Khusus di Kabupaten Kuburaya, penurunan jumlah hotspot kategori tinggi memang cukup signifikan. Kondisi ini belum mampu mempengaruhi menurunnya kabut asap di wilayah Bandara Internasional Supadio karena jarak pandang visibility masih berkisar 200 hingga 400 meter pada pagi hari dan paling tertingginya hanya sampai di angka 1000 meter. Sekian Pontianak punya berita.

0: tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro4 RRI.
1: Anak-anak, hari ini kita akan mendalami pelajaran pendidikan moral Pancasila. Ada yang sudah paham, anak-anak? Apa yang dimaksud dengan Pancasila?
2: Belum, Ibu Guru.
1: Pancasila itu adalah dasar negara, jiwa bangsa, kepribadian bangsa, pandangan hidup bangsa, dan ideologi nasional.
2: Mau nanya, Bu, kepribadian manusia yang bermoral yang bagaimana, Bu?
1: Nah, anak-anak, membangun manusia Indonesia seutuhnya harus dilandasi jiwa dan semangat yang bermoral dengan membangun di segala bidang, tentunya dengan baik, sukses, tanpa hambatan. Itu bagian dari isi kandungan Pancasila.
3: Pembangunan nasional merupakan pembangunan yang berbudaya dan mengandung makna luhur, terwujudnya cipta, rasa, dan karsa bangsa Indonesia untuk melahirkan manusia yang bermoral dari nilai-nilai Pancasila. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh tim Radio Republik Indonesia.

Selamat pagi, pagi, dahsyat pagi. Assalamualaikum dan selamat berjumpa kembali. Ketemu lagi sama Mbak Fitri di Perempat di sini. Mudah-mudahan Mbak mantap semangat. Dan kini ku telah kembali. Kembali padamu kasih, setelah lama Mbok Pi tinggal pergi. Hi hi hi hi. Ah, itu ada lain dah ujung itu. Mana ndak? Macam ini apa namanya? Macam terpatah-patah dikarenakan iya seakan-akan tuh kayak masih subuh ya Mbak Abang cuacanya ya. Jadi bawaannya itu kayak mau tarik selimut lagi, betul nak? Tapi jangan. Nanti dipatok sama yang lain rezekinya baru dia menangis.

Gala-gala sekarang udah banyak dipopulerkan ya. Awalnya dipopulerkan oleh Bang Haji Roma. Tentu bermakna tentang ya perasaan rindu lah gitu ya. Kalau lirik lagu kita cerna tuh kayaknya perasaan rindu yang amat mendalam dari seseorang kepada kekasihnya setelah cukup lama berpisah. Sekali kepulangan, pertemuan, gitulah. Lagu ini bercerita tentang kelegaan, kebahagiaan karena akhirnya sekali ketemu gitu kan. Setelah ditinggal pergi cukup lama baru lega, ada penegasan situ. Segala galanya si penyanyi tidak hanya merindukan orangnya tetapi merindukan seluruh detail kecil segala macam, tetek bengek segala macamnya kan, kenangan-kenangan yang dirindukan, gaya saat bercandanya, tertawa lepasnya. Betul enggak ada lirik lagu gitunya kan, Bu Abang? Nah, siapa enggak tahu Bu Abang juga seperti itu, seperti isi lagu ini kan. Ada manja-manjanya. Hai. Bisa meluluhkan hati. Cara kekasih membujuk saat sedang merajuk, pokoknya secara singkat lagu ini menjelaskan ketulusan cinta, sama ketulusan cinta Bu Abang sebagai pendengar setia sama kita di sini, bergejolak rindu yang tak bisa lagi kita bendung kan setelah sekian lama menanti untuk bisa bertemu dan memadu kasih. Tapi kemarin kan udah ketemu pas ulang tahun RRI. Makasih lah udah silaturahmi. Betul Mbok Fit katanya. Iyalah, kami apa lagunya? Oh tiada tergila, rindu segala galanya. Oh tiada terkira, itu kan terus diulang-ulang ya.

Sukses lah ya untuk Mbak Abah. Semua yang sudah siap bergegas, gaskan apa yang mau dikerjakan dulu. Ini dah jam tujuan, 7 lewat makan ya Mbak Abah. Mau pergi awal-awal lah. Bagi Mbak Abah yang sudah siap untuk mengais rezeki lagi, dan bersyukur tak lepas kita nafas kehidupan, kesempatan untuk bangkit lagi. Kalau nak dikuat-kuatkan, tak nak bangkit dia nak. Lemah, letih, lesu.

0: bangkit lagi. Yang kemarin agak ngedrop, hari ini kita perbaiki diri lagi, melangkah lebih dekat lagi menuju rezeki yang udah menanti, tinggal dijemput, tinggal diambil, gampang sebenarnya. Cuma kita yang kadang biasa laye, kok dah bangun pagi, aduh ya, begitu, begini, begitu, cepatlah mak, pergi nak jam 8. Jam 8 gak bawa dia nyiap-nyiapkan. Ya Allah. Biasalah ya. Faktor M, malas. Faktor U, umur. Tapi gak semua orang bangun pagi dengan hati yang tenang. Kadang bawa bangun, tapi berusaha. Ada yang tersenyum sambil menyimpan luka. Ada yang tetap kerja meski pikirannya sedang lelah. Dan mungkin salah satunya adalah siapa yang ngomong, mbok abang ke mana gak tahu. Tapi berusaha awali pagi ini dengan yang baik-baik gitu ya mbok abang ya. Kalau udah pikiran positif, semuanya jadi kayaknya aku harus sehat nih, aku harus bahagia, aku harus kuat, aku harus semangat. Aku selalu beruntung, kita bangkitkan diri kita mbak abang. Rezeki aku harus berlimpah ruah hari ini nih. Wah, hari ini harus berkah lagi. Selalu bisa nih, tidak bisa jadi bisa. Karena ada Yang Maha Kuasa selalu lindungi mbak abang. Ya, pokoknya jangan mengeluh tentang yang kemarin. Buatlah esok yang lebih baik dengan memanfaatkan hari ini. Info-info tadi sudah Mbak Fika berkabari juga sama ya Mbak Abang ya, masih berkaitan dengan dari Badan Meteorologi, Klimatologi, Geofisika, BMKG. Masih ya belum normal lah ya, belum normal. Walaupun ada hujan tapi masih kurang, masih kayaknya masih perlu dibasahi lagi lah ya Mbak Abang. Tapi itulah namanya penyakit seperti ISPA. Nah itu kayaknya terus bermunculan. Seperti di Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Sultan Syarif Muhammad Al-Qadri Pontianak mencatat adanya peningkatan kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA dan pneumonia. Nah, disampaikan oleh Kepala Seksi Layanan Medik RSUD Sultan Syarif Muhammad Al-Qadri Pontianak Dr. Yosef mengatakan sepanjang Agustus ini ada 48 kasus ISPA. Sementara hingga 11 September jumlah kasus ISPA-nya mencapai meningkat terus ini 39 kasus. Dengan masih berlangsungnya bulan September, jumlah tersebut berpotensi terus meningkat, Mbak Bang ya. Kasih layanan medik RSUD SSMA menjelaskan kelompok usia yang paling banyak yaitu usia di bawah 1 tahun. Oh, berarti anak-anak nih ya. Disusul anak usia 1 tahun hingga 5 tahun. Sementara untuk kasus ISPA-nya, kelompok usia 19 hingga 59 tahun menjadi yang paling banyak. Oh, oke. Okay. Pasti udah remaja, lansia, mbak abangnya kalau kasus ISPA-nya. Kalau tadi yang namanya kasus sakit pneumonia itu juga banyak ke anak-anak ya. Pneumonia itu seperti ini ya, kayak radang gitu mbak abangnya. Ini kurang lebih lah ya. Maklumlah anak-anak kan belum bisa napas, kalau udah ingusan susah, dia belum bisa serot gitu kan, belum mau dibantu dengan alat tuh. Jadi ya seperti itulah ya mbak abangnya. Kadang setahu yang Mbak Fit info kan tuh, pneumonia itu seperti peradangan pada kantong udara di salah satu kedua paru-paru akibat infeksi virus ya kan, bakteri, jamur, paru-paru basah, batuk berdahak kental sampai yang na'udzubillah minzalik bahwa sampai warna kuning hijau campur darah, itu udah itu pneumonia tuh. Gejalanya seperti itu, biasa sesak napas, atau napas terasa pendek, demam tinggi, badan menggigil, nyeri dada saat menarik napas atau batuk, rasa lelah, mual, tubuh terasa sangat lemas. Nah, itu sebagai info ya mbak abangnya. Kalau misalnya mbak abang di antara tanda-tanda yang mbak Fit infokan ini, jangan diam, cepat kan enggak bisa enggak bisa menanganinya, cepat ke puskesmas terdekat dulu. Kalau di puskesmas sudah bisa teratasi, tidak perlu lagi dirujuk ke rumah sakit besar kan. Bakteri itu tadi penyebabnya paling umum yang sering kali memerlukan antibiotik. Virus termasuk tadi virus influenza, virus pernapasan, jamur itu lebih sering nyerang orang dengan daya tahan tubuh yang lemah gitu mau awalnya. Lagi anak-anak nih di bawah usia 5 tahun, orang lanjut usia di atas 65 tahun, perokok aktif lagi atau orang yang sering terpapar asap rokok, memiliki penyakit penyerta tuh, apalagi ada asmanya, ada diabetesnya, penyakit jantungnya. Orang dengan sistem kekebalan tubuh yang lemah ini mudah sekali terserang ya untuk penyakit pneumonia ini Mbak Abang. Tuh anak-anak, kasus yang tadi diinfokan tuh di Spanya itu usia 19-59 tahun paling banyak juga. Jadi menurut Dr. Yosef, antisipasinya biar rumah sakit memastikan ketersediaan oksigen, obat-obatan, terutama yang berkaitan dengan asma. Kemudian kapasitas tempat tidurnya juga, karena ramai Mbak Abang ya. Masker terus diingatkan agar tidak menggunakan, agar tidak abaikanlah soal ini ya, hari waktu berhari-hari disarankan lah ya, digantilah maksimal setelah digunakan selama 8 jam ke lah ya. Sarankan gunakan masker, lebih baik gunakan masker daripada tidak ya Mbak Abang kan. Kemudian kurangi aktivitas di luar rumah, kalau ada hal penting mending di rumah, masak iya kan. Masak yang bergizi-bergizi, yang mengkonsumsi juga sehat. Walaupun barang pada mahal, nanti Mbak Fit infokan ya. Yang biasanya 3.000 Mbak Fit sekarang 1.000. Sikat sayo apa tuh? Sawi enggak? Tahu je. Iyalah nanti Mbak Fit pantau di pasar-pasar terdekat ya. Sesaat lagi tetap di informasi pagi.
1: Mbak Abang di sini aja ya. 94,3 MHz.
2: Segenap keluarga besar Kanwil DJKN Kalimantan Barat mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Selama 81 tahun, RRI telah hadir sebagai suara Indonesia, menyampaikan informasi, mencerdaskan masyarakat,

0: Kita gak usah kawan putus.
1: Teman-teman jahat.
2: Stop! Ada apa ini? Kalian tidak boleh berkelahi. Bukankah berkelahi itu tidak disayang sama Tuhan? Dan dalam Pancasila disebutkan, 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Gitu teman-teman. Mari bersalaman teman-teman. Merajut kembali pertemanan, jangan diulangi lagi kembali ya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Di era digitalisasi yang semakin kompleks, dari gelombang FM hingga streaming digital dan podcast, RRI terus menjadi teman setia di setiap perjalanan kita. Saya, Ketua DPD Kota Pontianak Sattarudin, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Teruslah menyajikan informasi yang menarik, menghibur dan akurat di berbagai platform media sosial. Terus mengudara untuk Indonesia. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya M. Darussalam, Ketua Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. RRI merupakan mitra strategis Komisi Informasi dalam memprakarsai publikasi dan literasi keterbukaan informasi publik bagi masyarakat. Semoga RRI terus menjadi suara Indonesia yang terpercaya, mencerdaskan, memperkuat persatuan, dan menghadirkan informasi yang berkualitas. Selamat HUT ke-81 RRI, suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kamu mau beli oleh-oleh apaan sih, Lin?
1: Belum tahu nih. Yang pasti, aku mau cari yang unik dan keren-keren.
0: Emang ada, Lin? Seandainya liburan kita ke luar negeri, nggak pusing aku. Di sana banyak dan bagus-bagus.
1: Wah, borong nih.
0: Ternyata keren loh, jadi kalap nih.
1: Jadi, oke kan buatan Indonesia?
0: Yoi.

dari kawasan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak. Terima kasih banyak Bu Abang. Saat ini waktu menunjukkan pukul 7.44 menit waktu Indonesia Barat. Iya, goyang sambal. Iya, ini dari Bali. Diulik goyang sambal lindung. Kok Bu Abang goyang sambal apa kah? Oh, sambal apa namanya kok di sini teh? Wadolah enak. Apa aja yang buatan Bok Piti nyaman deh dah. Pergi buat orang rumah ya Bok Abang ya. Makanya dicoba dulu baru komen. Ini belum gak dicoba. Udah lama. Apa emak masa tuh mana nyaman. Jangan ucap seperti itu. Mana Bok Pit bilang tadi sayur serba mahal. Ya kan Bok Abang. Sayur, buah, apa namanya, itulah yang dibutuhkan dalam kondisi cuaca seperti ini kan Bu Abang ya. Kondisi cuaca kering. Jadi apa namanya, semua berdampak gitulah. Musim kemarau panjang melanda berbagai wilayah kita sehingga menyebabkan pasokan berkepanjangan, menurun harga sayur, buah melonjak tajam. Setajam kaulah pisau Mbok Pit ya. Padahal di rumah tak ada amat tajam. Mana belum biasa. Sayur, buah. Bersyukurlah bagi Mbok Abang yang pandai nanam di rumah. Apa tuh model sistem hortikultura katanya Mbok Abangnya. Yang model apa tuh yang pakai air. Yang paham lah ya. Mbok Pit ini tahunnya beli ya. Enak ke yang Mbok Abang bisa ketimun. Kan hari-hari yang murah-murah meriah, tomat, wortel, buncis sawi, cabai, ya kan? Nah ini Mbok Pit pantau harga signifikan naik sampai 2 kali lipat. Coba lah Mbok Abang pantau, betul nggak? Yang goyang sembelindung, apa ngebeli tuh singstar? Ya, tapi nggak apa-apa Mbok Abang, karena kita butuh ya. Yang penting barang tuh ada. Duit tak cukup, beli separuh. Mungkin sekilo mak besi ibu, beli setengah kilo, ya kan? Seperempatnya ke, beli 5,000. Penting ada lah benda tu macam-macam kan? Tomat ada, timun ada, wortel ada. Bisik-bisik. Tapi belum tentu gak? Terlalu banyak beli nanti monyok, busuk. Nggak dikerjakan hari ini. Tengok cuaca macam gini, air asin git pas nyucinya kan? Oh, langsung dia ciut. Ciut. Awang besar jadi inilah, jadi imut ya enggak, kata orang macam Mbok Pit imut. Kacang panjang itu per ikat kecil 5,000 lah, mau biasa masih lah dia dapat 2,000 enggak. Cabai rawit merah semuanya naik akibat kekeringan nih Mbok Abang ya. Mantap dah ya Allah. Tapi lewat lonjakan-lonjakan harga yang terpantau ini Mbok Abang ya, tentu ada yang gagal panen, penurunan produksi ya, karena tadi itu cuaca panasnya terlalu ekstrim, kekeringan membuat petani gagal panen, sehingga menghasilkan kualitas serta kuantitas sayurnya lebih sedikit gitu. Pasokan berkurang, pedagang harus cari pasokan dari luar daerah karena stok lokal menipis, sehingga biaya distribusinya juga ya, harganya juga dari pengepul ikut naik. Jadi semuanya berkesinambungan, sangkut paut ya Mbak Abang ya. Ya seperti itulah kondisi yang ada. Ya serba mahal, serba mahal. Ikan pun mahal. Oh. Ya, mau diapakan lah ya kan, yang penting ada badan pun kita sehat. Anggap itu sebagai vitamin semua Mbak Abang ya. Kalau kita nak makan yang bergizi lebih parah lagi. Tengok tadi info rumah sakit dah banyak yang sakit kan Mbak Abang ya. Anggaplah itu semua sebagai obat kita. Tak mungkin kita tiap hari konsumsi obat-obat kimia kan Mbak Abang ya. Yang murni-murni itu lebih ini kan. Nah itu tadi lewat sayur, buah. Nah itu kan buat kita lebih apa namanya, daya tahan tubuh lebih dapat. Apa kabar Mama Ririn? Mak Rina masak belum? Beli sayur ke? Apa ke buat nih? Gampang. Gincah. Enak. Iyalah. Betul juga, kesehatan perlu gak dijaga ya Mak Rin ya.
Mantap sekalian lah di rumah Mbok Fit tu. Gampang dikirimkan sesuatu tu. Wah, iyalah untuk menghindari nyamuk-nyamuk nakal kan Mbak Abang ya. Jadi Mak Rin turun langsung ke lapangan membersihkan, ya kan, nyamuk-nyamuk yang ada di lingkungan sekitar. Betul, musim kemarau ini kan seringkali buat nyamuk-nyamuk demam berdarah, dengue, DBD, Mbak Abangnya makin ganas. Kaulah seganas orang rumah. Wah, tanda lain kalem orang rumah ya. Karena cuaca panas, Mbak Abang. Jadi betul juga gigitan nyamuk. Itu bisa antisipasi paling tidak ya. Tutup emang rapat-rapat, Bu Abang. Tutup memang rapat-rapat. Macam lagu ya. Apanya ditutup? Penampungan air, Bu Abang tuh. Mana tahu nyamuk bisa bertelur di situ. Genangan air bersih, justru yang bersih-bersih disuka datang. Bak mandi, ember, drum. Meskipun hari sedang panas, suka di situ. Aku reslah wadah air itu secara rutin. Bersihkan bak mandi, tempat penampungan air minimal seminggu sekali. Mana? Mana seminggu sekali? Mbak Pi tiga kali. Tiga hari. Oh, mungkin udah pada kuras ya. Mana air jak keruh. Oh, menghitam, menguning, macam-macam Mbak Abang ya. Tapi jangan terus apa lagi untuk ngelakkan, untuk menghindari paling tidak ya. Biasa balik kerja, balik dari mana main gantung-gantung ya pakaian terlalu lama. Hindari numpuk-numpuk gantung pakaian bekas ya. Entah di kamar. Kan dari mana-mana kan bau keringat. Itu ngundang nyamuk. Kawat kasa pasanglah ya. Saking banyaknya kan, satu rumah ada 10 orang. Ya Allah, pasang kawat kasa langsung jemur situ. Iyalah untuk inilah ya, jemur di dalam rumah ya, Mbok Pit yang nanginkan ya, kena kan kipas angin. Ya sekarang Mbok Pit lihat ventilasi rumah nih udah ada kawat kasanya Mbak Abang ya, agar nyamuk dari luar tuh tidak mudah masuk untuk melindungi diri. Kayak gitu lagi asik-asik tidur, udah mimpi sampai kemana, nyamuk jadi makan kita. Sekali kita melek mata, kalau nyamuk tuh tak bisa terbang gitu, dan melompat ya dia bisa. Saking banyak dia makan nyamuk, makan darah Mbok Pit. Maka gunakan lotion Mbak Abang, obat anti nyamuk, oleskan produk-produk pelindung yang ngandung apalah gitulah ya, yang cocok lah. Kok bisa pakai baju yang warna terang-terang. Macam Mama Riri ni, wah terang baju dia. Apa warna itu? Oh, mantap ya. Ada bawang merah, ada bawang putih. Baju Mak Rin warnanya merah, hatinya bersih. Cia. Mantap dah dia. Oke, karena nyamuk tuh lebih tertarik pada warna gelap-gelap. Hitam-hitam, biru tua. Itu suka dia. Kenakan pakaian tertutup, pakai baju lengan panjang, celana panjang, ya kan Mbak Abang kan? Kalau harus berada di area rawan-rawan nyamuk tuh, mana gak tahu kita gitu duduk-duduk santai, nyaman ya. Itulah tadi Mbak Abang ya, aliran udara, kipas angin buat nyamuk sulit terbang dan menyebarkan aroma tubuh.

0: Aduh, hujan-hujan begini, pengen makan yang hangat-hangat nih.
1: Ya udah, makan mie sagu aja, Sin.
0: Wah, enak juga tuh. Tapi mie sagu itu sebenarnya dari mana sih asalnya?
1: Jadi, mie sagu itu khas Indonesia Timur, Sin. Biasanya disajikan kering. Kalau di Kalimantan Barat, mie sagu itu disajikan dengan kuah kaldu yang sedap, Sin.
0: Oh, gitu ya. Ya udah, yuk langsung aja kita beli mie sagu.

0: Wabang Aliansi Dayak Pegawai NKRI membagikan Aliansi Dayak Pengawal NKRI membagikan masker kepada masyarakat sebagai bentuk kepedulian terhadap dampak kabut asap akibat kebakaran hutan lahan. Ketua Aliansi Dayak Pengawal NKRI Adirin Sutopo mengatakan membagikan masker merupakan bentuk partisipasi masyarakat sekaligus wujud kemitraan dengan pemerintah membantu mengurangi dampak kabut asap terhadap kesehatan masyarakat. Selain itu, bersinergi antar pemangku kepentingan diperkuat mulai dari pemerintah daerah, TNI, Polri, BPBD, instansi terkait, dunia usaha, hingga unsur masyarakat. Koordinasi dan komunikasi yang aktif, terbuka, serta bertanggung jawab dinilai penting untuk menghadapi potensi maupun dampak karhutlah saat ini. Keterlibatan organisasi masyarakat tidak hanya dilakukan melalui kegiatan sosial, membagi masker saja, tapi upaya pencegahan, komunikasi, koordinasi, dan penyelesaian persoalan masyarakat melalui dialog serta langkah-langkah nyata sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Adirin berharap sinergi antar masyarakat, pemerintah, aparat, dunia usaha, pemangku kepentingan dapat terus diperkuat sehingga pencegahan penanganan karhutla dapat dilakukan secara lebih efektif. Sekian Pontianak punya berita.
1: Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbang yang terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perempat Pontianak. Tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat, hanya di Perempat

0: Mei, kok telat lagi sih?
1: Ah, biasa.
0: Ini juga, kok kamu gak pakai seragam dinas?
1: Alah, dari dulu juga begini. Gak ada masalah kan? Nyantai aja lah.
2: Itu dulu, Mei. Sekarang kamu harus bisa mengikuti perubahan yang ada. Kalau kamu gini-gini terus, menganggap semua biasa-biasa saja, kapan kamu maju?
1: Iya Pak, maaf. Saya janji akan berubah.
0: Nah, gitu dong. Itu baru milenial yang siap menerima perubahan.

0: udah terlatih, udah tahan, udah kuat. Nah, jadi secara fisik, secara luarnya ini udah mau dia pekan gitu kan, mengeluh pun tak ada guna. Jadi udah terlatih. Bismillah gitu Mbak Abang ya. Jadikan saja pagi ini pagi pembawa, pembuka pintu rezeki bagi Mbak Abang yang harus mau tak mau kan harus mengais rezeki dalam kondisi cuaca seperti ini. Tapi tetap tenang, penuh kesabaran, senyum kegembiraan, kebaikan dan keberkahan yang penting aku dapat rezeki hari ini, ya kan? Adalah dapur berkumpul, adalah ya kan untuk beli sayur buah tadi, benar betul tak? Yuk Mbak Abang bersama Mbak Pit pendapat awak. Semoga semua sehat, monitor perempat sejahtera, bahagia, selalu bersama orang-orang yang disayangi, tetap semangat menjalani hari ini. Hari apa nih Mbak Abang? Selasa ya? Nggak terasa. Dari ke 15, paruh bulan sudah. Aduh, hai. Mudah-mudahan Mbak Abang tetap bisa gabung sama Mbak Pit saat ini. Langsung. Kalau Mbak Abang apa nggak buat di rumah nih? Jaga kesehatan supaya sehat, nggak untuk diri sendiri ya. Sekeluarga diajak ya kan, anak beranak nih, biar kita sehat semua nih. Coba kau makan ramuan mak nih. Tuh apa mak? Untuk daya tahan tubuh kata Bu Pit. Biar napas tuh kita nyaman napas. Makan buah nih, makan sayur nih, ikan, pokoknya yang sehat-sehat Bu Abang kan. Masker nih pakailah kalau misalnya darurat pergi keluar kan. Kurangilah aktivitas kau ni nak. Kau nak terlalu penting amat. Mending jaga mak di rumah. Kita masak sama-sama. Ada gak mak ringan sikit kerjaan ni kan. Batasi kegiatan di luar rumah atau apalah Mbak Abang biasa apa gitu kan, supaya satu rumah ni bisa kompak, sehat dan kuat. Silakan pendapat awak. Halo.
1: Awak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana gak tundang kita nih?

0: Betul juga.
1: Apa lah ceritanya pagi hari ini? Hari inilah hujan. Tengok ke dapat tak jadi.
0: Tak kat hujan ke? Buronglah kecil terbangnya tinggi. Dia rupanya makan ketela. Selamat pagi untuk Mbok Kam hari ini. Semoga hati selalu lega. Lega menghadapi karhutlah.
1: Alhamdulillah. Sekarang ni Mbok Pi tak dengan Long Mbok Pi. Apa pun diberi Allah bersyukur. Dia beri atap pun bersyukur. Dia beri tak hujan pun bersyukur. Cuma nak berpit.
0: Nah, betul. Dan tak lupa kita menyapa Abang Syukur.
1: Tidak lupa kita berdoa.
0: Betul.
1: Tak putus berpit.
0: Semua tak
1: hujan
0: putus.
1: Hujan pun Alhamdulillah. Tak hujan pun Alhamdulillah.
0: Yeah.
1: Beri atap pun Alhamdulillah. Yang penting badan sihat bisa berjalan. Jaga. Mana Bopi?
0: Betul.
1: Bopi tak banyak asap, jalan, tutup hidung. Mana Luli? Yang penting bisa.
0: Bisa tengok makam.
1: Jangan lihat jambatan rubuh. Jambatan rubuh dah, pindek kaki dah. Di mana ni berang?
0: Ya Allah. Itulah. Ha.
1: Jadi Alhamdulillah semua hidup bersyukur lah Bopi. Makam tengok orang kalau ambil air, beli air. Minta air makam belum ada lah. Beli air. Sabar ya. Hidup ni ada ya, orang tetangga ngasi. Alhamdulillah. Nak ke? Ada tetangga ngasi air, ambillah makam. Kan dah beri orang rezeki, nak ke?
0: Betul. Betul.
1: Dia beri air.
0: Alhamdulillah.
1: Mak saya pengajian hari Sabtu tu. Tengah ngaji ibu-ibu ni. Tengok air datang pakai tangki kerja lu.
0: Jadi tak ngaji?
1: Aku ngaji dulu lagi, nak ambil air lu tu hasil.
0: Tak nak ngaji akhirnya.
1: Aduh.
0: Makam, masa apa je

0: hari nih? Ah, udah nyiapkan apa tuh yang bergizi-bergizi supaya makam kuat?
1: Makam nih, pagi pas subuh tak dah metik dan ubi di bawah dah tu ha. Ada pula kebun tu endap tu ha, bawah tu.
0: Alhamdulillah.
1: Eh, dan ni kita baik dengan tetangga enak. Anu taku dan ubi kau tu malah dia ambil uang anu taku yai tu. Ambil lah bukan nak makan gitu dia. Ha. Aku betik dia ambil ambil ah.
0: Jadi kan apa makan lalap?
1: Ah, lalap tadi bikin sambal tumis, kuih kena si biawan tu. Sayur banyak ni, terong ada, labu kering dia ada, labu siam tu. Mana makan nak masak sayur? Kalau di pakai sambal tumis, lalap nak cucuk ke sayur, Bupit. Enak, makan sukanya lalap dia kering gitu makan.
0: Jadi, tapi cuci dulu kan?
1: Apa dia?
0: Dicuci lho ke benda tu.
1: Cuci lah, Bupit.
0: Ayolah.
1: Buat makam ni buat pit. Bukan agak ngaku berasih. Tak pula. Kita berasih ada orang berasih agak. Makam kot pasal apa semua. Cuci garam sayur buat pit. Apa agak hari panas ni. Rendam dulu air garam sayur tu sebentar. Cuci.
0: Tak ada perlu agak lah pakai garam. Air tu dah bergaram dah. Dah asin dah.
1: Kita tak punya. Kita tak ada nyedut air asin. Air tawar. Alhamdulillah, ikut orang cantik Bopi, kayak leding Bopi. Tetangga tu mangkut dah makan tu. Alhamdulillah, kata tak ada, ayah sendiri tak ada.
0: Mantap makam.
1: Alhamdulillah, buah sebab kami semangat pula. Hari tak hujan pun semangat, hujan pun semangat. Ketua biasa, Allah dah Allah dah ngatur dah Bopi. Anak kita nak leluh Bopi.
0: Mantap.
1: Nak leluh pada siapa, nak ke?
0: Ya, betul.
1: Buat yang ngatur, Allah yang ngatur Tuhan. Ini kuat juga,
0: tak kita nak leluh. Mantap ya, makam.
1: Awak kalau dia sayur mahal, sayur mahal tak mampu beli, ambil dan beli bawah petik-petik.
0: Betul, sayur lagi mahal. Ikan mahal makam, ikan.
1: Ikan tungkol 70.
0: Ikan itu
1: masih mampu beli ya,
0: apa nama
1: masih
0: tu
1: beli, kalau makam lah dia tak beli banyak sikit. Beli sikit. Makam sekilo ikan 20 ribu dapat gak dua kali makan.
0: Kali makan alhamdulillah. Ikan naik, sayur naik.
1: Tapi anak makan bawa sayur tu apa orang cantik-cantik. Dia kerja tu pulang boyan. Sayur ambil banjir rumah. Pet tak duduk dengan bawa water. Makan sedekah kalau rumah begitu.
0: Dia
1: kalau kata cakap bawa tu kan dalam peti tu kan darah itu
0: Dapat sayur tu dari mana dia?
1: Dia kerja pelaboyan, dia kan buat bungkus sayur dari truk, dari pickup tu. Dia kan ada bos tu, jadi
0: ada bosnya ya.
1: Malu buat teh, itulah buat pet apa yang dibungkar itu dia kasih orang.
0: Alhamdulillah lah. Melimpah-limpah tu makan.
1: Banyak makan dan beli. Makan saya tak beli pet, kok jagung sampai buruk ya enggak?
0: Jagung ni mahal makan, RM4,000 sebatang. sebatang.
1: Lepas tu buat anak sini mereka buat bukti ambil lagu bagi tak ada yang ada jemur dah rumah sayur Bupit tak ada yang ada
0: Ya ke alhamdulillah
1: malam tadi pergi mijit orang buat Indomie 8 bungkus duit 120 Indomie 8 bungkus sabun cair apa tu Lifebuoy 2 kantong ada rezeki dah Bupit tengok lah
0: alhamdulillah ada rezeki
1: jadi kita tengok jadi ada Allah membalaskan kita jika suka dekah orang suka kita dah ke
0: berbalas lagi
1: itulah balas tadi belum mati yet dah balas orang pergi mati
0: alhamdulillah mantap makam ni
1: nak makan ni buat orang tadi malam Indomie 8 bungkus sabun 2 pampil alhamdulillah
0: baik pula makam apa ngurut
1: pergi ngurut
0: dapat layar ya.
1: Jarum tu belanja banyak nak buat ke beliau. Ada 2% tan nak buat beliau. Jadi tu adik berat menantu tu beratnya makan tu dia balik dia ada bonus dari belanja dia Indogrosir ke
0: sekalian
1: banyak jadi berat makan lah penungkur tu lah rezeki dah mungkin ni duduk dia santai-santai dah
0: santai lah
1: dah makan dah teman nyapu
0: nak ngopi ya makam nak ngopi
1: tak pakai tak nampak kopi ni kopi syawan dia ada syawan datang
0: ada ke alhamdulillah
1: kopi tak putus
0: tak putus kan
1: makam ni kopi lah dengan dia
0: siapa tak kenal makam
1: tak bisa kopi kalau orang kan rokok makam kopi ada berjalan ni nak cuba perawan kopi kan nak kopi agak minum agak mana dulu
0: mana dulu apa nama tu minum kopi kuenya apa nama yang kemarin makam bawa tu apa
1: ada bau lu tadi
0: bukan bingkai berendam tu nyaman gak siapa membuatnya tu
1: apa tu
0: bingkai berendam kemarin tu siapa membuatnya
1: keluarga
0: oh sedap lah nyaman
1: mak dia tu mertua dia tu monitor radio mula mekek tu dengan apa dia tengok foto buat pit tu. Ya Allah ya Allah ya Allah. Foto buat pit tu. Buat foto buat pit dia. Mana orang kan tu ya Allah ya Allah. Dia tengok buat pit. Cantik buat pit ni kata dia.
0: Makasih banyak.
1: Makan tengok kau semua penyiar-penyiar ni. Ah, gampang dia berkalut kena dia.
0: Kenapa nak ikut?
1: Ada anak menantu dia tu tukar buat bingka.
0: Sedap bingka lembut.
1: Pak dia, dia ni tukar mandikan orang pedupi payah mungkin. Mak tukar mandikan.
0: Dan
1: bapak dia. Tapi kan bila tak boleh lah makan tak lima. Jadi kita tembak longan lah. Biar aku dua, saya dua makan. Ayolah. Dia banyak buat 10 pasal tu. Mak kata bagi. Lima ayat kau orang. Cuba cuan tu ya. Cuba cuan. Datang dengan yang tak kena ya.
0: Masya Allah.
1: Datang dengan anak tu 10 bungkus tu. Suruh otak.
0: Masya Allah. Ceri.
1: Buk Pin.
0: Yalah.
1: Pergi ni.
0: Tak apa.
1: Buk Win.
0: Eh sehat tu. Mantap dah.
1: Ya. Cuba cuan tu ya. Ada cuba cuan jatuh.
0: Salah repot-repot. Mak Kam Sia ni jauh-jauh ngantar.
1: Ada rezeki. Kita makan sama-sama.
0: Yalah. Kan? Amin.
1: Jadi sama-sama makan.
0: Mudah-mudahan lah mak kam sehat ya.
1: Tapi kita buat ajar tu. Amin.
0: Ya nya buat ajar nya apa mak kamnya?
1: Buat ajar tu malah dia tak lain cerita tapi dia tak nyanyi di radio ni dia malah dalam aku termenung. Hati dia malah termenung kat rumah.
0: Dia bilang, "Oh kam, ambillah di rumah ni. Buat aja banyak air hujan. Mak Kam."
1: Kan? Dia nak buat air dalam rumah. Dawar dia. Itu kan rezeki. Bopi terdayak. Maka Mak Kam tak susah-susah nak cari air. Kena banyak yang nawar. Dan tiga orang nawar lain.
0: Alhamdulillah. Adalah sehat ni Mak Kam ya. Habis ini nak ke mana lagi?
1: Ancanya ni. Banyaklah urusan.
0: Banyaklah urusan ya. Masya Allah. Ada lancar ya Mak Kam ya. Hati-hati jalan.
1: Semua dah sihat selalu semua Mok Pit.
0: Alhamdulillah. Ini masih gelap ya Mak Kam. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gampang Mak Kam ni mana Duli. Masya Allah. Yalah, mana Duli cuaca Mok Pit. Yalah, betul juga. Karena ada banyak penangkis dalam badan Mak Kam tu. Ya Allah, tolong. Lanjutlah Mak Abang. Sila 0561-571-571 pun boleh. Atau di via WA pun boleh. Dah siap belum?
1: Dah siap belum?
0: Ada rupanya. Ada. Assalamualaikum. Pagi-pagi makan keladi. Makan keladi di atas mimbar. Kepada yang nelpon namanya Bang Wadi. Boleh bertanya Mbok Pit apa ke kabar? Masyaallah.
1: Mantap.
0: Balas Bang Wadi.
1: Balas Bang Wadi. Membeli sendal jepit bermacam warnanya.
0: Oh mantap.
1: Tapi itu membeli keripik.
0: Oh mantap.
1: Mopit bertanya pada saya.
0: Iya, pengen tahu.
1: Alhamdulillah, kabar saya baik.
0: Mantap, dari sana jepit beli keripik, ya nak? Yang bertanya Mopit, alhamdulillah kabar baik.
1: Kabar baik.
0: Mantap, nyambung. Iya, jadi ceritanya apa Bang Wadi?
1: Ceritanya teman tadi apa kesehatan
0: gak? Satu keluarga nih, nengok cuaca macam gini. Kalau makam nih orangnya strong, kuat dia. Semangat mau apa ke apa ke mana kayak the biasa.
1: Power of mak-mak gitu
0: ya. The power of mak-mak mantap awal dia.
1: Mantap awal dia.
0: Dia kuncinya kopi ya. Itu buat kekuatan imunnya makam kuat. Sejam-sejam setengah jam kopi kan? Kalau Bang Wardi ini apa gak sekeluarga biasa sama-sama sehat
1: ada resep enggak ada sih bukan resep sih cuman
0: resep, ya?
1: Waktu obat batuk kemarin tuh Mbok Pin ketorang saya disuruh merebus bunga belimbing bulo.
0: Bunganya ke daunnya
1: bunganya Mbok Pin direbus.
2: terus pakai gula batu mopit. Jadi saya cuba 2-3 minggu kemarin, alhamdulillah sembuh pula.
0: Warna
2: gulanya jangan banyak.
0: Lupa.
2: Apa mopit?
0: Bunganya itu warna merah ke?
2: Warna merah belimbing bulu tu mopit.
0: Itulah lama dah nak tengok dia tu.
2: Lama dah tengok dia tu.
0: Rindu. Rindu. Dulu pernah nanam. Biasalah. Jadi tak tumbuh lagi pula Bang Wardi.
2: Jadi tak nanam kemarin kan bunganya tu mopit. Saya minta lah kemarin tu.
0: Iya. Bunga
2: untuk obat batuk mopit.
0: Bunga dia tu itu kan Bang Wardi. Apa namanya? Sekali keluar tu banyak kan kayak model sampai njulur ke bawah kan?
2: Njulur ke bawah bunganya.
0: Ikuti jadi, itunya, ikutin buah belimbing bulunya.
2: Bulunya.
0: Allah. Jadi benda tu direbus.
2: Direbus. Agak banyak, tak ada lama, mungkin 15 menit lah kali rebusnya tu.
0: Terus campur gula batu.
2: Campur gula batu, minum
0: hangat-hangat. Berapa kali lah?
2: Jadi kami ni kalau ada yang pendengar buat abang yang batuk apa, boleh lagi cuba.
0: Siapa gak tahu kan, manjur.
2: Manjur, besar pahala saya ni.
0: Alhamdulillah. Kenapa tak boleh gula biasa Bang Wardi?
2: Gula biasa?
0: Tak boleh.
2: Tapi gula biasa tajam kali manis saja. Kok gula batu kan agak apa kata orang ya?
0: Sedang lah.
2: Ya nak kasih gula batu. Cuma ya.
0: Berarti manis ni tak terlalu ya.
2: Tak terlalu kata orang kuat benar.
0: Mendingan tak usah kasih gula kan dah manis.
2: Mending tak usah kasih gula kali ya. Tak cuba.
0: Yang minum tu orang dah manis.
2: Orang dah manis
0: ni. Namanya kok dah ramuan-ramuan tu kan bagusnya yang pahit-pahit gitu Bang Wardi.
2: Ya memang pahit-pahit. Merasakan batu juga sih.
0: Nggak apa, pemula. Oh gitu.
2: Mopit.
0: Tapi kalau nggak ada yang nanam tuh susah nyarinya Bang Wardi.
2: Memang mopit ada yang nanam kok. Memang tetangga yang nanam tuh alhamdulillah ada kasih saja.
0: Alhamdulillah.
2: Gila. Jadi cengkam dengan cece batokan oce. Coba lah cece bilangkan mari ini
0: kita masuk. Betul.
2: Tidaklah kemarin ini ada kali rumah nanam bunga belimbing bulu.
0: Bisa coba.
2: Bisa coba.
0: Terus Bang Wardi, apalagi selain itu? Soal boleh gak Mbok Pit kepo di ruang dapur tu?
2: Ya, di ruang dapur.
0: Iyalah, maksudnya soal masak-memasak, makanan-makanan menu khusus di cuaca seperti ini nih, supaya sama-sama sehat. Apa aja?
2: Tapi sih biasa makan telur dadar di asam upin.
0: Rutin.
2: Rutin. Bunda kan nak makan santan-santan, ketongan tak boleh. Masih panis-panis makan santan-santan lo.
0: Jadi sayur bening, mamak masak ya?
2: Sayur bening.
0: Benar.
2: Kadang sawi juga mopi ditumis. Sayur tuh, sawinya. Saya kan juga suka makan sawi mopi.
0: Sawi banyak jenisnya.
2: Iya, gak?
0: Sawi Kota Baru ada gak?
2: Bukan
0: sawi sembarang sawi.
2: Sawi sembarang sawi.
0: Sawi ini dari Kota Baru.
2: Dari Kota Baru.
0: Apa kabar pendengar yang namanya Bang Awi?
2: Amin.
0: Orangnya katanya apa? Sangat lugu.
2: Terlalu lugu.
0: Mudah-mudahan dah bangun. Janganlah marah. Pinjam lo namanya ya Bang Awi.
2: Apa Bang Awi pula?
0: Aku ingat sawi, ingat Bang Awi.
2: Ingat Bang Awi pula. Ada keberbahagiaan dah kita mamak Bang Awi.
0: Rezeki ya, tu sedap pula dia makan tu. Jadi gitu. Betul, sawi keriting. Ada sawi yang itu kan Bang Wardi agak pahit.
2: Sawi pahit.
0: Kan. Bang Wardi suka di mana?
2: Saya suka sawi keriting, Mopi.
0: Nggak terlalu pahit tu, semua masuk.
2: Nggak terlalu pahit,
0: Suka sawi je ke sayurnya?
2: Sawi je. Kalau bayam, saya kurang situ yang terlalu suka tu, Mopi.
0: Enak, nggak ada rasa, sedap ke?
2: Nggak ada rasa kan, bayam.
0: Sama je. Semua sayur bagus, si Bang Wardi.
2: Sayur bagus.
0: Apalagi kita bilang kok nanam sendiri, lebih tinggal petik-petik je.
2: Gimana nanti nggak petik-petik ya.
0: Sekarang mama udah belanja ke belum tuh?
2: Alhamdulillah sih belum, mungkin nanti.
0: Biasa di pasar apa sih? Mama tadi kok di Rengas ada pasar apa sih?
2: Di sini pasar sini Anipah Kuning, Bukit.
0: Oh, Anipah Kuning. Pasar khusus sayur-sayur tuh.
2: Sayur-sayur ada lengkap itu, ada sawi,
0: ada macam. Timun apa wortel, tomat semua ada ya.
2: Ada.
0: Pasar Anipah Kuning. Oh, berarti bukan belajar di warung ya?
2: Bukan, kadang-kadang kok di warung cuma beli telur ya, Bukit, telur untuk saya dan telur dadar tuh.
0: Iyalah. Banyak kasihan lagi, soalnya lagi mahal sayur nih.
2: Memang, ketua timun sekarang mahal, 24-25 tuh.
0: Tidak apalah, yang penting beraneka sayuran ada di situ.
2: Sayuran ada di situ,
0: betul. Biar tidak bosan kan, hari ini biar sawi. Besok timun, gitu. Timun pun bisa tidak dibuat sayur kan?
2: Bisa dibuat
0: apa, campur labu ke apa ke kan?
2: Campur labu, Bopi bisa.
0: Bopit gitu, maka Bopit ini dipercayain program acara itu tuh yang apa tuh?
2: Dapur kita.
0: Allah, itulah. Biar tidak bosan Mawardi kita ni, kan? Lidah kita hari ini tahu tumis sawi jauh ke?
2: Sawi jauh ke?
0: Tumis.
2: Orang ada gaya sawi manis.
0: Sawi manis, lada, bayam, kol.
2: Yang
0: hijau-hijau tu kan, selada, bayam, kol, daun bawang. Apa kita selain tu, Bang Wati mirip-mirip dia tu Pak Choi.
2: Oh iya ke?
0: Oh iya, mirip-mirip dengan sawi dia tu. Kangkung, pare, hijau-hijau ni yang hijau. Labu hijau, kacang panjang itu hijau-hijau kan, daun singkong. Buncis.
2: Buncis.
0: Gampang tu, Mbok Pit sebutkan semua. Tukang masak macamnya ya.
2: Kalau mak tu kacang-kacangan tak bisa mungkin.
0: Ada dua lah. Ada asam urat.
2: Jadi makan bisa sawi ya.
0: Tapi tak dikasih santan, bening-bening je ya.
2: Tak ada. Pasti makan kentang.
0: Kentang dia apa rebus?
2: Ubis juga mungkin.
0: Makan gitu je, direbus ya.
2: Direbus.
0: Iyalah, kalau kita mikirkan enak ini, itulah. Tapi karena kita mikir sehatnya. Biar sikit tuh ada ganti ya.
2: Itu ada nakutir, alhamdulillah.
0: Sip. Apalagi yang lain, Bang Wardi? Minum apa? Minum sehat. Minuman sehat apa tuh?
2: Minuman sehat.
0: Air putih hangat ya. Tiap pagi.
2: Air putih hangat tuh.
0: Tiap hari.
2: Cari madu, soalnya kita mencari madu susah nyari madu sekarang ya, Mbok Pit.
0: Aja lucu bawa adik nyebutnya. Lucu ya. Madu ya.
2: Madu ya, bukan madu. Kau lah.
0: Biasa ya.
2: Biasa ya.
0: Iyalah. Susah bedakannya sekarang kan?
2: Susah bedakan kalau madu tu mopi.
0: Mana asli mana enggak?
2: Asli mana enggak?
0: Itulah. Adalah yang penting niat Imang Wardi ya, tak sehat. Apa yang dikonsumsi semuanya buat badan kuat, tulang jadi tegak.
2: Makan dini mopi dia.
0: Ibadah jadi semangat. Iyalah. Sip.
2: Dan
0: sehat ya Bang Wardi, keluarga, salam buat mama, bapak semuanya. Iya. Sama-sama. Ayo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, wah ini dia versinya Bang Wardi sekeluarga. Udah nyiapkan hari-hari ya. Nah itulah dia. Yuk, silakan yang lain, Mbak Abang. Mungkin juga untuk kesehatan, untuk kekuatan, dengan kondisi yang kurang baik ya, kurang sehat saat ini. Apalagi tadi diinfokan berita tuh Mbak Abang ya, banyak sekali berjubel-jubel sampai gak cukup kamar apa rumah sakit tuh, karena terus berdatangan tadi pasien penyakit ISPA, infeksi saluran pernapasan atas, dan juga tadi apa radang paru-paru anak-anak tuh ya, nama bahasa kerennya pneumonia. Itulah dia. Yuk, kalau Mbak Abang berikutnya sila, ada lagi sharing sama Mbak Fit di sini di pendapat awal.
3: Pendapat awal.
0: Siapa awaknya?
3: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Apa di khabar?
3: Bagaimana kabar sayang?
0: Sehat, alhamdulillah. Mana Manjang Siti? Assalamualaikum. Buah manggis dalam peti. Ambillah satu, diikatlah tali. Apa di kabar? Hai Manjang Siti. Alhamdulillah kembali pulih. Ah, udah sehat Manjang.
3: Waalaikumsalam. Yang ucapkan kepada Mbok Pi yang sedang siaran.
0: Iya.
3: Hari ini Mak Anjang geber hari yang.
0: Alhamdulillah.
3: Karena dari tadi sampai ini hari hujan.
0: Oh iya kan? Masya Allah. Hujan?
3: Ya,
0: subhanallah. Akhirnya. Iya kan masih nih?
3: Airnya masih kelabu-kelabu.
0: Iya masih kotor ya.
3: Tapi Manjang tadah kan untuk
0: nyuci itu siram-siram.
3: Jenap pendok malam putih
0: dia yang diendapkan. Betul.
3: Yeah.
0: Apa gak cerita bedah rumah tuh udah selesai dah?
3: Belum tuntas nih, karena duit upah yang 2,5 juta tuh belum keluar.
0: Jadi apa aja yang udah jadi itu? Dapur udah jadi? Ruang tamu udah jadi?
3: Dapur sih memang dapur lama.
0: Gitu.
3: Jadi Manjang udah pindah dah, tapi katanya emponya tuh yang teman-teman yang lain tuh belum ada separuh udahnya gitu. Jadi diprotes gitu. Jadi diprotes itu katanya kalau udah separuh udahnya, jadi baru uang itu keluar katanya. Jadi Manjang kemarin ini keluarkan duit Manjang sendiri lah dulu. Karena masih tidak terjangkau gak untuk upahnya nih, habis gak ada 2 juta kan. Jadi anak Manjang yang tukang kerja tuh dia cari upah lain tuh untuk ekonomi dia pula kata dia.
0: Gitu ya
3: Manjang sendiri tuh udah habis 2 juta lebih lah itu.
0: Gak gampang gak rupanya ya, program jadi bantuan bedah rumah dari pemerintah kan?
3: Dari pungutan desa lah kali Mbok Pit.
0: Sama
3: yang barengan Manjangnya.
0: Dapat semua, kira Manjang ya.
3: Itulah yang itulah, ada yang baru nak mulai berhidup itu kan. Ada yang janda, ada yang duda gitu.
0: Tapi kan tetap harus dikasih apa? Syaratnya harus dipenuhi ya Manjangnya.
3: Jadi ada yang lain tuh dia kan punya cuma mengharapkan uang itu tolen.
0: Bisa.
3: Jadi dia untuk apa? Untuk renovasinya jadi belum terjangkau. Jadi dia ada yang belum berlantai gitu kan. Ada yang belum berlantai lah banyak. Yang berdinding tetap sudah.
0: Harus gotong royong ya Manjang ya, harusnya ya biar cepat selesai.
3: Kalau Manjangnya kemarin tuh waktu merubah ya utang royong. Jadi ngerjakannya
0: cepat
3: model itulah anak Manjang tuh.
0: Dia yang Manjang apa pandai. Dapet
3: dia lah Manjang dak itu.
0: Iyalah.
3: Dak menghalangi model apa pun. Jadi modelnya kayak kalau orang zaman dulu nih putung pakawat, pengkawat namanya.
0: Iyalah. Paling tidak adalah untuk pelindung, ya tak? Untuk teduh.
3: Subhanallah.
0: Alhamdulillah. Jadi apa cerita Manjang?
3: Minta sehat ya nih.
0: Minta sehat.
3: Banyak syukurlah Manjang.
0: Malumlah usia-usia Manjang nih, ya kan di suasana seperti ini nih, kebakaran hutan lahan, susah nak napas, napas susah nak Manjang, aman-aman tak tu?
3: Kalau air sih itu orang yang mana orang lain tuh beli air itu 1.000 liter tuh 150 dari air dari Gunung Langkang, Gunung Bawang tuh. Pakai motor air orang bawanya. Ada gak orang yang laut tuh yang mana agen-agen toko besar tuh? dia belikan dia yang sedekah gitu.
0: Oh, insyaallah.
3: Galon serang tu. Jadi warga-warga tu bawa lah galon.
0: Satu hari apa satu kepala keluarga tu dijatah berapa galon?
3: Satu galonnya. Ya, tapi kan ramai yang sedekah tu.
0: Oh, alhamdulillah ya. Satu galon ini, satu galon sana.
3: Ada yang orang kita gak. Jadi yang mana yang kekosongan gentongnya nanti dalam seperti manjangnya alhamdulillah.
0: Enggak pula.
3: Yang satu bulan pun enggak habis. Ini kita berberen sudah dah sampai dah.
0: Insyaallah. Ah manjang. Itu apa namanya? Ya? Enggak, air bersih itu bisa layak dikonsumsi enggak? Apakah hanya untuk air bersih biasa saja? Bisa dibuat minum lah.
3: Dari gunung itu air hujan, Mbak Pit, dari air gunung.
0: Berarti layak lah ya dikonsumsi.
3: Ya, untuk dipinum, Mbak Pit.
0: Biasa tu.
3: Kalau untuk nyuci-nyuci air asin, tak apa.
0: Takut, Mbak. Malum lah.
3: Ada kolam mana, Mbak Pit? Orang bikin kolam pakai jumbo, Mbak Pit, kat sini.
0: Siap-siap.
3: Memang dah disiapin, Mang. Ada yang punya tengwin, tak susah air. Ya, seperti manjang ni gentong semen ya. Orang zaman dulu. Nak beli gentong penguin ni tak terjangkau dah.
0: Iyalah.
3: Saya nak minjam mana ya Mbok Win ya.
0: Untuk antisipasi enggak perlu enggak.
3: Iya, jadi kalau masalah makan manjang tadi kata Mbok Fit kan.
0: Untuk jaga-jaga kesehatan nih.
3: Manjang masih senang makan sayur Mbok Fit.
0: Alhamdulillah. Ya, itulah. Alhamdulillah.
3: Obat kemarin posyandu itu manjang timbang naik 2 kilo.
0: Enggak apalah, yang penting nafsu makan masih ada. Yalah. Selera lidah tuh ada. Enggak mau.
3: Alhamdulillah lah. Jadi keluh-keluh itu enggak ada gitu.
0: Alhamdulillah.
3: Dia pun kata orang nak pantang pun manjang tak pakai pantang makan.
0: Alhamdulillah penting sehat.
3: Yang pantang tu takut makan jengkol ya Mbak Fit kalau wayah ini. Karena jengkol itu sejuk juga Mbak angin enggak dia. Makan boleh enggak boleh terlalu banyak gitu. Benangnya manjangnya punya jengkol tapi belum ada manjang masak jengkol. Masih orang enggak itu. Tapi ni ada dah manjang ni cagak pingin nak masak ni nunggu hari hujan tu.
0: Alhamdulillah. Masih hujan gini?
3: Ini udah tayang dah ni. Tapi kabut ni jarak pandang 20 meter juga lah.
0: Sial. Cuma gak? Manjang? Cuma gak? Ya? Udah pakai merona ni tak nampak lah kena kabut. Gincu berlapis-lapis hanya.
3: Kenapa sejak ini?
0: Ya Allah. Ayolah.
3: Bu anak kata itu kata Wardi dia nak cari madu. Kok sini banyak madu nak madu. Nak janda ke nak dah.
0: Ya Allah nak. Mau yang asli ke yang palsu
3: nak? Dia nak cari madu tu dah. Madu 3, madu 4 pun ada juga.
0: Ya Allah, berebut ya tak?
3: Ada mandi, orang yang mana tanggungjawab tak ada yang dia buat sunnah Nabi, madu 3 banyak Bu Pit.
0: Iya ke?
3: Tapi kat sekarang ni agak-agak langka dah, paling madu 3 je. Kalau dulu sampai madu 9 Bu Pit. Itulah.
0: Salah.
3: Sekarang. Kan orang dah ngejar ekonomi.
0: Ekonomi dah susah.
3: Jadi kita ada yang menduk 3 Pak Pit, nanjang keluarga naknya sendiri enggak?
0: Oh iya ke.
3: Bukan anak kan? Hanya ada Adil yang suaminya rumah yang bini tua, ada rumah, ada mobil, bini muda ada rumah, ada mobil, bini nomor 3 ada rumah, ada mobil.
0: Asal ada lah.
3: Adil Pak Pit kan? Manjang mau gak mepit jadi madu 4.
0: Nanti dapat bannya jak. Itu tak adil lah mau. Dia bertiga dah dapat mobil manjang dapat bannya jak. Manjang. Tadi makan sayur udah. Minumnya apa tu? Ada minuman khusus tak? Ramuan-ramuan apa ke? Ada tak? Manjang.
3: Ya manjang kan saya tadi ni.
4: Macam bubur pedas, Mufid.
0: Oh, ya, alhamdulillah. Yalah, sehat-sehat lah ya.
4: Itu lengkap Mufid sayurnya. Kentang, wortel,
0: masuk situ semua. Ayam,
4: cambah.
0: Oh, oh.
4: Sekalian kita makan.
0: Oh, oh, jadi sekalian enggak.
4: Ceker, untuk vitaminnya.
0: Betul.
4: Itu.
0: Kaki ceker vitaminnya.
4: Iya, macam segar semakan Bobby.
0: Oh, iya, iya, betul. Udah cuaca gini kita jangan lemah.
4: Iya,
0: konsumsi makanan yang semangat.
4: Oh, benar, mak yang makan bubur sambas nih.
0: Eh, enggak bubur sambas. Mak yang buat sendiri enggak?
4: Enggak dapat nak kawin mau sambas makan bubur ya.
0: Ya dirain. Dah sehat lah Mak Anjang ya. Alhamdulillah. Sama. Amin. Doa yang sama.
4: Yang sakit pun diangkat Allah penyakitnya.
0: Amin. Amin.
4: Yang sedih dibahagiakan, yang susah senangkan semuanya Upit, jauh dekat kan.
0: Amin.
4: Bumi tumbuhkan Upit, hari hujan ini tumbuhlah Upit, tak kering jadi dia.
0: Iya betul.
4: Rezeki di langit turunkan.
0: Amin.
4: Ikan-ikan pun banyak mati loh, pingin mudah-mudahan kita kena hujan.
0: Oh.
4: Semua ikan berfit.
0: Cepat.
4: Coba kita berfit ya hujan Allah semua lah berfit.
0: Iya betul betul. Terima kasih banyak. Sama. Anjang juga sehat ya.
4: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, nak ketinggalannya. You love me. Makasih banyak, Manjang. Sehat-sehat ya.
4: Sama.
0: Baik. Apa cerita lanjut? Masih ada yang mau bergabung dengan Mbok Fit? Pak Sadi? Apa gak kabar Pak Sadi? Sehat ya tuh? Oh, lagi monitor Pak Sadi nih. Mantap. Oh, oke. Bersih-bersih pakai sapu lidi. Habis itu minum gula aren. Oh, Pak Sadi tiap hari makin tambah keren. Atas bawah semua. Mantap dah. Nak ketinggalan zaman. Sampai panglim mau pikir pemuda mana? Siapa pemuda? Rupanya Pak Sadi silau men. Suka ngirim gambar. Makasih udah monitor. Bu Aja, apa kabar? Sehat-sehat ya Bu Aja ya. Oke. Yuk lanjut satu lagi lah Bu Abang. 0561-571-571 nya menghadapi situasi kondisi saat ini Bu Abang ya, supaya kita sehat semuanya, semangat jalani aktivitas, dan ya semuanya berjalan lah dengan dengan baik-baik jahat gitu Mbak Abang ya. Dan sehat lah, berharapnya demikian. Sehat semua, satu keluarga sehat. Maklumlah kan ada yang cek duit, ada yang kesana kesini balik-balik. Itulah dia, ngedrop, tak ada tahan. Maklumlah kan. Ada lagi nih, boleh? Pendapat awak.
5: Pendapat awak. Selamat pagi, assalamualaikum.
0: Pagi, waalaikumsalam. Siapa?
5: Pencet masuk gak ya?
0: Pencet. Masuk pula. Rezeki awak lah. Pendapat awak.
5: Oh, awak. Apa gak tema ni?
0: Apa dia? Kak Ida? Kak Ida ke ni?
5: Ya.
0: Apa cerita ni musim kemarau? Apa aman ya?
5: Kalau cerita musim kemarau sih susah lah kayak Mbok Pit.
0: Jadi bumbu tu tak berjual lah?
5: Jualan lah masih.
0: Oh masih.
5: Kalau tak jualan apa gak cerita di rumah?
0: Oh enak, temenong pula.
5: Perut berisi terus.
0: Mana tak tahan.
5: Tak bekerja perut malah nak diisi-isi yang nyamuk nak munyak apa gak cerita.
0: Tapi apa cerita? Kak Ida, pas musim kemarau banyak gak orang beli bumbu?
5: Alhamdulillah, seperti biasa.
0: Seperti biasa, berarti nak ngaruh ya.
5: Nggak ngaruh, kalau bumbu nggak ngaruh, soalnya ada yang ngisi perut.
0: Iyalah, makan harus gak, betul.
5: Makan harus gak, ayam kan murah. ayam kemarau ayam murah.
0: Pantas lah.
5: Makanya bumbu tuh masih laris.
0: Masih laris ya. Mana lagi di sini kan ngantri ayam kan berat-berat bawa galon, balik-balik lapar kan?
5: Balik lapar, nak makan apa? Pasti makan yang santan-santan.
0: Beli bumbu kak Ida, Ida.
5: Beli bumbu kan, Ida di toko. Masak ayam, masak ikan, ikan okey lah orang tak mau beli mahal ikan.
0: Mahal.
5: Ayam kan murah,
0: murah.
5: Main 30-an. Kalau ikan kan main 50, 4 lebih. Kemarau tu kan susah orang beraktivitas kalau ke laut tu. Kalau soal ayam sih masih ada lah.
0: Masih ada lah.
5: Kolam.
0: Betul betul. Ah, Kak Ida, udah masak apa di rumah nih?
5: Masak tau ayam.
0: Dah.
5: Pucuk ubi, masak rempah. Ada. Enak.
0: Udah.
5: Ikan asin.
0: Ikan asin. Sedap.
5: Sedapnya
0: Opin. Kak Ida, satu
5: kayak gitu.
0: Nasi panas kan?
5: Tapi tak gak boleh makan nasi panas-panas sering-sering.
0: Iya, iya.
5: Bisa kena penyakit gak kita?
0: Oh, iyalah, dinginkan dulu. Kak Ida, bumbu itu satu saset berapa harganya? Pakai saset ya?
5: Enggak. Maksudnya?
0: Enggak, harganya berapa yang Kak Ida jual tuh di warung-warung?
5: Oh, kalau kita modal kita 4, kalau di warung jual tuh 5. Setiap toko tuh ada beda.
0: Pasti
5: ada yang jual 6.000 gitu. Kita modal kita 4 dalam per kantong tuh.
0: Oh, per kantong. Gitu kan. Tampil plastik tuh ya. Kak Ida tulis itu bumbu apa gitu ya.
5: Iya.
0: Praktis lah Kak Ida, mantap.
5: Nah, itulah makanya orang tuh sekarang udah tinggal praktis, tak perlu nunggu lagi. Sambil-sambil nengok HP ya masak dah, tinggal masak. Saat dicemplung ya udah.
0: Alhamdulillah.
5: Enggak susah.
0: Yang penting tekun, ya enggak, Kak Ida?
5: Iya.
0: Alhamdulillah.
5: Kalau Ida sih insyaallah tekun.
0: Mantap Kak Ida nih. Ngomong-ngomong,
5: enggak usah kita yang mikir yang macam mana, Bu Pit. Yang penting fokus ya. Karena apa? Perut kita fokus diisi.
0: Iyalah, alhamdulillah. Mantap dah Kak Ida dah, semangat.
5: Tema-tema galon tadi itu ngangkut air macam mana?
0: Sebenarnya Kak Ida ngangkut ke air ke Panca Bakti itu?
5: Oh, kalau Ida sih alhamdulillah enggak pandai ngangkut air Ida.
0: Apa pula?
5: Air itu udah banyak.
0: Oh, alhamdulillah.
5: Penampungan itu banyak. Jadi enggak ada lah sibuk-sibuk ngangkut.
0: Sibuk ya. Mantap Kak Ida nih, berarti udah siap sudah. Sedia, siaga.
5: Sedap siaga, sehat siaga, sedap siaga.
0: Mantap
5: lagi siaganya tuh. Makanya kalau kita ya apa nama tuh, emang jaga-jagalah dengan baik hujan nih. Jangan terlalu boros. Kalau ada ledeng sebelumnya tuh kita pakai ledeng, pakai kolam mau nyuci kan.
0: Iya, betul.
5: 2 minggu, 3 minggu kalau dah hendak hujan, itu dah boleh dijaga dah tuh. Tak boleh terlalu boro-boro sih hujan. Sekalinya tuh dah tak ada air, letih kita ngantri Mbok Pit bahari-hari tuh. Capek nengok orang tuh. Ada yang bawa anak kecil.
0: Itulah.
5: Orang yang kerja pun hilang kerjanya. Bukan air.
0: Demi nunggu antri air tuh, enggak. Itulah dia lah.
5: Tapi kita sih alhamdulillah, memang dari dulu ya, memang tidak pernah nama ngantri air itu tidak pernah.
0: Alhamdulillah.
5: Beli air galonnya tidak pernah, Bu Pit. Kita masak aja.
0: Masak aja.
5: Rasanya beda gak rasa air galon dengan kita masak sendiri gitu.
0: Iyalah, pandai.
5: Selagi masih bisa masak, ya kita masak. Gitu.
0: Pandai Kak Ida, tidak salah lah yang dapat Kak Ida nih. Banyak beruntung lah.
5: Memang banyak beruntung dengan kita nih.
0: Hemat orang.
5: Jadi bini kita nih, jadi laki-laki tu untung.
0: Dia yang beruntung kan tak? Kita yang buntung.
5: Kita yang buntung tenaga.
0: Udahlah, mudah-mudahan rezeki Kak Ida ya. Sehat.
5: Amin.
0: Lanjutkan.
5: Okay,
0: makasih banyaklah udah nyempatkan waktu.
5: Waktu sudah singkat.
0: Lanjut ya Kak Ida.
5: Makasih Mbak Pit.
0: Sama, sehat selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap Kak Ida. Yuk, lanjut Bu Abang, usaha jualan bumbu dapur Kak Ida nih Bu Abang. Iyalah, siapa enggak tahu kan? Mbak Abang dia pada diam-diam mungkin mau ada peluang-peluang usaha ni bisa nguntungkan bumbu dapur yang sekarang ni udah praktis kan Mbak Obang untuk kebutuhan pokok hari-hari kan. Sila lanjut Mbak Obang, masih ada. Oke. Okay. Mau pecah padulnya. Assalamualaikum Mbak Pi. Waalaikumsalam. Kami di sini tenang-tenang ya, alhamdulillah. Sarapan pagi kayak biasa. Perlu gak tuh Mbak Pi untuk nambah energi biar tahan lama. Handphonenya kok tak ada di cas, bisa ngedrop habis baterai. Apa kita nih Mbak Pi, manusia nih kalau tak ada di cas pakai sarapan nih tak ada bisa lah. Jujur ya, kebiasa kami nih bubur. Oh, alhamdulillah. Sama jus Mbak Pi. Oh, jus buah tuh ya. Siagi murah nih Mbak Pi, jus pokat katanya. Oh. Sama ndak lepas lah tu kata dia, bumbu-bumbu campur-campur jahe kunyit semua siap-siap katanya. Mantap. Ya untuk ini ya, energi ya, supaya perlahan-lahan tapi pasti. Maklumlah kan tadi tu udah ngantri air banyak, bolak-balik bolak-balik ngambil air mau dapatkan banyak sampai penuh penampung tu. Kok dekat rumah tu tak ada kan, jauh ujung ketemu ujung demi dapatkan air tu. Wah sian. Tapi mau gimana kak kan. Oh biasa saya makan bubur nasi suwiran daging ayam Mbok Pit. Karena suku mahal di luar tu, biasa buat sendiri. Ya, kok tak ada sempat telur rebus. Satu hari 15 rebus. Wah mantap dah. Taburkan kacang kedelai. Mudah dicerna, perut pun di perut hangat, kaya protein untuk mulihkan tenaga kita pagi hari Mbok Pit habis bangun tidur. Kadang besok nasi uduk Mbok Pit, nasi kuning. Iyalah. Biasa tak bisa buat beli. Porsi kecil ya. Minta nasinya telur dadar iris, tempe orak arik, tambah mentimun. Oh, mantap tuh. Ya udah tenaga udah ekstra dah ya. Apalagi saya ini aktivitasnya berat Mbok Pit. Bukan galon gian diangkat, apa tuh? Beras. Yang di pundak tu ya. Oh, sian. Pundak, lutut kaki, putut kaki semua pakai otot, ya enggak? Oh, iyalah, betul betul betul. Tapi lebih mau banyak kan buatnya, buat di rumah ya enggak, Abang. Biasa gak telur kocok Mbok Pi, tumis bayam, wortel, tomat. Oh, ini udah masuk dah nih, bergizi semua dah. Air putih hangat tak lupa, biasa teh hijau untuk nyegar-nyegarkan Mbok Pi, kadang kopi gak minum. Itulah dia trik-trik masing-masing lah Mbok Abang ya. Jangan gak sampai cuaca kita begini kita pun satu rumah ngedrop semua. Iya kan, jaga-jaga kesehatannya. Sampai tadi ya na'udzubillah di rumah sakit dah banyak pasien-pasien. Antisipasi emang, cegah memang kan tadi, kata yang udah gabung nih. Maklumlah yang belum bisa gabung. Makasih banyaklah Mbok Pi ucapkan makam tadi ya Bang Wardi, trik-triknya. Terima kasih Mak Anjang Siti. Siapa lagi tadi tuh Kak Ida. Untuk penyemangat yang lain-lainnya yang dengar juga, mungkin punya masing-masing versinya sendiri ya kan, untuk jaga daya tahan tubuh supaya kuat terus, semangat. Dengan nutrisi-nutrisi yang bergizi dikonsumsi, ikan, telur, tahu, tempe, sayur, buah. Ya kan Mbok Abang, vitamin kalau mau minum, buah, jeruk, jambu, biji, murah-murah Mbok Abang, tomat, bayam, apa itu untuk menangkal-nangkal apa namanya polusi asap itulah ya kan. Terutama anak-anak lansia. Ibu hamil tuh, kelompok-kelompok rentan semua nih, yang ispa ya, atau sesak napas akibat kabut asap. Ada yang riwayat sakit apa napas nih Mbak Abang ya. Kalau jangan sampai larut-larut Mbak Abang, periksa Mbak ke dokter puskesmas terdekat jika keluarga mengalami batuk terus menerus, sesak napas, apalagi mata kadang perih ya. Mata yang perih hebat atau demam. sama-sama lah ya, Mbok Pitukang menyampaikan juga Mbok Abang yang mendengarkan, kita saling doa ya Mbok Abang, tetap sama-sama jaga kesehatan. Terima kasih atas atensi dan kebersamaannya Mbok Abang. Sehat selalu buat semuanya.

0: Dua bangun tiga individu orang utan dievakuasi dari wilayah yang terdampak kebakaran hutan lahan di Kabupaten Kayong Utara, Kalimantan Barat. Ketiga orang utan tersebut terdiri dari induk dan anak yang ditemukan di desa Penjalaan serta seekor orang utan jantan dewasa di desa Padu Banjar, Kecamatan Simpang Hilir. Evakuasi dilakukan Kementerian Kehutanan melalui Balai Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA Kalimantan Barat bersama Yayasan Inisiasi Alam Rehabilitasi Indonesia YARI. Didukung Yayasan Palung, Lembaga Pengelola Hutan Desa, LPHD Padu Banjar serta masyarakat setempat. Dua orang utan yang ditemukan di desa Penjalaan kemudian diberi nama Mama Penja dan Penja. Keduanya ditemukan di salah satu kebun sawit milik warga transmigrasi. Kondisi kedua orang utan tersebut memprihatinkan. Dokter hewan satwa liar sekaligus direktur utama YARI, Dr. Carmele Liano Sanchez, mengatakan induk dan anak orang utan terlihat sangat kurus, lemas saat ditemukan. Setelah berhasil dibius menggunakan blow dart, tim medis memberikan pertolongan pertama berupa cairan infus dan oksigen sebelum keduanya dievakuasi ke pusat rehabilitasi YARI untuk menjalani pemeriksaan dan perawatan lebih lanjut. Sementara dari itu semua, selain gangguan pernapasan, tim menemukan sejumlah luka dan bekas cedera pada tubuh kumbang, diantaranya luka panjang di bagian punggung kanan, sejumlah bekas luka pada kaki, serta luka berdasarkan pemeriksaan awal diduga merupakan bekas abses atau cedera akibat proyektil. Sekian Pontianak punya berita.
1: Menebuh kumbang dahan cendana, kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini, di Perompat Pontianak.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haposan Situmorang selaku eksekutif asisten manajer dari Mercure dan Ibis Pontianak City Center mengucapkan selamat memperingati Hari Radio ke-81 sekaligus HUT ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI terus menjadi media yang terpercaya, mencerdaskan, menginspirasi, serta menyatukan masyarakat Indonesia. Dengan tema Suara Indonesia, Berdaulat, Adil, dan Makmur, mari terus bersama-sama menyuarakan semangat persatuan dan kemajuan Indonesia. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ih, Kak, ini apa sih?
1: Ini jentik-jentik, Dek.
0: Jentik-jentik itu apa sih, Kak?
1: Jentik-jentik itu adalah tahap larva menjadi nyamuk. Jentik-jentik itu akan berkembang biak di dalam air. Bahaya nih, Dek.
0: Mengapa bahaya, Kak?
1: Karena jentik-jentik itu nantinya akan menjadi nyamuk. Dan jenis nyamuk kan banyak. Ada yang berbahaya, yaitu Aedes aegypti atau nyamuk demam berdarah. Kalau dia menghisap darah kita itu, akan mengakibatkan kita terkena DBD. Selebihnya, nyamuk itu mengganggu.
0: Kalau gitu, kita buang airnya nih, Kak, supaya jentiknya tidak berkembang biak.
1: Iya, Dek. Kita buang air tergenang dan kita kubur barang bekas sebagai tempat nyamuk berkembang biak.
0: Oke, Kak.

0: Rumah Sakit Kalimantan Barat memberikan booster kesehatan kepada relawan pemadam kebakaran hutan dan lahan Karhutla di Pontianak dan Kuburaya. Branch Manager Rumah Sakit Kalimantan Barat Asrul Putrananda mengatakan posko relawan didirikan sebagai bentuk dukungan bagi para relawan yang telah berjuang memadamkan kebakaran lahan selama dari 50 hari. Melalui posko ini, masyarakat dapat menyalurkan bantuan untuk mendukung kebutuhan relawan di lapangan. Bantuan yang disiapkan mulai dari vitamin, susu, makanan hingga snack. Pada pelaksanaan perdana, Rumah Zakat menyalurkan kurang lebih 50 booster vitamin kepada relawan damkar yang selama ini turun langsung memadamkan titik-titik kebakaran.
1: Ya, posko relawan ini memang kita dirikan untuk khusus relawan yang ada di Pontianak, Kuburaya, dan sekitarnya, yang mana mereka memadamkan kebakaran lahan yang lebih dari 50 hari. Perjuangan yang luar biasa, kita satukan posko relawan ini niatnya adalah bagaimana caranya warga bisa membantu relawan dan relawan bisa membantu warga. Jadi gerakan ini ada vitamin, ada susu, ada makanan, ada snack, ada lainnya, dan bahkan hari ini ada booster yang didonasikan ke kita untuk kita berikan langsung ke relawan.
0: Asrul menjelaskan program booster relawan ini direncanakan berlangsung setiap hari Sabtu, namun pelaksanaannya akan menyesuaikan donasi yang diterima. Senada dengan hal tersebut, Ketua Damkar Darah Hitam Ina menilai pemberian booster berupa vitamin C impuls menjadi dukungan penting bagi para relawan Karhutla, terutama petugas perempuan yang turut berjibaku di lapangan. Selama kurang lebih 3 bulan terakhir, para relawan tidak hanya terlibat dalam upaya pemadaman, namun juga berbagi peran menyiapkan kebutuhan konsumsi bagi relawan lainnya.
2: Lapangan semakin banyak titik api juga, walaupun curah hujan masih banyak ada titik api. Jadi kawan-kawan ini tenaganya sekarang udah agak berkurang. Kemungkinan kalau dikasih suntikan infus booster, relawan semakin kuat.
0: Sebelum adanya program booster ini, Ina menuturkan para relawan selama bertugas sebagian besar mengandalkan bantuan dan sumbangan dari para donatur untuk memenuhi kebutuhan serta menjaga kondisi tubuh. Menurutnya, dukungan berupa booster kesehatan diharapkan dapat membantu para relawan menjaga kebugaran sehingga tetap mampu menjalankan tugas kemanusiaan memadamkan kebakaran lahan. Dukungan serupa juga dirasakan langsung oleh para relawan di lapangan, salah satunya Yopi Suprianto, relawan Damkar Karhutla, yang mengaku baru pertama kali mendapatkan booster khusus bagi petugas pemadam.
3: Saya dari masyarakat,
0: ini baru pertama kali dapatkan.
3: Untuk pertama kali ini, satu kali ini.
0: Oh, satu kali ya?
3: Kalau bagi saya sih, untuk di relawan ini, suka sih bagi saya. Kita saling membantu kawan-kawan dan juga yang lain, termasuk yang lain juga, apa macam kan.
0: Yopi berharap kondisi Karhutla segera pulih sehingga masyarakat kembali dapat menghirup udara bersih seperti sebelumnya. Dukungan berupa booster kesehatan ini diharapkan menjadi tambahan energi dan semangat bagi para relawan yang hingga kini terus berjuang memadamkan api dan menangani dampak Karhutla di Pontianak, Kuburaya, dan sekitarnya. Rusani melaporkan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salman Busrah, selaku Direktur Utama Pontianak Pos, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 kepada Radio Republik Indonesia. Dalam perjalanan panjang Republik ini, RI bukan sekadar lembaga penyiar. RI adalah bagian dari sejarah Indonesia. Sebuah ruang tempat informasi, gagasan, dan suara publik bertemu untuk menjaga kesadaran kebangsaan. Di tengah perubahan landscape media yang bergerak begitu cepat, RRI terus melakukan transformasi. Dari gelombang radio menuju ekosistem digital, dari siaran konvensional ke website dan media sosial, RRI membuktikan bahwa perubahan teknologi tidak harus menghilangkan jati diri. Justru transformasi menjadi jalan untuk memperluas jangkauan dan membangun kedekatan dengan generasi baru. Di era banjir informasi, media yang kuat bukan hanya ditentukan oleh seberapa cepat ia menyampaikan berita, tetapi juga oleh kemampuan menjaga kebenaran, kepercayaan, dan kepentingan publik. Dirgahayu ke-81 RRI, semoga RRI terus menjadi suara yang mencerdaskan, mempersatukan, dan menguatkan Indonesia. Suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh. Aduh. Apa perut aku sakit lagi gini ni?
1: Kenapa? Perut bapak kembang lagi ke?
0: Iya ni, Bu.
1: Ha, cuba minum ramuan bawang dayak ni, ha. InsyaAllah, sakit kembang bapak berkurang.
0: Alhamdulillah. Perut bapak jadi lega. Rasa begah, Bu.

Jangan lakukan pembakaran sampah dalam skala besar pada saat musim kemarau, karena dapat menimbulkan bahaya kebakaran. Bila memang Anda ingin membakar sampah, jangan Anda tinggalkan. Tunggulah sampai sampah habis terbakar. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan RRI Pontianak.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Edi Rukmantara, General Manager Telkom Kalimantan Barat, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 RRI. Kali di udara, tetap di udara. Semoga RRI jaya selamanya. Suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Laut Indonesia bukan hanya tentang pesona terumbu karangnya, bukan hanya tentang budidaya rumput lautnya, bukan hanya tentang produksi garamnya, bukan hanya tentang garis pantainya, bukan hanya tentang hasil lautnya, bukan pula hanya tentang benih lobster dan tentang slogan "Ayo makan ikan" semata. Lebih jauh, ada kesejahteraan para nelayan di sana, ada janji dan pesan nawacita, ada kisah kejayaan maritim Nusantara.

UMKM, kami dari keluarga besar restoran Cita Rasa Pontianak mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 untuk Angkasawan dan Angkasawati RRI. Marilah kita menjadi pelopor UMKM yang halal dan naik kelas di program UMKM Bicara dan Teras UMKM. Bersama RRI, kita wujudkan suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka!

0: Waktunya Kentongan.
1: Apa yang harus kita lakukan untuk melindungi diri dari dampak buruk kabut asap? 1. Disiplin berperilaku hidup sehat dan bersih. 2. Menggunakan masker. 3. Kurangi aktivitas di luar rumah. 4. Perbanyak minum air putih. 5. Tutup celah rumah dengan kain basah. 6. Jangan memperburuk kondisi dengan asap rokok. 7. Perbanyak konsumsi sayuran dan buah-buahan. 8. Cuci bersih dan masak makanan dengan baik. 9. Segera ke sarana kesehatan bila mengalami gangguan pernafasan atau gangguan kesehatan lainnya. 10. Mulailah dari diri sendiri, karena bencana tanggung jawab kita bersama.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Pontianak.
2: Pak, Pak, Pak, ada bunyi kentongan tiang listrik. Kayaknya hari ini ada kerja bakti, Pak. Pak.
3: Ma, kalau ada Pak RT, bilang Papa nggak enak badan ya.
2: Aduh, Papa gimana sih?
4: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
2: Pak RT, gimana Pak? Ada yang bisa dibantu?
4: Iya, hari ini kan waktunya kerja bakti, Bapak ada.
2: Gini Pak RT, suami saya kurang enak badan. Jadi katanya mohon izin untuk hari ini tidak bisa ikut kerja bakti, Pak RT. Oh,
4: padahal hari ini memang waktunya kerja bakti, Bu.
6: Mari kita tingkatkan kepedulian lingkungan, bertoleransi, bertetangga untuk kemaslahatan kita bersama.
7: Menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Pro 4 Pontianak.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Kesatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
5: Pro 4 FM 94,3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat.

81 tahun telah hadir bersama pendengar setia, menyajikan berbagai informasi dan berbagai platform digital. RRI hadir lebih dari sekedar gelombang udara biasa, tetapi menjadi suara penentu kebijakan yang mencerahkan bangsa, sekaligus rumah bagi suara rakyat yang jujur dan apa adanya. Teruslah mengudara, merawat persatuan, dan menjadi denyut nadi kebangsaan dari Sabang sampai Merauke. Sekali di udara, tetap di udara, suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak.

0: Kok gak dihabisin makanannya? Gak enak atau udah kenyang?
1: Udah kenyang, Bu.
0: Ibu sudah capek-capek loh masak, malah tidak dihabiskan. Kamu itu tidak tahu ya sulitnya ibu menyiapkan makanan ini. Dari belanja ke pasar, masak, beberes, lah, malah makanannya tidak dihabiskan.
1: Kalau udah kenyang, masa mau dijejelin, Bu? Nanti keluar lagi bagaimana?
2: Iya, makan itu memang tidak boleh sampai kekenyangan. Tapi bukan berarti tidak dihabiskan juga.
0: Makanya, kalau ngambil makanan itu Mbok ya dikira-kira. Sedikit-sedikit dulu kenapa?
1: Abisnya tadi lagi lapar banget, Bu.
0: Iya, Ibu tadi lihat kok kamu ngambil makanan semaunya. Lain kali, walaupun lapar, kan masih bisa sabar.
2: Iya, Ibu benar itu. Kalau ambil makanan itu ya sedikit-sedikit saja, biar kita bisa mengukur jatah lambung kita, sehingga kita bisa berhenti makan tanpa menyisakan makanan kalau sudah merasa kenyang.
0: Tuh, lihat kan sisa makanan kamu? Apa itu artinya? Mubazir kan?

0: bosan tuh, Beh. Jalan-jalan yuk.
1: Boleh, Beh. Nak jalan ke mana?
0: Ke mana pun boleh.
1: Oh, awaklah pun gie. Kita pergi ke taman aja lah, ya.
0: Boleh aja.
1: Dah, kita pergi dah.
0: Dah.
1: Ngapakan dah pakai helm?
0: Dan jari hiu, Beh.
1: Pakai, Beh, helmnya. Helm ya, untuk melindungi kita dari kecelakaan. Atau menghindari benturan kepala. Selain ia juga menghindari panas.

0: Mas, kopinya satu dong.
1: Kok lama kali dong?
0: Macet banget, Gi. Lu bayangin deh gimana ramenya si Pangusu.
1: Ih, macem betul aja kau. Baru 2 minggu kok di Jakarta, Bun.
0: Ya elah, Gi. Biar 2 minggu, circle gua anak-anak Jakarta, Gi. Nomenan Medan lah.
1: Tapi gak gitu kali juga lah.
2: Ini kopinya, Bang.
0: Makasih ya, Bang.
3: Barkai, Bang.
1: Makan kau lah, panas itu.
4: Gaul boleh, lupa diri jangan. Dialek daerahmu adalah jati dirimu.

0: Min. Oh, Min. Kemana pula si Amin nih? Min, mana budak nih?
1: Yes, Mom. What happened?
0: Apa pula yang kau omongkan tuh? Mak nih manggil kau dari tadi.
1: I'm here, Mom. What can I do for you?
0: Apa gitu? Kau nih bahasa apa pula yang kau omongkan tuh? Baik-baik kau kemasukan hantu pula. Ngomong yang benar lah.
1: Mak, mak. Itu bahasa Inggris, bah, mak. Biar keren gitu. Mak nih bleta pula.
0: Bahasa Inggris? Apa pula tuh? Kita nih orang Indonesia. Suku Melayu. Ngapa pula kau pakai bahasa apa tuh? Bahasa bule-bule?
1: Ah, mak, mak. Modern lah dikit. Coba kalau mak pandai bahasa Inggris. Mantap kan, mak? Mak jualan di warung pakai bahasa Inggris.
0: Iya, yang ada orang terpelongak-pelongok. Ngapa mak ini? Kau nih lagak benar gak? Kau boleh pakai bahasa tu dengan kawan kau yang paham. Nah, sama emak, pakailah bahasa kita. Bahasa ibu, bahasa Indonesia. Kau nih men.
1: Ah, mak.
2: Kenali dan lestarikan bahasa daerahmu. Bahasa daerah menunjukkan jati diri bangsa, memperkaya hasanah budaya nasional. Zaman boleh maju, namun bahasa daerah harus tetap dipahami anak negeri. Kalau bukan kita, siapa lagi?

Dalam upacara kematian suku Dayak dikenal istilah rumah sandung. Rumah sandung sendiri merupakan tempat menyimpan abu atau tulang belulang jenazah. Rumah sandung berbentuk rumah kecil dengan ukiran burung kenyalang atau burung enggang yang merupakan lambang penguasa alam atas. Rumah sandung ada yang bertiang 1, 2, 3 dan yang terbesar bertiang 4. Jumlah tiang mencerminkan ukuran rumah sandung tersebut sekaligus sebagai simbol status sosial dan kemampuan keluarga yang ditinggalkan. Dalam suku Dayak Kanayan, Dayak Ketungau dan Dayak Taman di Kalimantan Barat dikenal pula istilah gawai sandung, yakni ritual menyimpan abu atau tulang jenazah yang sudah dikubur selama 1000 hari atau kurang lebih 3 tahun. Tradisi menyimpan abu dan tulang ini juga disebut penguburan kedua.

0: Anong nambah keropok tinggi agi ih?
1: Oh, iya iya. Kak, tambah ini satu lagi ya?
2: Tambah yang ini satu ya, Pak. Jadi total belanjanya 20.000 ya, Pak. Mau pakai kantong plastik?
1: Iya, Kak. Boleh.
2: Jadi total semuanya 20.200 ya, Pak.
1: Oke.
0: Bapak kan pakai kantong plastik.
1: Kan cuma nambah 200 rupiah nanya.
0: Bukan masalah nambahnya, Pak. Bapak tahu ke, di Indonesia ya sampah plastik numpuk sampai 175.000 ton setiap harinya.
1: Ahok ke nong, tahu dari siapa?
0: Guru lah, Pak. Si Marie guru kami ngomong. Mun kita harus ngemat sampah plastik dengan cara bawa tas belanja seorang, Pak.
1: Oh, gie.
0: Bapak tahu ke, sampah plastik iya baru bisa terurai sampai 100 tahun. Kata guru kami, mun kita tetap pakai kantong plastik, kalau bumi makin penuh dengan sampah. Bapak dak kasihan ke dengan masa depan anong tuh, eh.
2: Setiap harinya, Indonesia memproduksi sampah plastik hingga 175.000 ton atau setara 64 juta ton per tahun. Untuk itu, mari kurangi penggunaan kantong plastik. Mulai sekarang, bawa tas belanjaan Anda sendiri untuk menuju satu langkah kehidupan yang lebih baik. Belanjaannya ini saja, Pak?
1: Iya, Kak.
2: Mau pakai kantong plastik?
1: Tidak perlu, Kak. Saya sudah ada bawa tas belanjaan sendiri.
3: Kalau pergi ke Kota Pinang, tadi kan saya si buah manggis, kan dipandang cintaku datang. Kalau tak datang, tentu menangis.
4: Ah, itu dia.
5: Cinta Rasila.
6: Mau beli panci ke Pontianak.
5: Bos.
6: Panjang lewat Kumpai. Kan gerbang panci suka dengan antu Pontianak. Kakinya panjang, kakinya tak sampai.
7: Makan telepon di terang bulan.
5: Cantik.
7: Hari pun gelap, tinggal begagap.
5: Cantik, sedap.
7: Kita berpantun, membuat hiburan, salah dan silap, minta dimaaf.
5: Ah, betul.
8: Mari berkayo membeli jamu. Jamu dimakan terasa manis. Bertemu lagi sama Mbok Yo yang paling manis.
9: Alamak, pandai kena diabetes sih saking manisnya.
10: Lombok Abang, sungguhlah halus si kain katun. Katun ini warnanya berseri-seri. Ikuti acara Bijak Berpantun, berpantun dengan santun setiap hari.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Perompak.

Suatu pagi, di saat embun masih melekat di dedaunan, puluhan warga Desa Labian, Kecamatan Batang Lupar, Kabupaten Kapuasulu, Kalimantan Barat bergerak dari rumah panjang menuju kawasan hutan yang berada di tepi ruas jalan lintas utara. Tua muda, laki-laki, perempuan, bahkan anak-anak menyusuri jalan setapak menuju sungai kecil yang berada di kawasan hutan. Mereka punya tujuan yang sama, menggelar ritual adat Muja Menoa atau Muja Tanah sebelum membuka lahan untuk kegiatan bercocok tanam. Masyarakat Iban setempat mewarisi rangkaian tradisi dari leluhur yang berkaitan dengan siklus pertanian selama satu tahun. Mereka menyebutnya Rintai Pengawa Bumai Betaun. Muja Menoa merupakan ritual memberi makan tanah dengan sesajen seperti babi, ayam, dan telur. Sesajen berada di atas bambu setinggi

0: 2 meter, sekitar 50 meter dari pinggiran sungai. Warga mengelilingi bambu yang berdiri tegak, dikelilingi puluhan kayu yang tertancap di tanah. Diawali pukulan tawa atau gong, tetua adat Robertus Tutong memimpin ritual Muja Menoa dengan membaca doa dalam bahasa Iban.
1: Karena leluhur kita dulu menganggap bahwa tanah ini punya roh, sungai juga punya roh, kayu juga punya roh. Maka sebelum memulai membuka lahan atau bercocok tanam itu kita harus minta izin dan minta rezeki yang berlimpah ruah. Begitulah harapan masyarakat suku Iban di Dusun Ngongkruh. Tidak hanya suku Iban di Dusun Ngongkruh saja, setiap suku Iban sebelum memulai bercocok tanam akan mengadakan ritual adat Muja Menoa atau Muja Tanah, yaitu memberi makan roh-roh tanah, roh-roh kayu, roh-roh sungai.
0: Selanjutnya setiap warga secara bergiliran memohon doa kepada roh tanah agar tanaman mereka terhindar dari serangan hama atau bencana lain. Tahapan ini dinamakan manggul atau memberi makan tanah dalam bahasa Iban. Tidak ada aturan secara khusus yang diberlakukan, setiap warga boleh mengutarakan keinginannya masing-masing.
1: Setelah Muja Menoa juga akan ada caranya memberi tanah makan lagi, yaitu acara manggul. Itu juga secara pribadi-pribadi kepada masyarakat, yaitu tergantung keberadaannya. Nah, hal ini tidak ditentukan oleh aturan atau sanksi adat karena masyarakat sudah diberikan kebebasan untuk membuka lahan setelah mengadakan ritual adat Muja Tanah.
0: Usai memberi makan roh tanah, Tutong bersama warga kemudian menuju tepian sungai untuk melakukan ritual nekat aek atau pagar air. Tampak seutas tali melintang di atas sungai kecil dengan lebar sekitar 4 meter. Di tali tersebut bergantungan puluhan sesajen yang terikat sekitar 1 meter di atas permukaan air.
1: Dalam bahasa lokal itu pagar air supaya niat-niat yang baik tidak akan mengalir atau hanyut oleh air, tetapi niat-niat yang jahat juga dari ilir tidak akan mudik ke hulu. Begitulah tujuan dari ritual adat nekat air ini. Sesajen itu merupakan persembahan untuk meminta kepada roh sungai atau roh tanah atau roh kayu supaya kita waktu membuka lahan atau bercocok tanam kita diberikan keselamatan dan hasil yang berlimpah ruah.
0: Menurut Tutong, Muja Menoa dan nekat air adalah rangkaian panjang tradisi masyarakat Iban sebelum menuju proses berladang. Bahkan telah dimulai seiring berakhirnya masa panen yang ditandai dengan ritual nikei ke benih atau menurunkan benih padi.
1: Setelah selesai panen, masyarakat itu rentetan acaranya adalah nikei ke benih. Benih ini berarti dulu benihnya dari atas, yaitu dari loteng atau sadau, diturunkan untuk ditanam, kemudian setelah dipanen atau diketam itu dikembalikan lagi ke tempat asalnya atau rumahnya.
0: Tutong menuturkan, usai ritual Muja Menoa, ada larangan secara adat yang diberlakukan kepada masyarakat setempat, termasuk menjatuhkan sanksi adat bagi warga yang terbukti melanggar.
1: Setelah memuja tanah, masyarakat tidak bisa beraktivitas mencari ikan di sungai, mencari sayur di hutan atau di tanah, maupun menuba, memancing atau memasang pukat. Itu akan dikenakan sanksi. Sanksi yaitu berupa adat, juga sanksi kutukan dari roh-roh tanah, roh sungai, roh kayu. Maka masyarakat kita di sini agak percaya dan merasa itu memang pernah terjadi.
0: Usai ritual, warga kemudian menyantap makanan yang dibawa dari rumah panjang. Namun rangkaian ritual belum berakhir. Keesokan harinya, di rumah panjang berlangsung ritual engkani batu atau pemberkatan batu. Engkani batu merupakan ritual memberi makan batu dengan sesajen berupa telur, pulut, dan pangan lainnya. Sedangkan batu yang diberkati merupakan batu khusus yang diwariskan secara turun-temurun. Upacara adat berlangsung pagi hari yang dipimpin kepala rumah panjang atau tuai. Tuai Yosef Juntan mengawali pemukulan tawa atau gong untuk memulai ritual. Duduk bersila di atas tikar anyaman, Pak Juntan memulai upacara dengan membaca mantra seraya memegang seekor ayam betina berwarna hitam. Belasan penghuni rumah panjang duduk melingkar di hadapan Pak Juntan, mengikuti proses ritual dengan seksama. Selang beberapa lama, Pak Juntan berdiri dan berjalan mengelilingi lingkaran sambil mengangkat ayam tersebut. Bacaan mantra tak putus keluar dari mulut Pak Juntan.
2: Itu memang sudah adat istiadat suku kita Iban di Ngawkruh ini. Dari zaman nenek moyang kita ini memang keturunan. Dan juga tujuan sesajian ini supaya itu mendapat rezeki, mendapat nasib. Kita beladang itu dapat padi, dapat uang, dapat apa segala itu dan lainnya. Semua itu rezeki kita minta.
3: Boleh tanya dia kutu Juntan. Jadi cerita kami sepenuhnya bisa kerja kami tu
0: nuluk ke buruan. Juntan menyebutkan beberapa peralatan yang dipergunakan selama ritual, bagian penting dalam prosesi engkani batu seperti besi, gong dan tempayan. Begitu pula ayam yang menjadi sesajen, malahan mengandung makna filosofis tersendiri.
2: Artinya besi ini pengeras. Ini kita bersumpah dalam bahasa Iban itu kita itu besi lemek kami kering, besi lemek kami kering itu besi lemah kita kering. Artinya itu doa kita tidak ada diganggu yang lain-lain. Dan tempayan ini pengeras juga supaya kita itu sehat, supaya kita panjang umur, supaya kita teguh semangat. Ada ayam itu dalam bahasa kita Iban tuh untuk bebiau. Bebiau itu kita itu berdoa, bersampi. Dalam ayam itu untuk dalam satu bilik itu harus bebiau dengan ayam itu. Itu kalau sudah bebiau itu dibunuh. Ayam itu darahnya untuk sembilan batu dan kayu burung itu tadi. Nah itu, sembilan itu supaya itu mendapatkan hasil nanti.
0: Tahapan akhir dari ritual adalah secara bergiliran seluruh penghuni bilik di rumah panjang berdoa agar mendapat panen padi yang berlimpah. Doa dipanjatkan seraya mengelilingi sesajen yang dibelit kain tenun ikat di salah satu tiang rumah panjang. Usai berdoa, setiap penghuni menerima secangkir arak sekaligus menutup prosesi ritual engkani batu di rumah panjang.
2: Jadi mereka yang tinggal di rumah sendiri itu di bawah mereka membuat ritual seperti ini juga. Tapi ada yang berdoa seperti sembahyang kan. Kita ini kan ini sembahyang kita itu sampai. Jadi mereka itu semua ikut dalam di biliknya sendiri yang tidak di rumah petang ini. Karena mereka nak mau bawa batu ke rumah petang. Nah, itu sebabnya.
0: Setelah 3 hari, barulah ikatan sesajen dibuka oleh tuai rumah panjang. Dan selama itu pula, seluruh warga dilarang melakukan aktivitas pertanian di ladang, berburu di hutan, ataupun mencari ikan di sungai. Saudara, demikian rangkaian ritual adat masyarakat Dayak Iban di Desa Labian, Kecamatan Batang Lupar, Kabupaten Kapuas Hulu, sebelum melakukan kegiatan perladangan.

menebuk kumbang dahan cendana. Kumbang yang terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini di Perempat Pontianak.

0: Di bumi khatulistiwa, matahari terbit untuk semua, tak membedakan warna kulit, tak membatasi pada suatu keyakinan. Kerana di atas tanah ini, kita berbagi udara yang sama.
1: Wa fil ardi ayatun lil muqinin. Dan di bumi itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang yakin.
2: Kita akan mengenal siapakah Allah yang kita sembah, yang olehnya iman kita terikat kepadanya, dan olehnya segala pertolongan dan anugerah serta berkat bersumber dan berasal daripadanya.
3: Dhamma itu nyata, hidup, bekerja, dan hadir dalam setiap langkah kehidupan kita.

Mari menyiram benih toleransi agar tumbuh menjadi pohon persaudaraan yang kokoh di Kalimantan Barat. Dengarkan indahnya keberagaman dan petik ketenangan batin dalam program Hikmah Pagi. Hadir menemani setiap hari mulai pukul 5 hingga pukul 6 pagi. Dengarkan dan jadikan pagi Bo Abang lebih bermakna. Hanya di RRI Perempat Pontianak FM 94.3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat.

Di sebuah tepian Sungai Sambas yang sepi, hidup seorang nelayan miskin. Suatu hari, jalannya tersangkut sesuatu yang sangat berat. Bukan ikan yang ia tarik, melainkan sebuah rantai emas yang berkilauan. Sang nelayan menarik, menarik dan terus menariknya ke atas perahu. Kilau emas itu telah membutakan mata hatinya. Ia lupa daratan, lupa pada batas kemampuan perahunya. Keserakahan menutupi akal sehatnya hingga perahu kecil itu tak sanggup lagi menahan beban. Perahu itu pun karam, tertelan arus sungai bersama sang nelayan dan emasnya.

Legenda Kampung Tangga Emas adalah tamparan keras bagi sifat rakus manusia. Tuhan memberikan rezeki sesuai porsinya. Ketika kita tidak tahu kapan harus berhenti dan tidak bersyukur atas apa yang ada di genggaman, maka keserakahan itulah yang akan menenggelamkan kita ke dasar kehancuran.

0: Rangkaian pelaksanaan ritual tembuni terdiri dari ritual mencuci tembuni, memberi bekal, dan diakhiri dengan menanam atau menyimpan tembuni. Saat bayi telah lahir, dukun beranak segera menarik tembuni agar cepat keluar. Jika tembuni terlambat dikeluarkan, tentu akan membahayakan nyawa si ibu dan bayi yang baru lahir. Proses mengeluarkan tembuni dari perut ibu dianggap sebagai permulaan ritual tembuni. Setelah tembuni berhasil dikeluarkan, barulah dukun beranak mencuci, memberi bekal, dan menanam tembuni. Tempat menanam tembuni dapat dilakukan di kolong mimbar masjid dengan harapan rajin beribadah dan hatinya terpaut dengan masjid. Jika ditanam di bawah tangga rumah, dimaksudkan agar kelak anak betah di rumah dan tidak pergi jauh merantau. Sementara tembuni yang ditanam di bawah tanaman bunga yang biasa diperuntukkan bagi anak perempuan, agar kelak anak tersebut cantik dan disukai banyak orang seperti layaknya bunga. Bahkan, ada pula yang dilarung di laut lepas dan ini dimaksudkan agar dewasa kelak anak tersebut tidak manja dan mampu menghadapi gelombang badai kehidupan.
1: Mbok Abang di sini aja ya, 94,3 MHz.

Topeng dalam masyarakat Dayak. Mbok Abang, topeng merupakan sarana dalam aktivitas kehidupan magis religius masyarakat Dayak. Topeng dibuat dari bahan kayu lepung dan kayu keras dengan bentuk sederhana hingga bentuk yang aneh dengan tambahan rambut atau akar tumbuhan. Topeng dibuat berdasarkan kepercayaan terhadap roh leluhur yang bersifat baik maupun jahat, dan dalam topeng tampil dalam bentuk wajah manusia dan binatang. Topeng yang melambangkan arwah nenek moyang diwujudkan dengan wajah yang seram, biasanya digunakan pada upacara pengobatan atau balengan. Topeng yang digunakan dalam upacara perladangan berwajah seperti bentuk binatang babi atau monyet. Hal ini dimaksudkan agar ladang dan tanaman tidak diganggu hama, sehingga tanaman dapat tumbuh dengan subur dan hasil yang berlimpah. Topeng dalam masyarakat Dayak juga digunakan dalam upacara ritual lainnya, seperti naik dango, di mana topeng akan digunakan pada tarian buto dalam rupa manusia, hewan, dan hantu. Pada acara kematian, acara bukong, dan pada upacara sunatan tradisional, pada waktu tarian mengarak anak yang disunat. Pro 4 FM, Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: Allah, Mak Eja.
1: Ya Allah, ada apa dia, Mak?
0: Kau lihat kan, ya? Kompor kau ni masih hidup. Saya nyalaknya.
1: Allah, Mak. Lupa Eja matikannya. Ada sinetron bagus tu, ha, Mak, di tepi.
0: Ah, itulah kau tu. Ah, cuba kalau Mak tak kedapuk. Ah, terbakar dah rumah kita ni. Apa nak jadi, Jah? Ya Allah, Mak. Ya, selap aku dah jahit.
2: Waspada bahaya kebakaran. Api kecil menjadi kawan, api besar menjadi lawan. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi RRI Pontianak.

Mbok Abang, niat adalah akar dari segala perbuatan yang kita lakukan setiap hari. Tanpa niat yang tulus, amal kebaikan hanya akan menjadi debu yang terbang. Bahaya riya seringkali menyelinap masuk secara halus ke dalam hati kita, membuat kita lebih mengharapkan tepuk tangan manusia daripada pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjaga keikhlasan membutuhkan perjuangan batin yang dilakukan secara terus-menerus. Seringkali, pujian sesaat justru merusak pahala yang seharusnya bersifat abadi. Fokuslah pada kualitas ibadah di saat sepi maupun di tengah keramaian. Ketulusan hati akan memberikan ketenangan yang tidak bisa dibeli oleh dunia. Jadikan setiap amal kecil sebagai rahasia indah antara Mbok Abang dan Sang Pencipta. Ridha Allah jauh lebih berharga dibandingkan pengakuan dari jutaan manusia. Maka dari

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat, hanya di Perempat RRI.
2: Oke, Mbak Bang, kabutnya makin tebal lagi ini, Mbak Bang. Nah, ini menjadikan rasa dada bernapas lebih sesak hari ini. Ayolah, tapi mudah-mudahan hujan segera turun ya. Karena tadi subuh itu juga sempat gerimis gitu kan. Ini pun agak-agak mendung. Kemudian informasi dari BMKG pun katanya juga udah mulai ada pertumbuhan awan hujan, dan itu merata di sebagian besar wilayah Kalimantan Barat. Oke, Mbak Bang, kita lanjut untuk berbagi informasi. Dan informasi kali ini, Bu Abang, kita ya pilihkan dari laman kita di rri.co.id. Nah, ini seputaran modifikasi cuaca yang dilakukan. Nah, di mana di Kabupaten Landak juga nih, Bu Abang, Arlin mengungkapkan bahwa pemerintah daerah bersama TNI Polri dan BPBD sudah melakukan berbagai upaya maksimal, mulailah pemadaman darat hingga sosialisasi ya, tapi hal itu belum membuahkan hasil yang signifikan ya, karena minimnya curah hujan dan upaya modifikasi cuaca ataupun hujan buatan pon itu katanya sudah direalisasikan karena terbatasnya ketersediaan awan. Nah, kemudian berdasarkan data dari BMKG, Wabang, ada 88 titik hotspot di Kabupaten Landak, dan di 3 hari terakhir ini katanya kondisi itu menjadikan kualitas udara di sana itu masuk dalam kategori tidak sehat hingga berbahaya, yang kemudian dampak panjang itu juga tidak cuma memicu api tapi melumpuhkan pasokan air bersih bagi masyarakat. Nah, ini juga di salah satu hal yang saat ini kita alami ya, selain asap ini, kemudian air pun asin ya, serta kesulitan dalam hal air bersih untuk minum terutama. Baiklah, Bu Abang, kita lanjut lagi ini untuk mengawankan Bu Abang dengan lagu berikutnya, dan lagu informasi lain akan terus kita hadirkan untuk mengawankan Bu Abang yang bersama kita di FM 94,3 MHz ataupun di audio streaming di www.rri.co.id ataupun di smartphone aplikasi RRI Digital.

bukan cuma urusan petani, tapi urusan kita bersama. Yuk, kita jaga ketahanan pangan mulai dari rumah sendiri. Kita manfaatkan lahan yang ada sekecil apapun. Tanam cabai, sayur, atau tanaman obat. Hasilnya lumayan buat dapur, hemat biaya, dan pastinya lebih segar dan sehat. Stop buang makanan, karena ketahanan pangan itu dimulai dari piring kita. Hargai makanan yang ada, kurangi mubazir. Selain itu, anak muda nih harus gerak. Jadikan teknologi dan kreativitasnya ke pertanian, biar makin keren dan maju. Mari Bu Abang, jadikan ketahanan pangan sebagai gerakan bersama. Perut kenyang, keluarga senang, bangsa pun tenang.

Dari teksturnya sangat lembut, terus ada aroma daun pandan. Kalau bicara rasa ya pasti lezat. Ini adalah kue corong-corong. Sahabat budaya, tahu tidak? Untuk membuat kue ini gampang-gampang susah. Dari bahannya, terbilang mudah sekali. Tepung beras, tepung sagu, gula santan, garam, dan daun pandan. Cara membuatnya juga mudah. Semua bahan kecuali daun pandan dicampur dan diaduk merata. Kemudian, adonan yang sudah jadi dimasukkan dalam cetakan yang terbuat dari daun pandan dengan ukuran 5 x 10 cm. Bentuknya harus persegi panjang. Kemudian dikukus selama kurang lebih 25 menit sampai matang dan kue corong-corong siap untuk dinikmati.

0: Bang Beng.
1: Ya.
0: Tahu tak?
1: Apa tu?
0: Budaya lokal kita tu bukan cuma untuk dikenang je. Tapi sebenarnya bisa jadi ladang duit kalau kita kreatif.
1: Eh? Ya ke? Macam mana cara tu?
0: Iyalah bang. Kayak motif batik, kerajinan tangan, makanan khas, sampai kesenian daerah kita tu bisa disulap jadi produk modern yang keren dan laku dijual.
1: Oh gitu. Nah terus caranya macam mana? Contohnya, misalnya kayak gimana tu?
0: Caranya tuh, kita manfaatkanlah internet atau medsos buat jualan. Jadi produk kita bisa dikenal sampai luar daerah, bahkan luar negeri. Contohnya tuh ya, kain tradisional atau anyaman rotan, pandan. Terus ada keladi air yang dibikin jadi kursi, meja, tas sampai topi kekinian.
1: Wah, kebetulan lah nih. Saya kan pernah ikut pelatihan bikin kursi meja dari rotan. Kira-kira bisa gak saya gabung sama UMKM lain?
0: Bisa lah bang. Apalagi kalau produk abang punya keunikan sendiri. Selain bisa nambah penghasilan, kita pun ikut bangga. Dan yang paling penting tuh, kita juga bisa melestarikan budaya daerah sendiri.

Hai, Kim Wawang. Lagu dari Kabupaten Kayong Utara ya. Ada bukan Kayong Utara, maksud saya dari Ketapang ya, judulnya Bumi Kayong ya. Oke, Bu Abang, kita lanjutlah nih Bu Abang untuk ke informasi berikutnya Bu Abang. Kita ke Kabupaten Sanggau, ada festival Faraje. Nih Faraje Pesaka Negeri Sanggau. Ini menjadi kegiatan festival budaya yang akan digelar pada 7 sampai 10 Oktober 2026. Mengusung tema Melayu Bersatu Sanggau Maju, kegiatan ini jadi salah satu momentum untuk memperkuat pelestarian budaya Melayu di Kabupaten Sanggau. Dan festival ini pun tidak cuma menghadirkan kemeriahan seni budaya, namun memberikan ruang bagi masyarakat tentang bagaimana menjaga, mengembangkan warisan budaya yang sudah hidup di tengah masyarakat. Dan melalui Instagram informasi underscore kembayam, sejumlah perlombaan budaya itu sudah disiapkan untuk memeriahkan rangkaian festival Faraje Pusaka Negeri Sanggau. Yang mana nih Mbak Bang, ini menjadi kegiatan yang di dalamnya setidaknya ada 11 cabang yang akan diperlombakan. Dan perlombaan ini Mbak Bang itu meliputi Seluma Perahu, Rodat Hadra, Bersyair, Pemilihan Abo Ina, Rompah Tradisional, Panahan Tradisional, Dendang Melayu, Pawai Faraje, Pangkak Gasing, Tari Jepin Kreasi, serta Penting Gamus. Dan beragam cabang itu diperlihatkan kekayaan ekspresi budaya Melayu, mulai dari seni pertunjukan, musik sastra tradisional, kemudian ada permainan rakyat, busana, hingga kegiatan yang berkaitan dengan tradisi masyarakat. Nah, kehadiran berbagai perlombaan pun ini diharapkan ini dapat membuat festival ini semakin menarik bagi masyarakat, khususnya generasi muda, dan keterlibatan generasi muda untuk itu menjadi penting supaya tradisi tidak cuma dikenal sebagai peninggalan masa lalu, namun hidup dan berkembang sesuai dengan zaman. Nah, festival Faraje Pusaka Negeri Sanggau yang mana tahun ini Mbak Abang dengan kegiatan yang sudah disebutkan tadi itu. Nah, di mana dengan rangkaian ini Mbak Abang itu akan berlangsung selama 4 hari. Festival Faraje Pusaka Negeri ini itu jadi salah satu agenda budaya yang amat dinantikan masyarakat Sanggau di bulan Oktober mendatang, yang mana ada ajang perlombaan dan itu pun jadi ruang pertemuan masyarakat untuk merayakan kekayaan budaya yang ada di Kabupaten Sanggau, sekaliguslah untuk lebih dikenalkan lagi kepada masyarakat dengan lebih luas. Oke, Mbak Bang, kita Mbak Bang bisa akses juga langsung di laman kita selengkapnya di rri.co.id. Kita lanjut ke lagu berikutnya.

0: Gampang-gampang gak paret nih?
1: Apa dia yang wak ribotkan nih?
0: Kau lihatlah nih John, paret nih dah kayak warung.
2: Ngapa pula?
0: Manalah tak aku katakan jadi warung. Cuba kau lihat nah, segala macam barang ada dalam paret nih. Nih ha, bungkus mie instan, bungkus rokok, plastik, sampai popok bayi pun ada.
1: Iya gawak ya, paret kita ni dah kotor.
0: Ah, bukan gig kotor, dah tercemar dah Joni.
3: Mari sayangi lingkungan kita. Budayakan hidup bersih dengan tidak membuang sampah di sembarang tempat. Lingkungan bersih, indah dan sehat. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi RRI Pontianak.
4: Di sebuah tepian Sungai Sambas yang sepi, hidup seorang nelayan miskin. Suatu hari, jalannya tersangkut sesuatu yang sangat berat. Bukan ikan yang ia tarik, melainkan sebuah rantai emas yang berkilauan. Sang nelayan menarik, menarik dan terus menariknya ke atas perahu. Kilau emas itu telah membutakan mata hatinya. Ia lupa daratan, lupa pada batas kemampuan perahunya. Keserakahan menutupi akal sehatnya hingga perahu kecil itu tak sanggup lagi menahan beban. Perahu itu pun karam, tertelan arus sungai bersama sang nelayan dan emasnya.

Legenda Kampung Tangga Emas adalah tamparan keras bagi sifat rakus manusia. Tuhan memberikan rezeki sesuai porsinya. Ketika kita tidak tahu kapan harus berhenti dan tidak bersyukur atas apa yang ada di genggaman, maka keserakahan itulah yang akan menenggelamkan kita ke dasar kehancuran.

melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

0: Ya, tadi memang ada Homani Rasulio dengan judul Untuk Sintang. Ini lagu karya dari Kodim 1205 Sintang ya. Oke, Mbak Abang, kita lanjut ke info berikutnya, Mbak Abang, untuk mendukung inklusivitas dan kesetaraan dalam kegiatan keagamaan. Perwakilan Kafilah Provinsi Kalimantan Barat itu hadir dalam acara eksibisi cabang penyandang disabilitas sensorik Rungu Wicara PDSRW atau Disabil Tuli. Dan acara yang berlangsung ini, Bu Abang, itu diselenggarakan di Sutos Hotel pada Selasa 15 September 2026. Dan kehadiran rombongan Kafilah Kalimantan Barat pada eksibisi tersebut itu dipimpin langsung oleh Brigjen Pol Purnawirawan Andi Musa. Dan dalam lawatan tersebut, Mbak Abang, beliau didampingi oleh sejumlah tokoh dan jajaran penting, di antaranya ada Dr. Hans Haji Alfian Salam MM selaku Wakil Ketua Kafilah Provinsi Kalimantan Barat, kemudian ada Bedia Yanur Abdullah Esos, MSI, selaku Kepala Biro Kesra Provinsi Kalimantan Barat, dan ada Dr. Haji Harjani Hefni LC, ini selaku Ketua 2 LPTQ Kalimantan Barat. Ketua LPTQ Kalimantan Barat, Brigjen Pol Adi Busa, menyebutkan eksibisi PDSRW ini itu sebagai tonggak penting bagi kesetaraan dalam syiar agama, dan tercatat eksibisi perdana di ajang MTQ nasional ini itu diikuti dengan antusias oleh 28 peserta yang mewakili 14 komunitas tuli muslim dari berbagai pelosok daerah di Indonesia, dan peserta unjuk kebolehan dalam kategori tilawah dan kitabah Al-Quran isyarat. Nah, kemudian langkahnya diharapkan juga bisa jadi inspirasi nasional bahwa keluhuran syiar agama itu terbuka bagi seluruh kalangan masyarakat tanpa terkecuali, sekaliguslah untuk memberikan panggung penghormatan yang layak bagi penyandang disabilitas sensorik rungu bicara di Indonesia.
1: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

Pernahkah kita membayangkan bangun di pagi hari, membuka pintu rumah, tetapi udara yang seharusnya segar justru dipenuhi asap? Langit yang biasanya biru berubah kelabu. Mata terasa perih, nafas terasa sesak. Bahkan anak-anak yang harus mengurangi aktivitas di luar rumah. Semua itu bisa terjadi ketika kebakaran hutan dan lahan atau karhutla tidak terkendali. Api memang terlihat kecil, hanya dari tumpukan daun kering, hanya dari lahan yang hendak dibersihkan, hanya dari bara yang kita kira sudah padam. Tapi kita tidak pernah tahu kemana api akan berjalan. Dalam sekejap, api dapat merambat membakar lahan, hutan, habitat satwa, bahkan mengancam rumah dan kehidupan masyarakat.

0: Dokter, dokter, saya mau bertanya nih, cerita yang agak ramai di gang kita nih.
1: Ha, apa cerita nih, Mak Lini?
0: Dokter, mengenai masalah hepatitis akut, masih belum paham saya. Apalagi saya ini kan punya anak kecil.
1: Jadi gini, Mak Lini, hepatitis akut ini masih belum pasti diketahui penyebabnya. Penyakit ini memang lebih banyak menyerang anak-anak usia 1 bulan sampai 16 tahun. Gejala awalnya, mual muntah, diare berat, dan demam ringan, serta gejala lanjutan seperti air kencing berwarna pekat mirip teh, BAB berwarna putih pucat, warna mata dan kulit menguning, gangguan pembekuan darah, kejang, hingga kesadaran menurun.
0: Oh, kalau gitu, gimana cara pencegahannya agar anak-anak kita tak terserang penyakit tersebut?
1: Cara mencegah anak terjangkit virus hepatitis akut ini dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Caranya rutin cuci tangan dengan sabun, pastikan makanan dalam keadaan bersih dan matang, tidak bergantian alat makan dengan orang lain, hindari kontak dengan orang sakit, dan menjaga kebersihan rumah serta lingkungan. Nah, jika muncul gejala-gejala, jangan panik dan segera bawa pasien ke puskesmas atau rumah sakit terdekat untuk memperoleh pertolongan.
0: Oh, gitu ya, Bu Dokter. Makasih. Sekarang saya udah paham.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
4: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak. Suara Budaya, Kalimantan Barat.

0: Jam 12.55 menit waktu Indonesia Barat, Mau Abang. Ada Tanah Bestari dari Sunrise. Ya, ini lagu dari Kabupaten Mempawah. Kita lanjut Mau Abang untuk menghadirkan info berikutnya ya dari laman kita Mau Abang rri.co.id, di mana Mau Abang Kohati Komisariat Febi Yen Pontianak ini menggelar pentas seni perempuan atau Pensiper 2026 itu di Aula Wakil Wali Kota Pontianak pada Minggu malam 13 September 2026. Dan kegiatan itu Mbak Abang mengusung tema merajut sinergi melalui seni, literasi, dan karya perempuan untuk menumbuhkan inspirasi. Nah, Ketua Umum Kohati Komisariat Febi Yeyen Pontianak, Ade Wida Hanifah Safira, itu menyampaikan bahwa Pensiper itu merupakan panggung pertunjukan yang dirancang sebagai ruang silaturahmi dan penguatan jejaring untuk pembuktian bahwa perempuan itu mampu menyampaikan gagasan serta mengambil peran di publik. Dan keragaman potensi kader Kohati Febi itu ditampilkan secara langsung melalui berbagai pertunjukan seni, dan para kader ini unjuk kebolehan membawakan, membacakan puisi, seni tari, kemudian musik akustik hingga penampilan hadrah. Nah, kemudian hadir pula pada kegiatan tersebut sebagai narasumber ada Dr. Yundari Hayatunur Taku SAG MSI, itu mengapresiasi pelaksanaan Pensiper 2026 yang menurutnya forum itu efektif untuk memberi uang belajar bagi para kader untuk mengasah keberanian, mengembangkan potensi diri, dan memperluas relasi. Dan kemudian sebagai penutup gelaran, wadah khusus yang bertajuk Suara Puan itu dihadirkan di dalam rangkaian acara, dan sesi itu memberikan kesempatan bagi para perempuan yang hadir untuk menyampaikan pesan, harapan, dan inspirasi mereka secara langsung di atas panggung. Bawang menuju ke jam 13, kita akan bersama kawan-kawan di program 4 Jakarta, nanti di Suara Budaya Nusantara, siang berjalan dengan Nasional Pro 4, dan pada hari ini, nanti kita akan dikawankan oleh Bang Jo Aditya di Jakarta, bersama RRI Medan, ada Kiki Koswara, dengan narasumber itu Dr. Dantos Dato Khairul Anwar, yang mana ini Sekretaris Umum Himpunan Telangkai Pelestari Adat Melayu. Belum Bu Abang, kita nantikan untuk bersama Pro 4 Jakarta dalam Suara Budaya Nusantara yang akan mengisi Suara Budaya Nusantara siang ini ada RRI Medan dengan topik Mari Memahami Tradisi Pernikahan Melayu di Tanah Deli.
1: Melawan arus si ikan belana, ikan di jala lepas di darat. Dengarkan terus Pro 4 Pontianak, Suara Budaya Kalimantan Barat. Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro 4 RR.

0: Komite jam 13.
1: Abang Po, Wakil Ketua MPR RI Lestari Murdijat, mengatakan transformasi pendidikan melalui penguatan budaya literasi, numerasi, dan pendekatan STEM berbasis PISA yang digaungkan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah membutuhkan kebijakan pendidikan yang berkelanjutan di lapangan. Menurutnya, tanpa eksekusi yang berkelanjutan, program tersebut berisiko berhenti sebagai wacana seremonial belaka. Ia juga menanggapi sejumlah langkah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang membagikan praktik transformasi pendidikan melalui penguatan budaya literasi, numerasi, dan pendekatan integrasi sains, teknologi, engineering, and mathematics atau STEM berbasis PISA di sejumlah sekolah. Beralih ke berita yang lain, Abang Po. Kota Semarang, Jawa Tengah kembali mencatat sejarah di bidang keagamaan dengan menjadi tuan rumah pelaksanaan MTQ Nasional. Kota Semarang terakhir kali menjadi tuan rumah dalam kegiatan keagamaan terbesar bagi umat Islam di Indonesia tersebut pada tahun 1979, yaitu MTQ ke-11. MTQ Nasional yang berlangsung tanggal 11 sampai 20 September dipusatkan di Kota Semarang dan disebar di 12 lokasi. Sebanyak 2.200an peserta yang terdiri dari 1.700an peserta inti dan 491 peserta cadangan akan berkompetisi dalam 8 cabang dan 24 golongan lomba dengan 48 kategori. Sampai di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 14.

104 FM, suara budaya Nusantara. Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: sudah disiapin terkait budaya tentunya. Dan di hari ini kita sudah tersambung dengan teman-teman di Perempat Medan. Sudah ada Bang Kiki Koswara di Perempat Medan. Assalamualaikum. Ahoy Bang Kiki. Iya, gimana kabar, sehat ya?
1: Agak ngeri-ngeri sedap gitu.
0: Kenapa? Masih ini. Karena
1: biasanya headsetnya kan atau headphone-nya di sini nih. Ini kita pasang di sini dulu. Tapi kita terkoneksi ya.
0: Di leher. Okay. Jadi ya. Iya kan hari ini kagak kelihatan sama pendengar Perempat ya. Jadi di leher terus. Jadi yeah, headphone
1: pasti
0: ya.
1: Kita pasti terhubung ya.
0: Siap-siap.
1: Baik. Gimana kabarnya Jo di Jakarta?
0: Alhamdulillah baik. Di sono gimana? Apa namanya sinabung masih ngebul-ngebul?
1: Ya batuk-batuk sikit.
0: Masih gitu ya. Ya Allah. Nah, ya mudah-mudahan sih aman-aman aja di sono ya.
1: Ketua semua Indonesia aman damai semua.
0: Iya amin, mudah-mudahan aman dah ya. Jangan lupa pakai masker ya. Siap. Okay. Bang Kiki, hari ini kita bakal ngebahas tema apa sih Bang Kiki?
1: Baik, di siang hari ini kita akan ngobrolin tentang mari fahami tradisi pernikahan Melayu di Tanah Delhi.
0: Oke, ini untuk Melayu di Tanah Delhi ya.
1: Betul.
0: Siap. Mungkin nah untuk narasumbernya hari ini hadir atau via online nih Bang Kiki?
1: Insya Allah sudah hadir di studio kita.
0: Oh sudah hadir, oke siap. Nanti bersama narasumber kita siapa nih?
1: Doktorandus Dr. Khairul Anwar. Beliau adalah praktisi atau sekretaris umum Hitpam ya dan juga praktisi telangkai di Sumatera Utara.
0: Oke, siap deh kalau gitu ya. Nanti kita akan mulai sebentar lagi untuk obrolannya, tapi sebelumnya Bang Kiki boleh di spill dulu nomornya Perempat Medan yang bisa dihubungi berapa supaya
1: untuk,
0: nanti
1: Abang bisa dihubungi. Yang ingin juga berinteraksi nanti di 061 846 3116.
0: Ya, oke. Okay.
1: Atau di WhatsApp di 0811 6144 248.
0: Oke, itu ya tadi ya nomornya pendengar Perempat ya bisa dihubungi di Perempat Medan. Tapi nanti ya setelah kita selesai obrolan singkatnya. Dan nanti buat di Perempat Jakarta kita hanya terima di 0213504510 ya pendengar Perempat ya. Dan langsung aja deh Bang Kiki, nanti kita di menit 30 kita akan jeda lagu ya. Untuk istirahat minum dulu ya, nyemil-nyemil dikit ngopi gitu ya. Iya, kalau kita mau ngopi di Kong juga jauh ya. Kita ngopi yang ada aja di deket ya, kopi dispenser ya. Ya deh kalau gitu, Bang Kiki dan juga narasumber kita yang sudah hadir di Perempat Medan, Dr. Nurse Dato Khairul Anwar untuk pembahasan tema kita di hari ini, pahami tradisi pernikahan Melayu di Tanah Delhi. Monggo, Bang Kiki.
1: Iya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahoy Medan. Hari ini alhamdulillah kesempatan hari ini saya Kiki Koswara masih bersama narasumber kita akan menghadirkan tema yang tentunya menarik sekali, yaitu pahami tradisi pernikahan Melayu di Tanah Delhi. Hari ini Selasa 15 September 2026 bersama Dr. Andes Datu Khairul Anwar. Beliau adalah pegiat adat budaya Melayu yang merupakan telangkai dan pengrajin tepak sirih. Nah, sedikit mengenai profil dari Datuk Khairul Anwar ini adalah merupakan Sekretaris Umum Hitpam atau Himpunan Telangkai Pelestari Adat Melayu Provinsi Sumatera Utara. Juga Departemen Seni dan Budaya di PB MABMI, Pengurus Besar Majelis Adat Budaya Melayu Indonesia, serta pemateri di Seminar Nasional Budaya Etnik 5 Fakultas Ilmu Budaya Universitas Sumatera Utara. Hari ini kita sudah kehadiran dari Datuk sendiri di kiri saya ya. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Datuk nih?
2: Alhamdulillah sehat. Assalamualaikum tumbuh di hutan, batang ditimbun pauh beduri. Assalamualaikum. Kami ucapkan datang menyusun 10 jari.
1: Nah itulah, kalau telangkai ini pasti semuanya serba pantun ya.
2: Iya.
1: Kalau misalnya makan pantun juga.
2: Boleh juga.
1: Boleh juga.
2: Koes panjang-panjang baris pedati ke pasar jalan kaki juga. Cakel. Sesenang-senang rasa di hati, perut lapar terasa juga.
1: Oh iya, pula tadi udah nasi kotak dua. Datuk, kita lagi ngobrolin tentang mari pahami tradisi pernikahan Melayu. Kenapa disebut pernikahan Melayu di Tanah Delhi? Apakah memang ada perbedaannya sedikit begitu mengenai Melayu di Delhi maupun di lain tempat?
2: Iya, betul. Lain lubuk, lain ikannya, lain padang, lain belalangnya. Jadi kalau di Delhi, masih di Sumatera Utara sendiri, di Delhi dengan di daerah pesisir, itu beda. Kalau di Delhi ini, empang batang tak ada misalnya.
1: Iya.
2: Tapi kalau di lain tempat, di daerah pesisir ada empang batang,

0: ada silat dan sebagainya.
1: Oke. Jadi itu yang salah satu yang membedakannya ya Datu ya, walaupun mungkin di pesisir atau di tempat lain juga ada banyak kesamaannya ya Datu ya.
0: Iya, banyak.
1: Nah, ini kan adat Melayu pada pernikahan ini pasti memiliki tahapannya ya Datu
0: betul,
1: ya.
0: Betul, betul.
1: Ini saya kopi sedikit nih dari mulai tahapan sebelum pernikahan ya kan. Terus juga prosesi menjelang akad pernikahan di hari resepsinya juga. Boleh bisa diinformasikan nih Datu mengenai bagaimana tentang awal dari tata cara pernikahan Melayu Deli ya. Barangkali bagi Anda yang sudah mendapatkan jodohnya nih.
0: Iya.
1: Orang Melayu misalnya ya. Nah, ini juga kita patut bagi tahu ya Ustaz ya. Ustaz kok Ustaz ya?
0: Datu.
1: Mengenai tahapan yang harus dilalui oleh para calon pengantin kita yang akan melaksanakan pernikahan dengan mengambil konsep adat Melayu nih, Datu silakan.
0: Baik, terima kasih. Jadi ya, habis pantun juga lah nih bah. Biasa ya, kami
1: pantun,
0: gitu.
1: Dipantun
0: nih. Menyulam katun dara melaka.
1: Patut.
0: Iya, selampai dipintal di kala senja.
1: Cakup.
0: Assalamualaikum, saya menyapa sebagai awal pembuka kata. Jadi ya, itu diawali. Sebelum mengadakan pernikahan diadakan, mereka ada ya, kami yang biasanya yang membawa itu
1: ya.
0: Dari Merisik. Ah, dari Merisik kecil.
1: Itu tahapan pun, sebelum pernikahan ya.
0: Betul. Merisik itu artinya bertanya.
1: Merisik.
0: Jadi birik-birik terbang berlima hinggap di pohon pisang barangan. Tepak risik belum bisa kami terima, kenam belum jelas siapa gerangan. Biasanya begitu dulu. Ya. Jadi harus tahu dulu bunganya, dijelaskan dulu. Nah, baru setelah dirisik nanti barulah masuk di pinang setelah benar bunganya tadi.
1: Baik.
0: Karena harus tahu juga kita bunganya, Pak. Nah, para pemirsa, ini sangat bagus. Jadi dalam merisik ini sangat bagus.
1: Yeah.
0: Di sinilah, di situ ada ta'arufnya, di situ kita mengenal silaturahminya. Nah, karena hati-hati juga kita, Pak. Karena ibarat sulas pantun, pagi-pagi melempar manggis, salah lempar kena putiknya. Hati-hati melamar gadis, salah lamar dapat maciknya.
1: Yo, nah. Salah target ya Datu ya. Maci. Maci
0: jadi,
1: asma.
0: Iya. Jadi disitulah ditentukan juga. Ditentukan juga sebelum pinangan dibuat, tentu kami mengajukan syarat. Syarat diminta tidaklah berat, seumpama beban masih bisa diangkat. Kita pakai aja sila keempat, kata musyawarah setelah mupakat. Jadi syarat pun ditentukan juga di situ.
1: Nah, ini sebelum dilanjutkan kembali nih Datu, apakah yang apa namanya di dalam suatu atau merisik ini harus dihadirkan telangkai, karena inilah yang bisa merangkaikan kata begitu.
0: Betul,
1: ya.
0: Betul.
1: Apakah dari pihak perempuan juga sama?
0: Iya. Telangkai itu sebenarnya kalau jangan dipanjangkan. Telangkai itu apa tuh kepanjangannya? Tenaga langsung pakai kan.
1: Oh.
0: Sebenarnya tidak gitu. Telangkai adalah pengertiannya adalah seorang yang dituakan dan paham tentang adat budaya Melayu.
1: Yang dipilih oleh keluarga ya.
0: Betul, dari itulah adat telangkai tadi. Dan dia harus bisa menyatukan antara kedua keluarga. Fungsi dia sebagai notaris sebenarnya. Bisa memberikan solusi, walaupun notaris dia tertulis tapi telangkai tidak, tapi kata-katanya sangat dipakai dan sangat dihargai. Itulah telangkai tadi, Pak.
1: Iya.
0: Jadi memang dibilang orang, beliku ini Tanjung Balai, siang hari dibelah-belah. Beginilah nasib telangkai, orang tak berbini, awal yang susah. Tapi ada pinya, Pak. Sekarang dihargai.
1: Nah, di organisasi Hitpam sendiri, apakah ada pelatihan begitu mengenai telangkai? Ini kan tidak sembarang orang untuk bisa berpantun.
0: Betul.
1: Ya. Saya bisa berpantun, tapi kadang random gitu. Nah, di Hitpam sendiri bagaimana nih untuk bisa menjadi telangkai ini kan dari mulai tahapan sebelum pernikahan dan seterusnya harus mengetahui bagaimana tentang ilmu dari berpantun misalnya dan juga yang lainnya nih.
0: Ya, alhamdulillah saya sebagai sekretaris himpunan telangkai pelestari adat Melayu Sumatera Utara dan juga diusul saya diminta itu oleh dulu Prof. Almarhum Allah mafirlah warhamha baru seminggu yang lalu meninggal ya Prof. Dr. Rojana menyuruh saya untuk melestarikan adat.
1: Oh, Masya Allah.
0: Wajah ada rasa haru.
1: Iya.
0: Jadi dia bilang, Datuk, kita usahakan adat Melayu ini tadi. Kita lestarikan baik kepada mahasiswa-mahasiswa yang selama ini kami hanya bisa menyampaikan teori. Bagaimana di praktiknya. Datuklah seorang telangkai. Baik. Jadi saya juga di Hitpam sendiri sebagai sekjen, saya buat macam pelatihan, yeah, workshop kemarin saya buat. Mm-hmm. Jadi supaya adat yang sebenarnya gini, banyak memang yang pandai berpantun,
1: yeah,
0: tapi tak paham adat. Ini maksud saya.
1: Mm-hmm.
0: Nah, jadi kalau misalnya pelangka itu harus paham adat.
1: Yeah.
0: Dia juga menyampaikan harus berpantun. Karena yeah, kalau orang Melayu menyampaikan langsung kasar.
1: Yeah.
0: Nah, itulah di para pemirsa itu.
1: Nah, mengenai merisik ini nih, Datu, apakah pantun yang digunakan itu pantun yang memang sudah ada berpuluh tahun yang memang menjadi tradisi, atau juga dari telangkai sendiri mempunyai ide kreatif misalnya, entah itu yang kocak atau seperti apa nih pada saat merisik sebelum akad, sebelum ataupun menjelang akad ini?
0: Nah, dalam bahasa memang kalau pantun yang baiknya itu yang semenggah kita bilang, tidak seperti nama binatang, ayam, anjing, apa gitu ya, ular, tapi kita pakai nama-nama alam ya, lebih-lebih alam. Misalnya pohon berbunga, lebat berbuah, masak setangkai tepi halaman.
1: Artinya nih,
0: mohon itu kiranya nasihat betuah, tidak dipakai jadi pedoman, jadi pohon.
1: Ini gitu, saling berbalas pantun dengan pihak dari wanita.
0: Iya, ya, kalau biar berpantunnya tadi, misalnya kalau misalnya saya melamar sebagai telangkai dari pihak wanita, saya menceritakan bunga. Pihak laki-laki menceritakan kumbang.
1: Oh iya.
0: Nah, jadi nggak langsung kami ada nggak? Anak perempuan namanya enggak, ada enggak bunga di sini?
1: Yeah. Nah, setelah berbalas pantun, tanda apa yang bisa kita ambil bahwa di situ adalah prosesi penerimaan dari pihak perempuan begitu?
0: Maksudnya
1: entah itu misalnya ada pembuka atau prosesi apa yang harus kita jelaskan juga.
0: Ya, biasanya itu dari sepakati dalam risik kecil tuh.
1: Risik kecil.
0: Ya, di risik kecil dulu. Bahwasanya yang mau disampaikan nanti, yang akan dipenuhi nanti sebagai syarat misalnya uang kasih sayang.
1: Iya, berarti di situ disebut juga hitbah nikah ya.
0: Dalam risik kecil, uang kasih sayang kalau dibilang dahulu itu uang hangus. Ada tuh apalagi sepesalinan pakaian, maksud seperangkat pakaian, seperangkat alat kamar, walaupun yang dibawa nanti mewakilinya hanya bed cover. Udah itu ada cincin tanda, cincin pengikat. Nah, begitulah.
1: Oh iya.
0: Dan medianya yang jelasnya media telangkai ini biasanya tepak sirih.
1: Tepak sirih. Berisi sirih di situ.
0: Ya. Memang dahulu setiap rumah orang Melayu, rumah panggung dia tuh tepak itu tetap ada.
1: Iya, iya.
0: Sekarang kan dia udah mulai berkurang orang pemakan sirih. Sebenarnya fungsi ataupun makan sirih tadi mengandung ada kalau kita bilang antibiotiknya pun ada.
1: Iya.
0: Maka gigi orangnya betul. Gigi orang tua dahulu tahan.
1: Coba lihat gigi Datu. Oh iya betul.
0: Depannya aja.
1: Iya betul.
0: Ya, semuanya pun dah usia, ya kan?
1: Jadi artinya memang pada masyarakat Melayu ini untuk sirih ini merupakan media yang penting ya sebagai pembuka bicara begitu ya.
0: Betul.
1: Masya Allah. Dan setelah ada prosesi yang namanya kesepakatan keluarga begitu kan, ini sentuhan adat apa lagi yang bisa ditampilkan gitu pada saat pernikahan ini?
0: Nah, baik. Setelah risik kecil, di risik besar ini nggak paling sulit kali. Jadi nggak ada tawar menawar lagi, itu udah dirapatkan dalam risik kecil ini formalitas saja. Dan orang tuanya pun nggak boleh ikut. Kalau dulu waktu risik kecil ini tak boleh ikut, karena kalau ditolak malu dia.
1: Iya. Berarti diwakilkan dulu ya?
0: Ya, biasanya kepada puang itu saudara ya, baik adik ayah, abang ayah, wak lah kita bilang kan. Nah, jadi setelah disepakati, tinggal masuk risik besar. Nah, di risik besar ini udah tinggal enak. Udah gak ada tawar-menawar, kemudian udah bisa ditanyakan langsung, istilahnya kalau ke Gresik sudah, ke Penang sudah.
1: Ke Mekah yang belum.
0: Ke Kedah dan ke Peking lagi yang belum. Di Gresik sudah, di Penang sudah, menikah dan sanding lagi yang belum. Kapan kira-kira akad nikah? Nah, di situ.
1: Oh, di situ merisik besarnya ya.
0: Udah bisa masuk. Nah,
1: dari merisik kecil ke merisik besar, apakah ada beda hari atau hari itu juga bisa diselesaikan?
0: Ya, biasanya berbeda lah.
1: Oh, berbeda.
0: Seminggu sebelumnya udah di risik kecil, udah pas, baru nanti
1: dilengkapi. Baru keluarga besar dihadirkan.
0: Betul.
1: Nah, itu tadi baru tahapan pertama pada prosesi menjelang, prosesi sebelum pernikahan.
0: Betul.
1: Ya.
0: Di risik.
1: Nah, Kita ingin juga lebih tahu lagi mengenai bagaimana prosesi menjelang akad atau tanggal yang sudah ditentukan Sepakati. Oleh keluarga begitu.
0: Ya, jadi maaf sedikit nih yang ke belakang sedikit. Biasanya media tepak sirih kami itu kan yang standarnya 5-3.
1: Oh.
0: Buka kata, merisi, meminang, naik belanja, atau ulur tanda, baru ikat janji.
1: Yeah.
0: Nah inilah perlunya tadi tepak nih sebagai media, disitulah juga dijadikan satu persepakatan bersama.
1: Yeah.
0: Misalnya ikat janji. Setelah dibilang bahwasanya anak kami ini tadi, si Polandu sehat jasmani rohani, kemudian sudah mandiri, walaupun kita bilang bisa aja sambil menjok sikit kan, bisa membeli produk dalam dan luar negeri. Tapi dalam hal ini ikat janji tadi tidak boleh ingkar daripada yang sudah sepakati. Misalnya kita ikatlah dia dari siang mendapat malam, menghalau gelap nanti pagi, setelah kita berjabat salam, semoga janji tak berubah lagi. Apa yang diikat di janji tadi? Yang diikat tadi kesepakatan kapan akan nikah,
1: kapan tanggalnya,
0: kapan sekaligus sanding. Itu jangan berubah. Kemudian yang kekurangan itu dipenuhi. Misalnya uang kasih sayang kemarin dia kasih hanya separuh. Udah itu maharnya harus dipenuhi pada saat akad nikah. Memang salah satu
1: syarat sah
0: akad mahar.
1: Betul.
0: Jadi di situ udah diapakan. Jadi pernah misalnya pengalaman mungkin ditanya sama saya. Tak jadi. Nah tombak kencana buluh betung dibelah dua. Kita kan bisa hanya bisa berencana tergantung Allah Ta'ala. Tapi yang kita khawatirkan anak murai burung merbah hinggap di tonggak mencari sarang. Kadang anak sungai aja bisa berubah, apalagi hati orang. Jadi betul-betul lah ikat janji itu sangat perlu.
1: Berarti pada saat prosesi sebelum akad ini atau pada saat sebelum menjelang pernikahan ini memang hal yang penting kesepakatan antara dua keluarga.
0: Betul.
1: Disitulah fungsi telangkai untuk bisa memantapkan niat hati masing-masing keluarga ya.
0: Supaya jangan ada yang kita bilang melanggar janji lah. Nah dalam adat pun disebutkan kalau dia melanggar si perempuan mengulah. Dia harus dua kali lipat bayarnya. Si laki-laki mengulah antaranya angus. Yang diantarnya baik uang kasih sayangnya, sepesalinan pakaian angus. Itulah dia tadi adat tadi itu mendudukkan supaya jangan ini tidak main-main ini.
1: Nah itu sebelum pernikahan. Terus apakah dari sebelum menjelang akad atau pada saat di akad sendiri ada prosesi adat yang disampaikan juga atau dihadirkan?
0: Ada namanya nanti ada khatam Quran si perempuan ya.
1: Masya Allah ya.
0: Berarti ada malam berinai. Di situ pun inai tadi itu dalam adat malam berinai tadi kan ada tari inai, ada pembacaan tahtim tahlil untuk keluarga.
1: Di malam hari?
0: Iya malam.
1: Iya.
0: Dan fungsi inai tadi itu dalam adat tadi itu bukan hanya sebagai pecantik atau penghias dia di situ, tapi sebagai tameng. Sebagai tameng juga dia. Nah, supaya perempuan ini tadi tidak diguna-gunakan orang. Kalau dulu kan ada polong dibuat orang hingga musim.
1: Sebagai tolak bala juga ternyata ya di situ ya. Apakah pihak laki-laki juga bisa berinai juga? Karena saya dulu pernah juga seperti itu.
0: Iya, biasanya kalau malam berinai, inai daripada pihak perempuan tadi itu dibawa ke tempat si laki-laki malam itu juga.
1: Oh, jadi sama juga. Pihak laki-laki juga menggelar acara yang sama ya?
0: Iya. Tidak malah apa kali dia. Tempat perempuan biasanya yang lebih meriah.
1: Iya. Wah, ini baru tahapan kedua ya. Setelah sebelum pernikahan saling mengenal, langsung meristik, bersih kecil, meristik besar.
0: Iya betul.
1: Pada saat malam akad ada malam berinai pula, begitu. Apanya? Oh, khatam Quran juga. Apakah khatam Quran ini bisa dihadirkan pada saat sebelum akad atau pada malamnya?
0: Biasanya sorenya.
1: Oh sore ya.
0: Sorenya sebelum malam berinai khatam Quran dulu.
1: Khatam Quran dulu.
0: Kalau dulu sampai 3 kali ada merinai kecil sampai buang. Sekarang waktu sekarang orang sangat singkat untuk menghadir. Cukup malam berinai besar.
1: Iya, dan nampaknya pukul 13 jelang 30 menit ya Jo, kita harus break dulu ya.
2: Iya betul. Bang Kiki dan juga Dato ini juga seru juga ya ceritanya. Seru juga nih, ternyata ada urutan-urutannya gitu. Dan tadi awalnya kirain telangkai itu mirip-mirip palang pintu, ternyata fungsinya telangkai ini nggak cuman kayak buat kayak ya. Di Jakarta ya, palang pintu cuman balas pantun aja, ternyata ya. Ada apa namanya fungsi yang lainnya dari telangkai ini ya yang tadi Datu ceritain
1: dari awal,
2: ya
1: pernikahan begitu ya
2: dari awal justrunya pernikahan.
1: Sampai mencarikan jodoh mungkin telangkai bisa ya,
2: bisa jadi macomblang ya siap deh kalau gitu. Tapi kita akan buka line interaktif ya pendengar perempat, tapi boleh. Nanti bentar lagi ya, ya. Bang Kiki dan juga Datu mungkin boleh istirahat dulu sebentar ya, nanti kita akan kembali lagi tentunya di Perempat FM Suara Budaya Nusantara.

0: punya RRI lewat RRI Net. Duh, bisa banget. Bisa banget dah abang kok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, abang kok agak cuman bisa dengerin siaran Pro4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi abang pok, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
2: Pro4 FM Suara Budaya Nusantara kembali lagi pendengar Pro4 di siang hari ini masih barengan Ayu Joritia dan juga Bang Kiki di Pro4 Medan.
3: Betul sekali, Jo.
2: Iya, Bang Kiki sudah adakah yang WhatsApp atau juga telepon di Pro4 Medan?
3: Iya betul, sedikit flashback ya, kalau tadi ada tahapan sebelum pernikahan, terus juga menjelang akad dengan adanya malam bayi nai. Nah nanti seterusnya kita akan membahas juga tentang di prosesi akad pernikahan dan setelahnya. Gitu. Ya. Bagi yang ingin juga berinteraksi untuk Abang dan Aka, boleh silakan di 061-846-3116 atau di WhatsApp di 08116144248.
2: Oke, kalau untuk di Jakarta di 021350 4510 atau di pesan WhatsApp di 08121124928 ya. Biar Pro4 ya.
3: Nampaknya sudah ada penelpon kita yang bergabung.
2: Oke, boleh silakan.
3: Oke.
4: Halo. Ya,
2: halo. Halo, ahoy.
3: Nampaknya masih ada suara radio dari pendengar kita ya. Dari WhatsApp aja dulu ya, Ju ya.
2: Iya, boleh, boleh, silakan.
3: Oke. Ini ada dari Haris di Kota Jogja.
2: Oh, sama berarti ya. Itu juga sama.
3: Ya, mau izin bertanya perihal tema obrolan, mari pahami tradisi pernikahan Melayu di Tanah Deli. Bagaimana sistem pemilihan tempat duduk saat pernikahan adat Melayu di Tanah Deli bagi keluarga mempelai yang masih anak-anak menurut nasihat adat dan agama? Ini bentuk kepatutan bagi yang keluarga yang masih anak-anak itu posisinya di mana begitu, nih Datu, boleh dijelaskan?
5: Ya, baik. Terima kasih. Dalam prosesi ini ada akad nikah, apa ya? Pengadilan.
3: Betul.
5: Biasanya kalau prosesi akad nikah orang-orang tuanya berada di tempat utama lah gitu kalau kita bilang. Nah anak-anak karena nanti bisa jadi ribut. Nah anak-anak ada yang nangis, jadi agak di belakang lah gitu posisinya. Dan biasanya di situ sudah ada tuh kalau misalnya apalagi di gedung-gedung biasanya udah tersedia untuk di mana Tuan Kadi, di mana CPP dan CPW tadi duduk, di mana saksi duduk, itu sudah ditempati.
3: Itu pada saat prosesi akad, apakah di misalnya menjelang calon pengantin pria rombongan datang itu nuansa Melayu sudah dihadirkan di situ?
5: Waktu datang tidak.
3: Oh,
5: waktu
3: belum,
5: datang
3: ya?
5: Mau nikah belum. Tapi setelah akad nikah berjalan, itu setelah kalau kita bilang syarat taklik lah, si perempuan tadi itu didudukkan, si suami tadi yang baru dinikahkan membaca janji suami. Biasanya setelah doa Tuan Kadi atau memberikan nasihat, ada prosesi adat Melayu di situ, yaitu namanya icip-icipan.
3: Oh, ada icip-icipan. Itu sebelum resepsi ya, Datu ya?
5: Sebelum.
3: Oke, apa yang diicip di situ?
5: Ya, di situ materi yang diberi di media icip-icipan tadi itu ada 5. Sebenarnya 3 aja yang dites.
3: Iya.
5: Jadi sebenarnya untuk melihat tabiat daripada calon si pengantin tadi. Untuk melihat tabiat.
3: Indikasinya apa? Misalnya entar yang suka asin apakah
5: gimana
3: gitu.
5: Iya, di situ memang ditaruhlah dia ada gula, ada garam. Oke. Ada jeruk manis, ada mungkin halia yang dikupas kemudian diiris. Kemudian di situ mungkin ada kurma yang manis. Nah, kalau diambilnya nanti yang dari urutan yang dari asin, ya garam dulu kemudian asam manis, kemudian baru yang manis.
3: Iya.
5: ini yang bagusnya.
3: Oh begitu.
5: Ideal berarti dia, itu ya? Nah, dia mau berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Dia mau bersakit-sakit dahulu dan bersenang-senang kemudian.
3: Oke, Datuk.
5: Ini happy ada, ending lah dia.
3: Happy ending ya. Datuk, ini ada penelpon kita nih. Mudah-mudahan bisa terhubung ya.
6: Boleh, halo, boleh,
3: selamat
6: boleh.
3: Siang.
7: Budaya Nusantara dari Medan.
6: Hoi.
3: Ini pasti Cegu ya.
2: Iya, boleh silakan untuk Cegu langsung ke pertanyaan.
3: Sendiri. Pertanyaannya bagaimana?
7: Dulu ya.
3: Oh, iya kan tadi udah dijelaskan Cegu dari Tangerang.
2: Dari Jakarta, iya.
7: Jakarta, nanti aku kan enggak lari ke Medan.
2: Iya, Cegu. Se-Indonesia udah tahu Cegu dari Jakarta ya, Cegu ya.
7: Jojo.
2: Iya, silakan Cegu langsung ke pertanyaannya Cegu.
7: Waalaikumsalam.
3: Waalaikumsalam.
5: Waalaikumsalam.
3: Oke, Cek Gu, pertanyaannya cemana nih? Betul sekali. Coba pertanyaannya.
2: Iya, boleh langsung ke pertanyaan aja, Cek Gu.
7: Begini, memang kalau kita tradisi pernikahan Melayu di Tanah Deli ini merupakan salah satu warisan budaya Nusantara yang kaya atau petua makna filosofis serta kental dengan nilai-nilai keislaman.
2: Betul.
7: Menunjukkan pada ulasan seputar apa namanya budaya yang sering disiarkan ya di oleh RRI lah, prosesi perkawinan adat Melayu. Jadi bukan sekadar perayaan pertemuannya dua insan, melainkan simbol kesungguhan tanggung jawab serta penghormatan mendalam antar keluarga. Yang pertanyaannya, cukup ya tanya. Tahapan pra pernikahan.
3: Oh, balik lagi nih, Datuk.
7: Seperti apa sih merisik atau menengok ya tuh ya. Satu. Dan yang kedua, bagaimana dengan meminang atau melamarnya?
2: Siap deh kalau gitu. Ya,
7: intinya seperti apa inti pernikahan? Ya mengadakan apa? Mengadang pengantin atau pintu adat. Itu tiga pertanyaan. Saya kasih pantun dulu karena budaya Nusantara kita berpantun dulu. Karena salah dialeknya memang sesuai dengan meminang dan
2: punten Cegu, dipercepat ya Cegu ya.
7: Memilih pulut di pajak sentral, dimakan bersama di buah mangga. Awak datang membawa tanda yang kekal, biar adat Melayu Deli tetap terjaga. Itu saja.
2: Siap kalau gitu Cegu.
7: Banyak uang jajah juga. Salam budaya Nusantara. Selamat siang bagian timur.
3: Kita tanggapi langsung, tapi tadi sudah dijelaskan ya
2: Betul
3: ya mengenai tahapan sebelum pernikahan. Boleh sedikit aja bisa dijelaskan kembali.
5: Iya, baik Bu. Para pemirsa, dalam tadi uraian dari merisik dulu, merisik kecil, kemudian dari merisik besar, sampai udah sepakat nanti dengan merisiknya kapan ditentukan akad nikah atau resepsinya, setelah diikat janji, disepakati bersama. Sampailah nanti ini kalau diungkapkan lagi panjang sebenarnya ini Pak Kiki apa dari dalam ikat janji itu pun disampaikan tadi tidak hanya itu tadi mengenai tanda tanggal waktu acara akad nikahnya, tapi di situ juga menyebutkan bahwasanya kalau dahulu nih ini ada dahulu nih ini menyatakan bahwasanya anak kami sehat jasmani rohani. Kemudian bunganya tadi itu pun berani dinyatakan bahwasanya bunga kami belum terkopek. Gitulah kira-kira. Jadi pada saat itu memang betul-betul anak terjaga dia.
3: Iya, memastikan bahwa tidak ada.
5: Betul. Betul.
3: Ya, seperti itu ya Datuk ya.
5: Gitulah.
3: Dan Cek Gu juga puas ya jawabannya. Iya. Dan mungkin dari Jakarta bisa ada juga yang ingin berinteraksi nih Jo.
2: Oke. Satu penelpon ya, Bang Kiki, sama nanti kita lanjut lagi untuk pemaparan yang berikutnya tadi yang tadi Bang Kiki mention. Betul. Ya. Oke, kita angkat satu telepon. Halo, perempat. Assalamualaikum.
8: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, dengan siapa ini Pak?
8: Perempat Jakarta budaya Nusantara.
2: Iya, dengan Bapak siapa Pak?
8: Pak Haji Amsar.
2: Pak Haji Amsar, boleh punten radionya dikecilin dulu, jadi dengernya dari handphone aja.
8: Udah, Bang Jojo.
2: Oke, siap. Ya. Boleh silakan Pak Haji Amsar.
8: Mau bertanya dengan Datuk apa yang di Deli itu?
2: Narasumber kita ada Datuk Khairul Anwar.
8: Iya. Assalamualaikum Datuk Khairul Anwar. Dengan Abang siapa yang di
2: Bang Kiki.
8: Medan?
3: Iya, Bang Ki.
8: Bang Kiki, ya. Saya mau tanya tentang perkawinan budaya Melayu ya.
2: Iya.
8: Saya udah dengar dari tadi. Cuman yang saya mau tanyakan ini masalah Melayu. Saya juga udah tahu di Deli Serdang itu, di Medan tentunya ya, saya pernah nginap di Masjid Agungnya. Yang saya mau tanyakan, ini budaya Melayu kan umumnya kan Muslim ya, umumnya ya. Bahkan banyak berada di Nusantara. Yang paling tua tuh Melayu yang mana? Kan ada di Riau, ada Kalimantan, ada di negara tetangga juga kan. Yang saya mau tanya, asli Melayu tuh yang mana asalnya gitu?
2: Oke.
8: Itu aja sih Datu. Mohon maaf. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Haji Amsar ya.
5: Ini sejarah nampaknya.
2: Sejarah iya.
5: Ya, sementara kita materi kita tentang pernikahan adat Melayu.
2: Betul.
5: Nah, ini sebaiknya kalau kita ungkapkan ini, takut pula saya mengapain ya.
3: Panjang tapi yang perjalanannya ya Melayu ini ya.
5: Ada yang bilang Melayu tua itu katanya karu kalau macam lah. Nah, sementara kalau kita bilang Melayu itu, kalau dari bahasanya itu Melayu Mongoli
2: kan,
5: Indo-Mongoli apa gitu. Nah, kemudian Melayu tua, Melayu muda ini sebenarnya tidaknya begitu apa kali Pak. Kalau kita lihat memang di Istana Maimun tadi tuh.
2: Yeah.
5: Ada situ Mariam Puntung, dia punya rumah adatnya rumah karo.
3: Karo justru ya.
5: Jadi kita gini aja lah. Kita
3: banyak versi.
5: Ya, banyak versi. Ya. Bagaimana dengan Melayu yang ada yang bilang langkat yang lebih tua daripada betul. Melayu yang di Delhi dari kerajaan yeah. Aruni tadi. Jadi kalau kita yang jelasnya kalau di masuk Melayu, dia kalau Islam dia Melayu lah dibilang tuh.
2: Yeah,
5: nah, kalau itu masuk Islam masuk Melayu lah dia. Maka di saya duduk di Majelis Adat Budaya Melayu, yang duduk pengurusnya di situ, yang kemudian anggotanya di situ ataupun apanya dia bersuku-suku, tapi yang penting Islam.
2: Iya, iya.
5: Islam Melayu.
3: Oke, jadi artinya memang perlu penjabaran yang
5: lebih
3: tema yang berikutnya ya.
5: Betul, harus
3: baik. Siap. Ya, kita teruskan kembali nih Datuk mengenai silakan. Tadi kan yang pembicaraan kita mengenai di acara akad nikah sebelum resepsi itu kan ada prosesi icip-icip tuh.
5: Iya, iya.
3: Jadi yang diicip tuh apa aja dan filosofinya bagaimana begitu?
5: Nah, kalau misalnya tadi pengantin tadi ini belum diajar dia nih, belum dikasih tahu, dia ambil sendiri. Tapi kita udah gambarkan bahwasanya kehidupan tuh penuh perjuangan. Jadi dia ambillah ke yang asin dulu, kemudian asam manis, kemudian yang manis. Ini yang kita harapkan. Tapi kalau diambilnya yang mulai dari yang manis kemudian dari asin, ini terbalik daripada pantun tadi.
3: Pernikahan, tapi itu hanya mitos aja ya.
5: Tapi kita
3: hanya permainan aja ya. Tapi artinya memang dalam kehidupan pernikahan ini pasti akan
5: mengalami
3: rasa-rasa itu ya, baik asam garam kehidupan.
5: Betul, gitu. Karena gini. Kami juga dalam memberikan nasihat pun begini dalam berpantun lah, pandai-pandailah nak pegang kemudi agar sampai ke tanah seberang. Jika nak damai suami istri jangan sampai dipitnah orang. Mandi ke pantai betimba upih tali dibuat mayang seludang. Meski kadang kita pandai meniti buih sekali saat timang gelombang. Artinya dalam rumah tangga tuh pasti ada riak-riaknya.
3: Iya betul.
5: Nah, jadi nasihat tuh sangat
3: disampaikan ya begitu. Sampaikan. Nah ini yang paling dinanti-nanti nih Datuk, di acara resepsi pasti kan banyak tuh yang namanya undangan tuh juga menyaksikan acara adat Melayu Deli itu seperti apa.
5: Oh dalam
3: dari mulai awal resepsi.
5: Betul dalam.
3: Nah, itu diinformasikan juga sebelum kita tanggapi pertanyaan yang sudah ada.
5: Baik Tuan Kiki, berarti itu dalam acara mengantar pengantin lah kita bilangkan ya dalam adat Melayu. Biasanya itu sudah disiapkan itu dalam acara prosesinya. Nanti ada yang namanya bawa balai.
3: Balai.
5: Pihak perempuan balainya pun sudah ada di pelaminan tuh.
3: Oh sudah.
5: Nah, yang laki-laki mengarak balai paling depan dia berjalan. Harus paling depan. Setelah balai tadi, pengantin di belakangnya, baru rombongan lah. Setelah itu nanti kalau di daerah pesisir ada empang batang. Dan juga sebelumnya nanti ada nanti waktu pihak perempuannya nanti dari pihaknya ada mengarak ke pengantin laki-laki tadi dengan menariknya dengan silat tarik.
3: Silat.
5: Ya. Nah, ada silat tarik.
3: Itu bisa disebut palang pintu nggak pada saat misalnya entah itu suku lain yang menyebutnya seperti itu?
5: Sebenarnya empang batang, bukan palang pintu, palang batang.
3: Batang.
5: Nah, kalau pada saat ada silat, kemudian ditarik sampai empang batang berdialog.
3: Iya. Yeah.
5: Habis dialog tadi itu dia minta syaratnya sebagai masuk tadi itu bukan batang sembarang batang, batang kayu pohon damar, bukan uncang sembarang uncang, uncang bantang pintu ini seperna mahar. Itu dikasihlah yang megang tadi.
3: Okay.
5: Yang pemegangnya tadi biasanya anak berulak laki ataupun penduduk kampung, PS. Setelah dikasih ada, tapi gak ngetes juga dia. Ada namanya silat laga.
3: Oh, ada silatnya.
5: Ada silat juga. Habis silat laga nanti baru tukar tepak tanda berdamai.
3: Iya. Okay. Nah, ini sesuai dengan pertanyaan dari Cek Guria juga, seperti menghadang pengantin itu disebutnya seperti itu ya?
5: Sebenarnya
3: jadi mau tanggapannya?
5: Iya, menghadang boleh juga lah, tapi yang lebih tepatnya kami lah di palang pintu lah.
3: Palang pintunya ya.
5: Segala syaratnya harus diberi dulu.
3: Iya, oh ada ininya ya, ada sogokan ya.
5: Itulah penyejuk istilahnya.
3: Oh iya.
5: Sebenarnya yang mengambil.
3: Tapi itu entertainmentnya, hiburannya.
5: Iya. Yang mengambil dia hak impal larangan itu.
3: Oh impal.
5: Pariban korang pada bilang.
3: Ya pasti tahu lah ya Pariban ya.
5: Iya. Anak laki-laki.
3: Ya lebih medan nih sebenarnya. Oh, lanjut tidak boleh.
5: Jadi yang megang tadi kan impal yang berhak kawin sebenarnya sama si perempuan tadi. Dia harus diberi itu seperempat mahar kalau dahulu. Tapi sekarang ini ada sekedar aja.
3: Lebih sederhana ya.
5: Lebih sederhana supaya ada tak hilang lah.
3: Tak hilang. Itu ada berapa hempang yang harus dilewati oleh pengantin pria nih menuju ke pengantin
5: dalam wanita? Ada pesisir timur tadi, Sumatera Timur. Dia dari mulai empang batang, empang pintu, empang kipas.
3: Oh, ada tiga tahapan ya. Tiga pintu.
5: Iya. Kalau dia di Delhi dia cukup empang pintu sama empang kipas.
3: Oh, lebih sederhana lagi.
5: Lebih sederhana.
3: Kalau pintunya banyak boleh juga ya. Siap, biasanya berapa tuh maksimal untuk penjaga pintu istilahnya lagi?
5: Duitnya.
3: Iya.
5: Tanya penyejuknya ya. Kami di situ tidak apalah harus dipatok.
3: Iya, iya. Tanda keikhlasan.
5: Iya, satu menunjukkan adat itu ada. Kalau ada ulun tadi, kalau misalnya kami buat juga tuh berbentuk uncang dia, bukan
3: uncang. Uncang. Betul.
5: Udah itu uang logam nampaklah dia memang betul-betul macam emas kan?
3: Iya,
5: bahkan koin juga dia. Jadi kami bilang ini berdenting-berdenting juga, terempas ke batang kayu, kuning-kuning juga, entah emas entah batu. Jadi di situ juga harus kalau seandainya dibilangnya kurang, kita jawab juga. Ini kan pantun nih, Bang.
3: Betul.
5: Tapi pantun Melayu mungkin dengan pantun Jakarta ataupun apa sana.
3: Ada variasinya.
5: Kan kalau kita kan di sini empat baris ya. Kita hitung empat baris.
3: Iya.
5: Dua sampiran, dua isi.
3: Betul.
5: Mungkin kalau yang dari Betawi saja cukup dua baris saja.
3: Iya.
5: Tapi kita misalnya jawabnya tadi, mau minta dia tambah lagi. Tinggi pohon bacang, buahnya lebat di ujung ranting. Kalau tak cukup itu uncang, kirimkan aja nomor rekening. Jadi kita jawab begitu.
3: Dan ini ada pertanyaan juga nih
2: sama dari perbaungan Bang Kiki. Bang Kiki dulu mungkin ya, nanti disambung sama yang di Jakarta.
3: Betul. Dalam prosesi adat kan ada telangkai nih, Datu. Apakah telangkai itu ada belajarnya dulu atau ada pelatihannya dulu begitu di Melayu Deli sendiri?
2: Siap. Ini sama satu lagi yang di Jakarta boleh Bang Kiki sekalian ya.
3: Boleh sekalian.
2: Ini dari Mama Linda Idris di Ternate. Kalau untuk di sana, apakah khatam Al-Quran diwajibkan untuk pengantin perempuan dan laki-laki? Soalnya kalau di Ternate itu ada seperti itu juga. Nah, tapi jika pengantinnya sudah khatam sebelum menikah, jadi gak perlu dihatamkan Al-Qurannya, cukup pengajiannya aja gitu. Gimana kalau di sana tuh?
3: Baik, pertanyaan pertama tadi terkait tentang pelatihan di hitam, apakah ada? Yang kedua, proses untuk khatam Quran ini seperti apa, begitu?
5: Iya, baik. Saya sebagai telangkai dan sebagai pelestari adat, jadi kami juga misalnya di tanggal 17 Oktober nih, dan pas di Hari Kebudayaan Nasional, kami mengadakan pelatihan. Kami tidak lestarikan lah adat budaya Melayu ini kepada generasi-generasi muda. Jadi ada kami latih. Dan kalau saya dulu memang ada juga belajar tempat orang tua-tua saya lah. Uak itu dulu ngajari gitu lah.
3: Iya. Nah, yang tadi yang pertanyaan dari Jakarta ini mengenai
2: Khatam Quran itu gimana
3: apakah dilakukan oleh pengantin pria, calon pengantin pria juga, terus bagaimana prosesnya?
5: Ya, dalam pelaksanaan acara itu di pengantin wanita aja.
3: Iya.
5: Tapi di pengantin apa itu ada juga mereka buat.
3: Iya, tidak tapi, masalah ya.
5: Tidak masalah.
3: Artinya bisa diperbolehkan Jo gitu.
2: Oke, okay, nah kalau misalnya udah khatam Al-Qur'an apakah enggak usah diikutkan, cukup pengajiannya aja atau gimana? Soalnya di Ternate katanya gitu. Kalau sudah khatam, jadi cukup pengajian tuh katanya Dato.
3: Iya. Gimana tuh? Nah, prosesinya apakah kalau misalnya calon pengantinnya sudah khatam duluan misalnya. Ini apakah hanya pengajian saja atau juga di situ dilibatkan juga di malam bayi?
5: Iya, sebenarnya ya dibaca kalau khatam Al-Qur'an itu kan dari mulai surat wadduha tuh ya.
3: Iya.
5: Nah, kalau udah dia udah memang udah khatam, ya boleh aja dibaca dari surat wadduha.
3: Ada masalah ya.
5: Masalah.
3: Artinya bisa diulangi lagi ya.
2: Iya, bisa aja tuh ya Mama Linda Idris ya sudah terjawab ya.
3: Iya.
2: Dan Bang Kiki ini kayaknya sudah masuk menit 54 nih ya.
3: Betul.
2: Bukan ayo mau ngudahin, tapi karena waktu juga, karena kan pasti di sono juga ada acara lagi. Ada program lain lagi ya.
3: Iya, mungkin terakhir ya.
2: Mungkin
3: tadi kan
2: penutup.
3: Udah hempang berapa hempang.
5: Iya.
3: Itu diakhiri dengan apa?
5: Hempang kipas.
3: Apakah misalnya terakhirnya itu apa namanya sih?
5: Marhaban
3: ya.
5: Iya.
3: Oke.
5: Okay. Ya biasanya setelah empang pintu masuklah dia ke empang
3: tepung kipas. Tawar dan terakhir.
5: Ya, empang kipas nanti selesai barulah nanti marhaban berkumandang.
3: Baik.
5: Habis marhaban tepung tawar. Habis tepung tawar ada lagi acara adat yaitu
3: adat lagi.
5: Makan nasi hadap-hadapan.
3: Nah, itu. Okay. Ya nanti kita bahas lagi mungkin di sesi berikutnya ya.
5: Boleh, boleh.
3: Karena terbatas waktu di siang hari ini untuk Dato Khairul Anwar, boleh silakan closing statement aja sedikit aja mengenai bagaimana sih harapan supaya resa Melayu ini tetap lestari di Tanah Deli khususnya.
5: Ya alhamdulillah kalau diusuh kami juga melestarikan adat ini kepada mahasiswanya sastra Melayu, prodi sastra Melayu, kemudian di Majelis Adat Budaya Melayu saya juga getolnya mengajak untuk mengadakan satu macam workshop. Dan di Hitpam sendiri saya sebagai sekjen di situ mengadakan di Istana Maimun belakang kami tuh. Sekarang Istana Maimun tak bisa dipakai untuk mengadakan apa karena mau jadi cagar budaya. Yeah. Jadi kami di belakang makainya untuk mengadakan pelatihan-pelatihan dalam 17 Oktober ini Hari Kebudayaan Nasional. Insyaallah.
3: Nah, ini kalau penutup telangkai harus ada pantunnya. Boleh silakan ini Dato.
5: Iya, baik. Tanam selasih tengah halaman mohon disiram petang dan pagi. Terima kasih kami ucapkan, saya ucapkan telah diberikan di TPRI, di RRI ini, alhamdulillah.
3: Iya.
5: Jadi bisa istilahnya memberikan masukan juga untuk kedepannya budaya Melayu nih, adat budaya Melayu.
3: Baik, terima kasih demikian.
2: Terima kasih
3: Dato. Untuk sesi acara hari ini. Iya,
2: terima kasih juga Bang Kiki.
3: Dan kita akan kembali ke Jakarta ya.
2: Silakan. Iya, terima kasih ya Bang Kiki dan juga Dato di hari ini untuk pemaparannya. Jadi kita lebih tahu lagi ya ternyata ada perbedaannya nih, gitu. Ada juga fungsi-fungsi dari telangkai. Saya lagi terima kasih, sehat-sehat juga buat Dato dan juga Bang Kiki. Semoga nanti kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya di Pro 4 FM Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum, sehat-sehat semuanya.
3: Assalamualaikum.
2: Ahoy.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara. Pro 4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

Nusantara.

0: tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro 4 RRI. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

0: Jarum jam menunjukkan pukul 10 pagi saat RRI bersama 4 jurnalis dari Pontianak tiba di rumah panjang Sungai Long. Rumah panjang Iban di kaki Bukit Indai Muam di kampung Sungai Long, salah satu kampung terpencil di bumi Uncak Kapuas, julukan Kabupaten Kapuas Hulu. Rumah panjang berdiri tahun 2005 silam dan sebagian besar konstruksi bangunan terbuat dari kayu belian. Kunjungan awal media untuk menemui Kilau, warga Sungai Long yang tinggal di rumah panjang. Kilau bersama istri dan seorang putrinya menempati bilik nomor 3 dari 7 bilik di rumah panjang. Dari teras terdengar suara televisi. Ternyata seluruh penghuni bilik telah menyimpan peralatan elektronik berupa radio, dispenser, dan ketam listrik. Kilau menuturkan hampir 7 tahun penghuni seluruh bilik di rumah panjang tak lagi menggunakan pelita dan Petromax ketika malam hari. Lampu pijar kini telah menyinari setiap bilik dan teras di rumah panjang. Pasokan listrik berasal dari pembangkit listrik tenaga mikrohidro, PLTMH, bantuan WWF, organisasi internasional berlogo panda.
1: Hampir tiap pintu ada semua atau alat-alat macam kulkas, TV, pakai masak nasi, dapur semua memang mau ada semua. Mulai apinya terang lah hidup. Semua pekerjaan mereka yang perempuan yang bikin tenun, sungkit, kan lancar, terang. Kalau dulu pakai pelita tuh habis tumbang, nak kelihatan kalau nak digantung. Senanglah semua pekerjaan senang, bikin parang senang karena udah ada listrik tuh. Kalau pakai kikir aja udah setengah mati satu parang.
0: Secara administratif, Sungai Long berada di Desa Sungai Abau, Kecamatan Batang Lupar. Total penduduk desa berjumlah 410 jiwa yang terdiri dari 11 kepala keluarga atau KK. PLTMH yang masuk ke Sungai Long merupakan stimulus dari WWF sebagai pembuka jalan program restorasi di daerah aliran sungai Das Koridor Labian Leboyan di Kabupaten Kapuas Hulu. Restorasi adalah skenario besar WWF mengembalikan berbagai sumber penghasilan warga pasca berakhirnya industri kayu sekaligus memulihkan kawasan habitat satwa langka. Kampung Sungai Long yang berada dalam koridor mengalami deforestasi atau penyusutan hutan menyusul tingginya aktivitas pembukaan hutan. Menurut Kilau, selain penebangan oleh warga untuk membuka lahan perkebunan dan pemukiman, deforestasi juga akibat pembalakan liar.
1: Udah buka PT, airnya udah enggak sinunuh lagi. Karena muaranya tuh udah nyebar kemana ke sini, pasirnya tuh udah mengalir ke sungai-sungai itu, makanya ikan tuh udah nggak ada masuk lagi ke sungai-sungai. Kalau ada air pasang tuh udah macam tanah airnya, aliran air tuh udah tertutup semua pasir. Kalau kuat airnya pasir tuh ikut sampai ke sawah sana tuh, datang di sana kan tanah rata, pasir tuh udah naik tuh.
0: Kilau menyebut Sungai Ampesuk yang membelah Desa Sungai Abau adalah contoh kerusakan lingkungan akibat penebangan hutan. Sungai menjadi dangkal akibat erosi tanah dan pasir. Ketika pasang, air sungai meluber hingga ke areal sawah tada hujan milik warga, malah membawa pasir dan menyeret sampah lainnya. Bahkan alur air sungai tak lagi jelas kemana arahnya. Menyikapi kondisi ini, Kilau berinisiatif menghubungi personil WWF dan menawarkan program restorasi berlangsung di Sungai Long. Namun sebelum memulai restorasi, WWF menyalurkan stimulan berupa bantuan PLTMH dan mendampingi warga setempat pada kegiatan konversi bibit karet lokal ke bibit karet unggul. Pendampingan berlangsung mulai tahun 2010 hingga 2013.
1: Waktu tahun 2009 itu WWF mengajukan program perkebunan getah 3 tahun. Mereka ngajar nanam getah, cara nempelkan karet tuh. Udah itu habis kita bikin hutan lindung, ulu sungai itu.

0: sekitar berapa ratus meter kah dari sungai ke atas sebelah-sebelah sampai ke puncak. Kami ikut, katanya kayu di sini nggak usah ditebang lagi sampai ke puncak karena di bawah sudah ada mitro hidro. Bikin ladang pun hati-hati kalau mau bikin ladang ke hulu.
1: Setelah kegiatan pendampingan berakhir, WWF bersama warga memulai restorasi dengan menanam berbagai jenis pohon pada areal sekitar 18.000 hektar, menyasar sepanjang Sungai Long hingga bagian hulu di sekitar pembangkit mikrohidro 50 meter di kiri kanan sungai. Karet memang mendominasi tanaman, pertimbangannya sebagai penguatan kapasitas warga dalam mengembalikan sumber daya bagi peningkatan ekonomi. Dengan demikian, warga tidak lagi membuka lahan tersebut untuk kegiatan perladangan. Kilau menyebut beberapa jenis tanaman sempat diuji coba, namun tidak dilanjutkan karena struktur tanah yang tidak cocok.
0: Garu, dulu ada kopi, tapi di sini tanah tidak cocok. Dulu kan dia coba dulu, dikasih pupuk pun tidak mau hidup, karena di sini tidak cocok tanahnya. Kalau kopi biasa, kopi kampung tuh memang mau, itu kan kopi unggul, tidak mau di sini. Makanya dia bawa getah, garu, kalau macam buah-buahan tuh dia bawa petai, jengkol. Itulah yang kami tanam di sini. Kalau yang kata sana tuh banyak lah, tembedak, durian, empakan.
1: Dari Sungai Long, RRI bersama rekan jurnalis bergerak ke Dusun Ngaungkru di Desa Labian, Selatan Sungai Long. Sebagian besar warga Dusun Ngaungkru masih berada dalam satu atap. Mereka menempati rumah panjang dengan 28 bilik di tepi ruas jalan lintas utara. Dusun Ngaungkru yang juga berada di Kecamatan Batang Lupar menjadi lokasi kedua program restorasi WWF. Kepala Dusun Ngaungkru Robertus Tutong memainkan peran penting menyukseskan program restorasi di salah satu titik koridor Labian Leboyan tersebut. Walaupun sempat muncul penolakan, namun melalui pendekatan dengan para tokoh masyarakat, akhirnya semua warga menyetujui restorasi prakarsa WWF.
2: Nah, kita rapat secara terbuka, kemudian masyarakat dikumpulkan bersama-sama WWF. Ada suatu perjanjian, istilahnya MOU dengan pihak WWF dan masyarakat, lalu langsung membentuk kelompok. Kelompok pengelola restorasi Ngaungkru Lestari, nama kelompok kita. Kemudian masyarakat juga menerimanya. Nah, sebelumnya keinginan masyarakat untuk air bersih. Setelah kita rapatkan, ternyata WWF juga menerima permintaan dari masyarakat.
1: Menurut Tutong, fungsi hutan pada sebagian wilayah Dusun Ngaungkru telah hilang, tapi bukan akibat pembalakan liar, melainkan aktivitas perladangan. Lahan yang menjadi kawasan restorasi memang bekas area kelola warga. Terbilang lama, sejak akhir abad 18, saat masyarakat Iban dari negeri bagian Sarawak, Malaysia, berimigrasi ke lokasi tersebut.
2: Lahannya sudah terbuka, tandus, karena saking lamanya masyarakat Ngaungkru mendiami kawasan ini, kawasan Dusun Ngaungkru, yaitu sekitar abad 18 akhir, sekitar 1889, kurang lebih begitu, masyarakat Ngaungkru sudah berdomisili di Dusun Ngaungkru. Manusia itu berkembang, lahan ini tidak bisa berkembang, maka untuk mempersempit lahan, masyarakat atau orang-orang tua kami dulu membuka lahan ini sehingga sampai seperti ini, gundul dan tandus.
1: Penyusutan hutan di Dusun Ngaungkru adalah ancaman terhadap populasi orangutan. Satwa langka tersebut kehilangan kawasan yang menjadi sumber pakan. Tutong menyebutkan WWF dan warga memulai restorasi tahun 2015 dengan menanam ribuan jenis tanaman buah pada area seluas 121 hektar. Area yang dipilih berada di atas Bukit Lelengau, sekitar 3 km dari rumah panjang.
2: Perjanjian kontrak dengan WWF kemarin sebenarnya sudah berakhir. Karena masih ada yang belum tertanam, kita sambung lagi sampai Juli 2018. Maka pihak WWF luar negeri juga menyetujui itu. Karena sayang kalau kita tidak sambung, kalau kita tidak monitoring terus. Kalau sudah ditanam hanya ditinggalkan, itu sangat sayang. Karena masyarakat ini kita sama tahu kegiatannya bukan hanya untuk itu, tetapi ada juga kepentingan pribadi, berladang, bersawah, berkebun. Itu juga kegiatan rutin masyarakat.
1: Menurut Tutong, sejak tahun 2015 hingga 2016, WWF dan warga telah menanam hingga 50 ribu bibit, terdiri dari 11.600 tanaman karet, 30.900 tanaman buah, dan 8.300 tanaman keras. Sedangkan untuk tahun 2016-2017, WWF dan warga menargetkan penanaman 37.500 bibit pada area seluas 87 hektar, terdiri dari tanaman buah 6.700 bibit dan tanaman keras 3.700 bibit, sedangkan sisanya tanaman karet.
2: Lebih dari 90% itu dari luar. Misal tekam, karena kita sini sudah agak kekurangan kayu tekam. Bengkirai, bahasa nasionalnya itu, kita ngambilnya ke luar, minta dengan pihak-pihak keluarga kita. Misalnya di Bejabang, kita juga minta ngambil-ngambil di hutan, karena di sana itu hutannya masih utuh. Kalau kita di sini sudah tidak ada, cuman ada sedikit hutan-hutan yang terlindungi oleh hutan adat, hutan keramat. Di situlah kita ngambil bibitnya.
1: Tutong mengakui kedatangan WWF secara bertahap berhasil mengubah pola masyarakat dalam mengelola hutan. Hal serupa juga terjadi di Dusun Sungai Long. Warga juga telah meninggalkan cara berladang di punggung dan atas bukit dan kini memilih metode emperan atau sawah tanah hujan. Pengetahuan warga juga bertambah, bukan hanya soal teknik budidaya tanaman karet maupun tanaman buah, melainkan produk hukum yang memproteksi berbagai satwa langka di sekitar.

0: Bang dokter, dokter. Saya mau bertanya nih, cerita yang agak ramai di gang kita nih.
1: Ha, apa cerita nih Malini?
0: Bu dokter, mengenai masalah hepatitis akut, masih belum paham saya. Apalagi saya ini kan punya anak kecil.
1: Jadi gini Mak Lini, hepatitis akut ini masih belum pasti diketahui penyebabnya. Penyakit ini memang lebih banyak menyerang anak-anak usia 1 bulan sampai 16 tahun. Gejala awalnya, mual muntah, diare berat, dan demam ringan, serta gejala lanjutan seperti air kencing berwarna pekat mirip teh, BAB berwarna putih pucat, warna mata dan kulit menguning, gangguan pembekuan darah, kejang, hingga kesadaran menurun.
0: Oh, kalau gitu, gimana cara pencegahannya agar anak-anak kita tak terserang penyakit tersebut?
1: Cara mencegah anak terjangkit virus hepatitis akut ini dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Caranya rutin cuci tangan dengan sabun, pastikan makanan dalam keadaan bersih dan matang, tidak bergantian alat makan dengan orang lain, hindari kontak dengan orang sakit, dan menjaga kebersihan rumah serta lingkungan. Nah, jika muncul gejala-gejala, jangan panik dan segera bawa pasien ke puskesmas atau rumah sakit terdekat untuk memperoleh pertolongan.
0: Oh, gitu ya Bu Dokter. Makasih. Sekarang saya udah paham.

Betanas, tradisi membersihkan diri sebelum menikah milik suku Melayu. Suku Melayu memiliki banyak tradisi unik menarik. Salah satunya adalah Betangas. Tradisi ini kerap dilakukan oleh masyarakat Melayu di beberapa wilayah Indonesia, termasuk Kalimantan Barat. Betangas adalah tradisi ilmu yang diwariskan secara turun-temurun sejak dahulu kala. Tradisi ini dilakukan oleh pria dan wanita yang hendak menikah. Betangas membersihkan pori-pori, mengeluarkan, menghilangkan bau keringat, sehingga calon pengantin akan wangi pada hari pernikahannya. Selain menghilangkan bau badan, masyarakat Melayu percaya bahwa betangas juga dapat membuang sial. Rempah-rempah yang dipakai pada saat melakukan betangas mampu membuat tubuh menjadi wangi, di antaranya akar jawe, pucuk ganti, mesui, kelabat, daun nilam, daun pandan, serai wangi, dan masih banyak lagi yang lainnya. Selain rempah-rempah, prosesi betangas juga membutuhkan tikar pandan, air panas, tepak bara, tempat duduk, kain penutup, air panas atau air hangat. Dalam melakukan betangas, calon pengantin duduk di bangku, di depan-depannya diletakkan tepak bara berasap dan rebusan rempah. Kemudian tikar pandan diarahkan ke calon pengantin sampai dia dan tepak bara serta rebusan rempah masuk ke dalamnya. Bagian atasnya ditutup dengan beberapa lapis kain. Adapun pakaian yang dikenakan selama betangas tidak tebal, hanya satu baju dan celana saja. Khusus perempuan bisa memakai kain yang dijadikan kemban. Adapun durasi betangas sebenarnya sesuai dengan kebutuhan, namun biasanya dilaksanakan setelah sholat subuh hingga sebelum zuhur. Tradisi betangas dilakukan 3 hari sebelum hari pernikahan. Umumnya tradisi ini dipandu oleh tetua setempat atau seseorang yang dinilai mampu dan cakap untuk melakukan betangas. Tradisi betangas masih tetap dilestarikan di sejumlah daerah lainnya. Betangas tidak hanya digunakan pada acara perkawinan, tetapi digunakan juga pada pengobatan dan perawatan tubuh. Perompak FM, Suara Budaya Kalimantan.

0: Seperti halnya topeng, masyarakat Dayak juga sangat identik dengan patung. Patung dibuat untuk tujuan religius, juga sebagai sarana pemujaan terhadap jubata, roh nenek moyang, atau media komunikasi antara manusia dengan roh leluhur. Patung dibuat sebagai perwujudan atau simbol kekuatan, kebenaran, kejahatan, kesuburan, kebijaksanaan, dan kesan majis. Bentuk patung juga disesuaikan dengan kegunaan. Misalnya, patung penunggu lumbung padi atau dango digambarkan dengan perwujudan roh nenek moyang. Patung yang telah dibuat sesuai kegunaan tersebut biasanya diletakkan pada tempat-tempat yang dianggap suci atau keramat, seperti kuburan, jalan masuk kampung, di depan pintu rumah, penjuru ladang, atau pada tangga naik turun rumah dan lumbung padi. Keberadaan patung-patung melambangkan kehadiran roh leluhur, sehingga masyarakat Dayak merasa dilindungi dari segala gangguan makhluk halus atau roh jahat.
1: Pro 4 Pontianak, Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: 94,3 MHz program 4 Soal Budaya Kalimantan Barat Membawa Bangsa. Hari ini jam 14.46 menit waktu Indonesia Barat, kaum muslimin dan muslimat, saatnya kita kumandangkan azan asar. Udah masuk tanda waktu asar untuk wilayah Kota Pontianak dan sekitarnya. Bagi kaum muslimin dan muslimat, kita ucapkan selamat menunaikan ibadah solat asar.
1: Allahu Akbar.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة أنت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Mbok Abang, niat adalah akar dari segala perbuatan yang kita lakukan setiap hari. Tanpa niat yang tulus, amal kebaikan hanya akan menjadi debu yang terbang. Bahaya riya seringkali menyelinap masuk secara halus ke dalam hati kita, membuat kita lebih mengharapkan tepuk tangan manusia daripada pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjaga keikhlasan membutuhkan perjuangan batin yang dilakukan secara terus-menerus. Seringkali ujian sesaat justru merusak pahala yang seharusnya bersifat abadi. Fokuslah pada kualitas ibadah di saat sepi maupun di tengah keramaian. Ketulusan hati akan memberikan ketenangan yang tidak bisa dibeli oleh dunia. Jadikan setiap amal kecil sebagai rahasia indah antara Mbok Abang dan Sang Pencipta. Ridha Allah jauh lebih berharga dibandingkan pengakuan dari jutaan manusia. Maka dari itu, Bu

0: Apakah tidak boleh tidur setelah asar? Diriwayatkan Imam Abu Bakri Al-Maruzi rahimahullah bahwa Imam Ahmad pernah berkata, tidak disukai, makruh bagi seseorang tidur setelah asar. Dikhawatirkan membahayakan kewarasan jiwanya. Penjelasan tersebut menegaskan, jika terlalu sering tidur di sore hari, akan membuat jiwa atau akalnya semakin buruk.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Prom

0: Sedapnya lah gudang tu, bang.
1: Lebih sedap lagi kopi yang adik buat tu. Bawa ke sini.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Oke, Mbak Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk semuanya. Kita jumpa kembali untuk Prodangdut di edisi kita di sore hari ini. Prodangdut kita di Selasa 15 September 2026. Silakanlah Mbak Abang yang pengen request lagu-lagu dangdut kesayangannya di 0561571571 dan WhatsApp 0811570043.

0: Silam Bang, ada siapa? Di line telepon atau telepon telepon WhatsApp. Halo, Pro Dangdut, siapa di mana?
1: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum Bang Ibe.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dari Putri Sagu,
0: Jalan Putri Cendana. Sagu, apa kabar nih Putri Sagu?
1: Alhamdulillah sehat Bang Ibeng. Bang Ibeng gimana, gak sehat gak?
0: Alhamdulillah.
1: Gak ramadhan gak di rumah?
0: Ada.
1: Alhamdulillah.
0: Gimana?
1: Minta lagu Bang. Tangis Bahagia Bang, dari apa? Christina.
0: Tangis Bahagia itu ke?
1: Yang lagu

0: asik.
1: Ha, lanjut abang.
0: Apa tadi itu judulnya?
1: Tangis bahagia.
0: Tangis bahagia. Oke. Kirim untuk siapa nih?
1: Kirim salam buat Bang Japar, Kak Nilahnya, Bang Jek, Kak Kartini, itu Bang Rosi, Kak Nurjana.
0: Bentar Kak, maaf. Siapa tadi penyanyinya?
1: Christina.
0: Oh iya ke. Kalau yang versi lain mau enggak? Misalkanlah siapa tahu ada yang versi LP atau siapa gitu kan.
1: Enggak apalah, sokalah.
0: Yang penting lagunya itu.
1: Yang penting tangis bahagia anu ya itu ya lagu.
0: Oke, siap.
1: Bang Syukur, Kak Tina, Kak Emma Selva, Bang Junai, Bang Panji Kombet, Pak Iqbal. Kak Tini, Mama Ririn, Kak Ida Pancabakti, Kak Juleha, Mbak Adista, Mbak Aura Pak Moknya, Bang Dino, Kak Murni, Bang Boyke, Bang Amin, Kak Ayang, Koko Wandi, Koko Ali, Bang Wardi, Bang Mael Jongkat, Mak Jang Siti emailnya, Kamu Jantan, Mama Nurul, Papa Nurul, Bang Awi, Bang Badul, Pak Sadi, Pak Husada, Bang Febri, Bang Deden, Bang Putra Tanghul, Kak Seri, Bang Sopian, Bang Yahya, buat Mak Nur Bakau, Kak Ana Tangrai, Bang Andre Opan, buat Bang Jaka Suara, Bang Bahtiar, Wak Daeng Padilla, Kak Nur Halima, buat Bang Imran Ahmad, Bang Hamzah, Wak Melik, Wak Jenahnya, Pak Ustadz Amrin, buat Mak Unggal, Kak Lasi yang dirasau, Cek Mina, Bunda Rama, Kak Ani Maharani, Mbah Kakung, Wak Sangka, Kak Siti Parma, Kak Ina Pungkas, buat Bu Haja Arbia, Mbak Yunita di Landa, Bang Hendra di Mempawa. Yang di UKA tuh siapa bang? Lupa ini bang ya.
0: Anista.
1: Mbak Anista ya. Buat semua-semua lah dari A sampai Z. Buat Bang Ibing sehat selalu sekeluarga.
0: Sama-sama.
1: Semoga siapa? Murah rezeki.
0: Yeah.
1: Pulang dengan selamat bang. Hati-hati ya. Kabut semakin tebal bang.
0: Bukan nama hari ini tak mampu.
1: Itulah bang. Gina Arya tak nampak rumah orang.
0: Itulah. Bukan gina nama.
1: Ya udah lah bang ya.
0: Yeah.
1: Oh bukan anak bang. Krishna Wat apa?
0: LP.
1: Bukan LP. LP itu tangis bahagia lain tuh bang.
0: Oh iya ke. Christina.
1: Ini siapa yang nyanyi itu ya?
0: Siapa?
1: Yang dia sama-sama gak yang lagu dia anu tuh bang eh. Apa ya tuh siapa?
0: Yang mana ya? Bukannya ini iya kata salah sekali tangis bahagia tuh LP. Atau yang laki-laki itu ada gak siapa? Leo Waldi.
1: Dia ada kan lagunya tuh kan bang yang anu tuh bang. Yang setelah kau pergi. Ih, siapa ya nama dia tuh? Kalau LP kan lain lagu bang, tangis bahagia tuh.
0: Aku bersumpah itu, iya LP lah dia tuh. Setelah kau pergi, aku bersumpah. Itulah dia lagu LP.
1: Oh iya. Adalah bang, iyalah itulah dah.
0: Itu ya, hakim.
1: Maka nanti kawan-kawan ni lama benar.
0: Oke.
1: Okay. Ada makasih ya bang.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih yang Tombo Elni. Halo, Pro Dangdut siapa di mana?
2: Yang telah kita Bang Ibing.
0: Dengan siapa?
2: Kita ada Yunita yang ada di Landa.
0: Kak Yunita yang ada di Landa. Apa kabar Kak Yunita? Gimana di Landa nih?
2: Wah, hujan tadi malam bang.
0: Oh, is mantap hujan ya. Sedap. Tapi kabut hari ini ada enggak?
2: Kabut sih agak kurang nih bang.
0: Agak kurang ya. Oke, mantap.
2: Ini punya petua juga nih.
0: Kalau sini makin penuh nih. Makin tak nampak sini.
2: Oh, pasti bang Ibang mungkin tak nampak lah.
0: Itulah udah saya ini gelap kan.

0: Nyebeng dah suruh nyanyi.
1: Emang mau gapul disuruh nyanyi lagi?
0: Enggak bang, enggak pandai.
1: Apa tadi judulnya?
0: Bahagia itu sederhana.
1: Bahagia itu sederhana. Oke, cita-cita ta. Siap, Maki. Ada.
0: Oke, salamnya diganti aja bang, dah enak lagu bang.
1: Ngapa pula ganti lagi? Ganti apa tu?
0: Itu, cubit tak mau dicubit, salah.
1: Cubit tak mau dicubit tu yang... Siapa ya penyanyinya ya?
0: Itu tidak tahu bang.
1: Cubit tak mau dicubit. Tapi itu kalau cubit tak mau dicubit. Okey. Ada.
0: Jangan marah ya bang, kok diganti.
1: Iya, tak ada marah. Yang penting jangan saya yang dicubit.
0: Tidak bang. Kalau bang Ibeng dicubit nanti marah rumah bang Ibeng.
1: Itulah. Okey.
0: Salam ya bang ya.
1: Buat siapa lagunya?
0: Salam tadi Bang Bu Elni, makasih atas sapaannya. Bang Jack alias Putra Antos. Kalau masuk bijak upan tu bang susah, mau gabung.
1: Iya ke? Gitu emang.
0: Tidak bang. Yang lain terus buat Cik Nor, buat Pak Mok dan Mak Mok. Buat siapa lagi bang ya? Buat Fardi, buat PC. Terus buat Koko Ali, Koko Wandi. Terus buat siapa lah bang ya? Bu Ana. Terus buat siapa lagi bang ya?
1: Buat siapa lupa, lagi?
0: Mak yang si tengah email, bang abang kapal. Buat bang Jaka, terus buat bang Yahya. Buat siapa lagi bang ya?
1: Siapa lagi?
0: Buat Mbak Anista di UKA. Yang lain kita rangkul aja bang.
1: Okey, siap.
0: Terima kasih bang.
1: Sama-sama.
0: Pulangnya hati-hati bang, jangan lupa pakai masker.
1: Siap.
0: Abangnya makasih, assalamualaikum.
1: Sama-sama, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Kak Yunita di Landa ya. Baiklah, kita lanjut untuk menerima atensi penyanyi berikutnya. Ada siapa? Halo, berdangdut siapa di mana?
2: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ini penyanyi berikutnya, ya enggak?
2: Ngapa pula jadi penyanyi pula?
1: Tadi kan saya bilang kita angkat penelpon penyanyi berikutnya. Saya bilang, apa ini?
2: Tidak ada.
1: Apa ini penyanyinya? Selat panjang, ayolah. Putus. Coba ulang lagi ya. Kak Emma di Selat Panjang sih. Ini tepuk putus-putus sian ya. Sampai tepuk putus di telepon tuh. Halo.
2: Halo.
1: Halo. Ngapa pula tu?
2: Enggak tahu lah, Bang.
1: Sian nih.
2: Enggak kabut asap deh. Lagunya Bang Tangis dan Tawa dari Evita Mala.
1: Tangis dan Tawa. Ini lagu galau semua nampak ni. So ini ni. Tangis dan Tawa.
2: Ada kan Bang?
1: Lagunya sabar ya.
2: Salam lo Bang ya.
1: Tangis dan Tawa. Sabar dulu, saya cari dulu lagunya ni. Tenang. Salam tu gampang. Asal lagunya ketemu dah. Tangis dan Tawa. Itu kan?
2: Itulah dia bang.
1: Ada. Tenang ya.
2: Lanjut ya salamnya. Salamnya buat Bu Ana. Tayang-tayang di Tanrai 2. Buat Bang Andri Opan, Mama Nurul, Papa Nurul, jauh ke deret. Abang Syukur, Ade Tina. Buat Cece, Cincah C. Abang Imran Ahmad di Kuala Ambawang, buat Wak Ali di Kumpai. Makam Bang Rosi Kak Nurjana, Bang Japar Kak Nila, buat Elmi Chan, Aura Pak Mo Wardi, Bang Amin Sanjaya sama ayangnya. Email Majang Siti, Bang Niko, Mbak Tini.

0: Buat Nita di Pak Bluase, Aceh Nur di Bakau, Julaiha di Pajabakti, Kakanda Yahya.
1: Terus?
0: Buat siapa lagi? Wak Meli, Wak Jena, Bang Dino, Bang Padilla,
1: terus?
0: Bang Sofian di Anjungan. Buat Bang Bahtiar, Abang Kapal, Bang Jack, Kak Kartini. Siapa lagi nih?
1: Siapa lagi?
0: Buat Anista di UKA. Buat Bang Herman sama Mak Ye ya. Mumpung ingat nih, biasanya lupa gak kesana. buat semua-semua lah kayak dibungkus saya. Mohon maaf kalau nama ada yang belum tersapa. Oke lah, buat Bang Ibing makasih ya.
1: Oke.
0: Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, makasih untuk Kak Emma ya di Selat Panjang. Baiklah, kalau gitu Mbak Abang, kita langsung putarkan 3 buah lagu yang udah di request tadi nih.

0: hutan bisa bicara, mungkin ia akan berkata, "Jangan bakar aku." Karena di dalam hutan ada pohon yang tumbuh bertahun-tahun, ada burung yang membuat sarang, ada satwa yang mencari makan, ada sumber air, dan ada kehidupan yang bergantung padanya. Namun ketika api datang, semua berubah. Hewan kehilangan rumah, pohon-pohon terbakar, asap menyelimuti udara, dan manusia pun ikut merasakan akibatnya. Karhutla bukanlah hanya menghancurkan hutan, karhutla menghancurkan keseimbangan kehidupan. Karena itu, jangan berpikir, "Ah, cuma sedikit." Sebab api tidak pernah berjanji untuk tetap kecil. Mari, jaga apa yang masih kita punya. Jangan membuka lahan dengan cara membakar. Jangan meninggalkan bara api. Dan jika melihat kebakaran, segera laporkan kepada pihak berwenang. Kalau hutan bisa bicara, biarkan ia tetap berkata, "Terima kasih karena telah menjagaku." Cegah karhutla, jaga hutan, jaga kehidupan.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Mbok Abang, UMKM sekarang tuh bukan sekadar jualan barang ja, tapi ada cerita, inovasi, dan identitas daerah yang bikin kita bangga. Dari dapur rumah yang sederhana sampai masuk ke dunia digital. Semua bermula dari keberanian untuk mencoba. Apalagi anak muda sekarang, kreatifnya luar biasa. Ide simple ja, bisa disulap jadi usaha unik, pakai bantuan teknologi. Kuncinya apa? Kemasan yang keren, pelayanan yang ramah, dan kualitas yang selalu terjaga. Itu yang bikin pelanggan jatuh cinta. Ingat ya, setiap produk UMKM itu ada jiwanya. Dibuat pakai ketekunan, kejujuran, dan semangat pantang menyerah. Jadi, pas kita beli produk lokal, kita tuh bukan cuma belanja, tapi juga ikut mutar roda ekonomi keluarga dan ngasih harapan baru buat orang banyak. Tada usah takut beda, karena keunikan kita adalah kekuatan yang tada bisa ditiru siapapun. Manfaatkan media sosial. Itu etalase gratis tanpa batas buat produk kita. Bikin konten yang kreatif. Sapa konsumen dengan baik. Barulah peluang makin terbuka lebar. Yuk, dukung UMKM dari sekarang. Setiap rupiah yang kita belanjakan adalah investasi buat masa depan bangsa. UMKM tumbuh, lapangan kerja nambah, Indonesia pun makin maju lewat karya anak negeri.

0: Oke, mau abang, kita lanjut lagi untuk menerima atensi berikutnya. Ada siapa di line telepon kita? Halo, Perdangdut, siapa di mana?
1: Dangdut adalah kita. Amui lari pula dia.
0: Halo.
1: Halo.
0: Halo.
1: Halo.
0: Iya, putri
1: Cece
0: apa?
1: Cece di Kuala Mandor, Bang.
0: Oh, Cece Kuala Mandor. Apa kabar, Cece?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Oh, mantap.
1: Apa tuh?
0: Gimana, Ce?
1: Apa tuh, Bang?
0: Gimana gak asap kita di situ tuh?
1: Masih, Bang. Kamu balik-balik ada, Bang.
0: Ada belum hujan, tapi nampaknya malam ini hujan lah nampak sore ini nih.
1: Ada jatuh hujan nih, Bang.
0: Ada.
1: Tapi baru setitik dua titik.
0: Tunggu lah, loh. Bentar, sabar loh.
1: Iyalah, sabar selalu, Bang. Jatuhnya, Bang, setitik dua titik.
0: Alhamdulillah. Jadi
1: lagu, Bang?
0: Lagunya apa tuh?
1: Jangan tunggu lama-lama, Bang.
0: Jangan tunggu lama-lama. Apa pula?
1: Ada biar cepat lagunya. Cepat.
0: Jangan tunggu lama-lama. Boleh. Lagunya kirim tuh siapa nih?
1: Lagunya buat Bang Ibe.
0: Buat saya.
1: Buat Emma Selpa. Buat Bang Suko Kak Tinanya. Buat Bang Rosi Kak Nuryananya. Buat Bang Japa Kak Nilanya. Buat Bang Hendra. Buat Bang Deden. Buat Bang Wardi. Buat Bang Yahya. Buat siapa tadi tuh, Bang? Yang masuk tuh, Bang, cewek tadi tuh, Bang?
0: Yang mana?
1: Kak Yunita. Karena ada dua tuh, ya, Bang, ya?
0: Terus?
1: Buat Kak Jul, buat Cek Nor, email Manjang City-nya, Aura dan Pak Mok-nya. Buat Bang Imran. Buat Koko Ali, buat Bang Awi. Buat Bang Wardi, buat Mama Nurul, Mama Etiknya, Mama Mukminnya, buat Mbak Lasiem, buat Kak Manis Manilanya, buat El Nican, buat Mak Kam, buat semua-semua yang abangnya. Buat Abang, makasih. Assalamualaikum.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, makasih untuk Cece. Halo, Perdangdut, siapa di mana?
2: Lalu adalah kita, Bang Ibe.
0: Asik.
2: Dari Bang Wardi, Rengas Kapuan.
0: Apa berita, apa kabar?
2: Sehat ya, Bang. Alhamdulillah.
0: Lalu?
2: Mau pesan lagu kalau ada ni dari...
0: Dari siapa?
2: Minawati Dewi ke tu? Judulnya, penyanyinya ya?
0: Judulnya?
2: Masing-masing saja.
0: Ada tak ya, Bang? Masing-masing ya? Saja?
2: Lagu lama sih, Bang, bukan lagu baru tuh.
0: Masing-masing saja. Siapa tadi tuh penyanyi ya? Masing-masing.
2: Minawati Dewi ke, nak salah. Minawati ke Minawati tuh, antara dua ya. Soalnya Minawati Dewi, nak salah ya.
0: Masing-masing
2: saja.
0: Masing-masing
2: saja, malu dah salah.
0: Masing-masing saja, oke.
2: Masing-masing saja.
0: Ya, terus bang, lagunya buat siapa nih?
2: Lagunya
0: kalau ada gitu.
2: Kalau ada. Nanti kalau tak ada, Ikke Nurjana ya, Bang ya, idaman hati.
0: Masing-masing saja.
2: Masing-masing saja.
0: Oke. Siapa tadi?
2: Minawati Dewi.
0: Minawati Dewi?
2: Iya.
0: Tak ada nampaknya nih.
2: Oh, tak ada. Ada lagu lawas tu, lagu tahun berapa ya? 95 ke 97 tu ya?
0: Iya ke?
2: Cantik sih lagu tu, Bang. Lagunya rancang. Cadangannya kau tak ada, Ikke Nurjana ya, Bang. Idaman hati yang biasa Bang saya kutal tu biasa di situ.
0: Yang mana tu?
2: Ikke Nurjana, idaman hati versi Ikke Nurjana tu. Kau tak ada lagu tadi tu, masing-masing saja. Ikke Nurjana aja.
0: Ikke Nurjana, idaman hati. Boleh.
2: Idaman hati. Cadangannya.
0: Okey.
2: Jadi salam sama buat Bang Ibing keluarga, semoga sukses selalu. Buat Mak Riri tadi, makasih siapanya. Terus buat Bang Hendra, Bang Deden Bang Deden Pekanbaru. Bang Amin Sanjaya, Kak Elni, Aura Pak Mo. Bu Joleha, Pak Syukur, Bu Tina, Kak Imam, Bang Junai tadi saya dengar juga ada, Bang, ya. Bang Jafar, Kak Nila, Mak Tam juga, Bu Ana, buat Wak Meli, Bang Musi, Kak Nurjana, juga buat Cik Nur Bakau, dan semua-semua tak terkecuali lah, Bang, ya. Pak Sadi juga, Mak Kakung. Berbangi Bang, selamat bertugas. Makasih sebelumnya, Bang.
0: Makasih kembali.
2: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih untuk Bang Wardi. Ya, lanjut kita satu penelpon lagi. Halo, Perdangdut, siapa di mana?
3: Halo, Dangdut adalah kita. Apa kabar, Bang?
0: Kabarnya baik sih, alhamdulillah, dengan Putri, yang nak enggak?
3: Putri Rembulan.
0: Putri Rembulan. Apa khabar ni, Putri Rembulan?
3: Alhamdulillah baik. Hujan tak mau jatuh, letih dah pagi nak gelap-gelap turun sebentar deh.
0: Sabar loh. Tenang ya. Entar lagi lah. Entar lagi. Siap-siap lah pokoknya.
3: Siap-siap.
0: Bukan apa ni.
3: Rita udah belum ni?
0: Rita udah belum ni? Rita ya belum kali.
3: Rita lagu Rita ya.
0: Apa tu Rita tu?
3: Perpisahan judulnya.
0: Perpisahan Rita Sugiarto. Perpisahan. Okey.
3: Lepas lagu dah dah. Lagu lama dah tu.
0: Iya ke?
3: Salam-salam dulu ya.
0: Boleh buat siapa tu?
3: Buat Bang Ibing lu utama. Sekeluarga muda sihat selalu. Buat adik tu. Buat Wardi. Buat siapa tadi tu? Ada Anita ke tadi tu? Buat Anita, buat Cik Nur kita di Bakau, Mak Anjang Siti, di ulak-ulak kubu, buat email. Abu Ajah Harbilah, buat Pupu Wali, Pupu Wandi, buat Amin Sanjaya dengan Ayang, Bang Suko Tina dengan Bang Junai dengan Imam. Buat Melik, buat Jenah, Bang Jek dengan Kak Tiniknya, Bang Dino dengan Kak Muminya. Buat siapa lagi?
0: Siapa lagi?
3: Maksud ni tu lah, aku dah tak nak menemukan pun, susah.
0: Tuk Mang.
3: Buat Aura Pak Mo, buat Mamat Nuru, Bapak Nuru, buat Ismail Dua Singgit, Daru di Mandaluk, buat Ladung kita di Segedung, buat Kandai Yahya, buat Bang Imran Ahmad, buat
0: siapa yang kita masuk? Siapa
3: lagi? Buat Kak Juliha di Panca Bakti dengan Bang Hamdan Hananya. Buat siapa? Udah masuk ni, saya lupa ni. Buat Abang Kapal. Buat Bang Deddy. Buat Pak Iman Mak Ye. Buat Bang Niko. Buat siapa gini ni? Udah masuk ni lah layar. Tak pernah buku ni. Dalam buku semua lah.
0: Okey lah.
3: Banyak tak siapa, minta maaf lah.
0: Siap.
3: Terima kasih, Mak Ye.
0: Ya.
3: Selamat bertugas. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih untuk Bokam. Rekomendasikan untuk Bang Wardi tu, Bang Mirnawati. Bukan tak mampu aja, Bang, katanya. Nak kemana orang ni, Bang? Orang sibuk nak masuk, mereka sibuk keluar, kata dia. Pak Odok Jambi. Okeylah, kalau kita mau, Abang, kita langsung kincang untuk putarkan lagunya yang udah di request tadi nih. Ini dia.

Di Kecamatan Galing, teronggok sebuah batu yang menyimpan kisah kelam tentang ketidakadilan sosial. Legenda Batu Bataru. Alkisah, seorang ibu dan anak yang sangat miskin dikucilkan dari kampungnya. Saat seorang tetangga kaya menggelar pesta besar, mereka berdua sengaja tak diundang. Sang anak yang lapar memberanikan diri datang. Namun naas, dia justru diusir dan mendapatkan perlakuan yang tidak baik. Sakit hati melihat darah dagingnya dihina, sang ibu merintih, memanjatkan doa kepada Tuhan. Seketika, langit murka, petir menyambar, dan tempat pesta beserta orang-orang sombong di dalamnya berubah menjadi batu. Batu Bataru berdiri diam sebagai pengingat keras. Jangan pernah merendahkan sesama hanya karena harta. Kesombongan dan kezaliman akan selalu mendapat balasannya. Derajat manusia tidak diukur dari kemewahan, melainkan dari empati di dalam hatinya.

0: Hai, gimana lanjut lagi kita untuk Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Kita langsung buka dan telepon yang pengen gabung di sore hari ini. Halo Pro Dangdut, siapa di mana?
1: Halo juga, Dangdut adalah kita, Bang Ibeng.
0: Ah, mantap.
1: Tidak
0: bosan-bosan
1: berdangdut.
0: Tak bosan-bosan kita mendengarkan dangdut, ya nak?
1: Bila ni makin gelap ni, Bang Ibeng.
0: Ah, itulah, mudah-mudahan lebat hujan ni.
1: Ada hujan ke dah sana tu?
0: Ada.
1: Sini belum ada ni.
0: Iya ke?
1: Masih gini.
0: InsyaAllah nanti malam lah kali.
1: Oh gitu ya. Dapat giliran lah ya.
0: Giliran lah kita ya.
1: Ayolah Bang Ibe.
0: Tapi macam mana kabut di sana? Hari ni
1: lah. Ini gelap ni.
0: Iya ya.
1: Gelap ni Bang Ibe.

0: Untuk Bang Ipeng sekeluarga, semoga sehat selalu.
1: Amin ya rabbal alamin.
0: Dan juga diberkahi rezeki yang lancar juga. Amin. Untuk menjalankan aktivitas di hari ini tetap semangat walaupun suasana cuaca ini sedang kemarau nih. Ayolah buat rekan perempat yang sudah tergabung maupun yang belum, yang sedang mendengarkan di mana saja berada. Seperti Emma Serpa sama Bang Junai, Aura Pak Moknya, Mak Nurul dengan Mak Nurul, Makamnya juga tadi tu, salam sehat ya buat Makam, Kak Nur Bakau, buat Mak Anjang Siti, Aja Arbia, buat Koko Ali, buat Bang Yaya, buat Bang Putra di Mempawa, buat Bang Tiak, Bang Bahtiar, buat Amin Sanjaya, buat Mama Ririn alias Cece, buat siapa lagi ya? Ya buat semua-semua lah yang sedang mendengar di sore hari ini ya Bang Ipeng ya. Jadi perempat ini tetap menghibur setiap hari, alhamdulillah.
1: Amin.
0: Yang stres menjadi terhibur, enak Bang Ipeng.
1: Betul, amin.
0: Nah, artinya perempat ini alhamdulillah sangat menghibur sekali dengan orang-orang kampung yang sedang mendengarkan. Inilah satu-satunya hiburan radio perempat ini. Ayolah Bang Ipeng, banyak-banyak terima kasih Bang Ipeng. Semoga Bang Ipeng sehat selalu lah ya Bang Ipeng.
1: Amin.
0: Oke, Imran Farid Masigi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih untuk Bang Imran ya. Baik, lanjut kita. Halo, Pro Dangdut, siapa di mana?
2: Dangdut adalah kita. Apa kabar Bang Ipeng?
1: Kabarnya baik, dengan siapa di mana nih?
2: Dengan Putri
1: PY. Putri PY. Oke.
2: Dulu ya Bang, sebentar ya.
1: Okay.
2: Ini nusukkan nano apa?
1: Apa?
2: Ini.
1: Apa
2: tuh namanya? Anak mujikom nih
1: lagi. Ngapa pula tuh? Apa tuh?
2: Lagi ini masak nasi, jadi masang itunya, cupnya.
1: Gimana?
2: Kabar Bang Ibeng?
1: Kabar baik, sehat alhamdulillah. Gimana ya. Kasihan kabar kita nih?
2: Sudah masuk Bang Ipeng, baru ini masuk lagi nih.
1: Iya ke? Gimana di reto asap banyak?
2: Ya bukan di reto.
1: Mana ya?
2: Saya Pak Blu AC Bang.
1: Oh Pak Blu AC, oh Pak Ano, itu Mbak Kakung. Itu Mbak Kakung.
2: Iya Mbak Kakung itu. Salah alamat ya.
1: Salah alamat kita. Gimana Putri Payek? Lagunya apa tadi?
2: Hujan sini Bang.
1: Hujan sekarang?
2: Ya ini sekarang udah berhenti.
1: Oh udah berhenti.
2: Okay. Tadi lebat sekali dicampuri angin.
1: Wih mantap. Biar hilang semua kabutnya.
2: Tapi masih ada kabutnya nih Bang.
1: Oh kabutnya masih.
2: Masih. Soalnya hujannya itu masih sedikit.
1: Okay.
2: Kebanyakan angin.
1: Tunggu aja.
2: Yalah. Nanti hujan lagi dia tuh.
1: Nanti turun lagi.
2: Rekes lagu apa ya Bang ya?
1: Lagu apa?
2: Lagu apa ya?
1: Apa?
2: Hati manis hati, apa tuh Bang? Hati berduri, mulut manis hati berduri Bang, dari siapa tuh Bang?
1: Siapa?
2: Is Ariska.
1: Oh, mulut manis hati berduri boleh. Siap.
2: Reka?
1: Ada.
2: Salam-salam dulu Bang.
1: Buat siapa?
2: Salam buat Bang Ibing, sekeluarga selalu. Buat semua penyiar perempat semuanya sehat selalu berserta keluarga.
1: Amin.
2: Terus pendengarnya itu siapa yang tadi tuh Bang?
1: Yang mana?
2: Ada yang barusan.
1: Yang barusan tadi? Bang Imran Ahmad di Ambawang.
2: Buat Bang Imran di Ambawang kah? Salam kenal buat Bang Imran. Terus buat Mbak Emma, Mbak Ana. Mama Ririn, Amoy, Mak Anjang Siti, Aura Pak Mo, Mama Nurul,
1: terus,
2: siapa lagi ya?
1: Siapa lagi?
2: Nur, di Bakau, Makam, Wajah, Mbak Ida Pancabakti, Mbak Juleha juga di Pancabakti,
1: terus.
2: Siapa lagi? Mbah Kakung. Wali.

0: Jakaswara, Hendrawardi, lagi Bang Yahya, Ismail, Mbak Tini, Iko,
1: Bos,
0: Ngawi, lagi ya?
1: Siapa lagi ya?
0: Dino, Bang Dino, pernah kah masuk?
1: Ah, lama dah tak masuk nih.
0: Lama ya? Buat Bang Sopian juga. Buat semua yang mendengarkan Radio Perempat ya, ya Bang ya.
1: Oke.
0: Ada kah lagunya?
1: Ada.
0: Nah, tuh mau hujan lagi tuh guntur tuh.
1: Mudah-mudahan lah hujan lebat.
0: Iya, jauh sih, masih jauh. Berbangibeng, pulangnya hati-hati, siap selalu dan selamat sore.
1: Selamat sore. Oke, makasih untuk Kak Kanita ya di Pak Bulu AC atau Putri Peyek. Oke, alhamdulillah saat ini hujan lebat nih ya untuk saat ini untuk di Kota Pontianak dan sekitarnya. Gimana juga tempat buat abang nih ya, yang mana harapan kita mudah-mudahan lah hari ini hujan yang lebat nih agak lama ya, tidak sehingga bisa bantu untuk memadamkan api ataupun juga kabut kita nih yang belonggok nih, yang hari ini luar biasa tebal nih ya. Halo, Bro Dangdut.
2: Dangdut adalah Manjang City.
1: Manjang Siti, apa kabar Manjang?
2: Subhanallah, walhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar.
1: Mantap ya.
2: Adik sini pagi hujan bang, lama bang.
1: Oh pagi hujan.
2: Ya cuma masih gak cukup bang.
1: Sabar lo.
2: Seminggu ini dua kali dah bang sini hujan.
1: Mantap.
2: Bang berber nih hujan bang, insyaallah.
1: Insyaallah. Lagu apa kita nih?
2: Lagu Pria Idaman ada tak?
1: Pria Idaman tu siapa tu?
2: Elpi Skaisi.
1: Elpi udah tadi.
2: Udah tak? Siapa ikat ni ya? Terbayang udah lah ya?
1: Terbayang siapa?
2: Siapa? Una Sutra siapa?
1: Oh, Una Sutra belum.
2: Oh iya lah. Udah itulah. Tidak terkepingin gitu. Lagu yang udah tidak pinta sudah lepas semua dah. Salamnya
1: buat siapa tu?
2: Selalu lah ya. Semoga Allah ngasihkan kita rezeki.
1: Amin.
2: Yang melimpah hujan. Allah pasti sayang kita bang. Insyaallah.
1: Amin.
2: Bagaimana Nabi Yusuf bang 7 tahun bang. Itu 3 bulan udah ngeluh. Insyaallah berber nih pasti hujan lah bang.
1: Amin ya rabbal alamin.
2: Nah di sini seminggu dah kali dah hujan bang. Tapi kabut macam biasa lah
1: masa ini. Kabut ya masa ini hujan sih memang dah beberapa kali.
2: Anita di Pabulase biasa manjang susahnya buat Anita. Biasa bergagap-gagap
1: buat siapa gini?
2: Yang suka mendengarkan kita nya di Jerujunya Nur Hayati nya. Dah hafal dia dah penyiar-penyiar tu Bang Ibe kata dia anak penyiar yang anak apa yang tukang monitor kenal lah dia tu. Dia juga apa kok selama-lama ni dia monitor tu kok kata dia. Dia cuma nak suruh ni kasih nomornya dia tak mau. Malu kata dia. Sehat selalu ya, Nur Hayati. Terus lanjut ya bang ya. Syukur Kak Tina, Bang Inaimah Selepam, Bang Rosti Narjana, Bang Anak Indra Hupan, Andri Hupan, Bang Jafar Kak Nila, terus Mak Kam Haji Harbia, Koko Ali Koko Andi, terus Awi Wardi, terus Jaka Suaram, terus Ayah Indram. Terus Wak Malik Wajena, Aura Pamuk, Bang Minson Jaya Kak Ayang, terus Anjelah Handan Hananya, Mbah Kakung, ada gek bang tanggam anjang gek bang suka dengarkan bang. Terus Pak Ibrahim. Terus guru dekat Mak Anjang ni dia. Terus sepupu Mak Anjang yang dirasal tu bang. itu ano apa radio dia 20 tahun dah umur bang.
1: Iya ke?
2: Ya itu ngatok tetangganya.
1: Hidup mas, hidup masih radio tu.
2: Bang hobi semua bang dari
1: muda katanya. Oh, lanjut.
2: Sudah dah hafal sama dia dah. Kata macam mana ya orang rupa bang Ibing tu sudah. Semanjang ganteng orangnya tidak ada dua lah.
1: Dah ada.
2: Terus siapa ke bang?
1: Siapa pergi?
2: Ini cantik banget nama Ririn, email juga keluarga sehat selalu anakku. Terus Mbak Lasiem juga, Imran Ahmad, Bang Hanja, terus Ayu Grepa, terus Bang Deden, Bang Febri, Bang Deden juga, Bang Sufian, terus Yahya Bastian, terus Awi Wardi, udah ada ya, tak apalah, tak kali pun. Dalam tak semua-semua bang yang tak manjang sebutkan satu persatu yang mana menyapa manjang tu manjang sapa baliklah. Terima kasih berlenggok-lenggok lebar.
1: Sama-sama.
2: Ya. Sebut satu-satu tidak mengurang cinta kasih sayang manjang. Mudah-mudahan yang mana sakit diangkatlah penyakitnya.
1: Amin.
2: Sedih bahagiakan, yang mana susah senangkan. Dengar radio perempat yang benar kata Bang Imran. Dia pun nak demam-demam sikit segar. Mak Nurul lah Pak Nurul. Itulah mudah-mudahan rezeki sempit lah panggan. Hujan yang dari atas mudah itu kan bang. Mudah rezeki air timbul bang. Banyak bang ikan mati bang.
1: Oh iya kesian ikan tu.
2: Tumbuh lagi semula bang. Banyak tanam kita mati dah bang. Yang timbul apa mahal.
1: Nah dia apa kan
2: lah. Salam sayang, salam kangen lah semua ni ya. Yang mana pendengar maupun penyiar lah sehat selalu. Amin.
1: Amin.
2: I love you.
1: Kau lah.
2: Kasih bang.
1: Ya sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu abang, hujan alhamdulillah ni tu kan sangat lebat saat ini untuk Kota Pontianak ni ya. Mudah-mudahan enggaklah yang belum sempat belum kebagian nah segera juga turun hujan ya. Abang, kita dengarkan lagunya.
3: Dangdut adalah kita.

Bagi seorang atlet, prestasi bukan sekedar buah dari bakat alami. Lebih dari itu, prestasi dibangun melalui disiplin berlatih, dukungan pelatih, serta konsistensi mengikuti kompetisi sejak usia dini. Oleh karena itu, pembinaan olahraga memegang peran penting sebagai pondasi utama untuk mencetak generasi unggul yang siap bersaing baik di tingkat daerah, nasional maupun internasional. Di samping pembinaan, perhelatan atau event olahraga juga berperan besar sebagai wadah untuk membentuk mental juara. Lewat turnamen dan kompetisi rutin, para atlet tidak hanya belajar tentang sportivitas dan strategi, tapi juga kerja sama tim serta cara tangguh bangkit dari kekalahan. Menariknya lagi, semakin sering seorang atlet turun di berbagai kompetisi, semakin terarah pula pengalaman dan rasa percaya diri mereka.

0: hutan bisa bicara, mungkin ia akan berkata, "Jangan bakar aku." Karena di dalam hutan ada pohon yang tumbuh bertahun-tahun, ada burung yang membuat sarang, ada satwa yang mencari makan, ada sumber air, dan ada kehidupan yang bergantung padanya. Namun ketika api datang, semua berubah. Hewan kehilangan rumah, pohon-pohon terbakar, asap menyelimuti udara. Dan manusia pun ikut merasakan akibatnya. Karhutlah bukanlah hanya menghancurkan hutan. Karhutlah menghancurkan keseimbangan kehidupan. Karena itu, jangan berpikir, ah, cuma sedikit. Sebab api tidak pernah berjanji untuk tetap kecil. Mari, jaga apa yang masih kita punya. Jangan membuka lahan dengan cara membakar. Jangan meninggalkan bara api. Dan jika melihat kebakaran, segera laporkan kepada pihak berwenang. Kalau hutan bisa bicara, biarkan ia tetap berkata. Terima kasih karena telah menjagaku. Cegah karhutlah, jaga hutan, jaga kehidupan.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Perdangdut adalah kita, Bu Abang, lanjut lagi kita untuk kembali bersama di Perdangdut sore hari ini. Kita langsung buka telepon berikutnya, nampaknya cukuplah untuk dua penelpon nampaknya ya. Halo Perdangdut, siapa di mana?
1: Dangdut adalah kita, Cik Ceri, ceria sepanjang hari alias Cik Nur.
0: Oh Cik Nur, apa khabar lagu kita ni? Apa tu?
1: Alhamdulillah, khabar baik. Ada gak turun hujan sikit?
0: Alhamdulillah.
1: Titik-titik.
0: Ini lebat sini.
1: Mudah-mudahan dia jalan dia ke sini dari Pontianak.
0: Itulah.
1: Lanjut. Lagu lo?
0: Lagu apa?
1: Dari Eri Susan ya lah.
0: Eri Susan?
1: Tidak, Bang Ibing.
0: Tidak.
1: Lagu yang terutama buat pendengar setia di mana pun berada. Dari penyiar, semoga makmur, semua naik gaji.
0: Amin.
1: Saya doakan yang terbaik untuk semua penyiar.
0: Amin.
1: Buat kami-kami yang pendengar ni, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat.
0: Amin.
1: Tak dapat disebut satu persatu.
0: Hmm.
1: Sapaannya semua-mua lah. Fotokopi yang biasa saya sebut tu, itulah dia pada sebutan saya pada sore ini. Salam saya, salam sayang semua buat semua pendengar. Dari A sampai Z, tanpa terkecuali, Ibu Kus habis. Terima kasih banyak Bang Ibe. Semoga nanti pulang dengan selamat sampai rumah.
0: Amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih untuk Cik Nur. Halo, Perdangdut, siapa di mana?
2: Dengan Mahendra Ampawa ni.
0: Mahendra, apa khabar Mahendra?
2: Baik, alhamdulillah.
0: Ada tak nampak turun tu?
2: Boga dekat turun hujan ni bang.
0: Alhamdulillah. Sini lebat ni ha.
2: Amin. Semoga merata lah ya.
0: Mudahan merata.
2: Kalau begitu saya minta lagu Termenung ya lah bang.
0: Lain apa pula?
2: Memang sedap Termenung habis hujan ni.
0: Lalu hari turun hujan Termenung pula.
2: Termenung. Musim hujan ni kok ada orang rumah kan nyaman.
0: Itulah. Jangan amat-amat dilanggar-langgar kan.
2: Bang, tak ketemu jodoh betul ke mana?
0: Iya ke? Ada ya tu terpangkat nanti tu.
2: InsyaAllah.
0: InsyaAllah.
3: Rumah tu dah ada belum tanya tu?
0: Ada yang nanya. Bok Win yang nanya, ada belum kata dia?
2: Ada sih.
0: Ada belum orang rumah kata dia?
2: Ada, calon tu ada.
0: Oh, calon ada.
2: Tapi belum lah nak ke pelamina.
0: Kenapa? Menunggu apa lagi?
2: Masa ada yang ditunggu-tunggu, Bang Ibe.
0: Apa lagi yang ditunggu?
2: Adalah rahsia.
0: Asyik pakai nunggu-nunggu lagi. Bila lagi udah? Jangan amat-amat.
2: Gaskan. Adalah kita salam lah pertama kali buat Bang Ibing lah ya. Semoga rahsia selalu bersama keluarga. Untuk semua-semua lah Bang Ibing.
0: Lagunya apa?
2: Termenung dari Titik Sandora.
0: Termenung Titik Sandora.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Hendra ya. Baiklah kalau gitu Mbak Abang, ini dua penelpon terakhir jumpa kita untuk Perdangdut sore hari ini. Makasih belunggu untuk semuanya. Sebelum saya tuntaskan, saya bacakan dulu untuk WhatsApp yang barangkali ada yang masuk, ada yang kirimkan pesan apa. Ada siapa nih? Email. Cinta berpayung bulan ya bang kata dia. Terus ada Mak Unggal. Apa dia buat Mak Unggal ni? Udah itu nampaknya yang lain udah semua kita baca kan ya. Baiklah kalau gitu saya pun tabik pamit undur diri. Habisnya ada Mok Win yang akan meneruskan buat abang sampai tengah malam nanti. Ya gampang Mok Win dan lawar. Dah sore ini hal bibir merah. Cukup lengkap ya. Okey buat abang, senang rasa hati kan hujan lebat ni. Mudah-mudahanlah api yang terbakar di hutan di mana itu padam semua. Asap pun hilang, langit pun cerah ya. Amin, kita pun lega bernafas ya. Baik kalau gitu, salam budaya untuk semuanya. Perdangdut, dangdut adalah kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Allah, Mak Eja.
1: Ya Allah, ada apa dia, Mak?
0: Kau lihat kan, ya? Kompong kau ni masih hidup. Saya nyalak ni, ya?
1: Allah, Mak. Lupa Ejah matikannya. Ada sinetron bagus tu, ha, Mak, di tepi.
0: Itulah kau tu. Cuba kalau Mak tak kedapuk. Terbakar dah rumah kita ni. Apa nak jadi, Jah? Ya Allah, Mak. Selap aku dah jahit.
2: Waspada bahaya kebakaran. Api kecil menjadi kawan, api besar menjadi lawan. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi RRI Pontianak.
3: Mbok Abang, di sini aja ya. 94,3 MHz.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Perompa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mbak Abang. Alhamdulillah sore hari ini ya, ada yang merasa segar-segar gimana gitu ya Mbak Abang ya. Di sore hari ini di Kota Pontianak ya, di beberapa tempat juga hujan. Saya dapat informasi nih ya, di Jenderal Sudirman, di Sungai Jawi ya, ini hujan Mbak Abang. Juga di Merdeka, Jalan Merdeka tadi pun hujan. Jalan-jalan yang saya lalui ya, Jalan Pancasila hujan ya. Kemudian mana lagi, di enggak tahu di daerah Jeruju ya, hujan apa enggak, tapi sepertinya hujan. Soalnya tadi jam 4 lewat nih Mbak Abang, sekitar jam 4 lewat tuh dari jam 3 lah ya, dari jam 3. Nah, enggak tahu di daerah-daerah lain ya, angin tuh kencang Mbak Abang. Emang dingin gitu ya. Suasananya lain lah, anginnya tuh beda gitu Mbak Abang, dingin sekali ya. Enggak ada bau hawa-hawa panas tuh, enggak ada. Jadi dingin. Dan juga belum sore tuh udah gelap. Jadi pandangan tuh udah selain di kabut asap, gelap juga Mbak Abang. Wah, ini tanda-tanda mudah-mudahan hujan gitu ya, karena anginnya pun dingin Mbak Abang, enggak panas gitu ya. Berasa mudah-mudahan lah ini hujan gitu, bawa keberkahan. Sekian lama enggak hujan, ataupun seandainya ada kemarin hujan tapi enggak merata mungkinnya di daerah lain, kemudian juga hanya sebentar. Dan semoga juga ya keberkahan ini ya, kalau misalnya ada yang memanjatkan hajat ya, berdoa di musim-musim hujan gini lah ya, biasanya kita keberkahan tuh di hujan-hujan seperti ini nih Mbak Abang ya. Baiklah Mbak Abang, di sore hari ini edisi kita Selasa 14 September 2026 bersama saya Mbak Win akan coba temani Mbak Abang sampai tengah malam nanti. Dan tadi udah temani sama Bang Ibeng ya, dengan serangkaian acara dan juga info-info dan lagu-lagu tentunya sebagai lagu-lagu idolanya Mbak Abang, mungkin salah satunya ya, dan buat Mbak Abang jadi happy, ceria kembali ya. Baiklah Mbak Abang, sore hari ini ya, serangkaian acara yang akan kami sampaikan ya, ada jalan-jalan kita nanti sampai jam 18, kemudian nanti ada adat kita jam 18 sampai jam 19, dilanjutkan dengan ragam Irman Nusantara jam 19 sampai jam 20, habis itu dilanjutkan lagi dengan bijak berpantun Mbak Abang dari jam 20 sampai jam 21 waktu Indonesia Barat. Nah, kemudian selepas bijak berpantun ya, tapi sebelumnya tadi bijak pantun ada lagi dari kita ya Mbak Abang. Kemudian dilanjutkan dengan hasanah budaya daerah Mbak Abang. Dari jam 21 sampai jam 22 habis itu dilanjutkan dengan berkisah. Jam 22 sampai jam 23 dilanjutkan dengan rindu kampung sampai tuntas kebersamaan kita jam 24 waktu Indonesia Barat. Baiklah Mbak Abang, untuk kaum muslimin dan muslimat, untuk kumandang azan maghrib hari ini 15 September 2026 berkumandang pukul 17.44 waktu Indonesia Barat, sementara kumandang azan isyaknya pukul 18.52 waktu Indonesia Barat.

0: Pak, Anung nambah keropok tinggi lagi ya.
1: Oh iya yeah, iya yeah. Kak, tambah ini satu lagi ya.
2: Tambah yang ini satu ya Pak. Jadi total belanjanya 20.000 ya Pak. Mau pakai kantong plastik?
1: Iya Kak, boleh.
2: Jadi total semuanya 20.200 ya Pak.
1: Oke.
0: Bapak mau pakai kantong plastik?
1: Kan cuma nambah 200 rupiah nanya.
0: Bukan masalah nambahnya Pak. Bapak tahu ke di Indonesia ya sampah plastik numpuk sampai 175.000 ton setiap harinya.
1: Ahu kenong, tahu dari siapa?
0: Guru lah Pak. Si Marie guru kami ngomong. Mun kita harus ngemat sampah plastik dengan cara bawa tas belanja seorang, Pak.
1: Oh, gie.
0: Bapak tahu ke sampah plastik iya baru bisa terurai sampai 100 tahun. Kata guru kami, mun kita tetap pakai kantong plastik, kalau bumi makin penuh dengan sampah. Bapak dak kasihan ke dengan masa depan Anung tuh eh.
2: Setiap harinya, Indonesia memproduksi sampah plastik hingga 175.000 ton atau setara 64 juta ton per tahun. Untuk itu, mari kurangi penggunaan kantong plastik. Mulai sekarang, bawa tas belanjaan Anda sendiri untuk menuju satu langkah kehidupan yang lebih baik. Belanjaannya ini saja, Pak?
1: Iya, Kak.
2: Mau pakai kantong plastik?
1: Tidak perlu, Kak. Saya sudah ada bawa tas belanjaan sendiri.
3: Rangkaian pelaksanaan ritual tembuni terdiri dari ritual mencuci tembuni, memberi bekal, dan diakhiri dengan menanam atau menyimpan tembuni. Saat bayi telah lahir, dukun beranak segera menarik tembuni agar cepat keluar.

sembunyi terlambat dikeluarkan, tentu akan membahayakan nyawa si ibu dan bayi yang baru lahir. Proses mengeluarkan tembunyi dari perut ibu dianggap sebagai permulaan ritual tembunyi. Setelah tembunyi berhasil dikeluarkan, barulah dukun beranak mencuci, memberi bekal, dan menanam tembunyi. Tempat menanam tembunyi dapat dilakukan di kolong mimbar masjid dengan harapan rajin beribadah dan hatinya terpaut dengan masjid. Jika ditanam di bawah tangga rumah, dimaksudkan agar kelak anak betah di rumah dan tidak pergi jauh merantau. Sementara tembunyi yang ditanam di bawah tanaman bunga yang biasa diperuntukkan bagi anak perempuan, agar kelak anak tersebut cantik dan disukai banyak orang seperti layaknya bunga. Bahkan, ada pula yang dilarung di laut lepas dan ini dimaksudkan agar dewasa kelak anak tersebut tidak manja dan mampu menghadapi gelombang badai kehidupan.

Ya baik, Bu Abang, masih di 4 FM Suara Budaya Kalimantan Barat. Bu Abang, banyak ya tempat-tempat wisata, terutama wisata ini wisata religi ya. Ada juga wisata biasanya ibu-ibu pengajian tuh ziarah makam ya, Mbak Abang ya. Nah, kalau di daerah luar biasanya makam para wali ya, di luar Kalbar, tapi kalau di Kalimantan Barat nih juga ada ya, Mbak Abang ya. Makam-makam leluhur kita, makam-makam orang-orang suci ya. Nah, orang-orang soleh nih, Mbak Abang. Jadi ada beberapa tempat dan juga makam-makam para raja-raja, Mbak Abang. Nah, jadi ada beberapa tempat di Kalimantan Barat ya untuk kita kunjungi, Mbak Abang. Kayak komplek makam Batu Layang Pontianak. Nah, ini lokasinya di Kelurahan Batu Layang, Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak. Mungkin bagi masyarakat Kota Pontianak ini tak asing lagi ya, apalagi daerah-daerah seberang kota kita nih, Mbak Abang, biasanya berziarah ya ke makam Batu Layang. Kemudian juga tempat ini juga merupakan peristirahan terakhir pendiri Kota Pontianak, yakni Sultan Syarif Abdurrahman Al-Qadri beserta para keturunan dan juga keluarganya. Dan ini menjadi kawasan cagar budaya, Mbak Abang, dan juga baru direvitalisasi dengan fasilitas baru seperti Waterfront City yang menghadap ke Sungai Kapuas, kemudian ada dermaga apung ya, toilet, kemudian ada kios UMKM. Nah, kemudian juga selain itu ada makam Juang Mandor di Landak, Mbak Abang. Nah, ini letaknya di Kecamatan Mandor, Kabupaten Landak. Ini situs bersejarah mengenang peristiwa tragis pematian massal oleh tentara Jepang pada masa Perang Dunia II. Dan daya tariknya kompleks makam ini biasanya dikunjungi terutama para pelajar untuk wisata edukasi juga, Mbak Abang, wisata sejarah, dan terutama selain pelajar juga masyarakat dari Pontianak dan sekitarnya untuk mengenang sejarah kelam dan juga menghormati para korban. Dan kemudian ada lagi makam Opu Dayang Manambon, Mbak Abang, Manambon ya, di Mempawah. Ini di Sebukit Rama. Karena kurang lebih sekitar 5 km lah dari Desa Pasir, Kecamatan Mempawah Hilir, Kabupaten Mempawah. Jadi makam tokoh penyebar Islam serta tokoh penting juga, Mbak Abang, dalam sejarah Kerajaan Landak dan juga Mempawah. Jadi ini punya daya tarik karena lokasinya berada di atas bukit ya. Kalau di atas bukit tuh sejuk sekali ya. Ada masih suara-suara hewan-hewan hutan yang asri ya. Ini jadi tujuan utama ziarah bagi masyarakat lokal maupun luar daerah yang ingin menelusuri sejarah. Kemudian juga kalau di Sanggau ada komplek makam Raja-Raja Mengkiang, Bu Abang, di Kabupaten Sanggau. Jadi kompleks makam para raja ini yang memimpin di wilayah Sanggau pada masa dulunya. Jadi ini menjadi daya tarik destinasi wisata religi, terutama yang syarat dengan nilai sejarah kerajaan tradisional di pedalaman Kalimantan Barat. Nah, kemudian juga ada lagi di Mempawah, Bu Abang, makam Keramat Songko di Desa Sejegi Mempawah. Jadi makam ini unik, Mbak Abang, cirinya, ciri khasnya itu batu nisan bentuknya bulat kayak songkok atau kopiah yang tertelungkup. Ya, Mbak Abang ya, dimana tempat-tempat kita berkunjung di wisata sejarah, wisata apapun, Mbak Abang, dimanapun ya, kawasan-kawasan yang dilindungi, cagar budaya. Selain juga kita harus menghormati ya, Mbak Abang, baik itu perilaku ya, tidak merusak, dan juga kita hanya sekedar untuk berkunjung, dan juga ada aturan-aturan yang harus kita patuhi ya, dari penjaga tempat atau lokasi wisata ya. Jadi sebelum kita masuk biasanya ada aturan-aturan yang tertulis di depan, aturannya jangan begini, ini aturannya gitu ya, jangan buang sampah sembarangan misalnya atau apa gitu kan. Nah, kita harus jaga juga etika kita saat kita berkunjung kemanapun berada, meskipun itu mungkin tidak ada orang ya, tapi kita juga harus menjaga baik itu ucapan maupun perilaku kita. Belam, Bu Abang, itu dia tadi ya, mungkin ada yang pernah berkunjung ke sini nih, Bu Abang ya, pernah punya pengalaman saat berkunjung ke tempat-tempat wisata religi seperti ini, Mbak Abang ya. Mungkin ada kenang-kenangan ataupun foto bersama keluarga ya, atau kerabat yang saat berkunjung ke sana.

Sahabat rahimakumullah, melaksanakan ibadah yang didasari dengan hati yang ikhlas, maka hakikatnya adalah mengerjakan segala kebaikan yang tidak ingin dilihat, diketahui, apalagi dipamerkan kepada orang lain. Marilah kita menjauhi perbuatan riya, karena perbuatan tersebut bisa menghancurkan amalan kita, pada akhirnya akan sia-sia. Tanda bukti bagi orang-orang yang riya: malas ketika sedang sendirian, sangat tangkas dan kiat di hadapan orang banyak. Amal ibadahnya meningkat ketika dipuji, menurun ketika perilaku atau ibadahnya dicela. Terkesan taat, namun sejatinya hanya sekedar ingin dilihat, mengharapkan pujian dari manusia agar dipandang orang dengan penuh bangga. Inilah penyakit hati yang harus dijauhi dan diniatkan harus senantiasa diperbaiki. Wallahu

0: melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.
1: Baik Mabang, kaum muslimin dan muslimat, saat lagi pukul 17.44 waktu Indonesia Barat akan segera kami kumandangkan azan maghrib untuk wilayah kota Pontianak dan sekitarnya. Namun sebelum kumandang azan maghrib, Mabang akan kami perdengarkan terlebih dahulu salawat tarhim.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة أنت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Melawan arus si ikan belana, ikan di jala lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

0: yaitu rukyah.
1: Rukyah adalah metode penyembuhan dengan cara mendoakan pada orang yang sakit akibat dari ain, sengatan hewan, bisa, sihir, rasa sakit, gila, kerasukan, dan gangguan jin. Secara tidak langsung, rukyah merupakan salah satu bentuk usaha manusia untuk mendekatkan diri sekaligus meminta perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga rukyah dapat dilakukan saat seseorang tengah membutuhkan perlindungan dari segala macam bahaya yang dapat dialaminya. Dampak rukyah adalah membantu yang sedang sakit fisik dan mental agar sehat serta bisa kembali beraktivitas dengan baik. Minum obat tidak melanggar pantangan dan terus berdoa sangat disarankan selain rukyah. Terkait hukum meminta dan melakukan rukyah, Ustadz Abdul Somad menyampaikan salah satu riwayat tentang sahabat yang melakukan rukyah menggunakan surat Al-Fatihah. Dalam riwayat itu menjelaskan bahwa rukyah hukumnya tidak haram. Doa rukyah antara lain adalah ayat kursi, surat Al-Baqarah ayat 255, surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq, dan surat An-Nas. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an. Surat Al-A'raf ayat 82 mengenai Al-Qur'an sebagai metode penyembuhan dari berbagai penyakit termasuk gangguan jin dan setan.

Bersin dalam Islam. Bersin termasuk rahmat Allah karena memberi manfaat kesehatan. Bersin memang terjadi secara tiba-tiba tanpa bisa dikontrol. Namun, ketika hendak bersin, sebaiknya mencoba berusaha untuk merendahkan suara dan tidak sengaja mengeraskan suara bersin. Ketika bersin, hendaknya mengucapkan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Bagi yang mendengar ucapan yarhamukallah dan yahdikumullah bagi yang bersin. Apakah Allah menyukai orang bersin? Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah menyukai bersin dan membenci menguap. Apakah orang bersin itu sehat? Intinya, bersin adalah hal yang wajar dan sebaiknya tidak ditahan. Bersin bisa menjaga tubuh agar tetap sehat, karena aktivitas ini merupakan bagian penting dari mekanisme perlindungan tubuh. Jika Anda bersin, tubuh akan membersihkan hidung dari bakteri dan virus. Subhanallah.

0: Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbang yang terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perempat Pontianak.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbang yang terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini di Perempat Pontianak.

sup hangat ya, ataupun apa nih, cencaluk kata kawan saya bilang. Cencaluk tumis pakai nasi panas-panas ya, enggak? Ataupun ikan pedak gembung ya, dikasih cabai direbus sama bawang merah ya kan. Diriskan cabai sama bawang merah sama apa tu, ini buat abang tekokak ke apa tu namanya, lenca ke, terong pipit kok kita ya buat abang ya. Nah itu di goreng dulu sebentar gitu ya. Nah baru nanti di apa, kemas-kemas tadi itu sama cabai sama itu kan, sama bawang merah itu dikemas-kemas, dikasihlah jeruk sambal. Aduh kan pedak gembung tu kan, taruhlah tabur dengan anak tu terong pipit, barulah makan pakai nasi panas. Malam-malam ini ngantap lah. Jangan lupa kalau ada tambah lalap pucuk ubi kan, ada lalap kecipir apa, kacang botol apa kan, nyaman lah dah. Nikmat rasa makannya dah. Apa lagi kok dah ada kan kembung pedak tu sama sayur keladi sat siang tak tu. Nah, siang-siang tadi kan ada dengan masak sayur keladi, siapa tahulah ya. Nah, malam ni masih ada kat dipanas-panaskan ya kan. Nah, nyaman lah, nikmat lah makan lah. Satu keluarga kan, pergi dalam semua hujan-hujan macam gini ni kan, bawaannya aduh kerot-kerot rasa. Yalah buat abang yang malam ini udah menikmati kebersamaannya, makan malam bersama keluarga. Kalaupun seandainya belum bisa makan malam bersama keluarga karena mungkin anak ada yang belum balik, ada yang tugas jauh ya, jadi tinggallah berdua dengan pasangan, nikmati kebersamaannya ya. Karena ujung-ujung nanti tinggal berdua, anak dah pada berumah tangga kan. Nah saling apa ya, tolong menolonglah pasangan kita ya. Nah, saling bantu suami istri kan. Tinggal lagi lah seperti bulan madu lah. Bulan madu yang kesekian-sekian ya. Nah, dulu masih berdua, ada punya anak. Nah, nanti anaknya dah masing-masing dengan halnya dah. Tinggal lagi berdua. Itulah ya enggak. Yalah Mbak Abang, malam hari ini ya kami akan sampaikan informasi karena tema kita malam hari ini itu temanya adalah basam-sam nih Mbak Abang, di adat kita. Nah ini merupakan upacara bersih desa di Kalimantan Barat nih Mbak Abang. Jadi ada tradisi membersihkan desa itu dari ini, dalam artian kita membersih-bersihkan tuh, selain kita bersihkan, kalau orang bilang kan kok kita lingkungan kita bersihkan ya, supaya enggak ada apa, ada hama-hama dan sebagainya. Itu enggak, kalau ini nih tradisi bersih secara ini ya Mbak Abang ya. Dianalogikan ya, bersih desa itu dari jauh lah dari penyakit, balak dan juga mohon keselamatan. Nah, ini namanya basam-sam atau tradisi bersih desa. Nah, kemudian ini dah dilestarikan ya oleh masyarakat Dayak nih. Jadi tujuannya tadi itu untuk bersihkan kampung atau desa dari wabah energi buruk ya, mana juga mara bahaya. Kemudian prosesi ini dilakukan pakai doa-doa Mbak Abang bersama, kemudian gunakan air rendaman daun khusus yang dipercikkan. Nah ini hubungannya seringkali memang menjadi bagian dari rangkaian upacara adat atau gawai sebagai bentuk rasa syukur kepada sang pencipta atas perlindungan dan juga hasil bumi.

banyak dari kita yang tidak menyadari bahwa tubuh kita ternyata lebih tinggi di pagi hari dibanding malam hari. Ternyata rahasianya ada di tulang belakang kita. Karena saat tidur malam, tubuh berbaring bebas dari tekanan. Bantalan tulang belakang pun punya waktu untuk bernafas, menyerap cairan, dan mengembang. Efeknya, pas bangun tidur, kita bisa lebih tinggi 1 hingga 2 cm. Tapi begitu kita seharian berdiri, duduk, dan beraktivitas, gravitasi mulai bekerja menekan kembali bantalan tersebut. Jadi, kalau tinggi badanmu menyusut sedikit di malam hari, jangan panik. Ini bukan sulap, melainkan cara alami tubuh kita merespon hari.

Monggo abang, soal makan-makanan ini bukan cuma urusan petani, tapi urusan kita bersama. Yuk kita jaga ketahanan pangan mulai dari rumah sendiri. Kita manfaatkan lahan yang ada sekecil apapun. Tanam cabai, sayur, atau tanaman obat. Hasilnya lumayan buat dapur, hemat biaya, dan pastinya lebih segar dan sehat. Stop buang makanan, karena ketahanan pangan itu dimulai dari piring kita. Hargai makanan yang ada, kurangi mubazir. Selain itu, anak muda nih harus gerak. Jadikan teknologi dan kreativitasnya ke pertanian, biar makin keren dan maju. Mari Bu Abang, jadikan ketahanan pangan sebagai gerakan bersama. Perut kenyang, keluarga senang, bangsa pun tenang.

melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

Baik, Bu Abang, kita masih lanjut lagi di adat kita tentang ritual bas sam-sam nih, Bu Abang. Ibaratkan bersih-bersih desa ya, Bu Abang ya. Jadi ini biasanya dimulai tuh jam 18, Bu Abang, sampai besok ya. Jam 18 atau jam 6 sore, sampailah besok jam 15, sampai jam 3 besoknya ya, sampai siang jelang sore. Nah, jadi ini basam-sam, ini ritual adat bersihkan kampung ya, tadi Mbak Abangnya. Dan ini basam-sam ini dilakukan setiap tahun, Mbak Abang, oleh masyarakat Dayak, khususnya Bekati di Sungai Betung. Jadi ini selain menjaga kelestarian budaya, adat basam-sam ini pun jadi rangkaian ya dari upacara gawe Dayak sebagai bentuk syukur atas hasil panen yang berlimpah. Jadi dalam upacara adat basam-sam ini, seluruh masyarakat desa, Mbak Abang, ini biasanya mereka menghantarkan sesaji adat di balai desa, kayak beras dalam mangkuk, kemudian ada sirih, rokok daun, teluk, dan juga mata uang. Kemudian ada bendera kertas ya, untuk didoakan secara adat.

Ya baik Mbak Abang, kita lanjut lagi tradisi basam-sam tadi ya Mbak Abang ya. Jadi tradisi basam-sam ini ya aturan adat ya, larangan juga ada Mbak Abang. Jadi kalau udah ada menjalankan tradisi ini ya, aturan adatnya tuh tak boleh atau larangan berkunjung selama kegiatan berlangsung. Dan ritual ini memberikan manfaat yang baik bagi tubuh karena terbebas dari berbagai penyakit dan hal-hal lain yang tak diinginkan. Dan tentunya dari basam-sam ini Mbak Abang ya, upacara adat basam-sam ini tadi itu Mbak Abang ya terutama menolak bala katanya Mbak Abang ya, tradisi mereka tuh dan juga biasanya warga nih yang melakukan basam-sam ya, biasanya Mbak Abang kawasan-kawasan tersebut tuh akses masuk desa ditutup. Jadi masyarakat luar desa belum bisa boleh masuk ke tempat itu selama ritual berlangsung. Jadi tidak boleh ada yang keluar masuk Mbak Abang. Apabila ada yang melanggar ketentuan tersebut, yang bersangkutan akan mendapatkan sanksi. Nah, jadi ritual ini akan tetap ada yang berjaga di lokasi batas desa untuk memantau setiap pendatang yang mau masuk ke desa tersebut. Dan ritual ini tujuannya tadi itu untuk menjalani tradisi ya yang bisa tersampaikan. Jadi setiap tahun dilaksanakan Bu Abang dari masyarakat Dayak di Kalimantan. Baiklah Bu Abang, kita nanti lanjut lagi ya Bu Abang ya dengan acara kita berikutnya, tapi kita simak dulu yang berikut ini.

0: Abang di sini aja ya. 94,3 MHz.
1: Kenapa tidak boleh bilang Alhamdulillah di kamar mandi? Kalimat Alhamdulillah sendiri termasuk ke dalam kalimat zikir, sehingga akan dimakruhkan untuk diucapkan di dalam kamar mandi. Kalimat ini termasuk dalam salah satu bentuk mengagungkan nama Allah, sehingga tidak layak disebut di tempat yang penuh najis seperti di kamar mandi. Wallahu a'lam bishawab.
2: Baik, Bu Abang, kaum muslimin dan muslimah untuk di wilayah Kota Pontianak dan sekitarnya. Sesaat lagi pukul 18.52 menit waktu Indonesia Barat akan kami kumandangkan azan Isya. Allahu akbar. Allah.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة أنت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Menebuh kumbang dahan cendana, kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana, tetap di sini di Perompak Pontianak.

0: Apa itu rukyah?
1: Rukyah adalah metode penyembuhan dengan cara mendoakan pada orang yang sakit akibat dari ain, sengatan hewan, bisa, sihir, rasa sakit, gila, kerasukan, dan gangguan jin. Secara tidak langsung, rukyah merupakan salah satu bentuk usaha manusia untuk mendekatkan diri sekaligus meminta perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga rukyah dapat dilakukan saat seseorang tengah membutuhkan perlindungan dari segala macam bahaya yang dapat dialaminya. Dampak rukyah adalah membantu yang sedang sakit fisik dan mental agar sehat serta bisa kembali beraktivitas dengan baik. Minum obat, tidak melanggar pantangan, dan terus berdoa sangat disarankan selain rukyah. Terkait hukum meminta dan melakukan rukyah, Ustadz Abdul Somad menyampaikan salah satu riwayat tentang sahabat yang melakukan rukyah menggunakan surat Al-Fatihah. Dalam riwayat itu menjelaskan bahwa rukyah hukumnya tidak haram. Doa rukyah antara lain adalah ayat kursi, surat Al-Baqarah ayat 255, surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq, dan surat An-Nas. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran. Surat Al-A'raf ayat 82 mengenai Al-Quran sebagai metode penyembuhan dari berbagai penyakit termasuk gangguan jin dan setan.

0: Mbok kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perempat Pontianak.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 4 Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.
3: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
0: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempat Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

0: Ibu, ibu, coba lihat gambarku. Ini aku, ini ibu. Kita lagi bergandengan tangan.
1: Wah, bagus sekali anak ibu. Warnanya juga cerah. Teruslah belajar yang rajin ya nak. Tapi ingat, pintar di sekolah saja enggak cukup. Harus jadi anak yang jujur dan sopan sama siapa saja, ya nak?
0: Siap, ibu.
2: Sekolah memberikan ilmu pengetahuan, tetapi rumahlah yang membentuk karakter. Orang tua adalah guru pertama dan teladan paling utama bagi anak-anaknya. Luangkan waktu Anda, berikan pendidikan moral, kasih sayang, dan perhatian di dalam rumah. Karena masa depan yang cerah dimulai dari hangatnya pendidikan keluarga. Jadikan rumah kita madrasah pertama yang terbaik.

melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak. Suara Budaya Kalimantan Barat.

Baik, Babang, masih di Perempat FM, Suara Budaya Kalimantan Barat. Jadi malam ini udah santai-santai ya Mbak Abang ya, sambil dengarkan radio, kemudian juga sambil duduk-duduk ya, sambil menikmati kopi hangat nih. Kalaupun seandainya tak ada kopi hangat, tak bisa Mbak Win, perut saya sakit kok udah minum kopi tuh, katanya tak bisa. Tapi ada yang cocok, ada gak yang enggak? Biasa kalau mau pengen minum kopi, katanya kami pakai kopi saring. Pakai kopi saring, ambil lah yang saripatinya, baru kasih susu ke ya, kasih gula merah ke, gula aren. Aduh, tambah nikmat lagi ya enggak. Apa malam-malam gini hangat-hangat ya enggak kopi. Ada goreng pisang ya tuh. Kok tak ada goreng pisang pelah bom ke? Bom sama apa katong koket. Nah, biasa sih orang sih malam-malam gini sih kalau tak ada gorengan apa nama tuh, apa pinang ya. Martabak manis kata orang. Martabak asin gurih pun ada ya. Martabak telur. Tambah lagi dengan kopi, martabak manis tu. Aduh, sedap ya. Ramai-ramai makan berkoyok dengan satu rumah ya. Kok tak nak dikoyok tak habis Mak Abang kue tu. Jadi mesti dikoyok. Kok apa gitu ada keluarga datang ramai-ramai. Sedap, seru rasanya kan. Beli barang tu enggak sebungkus pun rasa bagi-bagi berpotong-potong kan. Karena itu pun anak gak Mbak Abang, apam pinang tu besar gak biasa, tebal kan. Ada orang itu tak mampu gak makan sampai 2-3 butik, cukuplah sepotong kan untuk apa kata orang tu, nyaman-nyamankan dia ya kata orang. Yalah Mbak Abang, kita malam hari ini saya nak sampaikan info lagi ya. Bos, nanti kita kumpul-kumpulkanlah Mbak Abang tiap malam nak pantun. Pantun kita pantun kilat ya. Apa gak tadi tu dah hujan dekat kilat sikit. Janganlah sampai kilat-kilat besar ya. Biasalah tu namanya apa, fenomena alam ya Mbak Abang ya, kilat tu kan. Yalah, kita sampaikan lo informasi Mbak Abang ya, masih kaitannya dengan karhut lah. Jadi upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan ini memang terus dilakukan oleh di kawasan di daerah Melawi ya, oleh Polres Melawi bersama Polsek Jajaran. Jadi personel Polsek Nangapino bersama personel BKO ini Mbak Abang, BRIMOB, Kesatuan Pengelola Hutan atau KPH Kabupaten Melawi dan Masyarakat Peduli Api MPA bergerak cepat melakukan pemadaman titik api di Desa Semadin Lengkong, Kecamatan Nangapino, Kabupaten Melawi. Nah, jadi pemadaman dilakukan ya Mbak Abang ya, untuk setelah ditemukannya adanya titik api di lahan semak belukar Desa Semadin Lengkong kemarin Bu Abang. Di personel ini menuju ke lokasi untuk melakukan penanganan biar api itu tidak semakin meluas. Kalau sudah meluas kan nanti timbul dampak yang lebih besar terhadap lingkungan maupun masyarakat. Nah, jadi Kapolres Melawi

KBP Ashabul Kahfi ini melalui Kapolsek Ngapinoh Ibtu Jamidi mengajak masyarakat untuk terus meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan dan tidak melakukan pembukaan maupun pembersihan lahan dengan cara membakar.

sebuah orkestra, ada gitar, seruling, gendang, dan biola. Bentuknya beda, suaranya beda, cara memainkannya pun juga beda. Tapi, saat dimainkan bersama-sama dengan satu harmoni,

0: terciptalah melodi yang begitu indah. Begitu juga dengan kita, berbeda suku, berbeda bahasa, berbeda keyakinan, bukan alasan untuk saling menjatuhkan. Justru perbedaan itulah yang membuat bangsa kita kaya dan kuat. Mari rawat toleransi, jauhi ujaran kebencian, pererat tali persaudaraan, karena kita satu, Indonesia.
1: Menebuh kumbang dahan cendana, kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana, tetap di sini di Perompat Pontianak.

0: Eh, kamu mau kemana bawa korek sama bensin?
1: Biasa, mau bersihin lahan lah. Rumput sama semaknya ini loh, udah banyak banget. Ya tinggal bakar aja, cepet.
0: Bentar, bakar?
1: Kenapa emangnya? Cuma sedikit kok. Lagian nanti juga padam sendiri.
0: Justru yang bahaya itu kalimat cuma sedikit.
1: Lah, emang kenapa?
0: Karena kita nggak pernah tahu api akan berhenti di mana. Lahan yang kering, angin yang kencang, pasti api bisa merambat.
1: Ah, tapi kan aman kalau diawasi.
0: Tapi tetap beresiko. Sekali api lepas kendali, bukan cuma lahan kita yang terbakar. Bisa merambat ke hutan, ke kebun, bahkan ke pemukiman.
1: Oh, iya juga ya.
0: Dan dampaknya bukan cuma soal lahan terbakar. Asapnya bisa mengganggu kesehatan. Bisa juga membuat udara yang kita hirup ini jadi nggak sehat.
1: Berarti lebih baik cari cara lain aja kalau gitu untuk bersihin lahan.
0: Betul banget. Jangan sampai niatnya mau cepat selesai, malah jadi bencana.

melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

Ya baik, Bu Abang. Sekretaris Daerah Kota Pontianak Amirullah ini menegaskan pentingnya peran RT dan RW sebagai mitra strategis pemerintah dalam menjaga kehidupan sosial. Nah, menyampaikan aspirasi, kemudian memastikan pelayanan pemerintah menjangkau seluruh warga. Nah, pembangunan kota tidak cuma berkaitan dengan infrastruktur fisik, tapi juga membangun masyarakat yang peduli, saling menghargai serta bertanggung jawab terhadap lingkungan. Nah, Bu Abang, di tengah masyarakat yang semakin dinamis, berbagai perbedaan perlu dikelola melalui komunikasi, musyawarah, dan semangat kebersamaan. Dan RT dan RW ini sebagai pihak yang paling dekat dengan masyarakat. Karena kedekatan tersebut, pengurus RT dan RW biasanya menjadi pihak yang paling cepat mengetahui persoalan warga, memahami kondisi lingkungan, serta mampu menggerakkan masyarakat ketika diperlukan. Nah, jadi peran tersebut penting dalam proses pembangunan. Dan RT dan RW ini juga menjadi bagian dari penyampaian aspirasi melalui pramusrenbang hingga musrenbang di tingkat kelurahan, kecamatan, dan kota. Jadi melalui mekanisme itu, kebutuhan masyarakat dapat diteruskan secara berjenjang kepada pemerintah. Nah, selain itu, Amirullah meminta RT dan RW berfungsi sebagai sistem peringatan dini terhadap berbagai persoalan di lingkungan, permasalahan sosial, konflik antar warga maupun kondisi warga yang membutuhkan bantuan diharapkan bisa diketahui sejak awal sehingga bisa segera ditangani sebelum berkembang menjadi persoalan yang lebih besar.

0: Masuk.
1: Jang, ngapa pula sampah kau lempar ke parit tuh?
0: Biar praktis lah Pak Muda. Nanti kan terbawa arus air ke sungai, hilang sendirilah dia.
1: Ya Rabbana Jang, parit tuh fungsinya untuk ngalirkan air, biar kampung kita nih tak banjir. Kalau saban hari awak buang sampah ke parit terus, sumbatlah dia lama-lama. Sungai pun jadi kotor. Nanti kalau air meluap, yang sibuk siapa? Kita semua.
0: Iyalah wak. Maaf ya, saya ambil agaklah sampah.

parit dan sungai bukanlah tempat sampah panjang. Parit yang bersih mencegah genangan, sungai yang mengalir bebas adalah sumber kehidupan. Mari jaga kebersihan saluran air di lingkungan kita, mulai dari diri sendiri, mulai dari sekarang.

menebuh kumbang dahan cendana. Kumbang yang terbang anak-beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini, di Perompat Pontianak.

0: Ibu, ibu, coba lihat gambarku. Ini aku, ini ibu. Kita lagi bergandengan tangan.
1: Wah, bagus sekali anak ibu. Warnanya juga cerah. Teruslah belajar yang rajin ya nak. Tapi ingat, pintar di sekolah saja nggak cukup. Harus jadi anak yang jujur dan sopan sama siapa saja, ya nak?
0: Siap, ibu.
2: Sekolah memberikan ilmu pengetahuan, tetapi rumahlah yang membentuk karakter. Orang tua adalah guru pertama dan teladan paling utama bagi anak-anaknya. Luangkan waktu Anda, berikan pendidikan moral, kasih sayang, dan perhatian di dalam rumah. Karena masa depan yang cerah dimulai dari hangatnya pendidikan keluarga. Jadikan rumah kita madrasah pertama yang terbaik.

Menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak.

Ya baik, Mbak Bang, kita sambung lagi informasi kita di malam hari ini ya. Kali ini kita bicara tentang tundang nih, Mbak Abang. Nah, Mbak Abang, Wakil Wali Kota Pontianak bahasan mendorong penyelenggaraan Festival Tundang, Pantun dan Gendang tingkat pelajar yang digelar di MAN 1 Kota Pontianak menjadi agenda tahunan. Nah, menurutnya kegiatan tersebut menjadi ruang penting untuk mengenalkan dan melestarikan budaya daerah kepada generasi muda. Nah, Mbak Abang, tundang merupakan salah satu khasanah budaya Pontianak yang harus terus dijaga biar tidak hilang di tengah perkembangan zaman. Karena itu, ia mendukung agar festival serupa bisa terus dilaksanakan secara berkelanjutan.

Dan tentunya ia menilai pelibatan pelajar dalam festival budaya menjadi langkah tepat untuk menumbuhkan rasa memiliki terhadap warisan budaya lokal. Nah, generasi muda perlu diberi ruang biar tidak hanya mengenal budaya luar, tapi pun mengenal serta bangga terhadap budaya daerah sendiri.

0: Kalau dipikir-pikir nih ya, negara kita nih keren lah, budaya banyak, agama pun beragam. Tapi menurutmu nih, gimana lah cara supaya budaya lokal kita tuh bisa buat umat beragama tetap akur dan adem ayem?
1: Ayem? Apa ayam? Sebenarnya, budaya itu perannya besar, Kak. Karena di budaya itu, kita diajarkan nilai leluhur, kayak gotong royong sama musyawarah. Intinya gini, Pak. Perbedaan itu bukan alasan buat kita musuhan, tapi justru kekuatan yang harus kita jaga sama-sama.
0: Oh, berarti budaya lokal kita itu sebenarnya kompak ya? Sama-sama moderasi beragama?
1: Nah, itu benar. Moderasi beragama itu kan mudahnya. Kita taat sama agama seorang, tapi tidak merendahkan keyakinan orang lain. Tradisi kita dari dulu ya, begitu. Selalu mengutamakan kebersamaan tanpa memandang apa agama orang lain.
0: Betul juga ya. Contoh gampangnya, pas kita kerja bakti bersihkan kampung, atau pas lagi ada musibah, semua langsung turun tangan bantu tanpa nanya, agama kau apa? Nah, semuanya nih murni karena rasa persaudaraan.
1: Dah tak salah dah tu. Itulah bukti nyatanya. Prinsipnya sederhana je. Teguh di keyakinan sendiri, tapi tetap hormat sama keyakinan orang lain. Kalau dijalankan, hidup kita pasti jauh lebih damai dan saling menguatkan.

0: tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Perompat RRI. Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perompat Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.
1: Ya baik Mbak Abang, kita masih di Perompat FM Suara Budaya Kalimantan Barat. Udah jam 20 Mbak Abang, waktunya kita bijak berpantun. Dan malam hari ini Mbak Abang bijak berpantun kita, temanya pantun kilat Mbak Abang. Bebas ya Mbak Abang pantun kilat kita malam hari ini sampai jam 21 nanti ya. Kami juga mengundang Mbak Abang, silakan yang nak bergabung catat-catat dulu pantun-pantunnya ya. Atau udah disiapkan dulu pantun-pantunnya, pantun kilat ya, dua kerat. Yalah Mbak Abang, hanya sekejap pantunnya ya, tapi tidak agak kilat-kilat benar, masih agak ada ya, dua kerat. Nah, dan juga buat Mbak Abang yang nak berpantun ya, dua kerat boleh ya, kalaupun seandainya lebih pun boleh, tapi memang tema kita adalah pantun kilat malam hari ini. Sat-set ya, cepat langsung. Tapi sebelum kita hadirkan pantun kilat malam hari ini Mbak Abang, kita dengarkan dulu nih Mbak Abang, ada legenda kita. Nah, malam hari ini legenda kita judulnya tentang persahabatan. Nah, persahabatan yang baik apapun bisa dikorbankan Bu Abang demi sahabatnya. Jadi saling memberi dan saling menerima. Jangan hanya ada yang beri ya terus kan, atau ada yang menerima aja ya, gitu ya. Itu namanya bukan persahabatan, tapi saling salah satu menguntungkan gitu ya. Yang satunya babak belur gitu. Jadi saling menguntungkan, ada yang memberi, ada yang menerima. Begitu juga sebaliknya Mbak Abang, saling memberi dan saling menerima. Yalah, kita dengarkan temanya persahabatan gabus dan tupai. Selamat mengikuti.
2: RRI Radio Republik Indonesia Pontianak mempersembahkan legenda kita berjudul Persahabatan Tupai dan Ikan Gabus yang diangkat dari kisah rakyat Kalbar.

Sahabat budaya, dikisahkan pada zaman dahulu, hiduplah dua ekor hewan, yang mana kedua hewan ini saling bersahabat, walaupun hidup di dua alam yang berbeda, yaitu seekor tupai yang hidup di darat dan seekor ikan gabus yang hidup di danau di daerah Kalimantan Barat. Di antara keduanya terjalin persahabatan yang erat dan tidak terpisahkan. Kedua hewan yang bersahabat ini saling mengasihi satu sama lain dan memiliki moto: berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Apabila tupai mengalami kesusahan, si ikan gabus menolongnya. Begitu pula sebaliknya, jika si ikan gabus dilanda kesedihan, maka si tupai hadir untuk menghibur hatinya. Pada suatu hari, si ikan gabus terserang penyakit. Si tupai sangat sedih dan berusaha berada di dekat ataupun di samping sahabatnya itu. Ia dengan setia menunggu temannya yang sedang sakit. Beberapa hari belakangan ini, badannya begitu lemah. Si ikan gabus tidak mau makan. Dengan kondisi yang lemah, dengan perut yang kosong, tentulah penyakit akan sulit disembuhkan. Si tupai berusaha membujuknya untuk makan, meski sedikit saja. Rupanya, si ikan gabus hanya mau makan dengan hati ikan hiu.

0: Sahabatku Bubus, aku baru saja pergi ke pinggir pantai mencari cacing kesukaanmu. Makanlah cacing ini. Kamu harus makan agar kesehatanmu segera pulih. Soalnya sudah satu minggu kamu tidak makan, sahabatku. Nanti tubuhmu akan melemah. Makanlah, walaupun sedikit.
1: Tidak, Duhai. Sahabatku, aku tidak mau makan.
0: Mintalah sesuatu padaku, sahabatku. Aku akan mencarikannya untukmu. Asalkan kau mau makan.
1: Benarkah? Apa yang baru saja aku dengar, sahabatku?
0: Iya, apa saja.
1: Baiklah, kalau begitu, carikan aku hati ikan hiu.
0: Baiklah kalau begitu.

Dengan berat hati, si tupai mendengar permintaan si ikan gabus. Hal ini merupakan sesuatu yang mustahil. Ikan hiu termasuk binatang paling ganas di lautan. Ikan tersebut hanya hidup di lautan lepas. Menimbang-nimbang itu semuanya, hatinya sedih mengingat kondisi sahabatnya yang terus melemah. Akan tetapi, kehilangan satu sahabat merupakan kerugian yang tak bisa tergantikan dengan apapun. Akhirnya, ia pun pergi mencari ikan hiu. Dengan segenap pikirannya, si tupai mencari akal bagaimana caranya ia mendapatkan hati ikan hiu. Akhirnya, ia menemukan ide untuk sampai ke kedalaman laut lepas dan bertemu dengan ikan.

Aduh, sepertinya aku terperangkap pada ucapanku sendiri. Bagaimana mungkin aku dapat memenuhi permintaan sahabatku Bubus ya? Sementara ikan hiu itu kan sangat ganas. Tapi jika aku tidak menurutinya, maka aku khawatir kesehatan Bubus akan semakin memburuk. Bisa-bisa ia akan mati. Ah!

0: Setelah menemukan ide, si tupai pun meloncat-loncat dari satu pohon ke pohon lainnya dengan riangnya. Ia hinggap di pohon kelapa yang batangnya menjorok ke laut. Pelan-pelan digigitnya sebutir kelapa sampai tercipta lubang yang cukup besar. Setelah airnya habis, ia masuk ke dalam buah kelapa itu. Kemudian, dari dalam kelapa, ia menggerogoti tangkai buah kelapa itu hingga terlepas. Segala ketakutan tidak dihiraukannya. Ia berani menghadapi bahaya besar demi kesembuhan sahabatnya. Singkat cerita, buah kelapa itu pun jatuh tercebur ke laut lepas. Ombak laut yang berdebur dengan kerasnya menghempaskan buah kelapa itu sampai ke tengah. Seketika itu juga, seekor ikan hiu besar mengejar buah kelapa yang terombang-ambing oleh gelombang. Dengan rakus, ia menelan biji kelapa yang dikiranya makanan. Buah kelapa langsung masuk ke perut ikan tanpa dikunyah dahulu. Si tupai keluar dari lubang kelapa dan menggigit hati ikan hiu. Ikan hiu pun sangat kesakitan dan badannya terbawa arus menuju pantai. Setelah sekian lama menggelepar, ikan hiu pun tiba di pantai dalam kondisi kehabisan tenaga. Dan tidak lama kemudian, ikan hiu pun mati. Si tupai berhasil keluar dari perut ikan hiu dengan membawa hati ikan hiu. Dengan penuh rasa sukacita, dibawanya hati ikan hiu ke tempat sahabatnya, si ikan gabus. Ikan gabus merasa senang dengan kedatangan tupai yang membawa hati ikan hiu. Tanpa ditunggu lama, ikan gabus memakan hati ikan hiu yang terlebih dahulu disiapkan oleh si tupai.
1: Enak sekali hati ikan hiu nih. Terima kasih sahabatku. Papai, kau memang sahabat yang baik.

Gabus berjanji akan membantu dengan sepenuh hati apabila suatu saat nanti si Tupai dilanda musibah yang sama. Ia akan berada di samping sahabatnya itu selamanya, mengingat jasa Tupai yang rela mengorbankan dirinya demi sahabatnya, Gabus.

menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompak Pontianak.

0: kalau pergi ke Kota Pinang, tadi kan saya si buah manggis, kali pandang cintaku datang. Kalau tak datang, tentu menangis.
1: Ah, itu dia.
2: Cincah Rasila.
3: Mau beli panci ke Pontianak.
2: Bos.
3: Panjang lewat Kumpai. Kan gerbang panci suka dengan antu Pontianak. Ya panjang kakinya tak sampai.
4: Makan telepon di terang bulan.
2: Cantik.
4: Hari pun gelap. Tinggal begagap.
2: Cantik. Sedap.
4: Kita berpantun. Membuat hiburan. Salah dan silap. Minta dimaaf.
2: Betul.
5: Mari berkayo membeli jamu. Jamu dimakan terasa manis. Bertemu lagi sama Mbok Yo yang paling manis.
1: Alamak, pandai kena diabetes sih saking manisnya.
6: Ayolah Mbok Abang, sungguhlah halus si kain katun. Katun ini warnanya berseri-seri. Ikuti acara Bijak Berpantun. Berpantun dengan santun setiap hari.

Palinglah lembut si kain katun. Coraknya berwarna-warni. Marilah Mbok Abang ikutlah bijak berpantun untuk menyambung tali silaturahmi.

Mbak Abang, kita malam hari ini dah sampai dah cakap bijak pantun. Pantun kita malam hari ini gini ya Mbak Abang ya, sungguhlah lembut si kain katun ya. Kain katun dibuat untuk membungkus coklat. Ayolah Mbak Abang kita berpantun, pantun kita temanya pantun kilat. Iyalah Mbak Abang, malam hari ini pantun kilat kita. Boleh pantun kilat, pantun hujan boleh ya. Pantun lepas panas pun boleh ya. Yang penting kita berpantun malam hari ini ya. Pantun kita ya, hari Selasa.

0: Okeylah buat abang pantun kita, meskipun duit kerat, orang pantun kilat, ya serba kilat, tapi kita gaskan ya. Malam hari ini ke pantun kita, siapa ke yang nak berpantun, pantun kocak ke boleh. Halo Bijak Berpantun.
1: Berpantun dengan santun, Bu Win kan ni?
0: Iyalah, siapa lagi? Kau bukan saya. Ini orang dari Bakau ke ni?
1: Betul dari Bakau.
0: Betul kan? Dapat hadiah lah saya ni.
1: Betul. Pantun apa ni, Bu Win?
0: Pantun kilat.
1: Alhamdulillah, nanti saya nak mantunkan Bang Ibing ada kiriman nanti tu.
0: Boleh lah tu, saya pengen gak nak dengar ni, penasaran gak sini.
1: Nak kirimkan nanti belum ni. Saya nak pantun kilat ke dulu ni?
0: Boleh pantun kilat guntur petir. Jangan ya bang Panji Kombin ya.
1: Ada memang ni buat win guntur dah ni.
0: Ada ke? Hujan tak sana?
1: Ini saya senang dah rasanya ni. Ada dah ada hujan.
0: Alhamdulillah.
1: As punya pantun saya lupa dah saya. Asamku ini dibuat dimakan dengan sambal belacan. Malam ini saya tukar kerana ada pula dah hujan.
0: Alhamdulillah, cakep.
1: Pula dulu Uin.
0: Iya. Pantun pembuka.
1: Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum.
0: Malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bang Panji Kombet ya malam hari ini ya. Pantun kita pantun kilat. Oh, udah hujan pula. Alhamdulillah. Kali hujan datang. Halo Bijak Berpantun.
2: Berpantun dengan santun.
0: Ku semangat.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Panjang umur.
2: Dengan sehat. Siapa penyiar ni ya?
0: Mata wajah betul banget.
2: Ini pendatang baru, baru datang.
0: Baru datang, pendatang baru. Iyalah. Jangan nak ketu. Antus ya?
2: Ya, si putera antus. Pantun kilat ya.
0: Iya. Guntur petir jangan.
2: Apa?
0: Jangan pantun guntur petir ya.
2: Dah, saya ni dah apa antos dah. Ubur-ubur ikan lele. Hujan tak ada mau lebat le.
0: Sedap.
2: Apa ya? Yang nama Bang Panji Kombet, nama tinggalnya di Bakau Darat. Dia suka nanam buah nanas, pokok nanas. Bagaimana nak pantun kilat? Karena hari ini belum mau hujan, masih agak panas. Nak pantun kilat.
0: Pantun kilat.
2: Dah dulu lah itu jadilah lo.
0: Agak makan nampak tu?
2: Ya.
0: Agak ngunyah-ngunyah nampak tu? Boleh gak?
2: Saya ni ngemil-ngemil ya lah. Bukan gak makan dengan suang tu.
0: Asik eh.
2: Iyalah. Ada batu-batu kerikil bawah tu. Gulung-gulung lah.
0: Alah, iyalah. Masuk lagi lah Bang Jack.
2: Ya, saya ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Punggawa kita masuk juga. Ya enggak? ada siapa ni? Bang Panji Kombet ada kat email gak ya? Pantut buat Bang Ibeng katanya. Iyalah, minum selasih dicampur belimbing. Dicampur gak bakwan sama si Kahya. Bercampur lampu kot ni. Apa rasa lampu kot beroda. Saya terima kasih untuk Bang Ibeng. Ada dah kirimkan hujan tempat saya. Oh, jadi Bang Ibeng ni Bang Jack ada pantun kilat dari Kak Emil ni. Pas ni. Wadolah beli jajan. Alhamdulillah hari ni hujan. Pas pula tu. Pantun kilat. Benar juga ya enggak? Pandai pula menciptakan pantun ni. Ha, pas pula tu. Yalah, makasih Kak Emil ya. Apa gini? Oh, ada gini siapa ni? Kawan kita ni. Ini dia. Halo Bijak Berpantun.
3: Berpantun dengan santun.
0: Pantun
3: kilat dulu ini.
0: Boleh.
3: sudah gaharu cendana pula. Sudah tahu bertanya pula Bang Jek.
0: Itulah kasih tahu Pak Japa buat nasihat.
3: Satu yang bawain.
0: Iya.
3: Nasi tip lo sama acar.
0: Alah.
3: Jadilah melongo Bang Jek ditinggal pacar.
0: Wah, wah. Bukan kata saya ya Bang Jek ya, tapi Japa ya. Oh.
3: Terima kasih Mbak Wi.
0: Iya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuk lagi Pak Japar. Enggak, kumpulkan lagi Pak Japar pantun yang longgok-longgok tuh. Kita malam ini koyok Bang Jek ya, bila lagi. Apa tadi? Gampang enggak anak nih apa? Pawang hujan. Emang Bang Ibeng tuh pawang hujan. Ngirimkan pula pantun hujan ke anak sana ah. Boleh gak lah nanti saya minta anuk dengan Bang Ibeng ni rumah saya ya khusus hujan ni tak? Iyalah Mbak Abang masih di bijak berpantun kita ni malam hari ini ni. Ha, kan nampak berbalas pantun gak nampak ni. Halo bijak berpantun.
2: Halo berpantun dengan santun.
0: Iya.
2: Ada guru saya barusan masuk tadi tu ya.
0: Iya, guru jauh lah.
2: Itulah alhamdulillah.
0: Pendekar apa tu? Pendekar apa?
2: Pendekar sakti kat dia tu.
0: Pendekar sakti kat.
2: Pendek tapi kekal.
0: Eh?
2: Bantun.
0: Lempah.
2: Hari hujan pohon-pohon suka nak lapar.
0: Siapa ni?
2: Piring nasinya sikit rasa tak cukup. Piringnya nasinya sikit piring pun terbalik. Salah-salah.
0: Ulang lagi ulang.
2: Tak bagus gitu-gitu tu. Hari hujan pohon-pohon sering lapar. Buah mangga si buah malik. Saya nak bertanya dengan Bang Jafar. Kawan kita yang pergi jauh tu ada ke belum balik?
0: Alah. Yalah. Kepo pengen nak tahu Pak Jafar.
2: Dah. Saya tu cuma nak bertanya. Malam lah kawan kan, rindu ke rasa kau dengan kawan.
0: Pengen nak tahu ni ye.
2: Dahlah, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pengen nak tahu Pak Japar. Kasih tahu Pak Japar, daripada penasaran nanti tak nyenyak tidur nanti malam ni. Sian, kita kok dah tengok kawan tak nyenyak tidur ya. Karena tadi penasaran tu. Tapi boleh gak Bang Japar, Pak Japar? Bikin penasaran tu biarkan dia terasa kan. Bila lagi nak bikin Bang Jack tu penasaran ya. Sila Mbak Abang nak bergabung lagi di Bijak Berpantun.

0: Okay, halo Bijak Berpantun.
1: Berpantun dengan santun.
0: Okay.
1: Assalamualaikum Bu Uwi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Kak Jul.
0: Okay, Kak Zulaiha.
1: Ini pantun buat manjapal ya, pantun kilat.
0: Jangan sama petir ya, Kak Jul ya.
1: Petirnya udah tadi.
0: Udah, seramnya.
1: Alhamdulillah lah hujan lah.
0: Ah betul, alhamdulillah.
1: Walaupun sebentar.
0: Ah betul, sejuk.
1: Tapi dapatlah setengah sentayan.
0: Belum bisa diminum naik tuh?
1: Belum. Enak kan loh.
0: Iyalah mudah. Betul lah.
1: Mudah-mudahlah bersambung terus hujan nih.
0: Amin.
1: Untuk menyapa lah ya.
0: Iya sila boleh.
1: Ada teluknya ular. Baru dengar suara menyapar.
0: Yes. Apa rindu ke?
1: Adalah itu jalan Bu Win ya. Yeah. Salam buat semua pendengar semua ya. Bu Win, makasih.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan banyak rindu kan dengan Pak Nyapa kan? Iyalah. Halo Bijak Berpantun.
2: Berpantun dengan santun.
0: Iya, saya.
2: Jom saja ditunggu.
0: Itulah.
2: Dengar awak sembahyang pantun dah mulai. Tunggu lanjut. Dekat aku gos. Hujan sikit dah.
0: Alhamdulillah. Kiriman tu dari Bang Ibing tu makna? Kiriman kiriman Bang Ibing kata anak tadi tu Bang Panji Kombet.
2: Kiriman Bang Ibing tu sore tadi nak?
0: Kata Bang Panji Kombet.
2: Iyalah. Lanjutlah. Assalamualaikum. Ikan senangin. Assalamualaikum Puk Win.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mak Nur.
2: Mantap. Lanjut lah lo. Markisa apa dan dahannya patah buah Markisa. Daripada tersisa baik berpisa.
0: Aduh. Sedih ya.
2: Lanjut. Pergi pantun ni. Ngapa jadi lupa pula dengan pantun ni? Mulut dalam jeper, tanda mulut muka berdeper.
0: Itu pantun orang budak-budak zaman dulu kan? Pantun kita dulu apa duk bujang degil-degil.
2: Hati-hati nak pulut dalam jeper, tanda mulut muka berdeper. Kan pantun dua apa? Dua kaat ya ni.
0: Dua kaat.
2: Dua kaat. Ayolah dua kaat. Sekarang lagi kita nyambung.
0: Boleh.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mak Noh di Bakau ya. Sila lagi ni. Di siapa lagi ni? Orang Mandor kan ni. Kuala Mandor kan ni. Sila lah. Jangan pantun. Jangan pantun anak ya. Sukun ya. Penunggu sukun. Ni si nampak ni gara-gara anak sukun saya nak habis ni gara-gara penunggu ni dah maklumlah banyak yang suka dengan buah sukun tu kan, maka dijaga, kok tak jaga hilang ada pesai. Pesai ya nak tak tampang gitu dah sukun tu kan. Maklumlah sukun ni jangan kan tu saya yang suka dengan sukun ni asyik ni ada yang bertimpat nampak ni nak masuk ni cuba gig Mama Ririn ya. Dicoba lagi bisa kan. Halo Bijak Berpantun.
3: Berpantun dengan santun. Assalamualaikum Mbak Win.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ha kan udah mula dah ni, saya dah mulai merinding dah ni.
3: Ini ada pantun ni Mbak Win.
0: Boleh.
3: Ini tak lain ubur-ubur ni Mbak Win.
0: Ubur-ubur.
3: Untuk Mbak Win lho ni ya.
0: Iya.
3: Ubur-ubur ikan lele. Mbok Win cantik, siapa yang punya le?
0: Ubur-ubur ikan lele. Mbok Win cantik, Mama Ririn yang punya le.
3: Oh alhamdulillah, kira Bang Jack yang punya.
0: Bang Jack sih ada yang punya, ada orang rumahnya yang punya. Kata Bang Jack, saya nak bekerja lari lo ya katanya.
3: Agik ni Mbak Win.
0: Boleh.
3: Masih ubur-ubur ni Mbak Win.
0: Boleh.
3: Ubur-ubur ikan lele. Di Kuala Mandor hujan lebat le.
0: Alhamdulillah.
3: Atau tak ubur-ubur tu anu hidup.
0: Oh mantas lah ya. Dalam air hujan. Semua. Itulah suka lah.
3: Masih ada 10 ni yang Mbak Win.
0: Sila tak apa. Kita tunggu.
3: Biar Bang Jack ni belakang ngamuk.
0: Biar lah.
3: Sabar lah ya guru ya. Tahan guru. Mbak Win.
0: Iya sila.
3: Kilat menyambar, hujan pun turun. Selalu bersabar selagi mudah. Nyambung ke tak ada ya Mbak Win?
0: Nyambung.
3: Tak nyambung, mau sambung ya Mbak Win?
0: Iya.
3: Mbak Win mau sukun?
0: Boleh lah sukun.
3: Tapi belum ada buah.
0: Bunga ya dikasihkan saya ya tak? Tapi bunga sukun nyaman gak kan? Bunga sukun kita ternyata nyaman gak kan?
3: Tahu lah tu ya.
0: Orang kita tak nak makan ni tak? Sian ni. Yang kita tak lauk, tak ada cuk ubi, tak ada ya tak?
3: Mana pula ada bunga sukun? Bunga
0: sukun. Adalah kalau ada berbuah tu berbunga ada lho.
3: Kalau Bang Ibing sih dah pernah merasa sukun kami.
0: Oh iya ke? Aduh, empuk pasti tu.
3: Ya takkan ada orang yang empuk.
0: Edap
3: Macam mana orang gitu lah mau sukun.
0: Aduh, sedap. Kebayang dah.
3: Dah dapat dibayangkan kan?
0: Bukan nama.
3: Udah lah yang Mbak Win.
0: Iya, saya.
3: Macam Mbak Win ya ni.
0: Sering-sering.
3: Mbak Win, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mbak Ririn ya. Silalah Mbak Abang nak bergabung lagi di Bijak Berpantun.

0: Okey, buat abang, kita lanjut lagi di Bijak Berpantun. Halo, Bijak Berpantun.
1: Pantun dengan santun, Mbak Win.
0: Abang kita.
1: Ketemu lagi kita.
0: Ya, ketemu lagi pastinya. Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
0: Pantun kita senang nampak malam ini pada hujanan turun-turun.
1: Aku senang, alhamdulillah. Aku senang juga. Ada berkahnya je.
0: Ya, pasti.
1: Pasti. Pantun doa kerat yang nampak ni ya.
0: Ya.
1: Pantun Mbak Win dalam ni ya.
0: Boleh.
1: Pantunnya begini.
0: Sila.
1: Ke toko kain melangkah membeli pepaya. Yang nama Mbak Win pasti orang ceria.
0: Wah, makasih banyak Abang Wadi. Nanti jangan dipuji saya, nanti meleleh.
1: Meleleh. Meleleh pula ya.
0: Buah keranji.
1: Buah keranji.
0: Buah keranji dimakan ikan lele.
1: Jangan
0: dipuji. Nanti saya meleleh.
1: Nanti meleleh. Nanti buru-buru ikan lele pula kata Mak Rin tadi tu ya.
0: Buru-buru ikan lele.
1: Keren. Yang kedua buat saya.
0: Siapa?
1: Buat Mak Rin tak kali dia.
0: Boleh kasihkan.
1: Kasihkan katanya. Kata kau kain. Membeli kain di Kota Mempawah.
0: Cakep.
1: Yang nama Mak Ririn suka ketawa.
0: Ketawa. Iyalah, kalau tak ketawa tak takut orang.
1: Takut orang.
0: Kau nunggu-nunggu pokok-pokok mah harus ketawa.
1: Harus ketawa. Gitu ya.
0: Bawah adik ada pokok dah.
1: Pokok.
0: Pokok
1: besar. Apa ya?
0: Pokok besar, pokok rambutan ke yang berbuah lah, durian ke.
1: Oh, yang dekat rumah ni. Pokok itu yang ada melon. Melon. Pokok melon ada.
0: Mak mangkit jasa ketawa ya.
1: Jasa ketawa. Takut juga sih.
0: Panggil Mama Ririn tu panggil jasa ketawa.
1: Wah, boleh kan ngusik-ngusik pencuri nak datang boleh. Tak ada Mama Ririn. Bercanda.
0: Tahan zakat Mama Ririn.
1: Oh, tahan zakat dia.
0: Tahan zakatnya.
1: Bapak kan nanam melon tu, Mbak Win, baru beberapa minggu ini. Jadi belum berbuah sih. Tapi udah agak tinggi dah tu. Nampak pucuknya tu belum agak tinggi.
0: Yalah, mudah-mudahlah nanti dia berbuah kan.
1: Berbuah, itulah.
0: Alhamdulillah lah. Bisa lah nanti ke pendengar-pendengar yang nak datang kunjung boleh.
1: Nak makan melon, boleh. Bermuas jadi.
0: Iya, tak apa. Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Kan,
0: bertanam lah.
1: Jadi untuk kami cuma dua lah Mu'in ya.
0: Saya.
1: Nanti kau semoga waktu saya nyambung lagi.
0: Boleh.
1: Mu'in makasih.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bijak Berpantun.
2: Bersatu dengan santun Mu'in. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pantun kilat hari ini nak.
0: Itulah. Jadi tak pantun tak. Pun pantun kilat. Kilat. Kamu tak ke mana-mana ni?
2: Tak ada bahagia ingat ni rumah ni.
0: Salah mana-mana hujan. Nyaman tak selimut.
2: Tak selimut. Itulah. Wah, semangka. Makan macan. Sukanya hari hujan.
0: Asik. Asik. Sedap. Sedap
2: Ada penganyar dengan labu air. Banyak dapat air.
0: Alhamdulillah.
2: Dah lalu ni?
0: Ya.
2: Assalamualaikum. Jangan lagi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih makam. Silakan lagi yang nak bergabung di Bijak Berpantun. Sian Bang Jack belum bisa masuk ni ha. Bertimpak ni nampak ni ha. Belum bak dengan anak Pak Jafar tak? belum bak lo. Bertarik lah, bertarik ya. Sila nak bergabung lagi ni. Yang nak di telefon pun boleh di 0561-571-571. Dan WhatsApp pun boleh di 0811-570-943. Gaskan. Okey, sila buat abang yang nak bergabung di Bijak Berpantun ya. Halo Bijak Berpantun. Halo. Suaranya mana?
3: Halo, berpantun dengan santun.
0: Iya. Sila.
3: Pantun Bang Jack tadi, Bu Win.
0: Ah, boleh.
3: Daun jati cari yang lebar-lebar. Kue dadang belanya memudar. Hati Bang Jack berdebar-debar menunggu kabar yang jauh merantau. Kata lagi, Bu Win.
0: Iya, boleh.
3: Pohon salam berdaun rimbun. Selamat malam, sahabat pantun.
0: Iya, selamat malam, gak, Pak Jafar. Iya. Siapa ke tu? Sebelah Pak Japang tu? Nak ikut pantun enggak? Kak Nila?
3: Okey, masih mau pergi.
0: Oh iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tu Bang Jack udah dikasih pantun sama Pak Japang tu. Balaslah Bang Jack, pantun Pak Japang tu. Ayolah, silalah nak gabung dengan Bang Jack ya. Halo Bijak berpantun.
4: Berpantun dengan santun.
0: Iya.
4: Daun semangka, buah pokok semangka daunnya lebar. Dia melayang di tiup angin.
0: Iya.
4: Hati saya tak ada pula berdebar-debar.
0: Apa je?
4: Cuma sedikit ada merasa kangen.
0: Alah. Akhirnya jujur gak?
4: Jujur. Buah kesemak sebuah sukun. Buahnya besar dibungkus kain.
0: Iya.
4: Sudah lama saya tak ada berpantun. Kerana radio saya gadaikan dengan Mama Ririn.
0: Pantas
4: duduk
0: lah.
4: Duduk berdua di muka pintu. Apa ya? Harilah subuh menjelang pagi. Kalau mendengar ketawa seperti itu, rasanya saya nak bekerja lari. Kau jangan ngamuk-ngamuk lah.
0: Nanti tak kasih sukun.
4: Terima kasih ya, Balong ya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti tak dikasih sukun. Jangan nak kejar lari, tak dikasih sukun. Ngantri lah. Nanti dapat sukun sebutik-sebutik gitu ya. Tenang ya, nanti ni kok berbuah. Maksud kalau tak ada apa buah sukunnya, daun-daun sukun pun boleh Kak Mak Ririn ditumis.

0: Oke, kita lanjut lagi.
1: Dengan santun.
0: Oke, dengan siapa, di mana?
1: Edwin.
0: Di mana?
1: Di Sungai Jawi.
0: Oh, Sungai Jawi. Oke, lanjut.
1: Ubur-ubur ikan lele.
0: Mendengar
1: Bang Jampar berpantun hujan arile. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lagi yang ingin bergabung, Bijak Berpantun. Halo Bijak Berpantun.
2: Siapa tuh nantun Mbak Win?
0: Oke. Okay. Siapa ke nih?
2: Pak Mo.
0: Pak Mo. Pak Mo.
2: Sudah balik rumahnya.
0: Apa?
2: Sudah balik dah rumah dah ulang.
0: Oh, sudah balik dah alhamdulillah.
2: Apa penarihan Mbak Win dia?
0: Di mana?
2: Bantu Mbak Win ya.
0: Ya, sila.
2: Mbak Win bantu ni.
0: Boleh.
2: Apa nama ni?
0: Bingung ah.
2: Buah lakum. Buah lakum si buah ini. Apa ni? Buah lakum. Buah lakum si kuih baulu. Assalamualaikum Mbak Win, sekeluarga Mbak Win, semoga saya selalu.
0: Amin.
2: Cari Mbak Win ni.
0: Dalam daun salam di atas batu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
2: Waalaikumsalam.
0: Ya, makasih Pak Mok ya.
2: Dah Mbak Win.
0: Yalah. Terima kasih Pak Mok. Sihat selalu ya Pak Mok. Siapa ke ni Pak Sadi? Masuk Pak Sadi. Kau nak bergabung pantun Pak Sadi. Kak siapa ni? Bang Panji Kombet. Betul. Berjual penyapu, membeli belacan. Suka hatiku hari dah hujan. Ubur-ubur rujak petis. Saya terhibur adik menangis. Wah, ngapa pula? Sila lagi Mbak Abang nak bergabung ya di Bijak Berpantun. Ada Pak Odo kat ni yang di Jambi ya Pak Odo ya. Baiklah, halo Bijak Berpantun.
3: Berpantun dengan santun.
0: Iya.
3: Anak-anak sukalah jajan. Berbaju merah, berkain batik. Pantaslah hari mulai nak hujan.
0: Apa pula?
3: Rupanya aura ada dah balik. Tahu ya hari tu ya. Baguslah Pak Mok eh.
0: Alhamdulillah hendak.
3: Selamatlah ya Pak Mok ya. Sama berjuang.
0: Pak Mok agak kena. Suka benar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Membeli sikat dan juga rakit nyamuk. Bang Jack memang suka nyakat Pak Mok. Biasa Pak Mok sakat nanti. Ada siapa lagi ni? Ada Pak Odo ya, Pak Odo. Apa ni? Pokok sukun dekat kelapa. Pantun apa kita malam ko? Sini pantun kilat kita Pak Odo. Kilat dan yang kawan-kawannya tak ikut, Guntur Petir tak ikut ya. Jadi pantun kilat kita malam ini ya, Pak Odo ya. Silalah Pak Odo. Mau gabung lagi Pak Odo, nelpon pun boleh Pak Odo. Ada lagi siapa ni? Pak Sadi, masuklah Pak Sadi. Ada Bang Jack nya, guru kita. Halo Bijak Berpantun.
3: Berpantun dengan santun. Masuk Pak Sadi, masuk Pak Sadi.
0: Masuk Pak Sadi.
3: Ya, nenek koyok empat mok ni Pak Sadi. Baju merah berkain batik.
0: Aduh.
3: Anak-anak nyamuk terbang jatuh ke longkang. Kalau aurah adalah balik. Saya ucapkan selamat buat Pak Mok. Apa? Buat Pak Mok selamatlah berjuang. Yalah, selamat berjuang lah ya Pak Mok.
0: Berjuang apa pula ni? Ada lagi Pak Mok suruh berjuang.
3: Ada balik.
0: Oh, ada balik.
3: Yalah, hati-hati yang jaga diri ya Pak Mok. Jaga kesehatan.
0: Tengoklah tu. Suka.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suka menanaknya kan. Kuat semangat Pak Mok ya. Halo Bijak Berpantun.
4: Berpantun dengan santun.
0: Iya.
4: Lambung lo pantun.
0: Ay boleh sila.
4: Ikan semerah ikan otak. Masuk dalam belung.
0: Ah, ulah.
4: Laura tak balik, Pak Mok meraung-raung.
0: Saking sayang ya tak maknur ya.
4: Benar. Kayu tinggi lilit akar.
0: Iya.
4: Hari tinggi perut lapar le.
0: Eh, sedap. Apa makan kita? Pelauk.
4: Hari tinggi perut lapar. Apa gitu? Pantun ini. Lupa pula dengan pantun gue dah masuk ya. Nah, jadi aku di makan dulu pantun tentang makan ni. Jadi lupa apa no Bang Jack. Mereka tahu Bang Jack. Ikan senangin dimasak pindang.
0: Iya. Yeah.
4: Pada Bok Win yang paling sayang.
0: Allah wakil. Masya Allah. Gitu. Masih lah.
4: Sayang lah.
0: Ada yang sayang.
4: Sayang le. Itu Mama Li.
0: Alhamdulillah. Ha,
4: udah dulu ya.
0: Ya,
4: nanti ingat lagi bantuan yang hilang ni.
0: Ay, boleh.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ah, sila-sila halo bijak berpantun.
5: Bersantun dengan santun.
0: Iya, saya. Ah. Satu lagi nak ketawa ni.
5: Bok Win dalam Bok Win dalam nanya ni, Mak Akam nanya ni.
0: Itulah tukar lagi jadi penyayang sini ya. Tukar jadi penyiar.
5: Mak jawab dah.
0: Apa tu?
5: Ini. Apa ni? Ini tak ada lupa je. Apa dia tu lah. Dah lupa dah mobil orang kata kena ditawak dulu ni. Ini yang santut ni.
0: Ada buat dengan Mama Ririn kat ni?
5: Baik belajar. Tak belajar teluk. Kok ini harus jadi nyaman. Duduk.
0: Itu dia pas lah tu.
5: Apa gini ya? Ikan ruan ada berteluk.
0: Yeah.
5: Kalau ada kawan nyaman berpeluk.
0: Allah Akbar. Dap eh. Kak Etil anak lah guling tu lah.
5: Dia tak ada kawan ni sejak. Tak ada kawan di seorang lain pun win.
0: Yelah. Ya, guling tu lah jadi kawan si aneh.
5: Apa kata lu Bu Win?
0: Ya, saya.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Guling tu lah jadikan kawan Mak Re, ano, Mak Kam.

0: Oke, halo bijak berpantun.
1: Berpantun dengan santun.
0: Iya, sip.
1: Pantun kilatnya.
0: Iya.
1: Tadi hujan lebat benar, bukan lebat banget. Syukurlah kepada Allah ya.
0: Iya, amin. Alhamdulillah, sejuk ya.
1: Mudah-mudahan tempat Bu Win pun udah penuh air hujannya.
0: Oh, itulah. Belum bisa diambil nih, Pak Herman.
1: Iya sih, tapi kalau digunakan untuk nyuci mungkin kali lah.
0: Ah, bisa. Untuk cuci bisa lah, diendapkan loh. Alhamdulillah, Kak. Tadi itu ada gak lah, dapat sedekah.
1: Sini pun bukan main lebatnya. Banyak airnya, cuma warnanya kan masih belum bisa kita konsumsi lah.
0: Benar.
1: Tapi kalau besok hujan lagi lebat seperti itu, insya Allah bisa dipakai itu.
0: Ah, itulah harapan kita.
1: Mudah-mudahan. Saya pantunnya dua putih aja kalau ini.
0: Ah, boleh, sila.
1: Itu mengkilatnya.
0: Ah, boleh.
1: Nah, oke lah. Pantunnya pertama begini. Burung tekukur melangkah wajan. Kita bersyukur sudah hujan.
0: Ah, betul. Alhamdulillah.
1: Kemudian burung tekukur yang digalah. Maka bersyukurlah kepada Allah.
0: Ah, betul. Tak ada.
1: Oke, itu aja ya. Terima kasih.
0: Iya.
1: Bu.
0: Makasih, Pak Herman.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buru-buru ikan lele, Pak Herman, pantun agama le. Ha, iya, pantun betul. Pantun agama kita ya. Ah, mana tadi tu? Siapa nak gabung ke ni malam ini ni? Okeylah, silalah. Saya masuk. Halo, bijak berpantun.
2: Berpantun dengan satu.
0: Berbaju
2: merah, berkain batik.
0: Iya.
2: Anak nyamuk terbang ke hulu. Kalau sempat aura malam ini tak ada balik. Saya yakin Pak Mok kat pastilah kahwin yang baru.
0: Apa ke Pak Mok terus kena sasaran ni? Sian Pak Mok.
2: Bukan saya tu mengingatkan dia. Mengingatkan aura.
0: Tengoklah tu. Makin jadi.
2: Selamat berjuang lah ya aura.
0: Berjuang apa? Macam apa orang yang kita nak berjuang ni?
2: Pak Mok kan selamat berjuang.
0: Macam apa orang? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mang penyakat, mah biasa ya. Silalah buat abang nak bergabung. Bang Jack tak pun. Halo, bijak berpantun.
3: Atau dengan santun, Mbak Win.
0: Ya, tak mungkin. Bang Jack menyakat luar biasa.
3: Penyakar je.
0: Itulah.
3: Luar biasa. Yang boleh panggil orang ketemu ni tadi tu.
0: Sila.
3: Memakai ojek di hari Selasa. Betul ketemu ni tadi tu. Yang nama panjek luar biasa.
0: Kenapa luar biasa? Kuat nyakar. Sakit ada kita tahu buat kena.
3: Sakit dah ada ya. Sian.
0: Salah asuhan tu dulu tu Bang Wadi eh. Bang Jek tu salah asuhan dulu tu.
3: Oh, salah asuhan.
0: Soalnya saya tak sempat ngasuh waktu itu kan.
3: Tak sempat.
0: Jadi saya titipkan lah.
3: Titipkan. Ya ke Bang Jek? Oh, tak apa Bang Jek. Bercanda. Tengok tu. Lucu Mbak Bini ya.
0: Itulah, titipkan.
3: Titip lah. Yang kedua buat Bang Hendang kata ni katanya. Kan dua kakak dia ni, ya. Di hari cerah membeli kipas. Yang nama Mahendra katanya orangnya pekerja keras, kata dia. Alhamdulillah,
0: betul lah. Kerja halal dia kan, Mahendra. Ya, Bang Hendra tu kerja halal, pekerja keras kan?
3: Kerja keras. Alhamdulillah. Mantap.
0: Berkah, enggak berkah.
3: Nah, dapat berkah untuk ketemu pintu. Dapat berkah. Yang kedua buat Mak Zain lagi ni, yang terakhir lah kali ni ya.
0: Janganlah terakhir.
3: Janganlah terakhir. Tak boleh lah. Masih ada waktu ke? Masih ada waktu. Masih ada waktu. Maklumlah, kita tak tahu. Pantunya mungkin gini ya kali ni ya. Membeli kain ke toko roti. Buat Mak Zain tadi, pantun kami, janganlah dia ambil hati.
0: Yang mana tu? Pantun mana tu?
3: Yang kami bilang ketawa. Oh. Mencuri.
0: Tak ada, mama akan tak ambil hati dia. Nanti oh, dia masuk hati. Lagi. Nanti masuk lagi, oh, tak tahu lagi.
3: Oh, tahu lagi dia. Oh, tahu apa nama Win dia.
0: Bukan nama.
3: Bukan nama. Nanti yang kali pun kami yang buat Win dia.
0: Ya, saya.
3: Mama Win, makasih.
0: Sama-sama.
3: Ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lebih bijak berpantun.
4: Pantun dengan santun.
0: Iya, dengan
4: langsung
0: putri.
4: Langsung saja sayang ya.
0: Iya, saya.
4: Ada waktu tinggal sedikit ya.
0: Iya.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Hari Minggu pergi Tanjung Berjo.
0: Ah, jauh ha?
4: Jauh ya.
0: Oh.
4: Melihara ikan habis keluar.
0: Iya.
4: Naik masin habis keluar dia. Satu minggu manjang gantung pojok. Kena manjang suka makan di luar.
0: Sedap
4: Kembali mulutnya.
0: Oh, pantas lah. Alhamdulillah. Rezeki enggak?
4: Bekerja balik nih, nak ngejar pantun.
0: Tengoklah tu.
4: Jadual untuk win nih.
0: Itulah. Alhamdulillah.
4: Makasih sayang ya.
0: Ya, manjang.
4: Alhamdulillah, dah dapat hujan semua dah kita gitu, teh.
0: Itulah syukur.
4: Winet tadi hujan. Tadi ada apa? Facebooknya di Kampung Arang hujan.
0: Alhamdulillah.
4: Mana jadi hujan tadi itu dia no tempat kacang hujan.
0: Alhamdulillah kata ya.
4: Nah, siapa je tadi tu yang dengar hujan itu. Alhamdulillah siapa? Hampir rata lah.
0: Di tempat email sana kalau dua hujan.
4: Hujan. Alhamdulillah lah. Berarti berbernya dah cecat ada hujan tu dah.
0: Itulah.
4: Ya, subhanallah. Alhamdulillah. Rahmat Allah dia sayang dengan umatnya. Tidak sampai hati dia. Makasih sayangnya.
0: Iya, Mak Jang. Ya, makasih banyak.
4: Wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mak Jang Siti di Olak-olak Kubu. Sila Mbak Abang nak bergabung lagi di Bijak Berpantun ya.

Baiklah Bu Abang, kita bacakan dulu WhatsApp yang udah masuk ya. Di malam hari ini di Bijak Berpantun ada siapa nih? Ada Pak Hamzah. Ya, Pak Hamzah Yusuf di Jambi. Mbok Win, pantun ini pantun apa Mbok Win? Malam ini pantun apa Mbok Win dari Pak Hamzah di Pak Hamzah Yusuf di Jambi? Pantun kilat kita, Pak Hamzah. Masuklah Pak Hamzah, masih ada waktu sikit nih Pak Hamzah. Ya, sila. Ada Pak Odo. Makan ketupat depan pintu. Mak Nur, di mana dapat pantun tu? Mak Nur, Pak Odo nanya Mak Nur, di mana Mak Nur dapat pantun tu? Ke lapangan pergi berjemur ya. Perut lapar makan Mak Nuri ya. Oh, kalau lapar perut makan Mak Nur. Benar Mak Nur, makan Mak Nur. Jangan ragu-ragu Mak Nur ya, kok lapar itu makan Mak Nur tancap. Pak Niko, mari berpantun. Iya. Buah selasi, buah mengkudu, aku rindu kepadamu kekasih. Oh, aku rindu kepadamu kekasih. Makasih Pak Niko. Mbok Win selalu saya sekeluarga. Pantun lewat chat, telepon belum terangkat di Bijak Berpantun dengan santun di RRI Perompat Pontianak. Ya, makasih juga Pak Niko ya. Alhamdulillah bisa gabung jadilah. Ya, Pak Niko ya. Jakarta jauh, Jakarta Raya. Apa kata Bang Panji Kombet nih? Beli kerma balik ngojek, itu dia sikat Bang Jack. Bang Jack yang kita sikat, harus disikat Bang Jack ni, kok tada terbiat di malam ini. Ya, Mbak Abang ya, kasih banyak lah yang udah berpantun malam hari ini ya Mbak Abang, karena pantun kita ni dah selesai. Minta ampun, minta maaf lah, nak bergabung cian ya. Besok agak lah ya, kita pantun agak ceria ya, pantun suka-suka, ngibor diri kita kak, kita ibor ni ha. Sama kawan-kawan kita kak, kita ibor ya. Pendengar-pendengar pun kita hibur kat semua ya, pokoknya rata lah kita hibur. Hujan pun rata malam ini ya. Yalah, makasih Mbak Abang ya. Sampai ketemu lagi dan waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: kalau pergi ke Kota Pinang, jadikan saya si buah manggis. Kali pandang cintaku datang. Kalau tak datang, tentu menangis.
1: Ah, itu dia.
2: Cincah Rasila.
3: Mau beli pansi ke Pontianak.
2: Terus?
3: Panjang lewat Kumpai. Kan ke Bang Panji suka dengan antu Pontianak. Ini panjang, kakinya tak sampai.
4: Makan telepon di terang bulan.
2: Cantik.
4: Hari pun gelap. Tinggal bergagap.
2: Cantik. Sedap.
4: Kita berpantun, membuat hiburan. Salah dan silap, minta dimaaf.
2: Betul.
5: Mari berkayo membeli jamu. Jamu dimakan terasa manis. Bertemu lagi sama Mbok Yo yang paling manis.
1: Alamak, pandai kena diabetes sih saking manisnya.
6: Ayolah Mbok Abang, sungguhlah halus si kain katun. Katun ini warnanya berseri-seri. Ikuti acara Bijak Berpantun, berpantun dengan santun setiap hari.

Di balik rimbunnya tanah Sambas, tersimpan sebuah kisah pilu dari masa lalu. Legenda Bujang Nadi dan Dare Nandung. Mereka adalah kakak beradik berparas rupawan, anak dari Raja Tan Unggal yang berkuasa.

pesan yang ditinggalkan dari makam sepi ini. Kisah Bujang Nadi dan Dara Nandung adalah peringatan abadi bagi kita bahwa fitnah lebih tajam dari pedang. Dan keputusan yang diambil dalam kobaran amarah hanya akan membuahkan penyesalan yang tidak berkesudahan. Bijaksanalah dalam menyaring kata sebelum ia menjadi luka.

Dulu, saat semburat merah jingga nan elok, saat gumpalan kapas gelap bersanding bersama cakrawala, tetes kehidupan jatuh serentak, membombardir ribuan kilometer lahan. Impresi menguap di atas tanah, larut bersama wewangian hujan. Di bawah rintik-rintik nikmat Tuhan, tersemat manis indahnya janji masa depan. Penuai kebahagiaan semu berselimut basah.

Kini harus beradu dengan nestapa, menatap seruan hina yang menyayat jiwa, menusuk hingga rindu menyeruak keluar dengan satu tarikan napas gusar.

0: But, kalau dipikir-pikir nih ya, negara kita nih keren lah, budaya banyak, agama pun beragam. Tapi menurutmu nih, gimana lah cara supaya budaya lokal kita tuh bisa buat umat beragama tetap akur dan adem ayem?
1: Ayem? Apa ayam? Sebenarnya, budaya itu perannya besar, Kak. Karena di budaya itu, kita diajarkan nilai leluhur, kayak gotong royong, sama musyawarah. Intinya gini, Pak. Perbedaan tu bukan alasan buat kita musuhan, tapi justru kekuatan yang harus kita jaga sama-sama.
0: Oh, berarti budaya lokal kita itu sebenarnya kompak ya? Sama-sama moderasi beragama?
1: Nah, itu benar. Moderasi beragama itu kan mudahnya. Kita taat sama agama seorang, tapi tidak merendahkan keyakinan orang lain. Tradisi kita dari dulu ya, begitu. Selalu mengutamakan kebersamaan tanpa memandang apa agama orang lain.
0: Betul juga ya. Contoh gampangnya, pas kita kerja bakti bersihkan kampung, atau pas lagi ada musibah, semua langsung turun tangan bantu tanpa nanya, agama kau apa? Nah, semuanya nih murni karena rasa persaudaraan.
1: Dah tak salah dah tuh. Itulah bukti nyatanya. Prinsipnya sederhana aja. Teguh di keyakinan sendiri, tapi tetap hormat sama keyakinan orang lain. Kalau dijalankan, hidup kita pasti jauh lebih damai dan saling menguatkan.

0: Ibu, ibu, coba lihat gambarku. Ini aku, ini ibu. Kita lagi bergandengan tangan.
1: Wah, bagus sekali anak ibu. Warnanya juga cerah. Teruslah belajar yang rajin ya nak. Tapi ingat, pintar di sekolah saja nggak cukup. Harus jadi anak yang jujur dan sopan sama siapa saja, ya nak?
0: Siap, ibu.
2: Sekolah memberikan ilmu pengetahuan, tetapi rumahlah yang membentuk karakter. Orang tua adalah guru pertama dan teladan paling utama bagi anak-anaknya. Luangkan waktu Anda, berikan pendidikan moral, kasih sayang, dan perhatian di dalam rumah. Karena masa depan yang cerah dimulai dari hangatnya pendidikan keluarga. Jadikan rumah kita madrasah pertama yang terbaik.

0: Masuk. Hehehe.
1: Jang, ngapa pula sampah ku lempar ke parit tuh?
0: Biar praktis lah Pak Muda. Nanti kan terbawa arus air ke sungai, hilang sendirilah dia.
1: Ya Rabbana Jang, parit tuh fungsinya untuk ngalirkan air, biar kampung kita nih tak banjir. Kalau saban hari awak buang sampah ke parit terus, sumbatlah dia lama-lama, sungai pun jadi kotor. Nanti kalau air meluap, yang sibuk siapa? Kita semua.
0: Iyalah wak, maaf ya, saya ambil agaklah sampah.

Parit dan sungai bukanlah tempat sampah panjang. Parit yang bersih mencegah genangan, sungai yang mengalir bebas adalah sumber kehidupan. Mari jaga kebersihan saluran air di lingkungan kita, mulai dari diri sendiri, mulai dari sekarang.

Ya baiklah Mbak Abang, kita masih lanjut lagi puisi kita malam hari ini, masih tentang hujan. Dan kali ini judulnya puisi kita adalah, kali ini adalah Hujan dan Kebersamaan.

Hujan ini mengingatkanku pada angan, pada kebersamaan pernah kita jalankan. Setiap orang menarikan imajinasi yang disampaikan melalui kertas putih tak diharapkan. Langit terasa gelap mencekam, air berjatuhan tanpa memberi kesempatan. Hawa dingin menusuk pori-pori badan. Semangat tetap tak terbantahkan. Ada yang tidur dengan kesakitan. Ada yang merenung dengan kesendirian. Ada yang ragu dalam penyampaian. Ada pula cinta dalam kebersamaan. Kasih ku tatap mata tajam. Ada kerinduan terlalu dalam. Seperti tanah gersang merindukan hujan. Kasih bila hujan telah tiada. Adakah kebersamaan kita tetap terjaga? Setiap peristiwa melahirkan suka dan duka. Dan menjadi penyebab guncangan jiwa.

Kebakaran di lahan gambut tidak selalu berupa kobaran api besar dengan nyala tinggi di permukaan. Api dapat menjalar secara perlahan di bawah tanah melalui pori-pori dan lapisan organik yang kering. Sulit dideteksi dan dipadamkan, karena apinya membara di dalam tanah, titik api seringkali tidak terlihat secara visual dari atas permukaan. Bara api ini mampu bertahan selama berminggu-minggu atau bahkan berbulan-bulan, meskipun api di permukaan tampak sudah padam dan bisa kembali berkobar saat tertiup angin atau cuaca panas. Penyebab utama, kebakaran gambut biasanya dipicu oleh kombinasi faktor alam seperti musim kemarau panjang atau penurunan muka air tanah dan aktivitas manusia seperti pembukaan lahan dengan cara dibakar atau membuang puntung rokok sembarangan. Musim kemarau meningkatkan potensi kerentanan lahan gambut terhadap kebakaran. Sekali terbakar, api di dalam gambut sangat sulit dipadamkan dan berdampak luas bagi kesehatan serta lingkungan. Mari jaga lahan gambut kita tetap basah dan hijau. Hindari kebakaran.

Ya baik Mbak Bang, kita masih di Hasanah Budaya Daerah. Dan malam hari ini Hasanah Budaya Daerah kita tentang puisi Mbak Bang. Nah Mbak Bang, buat yang ingin bergabung ya atau menulis puisinya, akan saya bacakan puisinya Mbak Bang. Dan malam hari ini Mbak Bang sudah dapat kiriman saya Mbak Bang, dari Pak Odo di Jambi ya. Nah Pak Odo mengirimkan saya lirik-liriknya nih Mbak Bang ya. Jadi akan saya bacakan ya puisinya Pak Odo nih. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bu Win, malam juga. Dan malam hari ini akan saya bacakan karya dari Pak Odo dengan berjudul Malam.

Malam. Kau datang membawa keheningan. Kau tenang, tapi tidak seperti hati dan pikiran. Kau pergi dengan waktu yang telah ditetapkan. Kau nanti akan datang lagi kala dibutuhkan. Peluk saja semua sukacita di dunia ini. Semua tahu kau mampu. Apa kau tahu? Kau dibutuhkan jika makhluk masih merasakan dirimu. Malam. Ya baik, terima kasih Pak Odo karyanya. Terus-terus berkarya Pak Odo. Dan nanti buat siapa saja Bu Abang yang mengirimkan puisi, ya akan saya bacakan puisinya Bu Abang. Jangan khawatir Bu Abangnya, saya bacakan. Nah, kirimlah Bu Abang puisi-puisinya malam ini, hari Selasa malam ya Bu Abang ya. Nah, cara kita puisi. Dan kali ini juga kalau seandainya Bu Abang ada yang nak berpuisi langsung bacakan puisinya, silakan ya. Tapi waktu kita nih ya, mungkin minggu depan lah. Kalau Bu Abang hadir lagi ya jam 21 sampai jam 22 di acara Sana Budaya Daerah, di puisi kita ya, kejalinan sastra kita ya, silakan minggu depan setiap Selasa Bu Abang. Dan juga kalau Bu Abang ingin puisinya dibacakan, kirim puisinya ke Perempat RRI Pontianak, atau silakan Bu Abang akan membacakan puisinya selangsung ya, karyanya sendiri. Dan malam hari ini kita cukupkan dulu ya Bu Abang puisi kita. Dan jangan lewatkan Bu Abang, selepas ini akan saya hadirkan ya acara kita, yakni Berkisah. Nah, tentang ini cerpen nih Bu Abang bersama Mbok Nani malam hari ini ya. Cerita tentang sebuah cerpen, mau dengarkan nanti jam 22 waktu Indonesia Barat. Tapi sebelumnya kita simak dulu yang berikut ini Mbak Abang.

Susun kue dalam tampah. Kue tradisional semua enak. Ayo Mbok Abang, kita berkisah, berbagi cerita di Pro 4 Pontianak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mbok Abang, penikmat kata dimanapun berada? Semoga malam ini membawa kedamaian untuk kita semua. Kabut asap tebal masih memeluk bumi tempat kita berpijak. Semoga kehangatan di dalam rumah dan ketabahan di dalam dada kita tidak ikut meredup, Bu Abang. Meski hari-hari ini kita tidak mudah untuk bernapas bebas karena pekatnya asap yang menutupi pandangan, semoga birunya pagi dan sinar matahari yang hangat secepatnya akan kembali menyapa kita. Seperti biasa, Bekesah hadir bukan sekedar membaca baris demi baris bait, tapi tentang menyuarakan apa yang tersimpan di dalam dada. Baik Bu Abang, sebelum kita ke kesah malam kita malam hari ini, kita nikmati dulu ya bersama-sama satu buah alunan lagu berikut.

Iya Mbok Abang, lagu telah mengalun menemani malam Mbok Abang. Dan sekarang Mbok Nani akan menghantarkan kisah yang sudah hadir di meja siar. Selama satu jam ke depan kita akan menuangkan rasa, merajai bait dan menikmati alur-alur kisah. Jadi buat Mbok Abang yang lagi nyantai di rumah atau yang sedang berada di jalan, pasang telinga untuk mendengarkan kisahnya. Secangkir kopi di ujung hujan. Gerimis mereda dengan menyisakan aroma tanah basah yang menyeruak masuk melalui celah jendela kayu yang terbuka sedikit. Suara sisa tetesan air dari atap seng beradu ritmis dengan derit ayunan bambu di teras rumah. Malam yang sudah cukup larut, tetapi sudut kota kecil ini belum sepenuhnya tertidur. Di atas meja kayu jati yang agak kusam, secangkir kopi hitam masih menghembuskan asap tipisnya, menyebarkan aroma khas biji kopi sangrai berpadu sentuhan tipis kayu manis. Bagi Seba, malam setelah hujan bukan sekedar pergantian jam menuju dini hari. Malam adalah ruang jeda setelah seharian berpacu dengan kebisingan lalu lintas, deretan berkas kerjaan yang seolah tak ada habisnya, serta deretan ekspektasi yang menumpuk. Jam-jam tenang seperti inilah tempat ia pulang kepada dirinya sendiri. Ia meraih cangkir porselen putih itu dengan kedua tangannya. Rasa hangat langsung melayap menembus jemarinya yang dingin. Perlahan ia menghirup aromanya sebelum menyesap cairan hitam pekat itu sedikit demi sedikit. Rasa pahit yang jujur langsung menyapa lidahnya, disusul jejak manis yang tertinggal di pangkal tenggorokan. Di luar, lampu jalan memancarkan cahaya kuning keemasan yang memantul di atas permukaan jalanan basah. Sisa-sisa air di daunan pohon mangga depan rumah berkilauan bagaikan benang emas setiap kali diterpa angin malam yang berembus pelan. Seba menyandarkan punggungnya ke kursi kayu. Ia memejamkan mata sejenak, mendengarkan simfoni alam malam ini. Bisikan angin yang menyapu dedaunan, derik jangkrik yang bersahut-sahutan dari balik semak-semak, dan detak jarum jam dinding yang berjalan tenang tanpa terburu-buru. Jeda, bisiknya pelan pada diri sendiri. Kata itu terasa ringan, namun memiliki bobot yang mampu meluruhkan sebagian rasa lelah yang menghimpit dadanya sepanjang hari. Sebuah ketukan pelan di depan pintu rumah memecah keheningan. Bukan ketukan terburu-buru, melainkan dua kali sentuhan lembut yang ragu-ragu. Seba membuka mata, meletakkan cangkir kopinya, lalu melangkah menuju pintu. Ketika daun pintu kayu berdecit terbuka, sosok Pak Seno berdiri di sana. Tetangga sebelahnya yang sudah berusia kepala 6, tampak mengenakan sweater rajut abu-abu yang agak longgar dan peci tua. Di tangannya, pria tua itu memegang sebuah tempat makanan berbahan seng. "Belum tidur, Bah?" tanya Pak Seno dengan suara berat namun tenang, khas seorang penutur cerita masa lalu. "Belum, Pak. Baru saja mau menikmati kopi hangat," jawab Seba sembari tersenyum dan menggeser badannya, mengisyaratkan tetangganya untuk masuk. "Mari masuk, Pak. Di luar anginnya agak kencang." Pak Seno melangkah masuk, melepas sandal jepitnya di ambang pintu, lalu duduk di kursi kayu berhadapan dengan Seba. Ia meletakkan wadah seng itu di atas meja. "Ibu baru mengangkat pisang goreng hangat, masih ngebul," katanya. "Tidak enak kalau dimakan sendiri di malam hening seperti ini," kata Pak Seno lembut sambil membuka tutup wadah tersebut. Uap pisang goreng bercampur aroma adonan tepung vanila langsung melengkapi aroma kopi di ruangan itu. Seba tersenyum lebar. Kehangatan sederhana seperti inilah yang kini makin sulit ditemukan di kota-kota besar. Sebuah pisang goreng dari tetangga diantarkan tanpa alasan khusus selain sekedar berbagi momen tenang di malam hari. Seba pergi sebentar ke dapur untuk mengambil cangkir tambahan dan menyeduhkan teh melati hangat untuk Pak Seno. Tak lama kemudian,
Dua uap minuman hangat membumbung bersama di atas meja kecil itu. Anak muda sekarang. Pak Seno mulai percakapan sembari meraih sepotong pisang goreng. Selalu terlihat tergesa-gesa. Bahkan saat malam tiba, pikiran kalian itu sering kali masih berlari di tempat lain. Seba terkehendap pelan. Kata-kata Pak Seno menembus tepat di dadanya. Mungkin karena zaman sekarang menuntut segalanya cepat, Pak. Kalau berhenti sebentar saja, rasanya ya seperti tertinggal jauh. Pak Seno menyesap teh melatinya pelan-pelan. Ia mengangguk paham, lalu memandang keluar jendela menuju kegelapan malam yang tenang. Dulu saat saya masih bekerja di stasiun kereta tua, kenang Pak Seno. Matanya menerawang jauh menerobos waktu. Saya belajar satu hal tentang perjalanan. Kereta api paling cepat pun selalu membutuhkan stasiun pemberhentian. Bukan untuk membatalkan perjalanan, tapi untuk mengisi air, mengecek roda, dan memberi kesempatan penumpang menata nafas. Pak Seno kembali menatap Seba. Matanya teduh memancarkan kearifan dari puluhan tahun pengalaman hidup. Malam hari adalah stasiun pemberhentian itu, Bah. Jika kamu membawa beban dan kecepatan harimu di dalam malam, kamu tidak akan pernah benar-benar sampai di rumah. Rumah itu bukan cuma bangunan, tapi kedamaian di dalam dadamu sendiri. Ruangan kembali hening. Namun kali ini, keheningan itu terasa sangat menenteramkan. Ujaran Pak Seno berputar pelan di kepala Seba, meresap perlahan bersama hawa dingin malam yang semakin larut. Seba mengambil satu pisang goreng. Teksturnya renyah di luar dan lembut di dalam, membawa rasa manis yang pas. Mereka berdua menghabiskan waktu beberapa saat tanpa banyak bicara. Kadang-kadang, persahabatan dan rasa nyaman paling sejati tidak membutuhkan banyak kata, cukup kehadiran. Kepulan uap hangat minuman dan kesadaran bahwa kita tidak sendirian di bawah langit malam yang luas. Waktu menunjukkan pukul 11 malam. Radio tua berkapasitas transistor kecil milik Seba yang menyala dengan volume sangat rendah di sudut ruangan itu sedang memutarkan lagu instrumen akustik. Nada-nada petikan gitar klasik mengalun lembut, menyatu sempurna dengan irama gerimis kecil yang mendadak turun kembali di luar. Pak Seno menepuk lututnya pelan, mengisyaratkan sudah waktunya ia pamitan. Terima kasih untuk tehnya, Bah. Jangan lupa matikan lampu teras kalau sudah mau istirahat. Ujar Pak Seno sambil berdiri dari kursinya. Terima kasih kembali, Pak, untuk pisang gorengnya. Menyempurnakan kopi malam ini. Jawab Seba penuh dengan rasa syukur. Seba mengantar Pak Seno sampai ke ambang pintu. Pria tua itu melangkah perlahan melintasi teras, menembus rintik gerimis halus yang mulai membasahi pelataran. Seba memperhatikan langkah tenang tetangganya itu.

cahaya kecil yang terabaikan saat siang bisa terlihat kembali. Kembali ke dalam ruangan, Seba merapikan cangkir teh Pak Seno dan membawa sisa pisang goreng ke dapur. Ia berjalan perlahan, menikmati setiap langkah tanpa rasa terburu-buru. Cangkir kopi kini tinggal menyisakan tegukan terakhir yang sudah agak dingin. Seba meminumnya habis, menikmati jejak rasa pahit manis yang kini terasa begitu harmonis. Ia mematikan radio kecilnya, membuat ruangan itu kembali berada dalam pelukan keheningan yang utuh. Ia berjalan menuju kamar tidur, lampu utama dimatikan, menyisakan lampu tidur kecil berwarna kuning hangat di sudut meja samping ranjang. Seba merebahkan badannya di atas tempat tidur. Bantal terasa begitu empuk menyangga kepalanya. Ia menarik selimut tebal sampai ke dada. Dari balik jendela kamar yang tertutup rapat, suara hujan yang perlahan mereda kini terdengar seperti bisikan bobo yang sangat jauh dan lembut. Pikirannya yang tadi siang penuh dengan hiruk-pikuk rencana, target, dan kekhawatiran kini perlahan-lahan mereda. Beban itu tidak hilang, tapi mereka telah diletakkan di luar pintu kamar. Hari esok akan membawa tantangan sendiri, tetapi malam ini adalah milik peraduan dan rasa syukur. Seba memejamkan matanya dengan nafas yang teratur dan tenang. Di luar sana, dunia terus berputar dalam gelap. Namun di dalam hatinya, sebuah kedamaian kecil telah menyala, hangat, tenang, dan siap mengantarkannya ke dalam tidur yang lelap.

Bu Abang, itu tadi sebuah kisah yang sangat makna baru saja kita dengarkan bersama ya. Gimana Bu Abang? Ada bagian yang mungkin mirip dengan pengalaman hidup Bu Abang sendiri? Iya ya, kadang dari cerita pendek seperti ini kita jadi belajar melihat hidup ya Bu Abang ya, dari sudut pandang yang berbeda tentunya. Semoga setiap untaian kata dalam kisah ini mampu mengetuk pintu hati Bu Abang, menghadirkan cermin kehidupan, atau sekedar menjadi teman setia di tengah rehat Bu Abang sendiri. Baik, biarkan imajinasi kita melayang bersama alurnya Bu Abang, meresapi setiap detik petualangan rasa yang tersaji dari cerita tadi.

Bu Abang, perjalanan rasa kini belum usai. Dari hangatnya lembaran cerita pertama, mari kita melangkah ke bait-bait berikutnya. Sebuah kisah baru telah menanti, membawa warna dan alur yang siap memeluk ruang dengar Bu Abang. Nah, selamat menikmati kisah selanjutnya. Lampu pos di ujung dermaga. Angin laut malam berhembus pelan, membawa aroma angin yang khas berpadu dengan dingin yang menembus kain jaket. Di ujung dermaga kayu tua yang menjorok ke arah muara, sebuah lampu pos kuno memancarkan cahaya kuning temaram. Cahaya itu memantul di atas permukaan air yang tenang, menciptakan bayangan keemasan yang menari-nari mengikuti riak gelombang kecil. Bagi Aris, dermaga ini adalah pelabuhan bagi pikirannya yang lelah. Setelah berminggu-minggu bergelut dengan kebisingan kota, tumpukan pekerjaan yang seolah tak pernah usai, dan hiruk-pikuk suara kendaraan, duduk di atas kayu dermaga yang lapuk ini adalah sebuah kemewahan. Di sini, di ujung malam yang sunyi, waktu seolah berjalan lebih lambat. Ia merapatkan jaket tebalnya, lalu meraih termos kecil yang dibawanya dari rumah. Ketika tutupnya dibuka, uap tipis bermuatan aroma seduhan teh tubruk bercampur perasan jeruk nipis langsung membumbung, memberikan kehangatan instan di tengah terpaan angin malam. Aris menyesap teh hangat itu perlahan. Rasa manis, sedikit asam, dan hangatnya cairan herbal itu merambat pelan menembus tenggorokannya. Ia memejamkan mata menikmati momen sederhana yang seringkali terabaikan saat siang hari yang serba cepat. Di sekelilingnya hanya ada bunyi alami malam, deburan ombak halus yang menghempas tiang-tiang kayu dermaga, gesekan daun-daun pohon bakau di tepi pantai, dan sesekali suara kepakan sayap burung malam yang melintas rendah di atas air. Malam selalu tahu cara menyembuhkan, gumam Aris pelan pada dirinya sendiri. Langkah kaki yang santai di atas lantai kayu dermaga memecah keheningan. Bunyi krek krek dari kayu tua yang terinjak menandakan seseorang sedang berjalan mendekat. Aris menoleh dan mendapati Pak Rusli, seorang penjaga mercusuar tua yang sudah puluhan tahun menetap di pesisir itu. Pak Rusli berjalan pelan sambil memegang sebuah lampu senter tua dan membawa lentera kecil. Wajahnya yang dipenuhi garis-garis usia memancarkan ketenangan seorang pria yang telah menghabiskan sebagian besar hidupnya berdamai dengan samudra. "Masih betah duduk di sini, Mas Aris?" sapa Pak Rusli dengan suara serak-serak basah namun ramah. "Masih, Pak Rusli. Udara malam di sini selalu bikin pikiran adem," jawab Aris sambil menggeser duduknya, memberi ruang untuk pria itu. "Mari duduk, Pak." Pak Rusli meletakkan lenteranya di samping lampu pos, lalu duduk meluruskan kakinya yang mulai rentah. Ia menatap lurus ke arah garis horizon malam yang gelap, tempat di mana langit dan laut menyatu tanpa batas. "Orang-orang sering takut dengan kegelapan laut saat malam," kata Pak Rusli pelan, memulai percakapan tanpa terburu-buru. "Padahal, kalau kita mau duduk diam sebentar saja, laut di malam hari justru yang paling jujur. Dia tidak berusaha menutupi apapun. Dia hanya ada, tenang, dan menerima apa saja yang datang." Aris mendengarkan kata-kata yang diucapkan Pak Rusli. Ujaran sederhana itu terasa seperti nasihat hangat yang membelai hatinya yang sedang gundah. "Pak Rusli tidak pernah merasa kesepian di sini?" tanya Aris penasaran, memecah jeda di antara mereka. Pak Rusli tersenyum kecil, matanya memantulkan cahaya lampu pos yang sangat hangat. Ia mengambil nafas panjang, menghirup udara malam yang segar sebelum menjawab. "Sepi dan tenang, itu dua hal yang berbeda, Mas," jawab Pak Rusli lembut. "Sepi itu kalau hati kita kosong dan menolak apa yang
ada di depan mata. Tapi tenang, tenang itu saat kita sadar bahwa dalam kesendirian pun kita selalu ditemani oleh alam. Ada angin, ada bintang, ada deburan ombak. Kita tidak pernah benar-benar sendiri. Ia menunjuk ke arah mercusuar tua yang menjulang beberapa ratus meter di belakang mereka. Cahayanya berputar menyapu permukaan laut secara berkala, membelah kegelapan setiap beberapa detik sekali. Mercusuar itu, lanjut Pak Rusli, tugasnya bukan untuk menghilangkan seluruh kegelapan malam. Tugasnya hanya memberi petanda, di sini ada daratan, kamu aman. Begitu juga dengan hidup kita. Kita tidak perlu menyelesaikan seluruh masalah dunia dalam satu malam, nak. Cukup temukan satu cahaya kecil untuk menuntun langkah esok hari. Aris terpukau. Kata-kata Pak Rusli meresap dalam-dalam ke dadanya. Rasa cemas akan masa depan dan beban pikiran yang membayangi perlahan-lahan meluruh, tertiup oleh angin malam dan terbias oleh deburan ombak. Pak Rusli kemudian merogoh sakunya dan mengeluarkan dua buah ubi rebus hangat yang terbungkus daun pisang. Ini loh, ibu tadi menyuruh bawa. Makanlah selagi hangat. Pas kali nih dimakan di tepi laut begini. Aris menerima ubi rebus itu dengan kedua tangannya yang hangat oleh termos teh. Aroma khas ubi manis yang dikukus bercampur wangi daun pisang terbakar lembut menyeruak di udara. Mereka berdua menikmati ubi hangat itu dalam diam dan nyaman. Sesekali diselingi tawa kecil saat mendengar cerita Pak Rusli tentang masa-masa mudanya menjadi pelaut. Waktu berlalu tanpa terasa. Jam di pergelangan tangan Aris menunjukkan pukul 12 malam. Angin laut mulai berembus sedikit lebih kencang, menandakan malam telah mencapai puncaknya. Pak Rusli menepuk bahu Aris pelan sambil bangkit berdiri. Saya jalan dulu ya, melingkari dermaga. Jangan terlalu larut, angin malam tidak baik kalau terlalu lama menyapa tulang. Siap Pak Rusli, terima kasih banyak untuk ubi rebus dan obrolannya ya. Ujar Aris penuh dengan rasa terima kasih. Sama-sama, tidurlah dengan nyenyak. Jawab Pak Rusli sebelum langkah pergi. Bayangan dan menteranya perlahan menjauh. Menyatu kembali dengan ketenangan malam di pesisir. Kini tinggal Aris sendiri di ujung dermaga, menghabiskan sisa teh hangat di termosnya. Dia berdiri merapikan barang-barangnya, lalu menatap laut lepas untuk terakhir kalinya malam ini. Cahaya mercusuar kembali berputar secara ritmis, dan lampu pos di sampingnya tetap memancarkan sinar kuning yang hangat. Rasa lelah dan riuh di kepalanya telah berganti menjadi rasa damai yang utuh. Aris melangkah meninggalkan dermaga kayu itu. Setiap pijakan kakinya terasa lebih ringan dari sebelumnya. Kegelapan malam tidak lagi terasa menakutkan atau menekan. Malam telah menjadi perlindungan yang hangat. Sebuah jeda yang menguatkan sebelum menyambut fajar yang baru. Ia berjalan menuju rumah dengan langkah yang mantap. Di balik awan tipis, bulan separuh mulai menyinari jalan setapak yang dilaluinya. Malam ini, Aris telah menemukan mercusuar kecil di dalam hatinya sendiri. Sebuah kepastian bahwa esok hari

0: Ya Mbok Abang, itu tadi ya sebuah kisah yang udah kembali Mbok Nan hadirkan. Lampu pos di ujung dermaga. Seperti cerita pertama, mudah-mudahan apa yang tersirat di dalam cerita-cerita tadi juga dapat kita ambil hikmahnya ya Mbok Abang. Iya, jadi dua lembar kisah telah usai Mbok Nan hadirkan. Ada kisah yang tersisa? Mungkin juga selapis haru yang masih terendap di dada. Namun setiap cerita harus menemukan muaranya. Seperti juga kebersamaan kita Mbok Abang malam hari ini ya. Dalam berkisah, kita pun harus sampai di penghujung jalan. Terima kasih ya Mbok Abang sudah setia melangkahkan imajinasi dan berbagi ruang hangat di hati Mbok Abang bersama Pro 4 RRI Pontianak. Saya Nani Saputra pamit undur. Jangan lupa, mari kita titipkan doa malam ini bersama hembusan napas kita agar hujan segera turun mengusap luka di bumi Kalimantan Barat, membasuh debu dan mengembalikan kesegaran di tanah yang kita cintai ini. Tetap semangat, Mbok Abang, jaga kesehatan dan mari kita lewati asap ini bersama-sama. Akhir kata saya Nani Saputra pamit undur, selamat malam, sampai jumpa dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bunga melati mekarnya indah, tumbuh subur di dekat sumur. Bekisah malam ini pun udah, semoga Mbok Abang semua terhibur.
2: Menebuh kumbang dahan cendana, kumbangnya terbang anak beranak. Mbok Abang jangan mana-mana, tetap di sini di Pro 4 Pontianak.

0: Dapatkah kita membayangkan? Bangun di pagi hari, membuka pintu rumah, tetapi udara yang seharusnya segar justru dipenuhi asap. Langit yang biasanya biru berubah kelabu. Mata terasa perih, nafas terasa sesak. Bahkan anak-anak yang harus mengurangi aktivitas di luar rumah. Semua itu bisa terjadi ketika kebakaran hutan dan lahan atau karhutla tidak terkendali. Api memang terlihat kecil. Hanya dari tumpukan daun kering, hanya dari lahan yang hendak dibersihkan, hanya dari bara yang kita kira sudah padam. Tapi kita tidak pernah tahu kemana api akan berjalan. Dalam sekejap, api dapat merambat membakar lahan, hutan, habitat satwa, bahkan mengancam rumah dan kehidupan masyarakat.
1: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak. Suara Budaya, Kalimantan Barat.

dimainkan sebuah orkestra. Ada gitar, seruling, gendang, dan biola. Bentuknya beda, suaranya beda, cara memainkannya pun juga beda. Tapi, saat dimainkan bersama-sama dengan satu harmoni,

terciptalah melodi yang begitu indah. Begitu juga dengan kita, berbeda suku, berbeda bahasa, berbeda keyakinan. Bukan alasan untuk saling menjatuhkan. Justru perbedaan itulah yang membuat bangsa kita kaya dan kuat. Mari rawat toleransi, jauhi ujaran kebencian, pererat tali persaudaraan. Karena kita satu, Indonesia. Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempat Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

0: Eh, awak tahu tak? Sekarang hasil kebun kita bisa bernilai lebih tinggi.
1: Oh, tahulah. Itu yang disebut hilirisasi tu kan?
0: Ah, betul. Misalnya, singkong yang awak punya ni diolah jadi keripik atau tepung, jadi lebih mahal harganya.
1: Jadi kita bisa dapat untung lebih tanpa harus nambah lahan lagi ya?
0: Iya, karena di rumah pun hasil kebun bisa kita ngolahnya. Selain meningkatkan penghasilan, juga membuka lapangan kerja.
1: Anak muda pun bisa ikut berkontribusi tanpa harus merantau jauh.
0: Itulah, hilirisasi itu bukan cuma untuk pabrik besar, tapi bisa dimulai dari lingkungan terdekat.
1: Berarti, kalau kita kompak, hasil lokal bisa juga jadi produk unggulan daerah ya?
0: Ha, sangat bisa. Kita juga lebih bangga dengan produk buatan sendiri.
1: Hmm, ternyata dampak hilirisasi itu besar ya untuk ekonomi keluarga dan masyarakat.
0: Makanya, yuk kita mulai dari sekarang. Olah hasil alam jadi produk bernilai tinggi.
2: Pro 4 Pontianak, Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro 4 RRI.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Jarum jam menunjukkan pukul 10 pagi saat RRI bersama 4 jurnalis dari Pontianak tiba di rumah panjang Sungai Long. Rumah panjang Iban di kaki Bukit Indai Muam di kampung Sungai Long, salah satu kampung terpencil di bumi Uncak Kapuas, julukan Kabupaten Kapuas Hulu. Rumah panjang berdiri tahun 2005 silam dan sebagian besar konstruksi bangunan terbuat dari kayu belian. Kunjungan awal media untuk menemui Kilau, warga Sungai Long yang tinggal di rumah panjang. Kilau bersama istri dan seorang putrinya menempati bilik nomor 3 dari 7 bilik di rumah panjang. Dari teras terdengar suara televisi. Ternyata seluruh penghuni bilik telah menyimpan peralatan elektronik berupa radio, dispenser, dan ketam listrik. Kilau menuturkan hampir 7 tahun penghuni seluruh bilik di rumah panjang tak lagi menggunakan pelita dan Petromax ketika malam hari. Lampu pijar kini telah menyinari setiap bilik dan teras di rumah panjang. Pasokan listrik berasal dari pembangkit listrik tenaga mikrohidro, PLTMH, bantuan WWF, organisasi internasional berlogo panda.
1: Hampir tiap pintu ada semua atau alat-alat macam kulkas, TV, pakai masak nasi, dapur semua memang mau ada semua. Mulai apinya terang lah hidup. Semua pekerjaan mereka yang perempuan yang bikin tenun, sungkit, kan lancar, terang. Kalau dulu pakai pelita tuh habis tumbang, nak kelihatan kalau nak digantung. Senang lah semua pekerjaan, senang bikin parang, senang karena udah ada listrik tuh. Kalau pakai kikir aja udah setengah mati satu parang.
0: Secara administratif, Sungai Long berada di Desa Sungai Abau, Kecamatan Batang Lupar. Total penduduk desa berjumlah 410 jiwa yang terdiri dari 11 kepala keluarga atau kakak. PLTMH yang masuk ke Sungai Long merupakan stimulus dari WWF sebagai pembuka jalan program restorasi di daerah aliran sungai Das Koridor Labian Leboyan di Kabupaten Kapuas Hulu. Restorasi adalah skenario besar WWF mengembalikan berbagai sumber penghasilan warga pasca berakhirnya industri kayu, sekaligus memulihkan kawasan habitat satwa langka. Kampung Sungai Long yang berada dalam koridor mengalami deforestasi atau penyusutan hutan menyusul tingginya aktivitas pembukaan hutan. Menurut Kilau, selain penebangan oleh warga untuk membuka lahan perkebunan dan pemukiman, deforestasi juga akibat pembalakan liar.
1: Sudah buka PT, airnya udah enggak sinunuh lagi. Karena muaranya tuh udah nyebar kemana ke sini, pasirnya tuh udah mengalir ke sungai-sungai itu, makanya ikan tuh udah nggak ada masuk lagi ke sungai-sungai. Kalau ada air pasang tuh udah macam tanah airnya, aliran air tuh udah tertutup semua pasir. Kalau kuat airnya pasir tuh ikut sampai ke sawah sana tuh, datang di sana kan tanah rata, pasir tuh udah naik tuh.
0: Kilau menyebut Sungai Ampesuk yang membelah Desa Sungai Abau adalah contoh kerusakan lingkungan akibat penebangan hutan. Sungai menjadi dangkal akibat erosi tanah dan pasir. Ketika pasang, air sungai meluber hingga ke areal sawah tada hujan milik warga, malah membawa pasir dan menyeret sampah lainnya. Bahkan alur air sungai tak lagi jelas kemana arahnya. Menyikapi kondisi ini, Kilau berinisiatif menghubungi personil WWF dan menawarkan program restorasi berlangsung di Sungai Long. Namun sebelum memulai restorasi, WWF menyalurkan stimulan berupa bantuan PLTMH dan mendampingi warga setempat pada kegiatan konversi bibit karet lokal ke bibit karet unggul. Pendampingan berlangsung mulai tahun 2010 hingga 2013.
1: Waktu tahun 2009 itu WWF mengajukan program perkebunan getah 3 tahun. Mereka ngajar nanam getah, cara nempelkan karet itu. Udah itu habis kita bikin hutan lindung ulu sungai itu sekitar berapa ratus meter kah dari sungai ke atas sebelah-sebelah sampai ke puncak. Kami ikut, katanya kayu di sini nggak usah ditebang lagi sampai ke puncak. Karena di bawah sudah ada mikrohidro, bikin ladang pun hati-hati kalau mau bikin ladang ke hulu.
0: Setelah kegiatan pendampingan berakhir, WWF bersama warga memulai restorasi dengan menanam berbagai jenis pohon pada areal sekitar 18.000 hektar. menyasar sepanjang Sungai Long hingga bagian hulu di sekitar pembangkit mikrohidro 50 meter di kiri kanan sungai. Karet memang mendominasi tanaman, pertimbangannya sebagai penguatan kapasitas warga dalam mengembalikan sumber daya bagi peningkatan ekonomi. Dengan demikian, warga tidak lagi membuka lahan tersebut untuk kegiatan perladangan. Kilau menyebut beberapa jenis tanaman sempat diuji coba, namun tidak dilanjutkan karena struktur tanah yang tidak cocok.
1: Garu, dulu ada kopi, tapi di sini tanah tidak cocok. Dulu kan dia coba dulu, dikasih pupuk pun tidak mau hidup, karena di sini tidak cocok tanahnya. Kalau kopi biasa, kopi kampung tuh memang mau, itu kan kopi unggul, tidak mau di sini. Makanya dia bawa getah, garu, kalau macam buah-buahan tuh dia bawa petai, jengkol. Itulah yang kami tanam di sini. Kalau yang kata sana tuh banyak lah, temedak, durian, empakan.
0: Dari Sungai Long, RRI bersama rekan jurnalis bergerak ke Dusun Ngongkru di Desa Labian, Selatan Sungai Long. Sebagian besar warga Dusun Ngongkru masih berada dalam satu atap. Mereka menempati rumah panjang dengan 28 bilik di tepi ruas jalan lintas utara. Dusun Ngongkru yang juga berada di Kecamatan Batang Lupar menjadi lokasi kedua program restorasi WWF. Kepala Dusun Ngongkru Robertus Tutong memainkan peran penting menyukseskan program restorasi di salah satu titik koridor Labian Leboyan tersebut. Walaupun sempat muncul penolakan, namun melalui pendekatan dengan para tokoh masyarakat, akhirnya semua warga menyetujui restorasi prakarsa WWF.
2: Nah, kita rapat secara terbuka, kemudian masyarakat dikumpulkan bersama-sama WWF. Ada suatu perjanjian, istilahnya MOU dengan pihak WWF dan masyarakat, lalu langsung membentuk kelompok. Kelompok pengelola restorasi Ngongkru Lestari, nama kelompok kita. Kemudian masyarakat juga menerimanya. Nah, sebelumnya keinginan masyarakat untuk air bersih. Setelah kita rapatkan, ternyata WWF juga menerima permintaan dari masyarakat.
0: Menurut Tutong, fungsi hutan pada sebagian wilayah Dusun Ngongkru telah hilang, tapi bukan akibat pembalakan liar, melainkan aktivitas perladangan. Lahan yang menjadi kawasan restorasi memang bekas area kelola warga. Terbilang lama, sejak akhir abad 18 saat masyarakat Iban dari negeri bagian Sarawak, Malaysia berimigrasi ke lokasi tersebut.
2: Lahannya sudah terbuka, tandus, karena saking lamanya masyarakat Ngongkru mendiami kawasan ini, kawasan Dusun Ngongkru, yaitu sekitar abad 18 akhir, sekitar 1889, kurang lebih begitu, masyarakat Ngongkru sudah berdomisili di Dusun Ngongkru. Manusia itu berkembang, lahan ini tidak bisa berkembang, maka untuk mempersempit lahan, masyarakat atau orang-orang tua kami dulu membuka lahan ini sehingga sampai seperti ini, gundul dan tandus.
0: Penyusutan hutan di Dusun Ngongkru adalah ancaman terhadap populasi orangutan.

0: Karena masyarakat ini kita sama tahu kegiatannya bukan hanya untuk itu, tetapi ada juga kepentingan pribadi, berladang, bersawah, berkebun. Itu juga kegiatan rutin masyarakat.
1: Menurut Tutong, sejak tahun 2015 hingga 2016, WWF dan warga telah menanam hingga 50.000 bibit, terdiri dari 11.600 tanaman karet, 30.900 tanaman buah, dan 8.300 tanaman keras. Sedangkan untuk tahun 2016-2017, WWF dan warga menargetkan penanaman 37.500 bibit pada area seluas 87 hektar, terdiri dari tanaman buah 6.700 bibit dan tanaman keras 3.700 bibit, sedangkan sisanya tanaman karet.
0: Lebih dari 90% itu dari luar. Misal tekam, karena kita sini sudah agak kekurangan kayu tekam. Bengkirai, bahasa nasionalnya itu, kita ngambilnya ke luar, minta dengan pihak-pihak keluarga kita. Misalnya di Bejabang, kita juga minta ngambil-ngambil di hutan, karena di sana itu hutannya masih utuh. Kalau kita di sini sudah tidak ada, cuman ada sedikit hutan-hutan yang terlindungi oleh hutan adat, hutan keramat. Di situlah kita ngambil bibitnya.
1: Tutong mengakui kedatangan WWF secara bertahap berhasil mengubah pola masyarakat dalam mengelola hutan. Hal serupa juga terjadi di dusun Sungai Long. Warga juga telah meninggalkan cara berladang di punggung dan atas bukit dan kini memilih metode emperan atau sawah tanah hujan. Pengetahuan warga juga bertambah, bukan hanya soal teknik budidaya tanaman karet maupun tanaman buah, melainkan produk hukum yang memproteksi berbagai satwa langka di sekitar.

menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak-beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini, di Perompat Pontianak.

Iya Mbak Abang, selamat malam semuanya. Udah pada istirahat semua ya? Ada yang berjaga nih karena belum bisa tidur ya, karena tak bisa tidur awal. Tidurnya malam buta nih Mbak Abang. Iyalah, kita di malam hari ini Mbak Abang di Rindu Kampung ya. Saya buka dulu ya Mbak Abang. Nah, ini kita mungkin teringat ya kondisi kampung pada era 80-an yang mana kok kita tengok lingkungan kita masih asri, rumah-rumah jadul zaman dulu ya, rumah tradisional ada, dan minim polusi pada masa itu, dan gotong royong tinggi, komunikasi langsung ya, tak pakai handphone, tak pakai apa ya. Jadi zaman dulu tuh tetangga bertetangga nih, di teras rumah berpekek jerit kan, dari jauh ke jauh jalan kaki, modal jalan kaki ya Mbak Abang kemana-mana, janjian ya. Apalagi kok udah pergi jauh-jauh tuh orang tak ada, alah rasa kesal. Pergi jauh-jauh jalan kaki nih, kecil-kecil dulu ya, tak nak pakai sepeda, tak pakai motor, tak pakai apa ya. Pergilah ke rumah kawan tuh jauh-jauh pergi jalan kaki, kawan-kawan sekolah ya. Tahu-tahu kawan tak ada, besok gek nyusul janjian ya. Itulah gitu. Gitu gak ya, orang tua-tua kok misalnya pergi mana-mana jalan kaki jauh-jauh gitu. Tak ada yang hantar dulu motor langka buat abang tahun 80-an ya. Motor pun alat handphone 80 ya. Jadi permainan pun dulu, permainan tradisional ya. Nah, main rumah apa? Benteng, gasing, tak umpet sama apa tuh? Main buah apa tu ya? Itulah dia. Silalah Mbak Abang kalau nak bergabung, kita cerita-cerita di Rindu Kampung malam ini.

0: Oke, Mbak Abang, silakan anak bergabung. Halo Rindu Kampung.
1: Rindu Kampung, ketemu lagi.
0: Iya. Dengan Mbak siapa ke yang cantik suaranya nih?
1: Suaranya cantik orang enggak.
0: Suaranya sama cantiknya.
1: Anista nih, di Uka.
0: Mbak Anista di Uka-Uka. Pasti pernah mengalami ini masa ini nih.
1: Biasa dulu. Mbak Win kalau ada Bang Ibeng gitu kadang-kadang memang sering saya telepon di tengah malam.
0: Belum bubuk ke?
1: Hah?
0: Belum awal bubuk gitu. Tada.
1: Iya, awal biasanya enggak juga. Kadang tadi malam saya mau berpantun, tertidur.
0: Wah, lama.
1: Habis ada hujan.
0: Oh iya. Nyaman.
1: Hujan enggak agak lebat sih Mbak Win, cuma belas-belas menit lah.
0: Tapi nyaman tidur ya. Sedap.
1: Habis masak daun mengkudu Mbak Win, jadi tercapek.
0: Nyaman tuh mengkudu ya enggak?
1: Dikasih ini lah kayak macam botok gitu, tapi enggak digoreng dia punya kelapanya, dibungkus biasa dia. Mau cepat gitu Mbak Win, jadi dibungkus biasa-biasa aja.
0: Oh, aduh. itu penyaman ya dah tuh, ya enggak?
1: Saya suka daunnya, Mbak Win. Kalau ikan enggak begitulah. Kecil ya ikannya jadi, yang penting daunnya.
0: Iya, betul. Ada
1: yang pahit tuh.
0: Kandungan vitamin obat enggak kan dia?
1: Iya, betul. Saya suka daun. Buahnya enggak sih makan, di sayur, dijemur, dibikin minuman airnya.
0: Oh, di rujak enak tuh, Mbak Anista.
1: Kalau lagi rujak, buahnya itu. Kan? Semalam saya ngambil tuh kasih teman. Bisa diberi apa, kecap kan, pedas-pedas tuh. Ada nyaman, Mbak Win. Gurih rasanya.
0: Di rujak.
1: Rujak itu biasa kami bikin berdua, tiga duduk. Pakaiannya apa, cuek itu.
0: Ini dicincang-cincang di rujak bebek enak gak tuh, Mbak Anista?
1: Enak yang pecah sekali yang masak di pokok tuh enak di rumah-rumah Mbak Win.
0: Iya nyaman.
1: Kami suka ngambil Mbak Win kalau turang. Tidak heran lah kok kawan saya itu punya pohon, ambil lah katanya buah. Berdiri jatuh ke bawah dia bilang.
0: Itu yang udah masak-masak yang pucuk-pucuk itu kan. Ada yang kecil-kecil yang bulat-bulat masih buah pun enak gak tuh direbus di lalap obat-obat gak?
1: Buah apa ya?
0: Mengkudu tuh.
1: Oh, yang kecil itu di lalap boleh, daunnya atau buahnya pun boleh. Sayur juga saya biasa, Mbak Win.
0: Enggak pahit kan buahnya yang kecil-kecil itu kan, Mbak Nista, enak ya? Saya enggak pernah makan.
1: Cuma ya, namanya buah mengkudu, pasti ada ciri khas sedikit-sedikit lah.
0: Saya biasa lalap tuh, Mbak Nista, dari rebus, saya lalap, nyaman, lembut kan, enggak ada biji-bijinya yang kecil-kecil itu. Yang buat bulat
1: tuh. Jangan takut makan pahit, Mbak Win. Kita udah ada umur nih.
0: Iya, nyaman.
1: Harus makan pahit. Biasa orang enggak mau pahit. Saya enggak nolak. Apapun saya kasih, saya makan.
0: Nyaman, Mang. Itu tuh. Biasa saya buat sambal belacan, cecal kan sambal belacan, nyaman.
1: Kenapa lagi nih? Kalau enggak sayur makan enggak nyaman, Mbak Win.
0: Iya, Mang. Betul.
1: Lalap ke.
0: Iya, nyaman memang tuh. Almarhum mamak saya tuh suka tuh direbus banyak-banyak tuh. Kita tukang colet-colet tuh.
1: Colet-colet gitu nih.
0: Colet-colet.
1: Iyalah Mbak Win itu. Kenapa lah kalau saya nelpon Mbak Win tanya, siapa nih? Belum dimasukkan di radio gitu, di radio gitu Mbak Win.
0: Iya.
1: Takut putus gitu Mbak Win.
0: Iyalah. Jadi gimana nih anak kita nih? Kegiatan kita nih malam ini apa kegiatan biasanya?
1: Kalau saya kegiatan sih enggak ada ya di rumah Mbak Win. Kadang sehari-hari itu kalau enggak buat tuh ya biar lihat pakaian di mana. Kadang-kadang motong sendiri kalau ada
0: jahit.
1: Pakaian tuh. Tapi kalau orang enggak berani Mbak Win tak rusak.
0: Oh iyalah.
1: Saya bagus. Dulu pernah praktek 3 bulan ya. Waktu masih gadis lah tentu. Jadi sekarang kalau saya nak motong sendiri ya beli kain potong sana di pasar. Kadang-kadang nggak beli jadi gitu. Ngomong-ngomong ceritanya kita mau ini masalah batu layang ya apa Pulau Anyut.
0: Gimana tuh cerita tuh? Kebetulan kita nih enggak malam ini nih sebenarnya kita tuh bahas ini apa kondisi kampung di era tahun 80-an.
1: Oh iyalah, saya kan dulu tinggal di kampung.
0: Kampung mana tuh?
1: Kampung Sungai Bawang itu, paret ayamnya dekat Perik Mesiji itu. Ada Perik Satan, ada Perik Pet Gandu, Perut Timur, Kampung Jawa di situ.
0: Pantas
1: di penempat
0: apa?
1: Juga. Saya merantau tuh di penempat di Gunung Imbul, Sambeh tuh. Pernah sih tinggal di sana. Di cabang apa tuh? Di ada kan ada cabang itu di lupa udah bahasanya kan. Pernah sih pergi itu tempat nenek saya tuh di Kubu Padi gitu.
0: Kubu Padi apa Kabu Padi?
1: Kubu Padi.
0: Oh, Kubu Padi. Nah, kalau sana tuh pakai apa lah tuh transportasinya tuh?
1: Dulu sih kita pakai motor air, Mbak Win. Nggak tahu sekarang nih ya. Mungkin jalan udah sampai di darat kali barangkali. Kalau dulu sih kami pakai motor air, pakai motor sinar bulan. Di Kapuas itu ada kadang-kadang.
0: Kalau kondisi air di sana tuh ada air apa lah yang bikin segar? Fresh? Air gunung atau bukit? Ada atau apa tuh?
1: Kalau di Kubu Padi tuh air rimbak, Mbak Win, merah airnya. Kalau enggak saya salah, kalau enggak salah saya lah, air rimbak tuh. Rimbak itu kan merah airnya, dingin gitu.
0: Kayak apa gambut kan kawasan situ bukan?
1: Iya.
0: Masih tanah gambut.
1: Nah, tanah gambut memang merah airnya. Tapi sejuk gitu.
0: Tapi bersih ya kan?
1: Bersih. Cuma memang air merah. Mana merah memang.
0: Nah, ini kita tanya tahun era 80-an kok di kampung Mbak Nista tuh. Kan air pasti apa alam bersih, rumah-rumah zaman dulu. Kita masih mengenang ya Mbak Nista ya, dolok-dolok rumah tuh ada rumah kayu. Ya kan? Masuklah rumah nenek saya.
1: Mbak Win.
0: Keluarga-keluarga saya pun ada gak gitu.
1: Orang ngepel ya, saya pakai solar.
0: Iya, benar nenek saya pakai solar.
1: Licin gitu
0: Tak banyak nyamuk, iya gak?
1: Itulah. Tapi sekarang terbalik, Mbak Win. Orang di kampung rumahnya macam orang kota. Cantik-cantik gitu ya. Malah kita kalah buat dia. Zaman dah canggih sekarang ni. Dan tak kayak dulu. Bisa numbuk padi di bawah kolong.
0: Nenek saya tinggi sekarang di rumah.
1: Tak ada lagi.
0: Minyak ayam apa? Minyak ayam apa? Bebek apa nenek saya?
1: Minyak ayam bebek ada di situ. Itulah di kampung tu nak bisa lupa Mbak Win kok saya. Mandi berkubang.
0: Ya, Mang.
1: Kok nyelam ni sampai lumus, mulut baru timbul.
0: Itulah, sampai berkumis kan.
1: Berkumis. Itu. Tapi, kalau saya dulu tak macam muda sekarang. Kita dulu, masak dulu. Udah selesai barulah mandi berkubang.
0: Benar, orang tua kita ya. Boleh kau main katanya bilang tapi kemas lo tuh katanya.
1: Betul.
0: So ngepel lo kan. So ngepel.
1: Tapi kalau ini kalau saya nih kan kok orang tua dulu kalau mandang jelar mata dah lari. Kok sekarang budak biar urat terik oleh saya kok tak ada mau dia lari. Itu Mbak Win.
0: Kalau permainan tradisional dulu yang biasa dimainkan tuh apalah Mbak Nista?
1: Kalau main siang-siang tengah hari enggak sekolah, ya pergi ke kebun Mbak Win, jalan-jalan, ada buah-buah tanaman tuh yang masak diambil itu. Kan silakan kan tak ada orang lain di perat ayam tu, keluarga semua Mbak Win. Depan nenek datuk semua pangkat-pangkat. Jadi kau balik ke rumah, mak nyuruh makan dah kenyang. Apa kau makan tu? Macam-macam lah asyik bilang makan daun jambu ke apa. Lucu, kau ingat dulu, tak bisa lupa lah Mbak Win. Itulah
0: kawan-kawan ramai ya ndak?
1: Kawan-kawan ramai. Saya motong karet apa Mbak Win?
0: Motong karet.
1: Motong karet, mengot kopi kalau siang-siang tuh. Bantu mak mengot kopi, buah kopi tuh. Di sana jarang kopi beli Mbak Win, numbuk sendiri.
0: Gongsi.
1: Dulu ndak tahu sekarang ya. Saya jarang pulang enggak ke kampung, barang dekat tuh jarang. Kenapa? Karena mamak situ udah ada lagi, udah anak meninggal. Jadi kok ada mamak kan suruh ngajak ke kampung terus ya.
0: Tapi keluarga sana kan ramai ya.
1: Keluarga ramai. Kok saya ke sana nih bawain sekok nyuruh ke rumah, dua nyuruh ke rumah. Ya Allah, macam mana badannya ambil lah belah-belah saya.
0: Kenyang enggak Mbak Nista? Biasa tuh ke kampung tuh tetap kenyang.
1: Kalau ada apa-apa tuh makanan pasti ada lah. Boleh nanam-nanam kelu sayur kan.
0: Kita jak ni kampung orang ya saya datang ya. Betawa-tawa kan tu tak tarik. Singgal lo di sini ya. Ujung-ujung lo balik tak makan. Balik tak ke rumah tak makan lagi saya kenyang tu. Kalau yang di kampung kita ni biasanya ingat tak Mbak Nista model radio. Kalau dulu kan mana Mbak Nista ni? Putus. Ah, putus. Habis bercerita. Pandai putus pula, ya enggak? Itulah. Dulu radio, radio transistor dulu kan. Itulah tempat kita dengarkan tutur tinular. Mantili apa ya? Pelemak lampir apa gunung apa? Merapi. Ketakutan lah ni. Pergi kalau dah pas bulan puasa yo. Kumpul jam 9 tu habis terawih tu kan. Oh, ya Rabana kata saya. Ya bayar. Sila lah nak berkampung lagi. Halo, rindu kampung.
2: Rindu kampung.
0: Iya.
2: Suka pula dengar Mbak Anista bercerita, Tek.
0: Mumpet
2: putus pula.
0: Itulah. Tut-tut kata. Kita suka ingat-ingat dulu ya. Rasa nak kembali zaman dulu ya, Mak Ririn ya.
2: Iya, betul. Film ingat cerita-cerita film, ah?
0: Ingat film Unyil. Dapat tak maknanya? Dapat tak mau nak Mak Ririn tu? Film
2: apa?
0: Unyil. Dapat tak nonton film Unyil masa kecil?
2: Dapat lah, agak kecil suka memang nonton tu. Unyil, Unyil kain batik. Ku simpan di bawah kolong. Ku sangka Unyil cantik.
0: Tek,
2: rupanya sebenar bolong.
0: Tahu apa le?
2: Apalah dengan Pak Radin apa teh?
0: Betul. Suka nak marah.
2: Iya, zaman-zaman dulu suka Mbak Win radio tu itulah. Kami teh nu dengar mantili, dengar piano.
0: Lampir.
2: Mak lampir. Seram Mbak Win.
0: Kan nama.
2: Pada malam Jumat tu kan. Ketawa dia tukang lebih ketawa kami lah.
0: Jangan tawa ya. Jangan tawa ya. Ha. Nanti ada yang tak bisa tidur malam ni ni. Ha.
2: Kalau nak dengar mak lampir dengar ya kami ketawa.
0: Jangan lah. Bedalah cantik ni tawa ah. Ya. Jadi kenangan-kenangan tu tak bisa lupa Mak Ririn.
2: Jam 9 tak salah dulu tu anu sandiwara tu.
0: Iya, kita masih bertunggu tanggal, tak bisa tak nak tidur.
2: Kami kan waktu itu kan biasa nyucuk atap tu Mbok Win, sambil lah dengar radio tu.
0: Oh, nyucuk atap, kerja.
2: Nyucuk atap zaman-zaman dulu.
0: Umur berapa lah tu?
2: Agak dara lah Mbok Win, tak tahu gak umur tu.
0: Oh, nyucuk atap.
2: SD lah kan. Balik lah, tak salah lupa gak Mbok Win ni.
0: Dah lama dah enak.
2: Asal biasa kan kita tu, tetangga sebelah tu kan, upah kita nyucuk atap gitu Mbok Win ya. Nah, dengar lah kita tu, ramai lah kita nyucuk atap tu Mbok Win sama anak biasa. Biasa gak kami tu nyucuk di rumah gitu kan. Waktu ayah tu kan biasa ngambil daun. Dia melolok-dolok kan nyucuk atap orang dia yang beli Mbok Win.
0: Datuk saya rumah pakai itu atap sirap, atap apa daun, atap daun apa tu dari daun lipah ke daun
2: kami
0: lipah,
2: sih sagu.
0: Daun sagu.
2: Kalau di sini tak ada lipah Mbok Win.
0: Daun sagu.
2: Sama di Pahit Ayam tu pun tempat Kak Anista tu pun sama.
0: Pakai atap itu gak ya? Atap daun.
2: Atap daun.
0: Orang dulu tu kalau dia sejuk ya atap daun tu ya. Anu kalau musim panas tak ada panas dia. Ngapa orang kita?
2: Apa poin?
0: Kita bukan apa dulu tu biasa bapak saya ngambilkan datuk saya tu banyak bertumpuk-tumpuk lah dia untuk ganti nyisip-nyisipkan daun dapuk tu kan. Pakai masih atap daun Mak Ririn rumah datuk saya tu.
2: Daun apa Mbok Win?
0: Atap ke? Daun, atap mungkin atap daun nipah kali itu. Disusun-susun lah, saya masih ingat tuh itu.
2: Iyalah disusun satu ikat gitu. Bawa lah di bawa anu. Kalau empat sini sih daun sagu Mbok Win. Karena anu memang banyak daun sagu. Pokok aliran dari Kuala Mandor ini memang rata-rata sagu.
0: Anak kan pakai batang yang bambu ke kalau tak salah saya tu.
2: Pakai buluh.
0: Buluh kan? Ingat saya tu masih kecil, saya masih ingat tu. Soalnya dah. Diikat-ikat pakai tucuk-cucuk. Itu pakai apa tu namanya?
2: Bemban.
0: Kering. Nanti dia hijau-hijau tu pertama bapak saya bawa tu nanti dah tumpuk-tumpuk-tumpuk lama-lama simpan tu. Jadi kuning dia.
2: Inilah.
0: Sejuk sekali dapur datuk kita tu. Kok dah
2: Pinjam mati lampai lah nak jumpa dah anak atap gitu dah Mbak Win. Di mana-mana rumah tu
0: sing
2: tak
0: lah.
2: Ada dah.
0: Sing lah.
2: Sing. Tapi tempat kami sini kadang masih ada orang nyucuk tu Mbak Win. Kalau orang mesan.
0: Untuk dapur-dapur ya kali.
2: Biasa kan orang mesan biasa tu Mbak Win, untuk kandang ayam. Oh. Itu ada perai emang.
0: Oh, iyalah.
2: Yang mahal lu yang dua lapis tu Mbak Win. Cucuan yang dua lapis.
0: Tuh. Oh,
2: Dia kan biasa kan ada yang dua lapis tuh tebal.
0: Tebal yang tipis.
2: Tapi udah masuk semua Mbak Win.
0: Diupah lah ya.
2: Enggak, biasa enggak kita punya seorang enggak Mbak Win.
0: Oh, jadi apa nama tuh perjuangan berat lah zaman dulu ya.
2: Kami kok sagu masih ada Mbak Win.
0: Sekarang nih?
2: Masih ada. Kalau di rumah kami nih Mbak Win, di kampung kami nih, belakang rumah apa nih, sagu sama Mbak Win. Belakang, sagu, buluh. Maka sejuk sini Mbak Win.
0: Iya, bagus, sejuk. Udah kapan, segar. Jadi Mama Ririn kalau bambu-bambu muda tuh biasa gak di kebong-kebong tuh apa pandai milih?
2: Kebong lah, kita ambil di belakang rumah tuh.
0: Alamak punya pandai. tapi bisa, maksudnya bisa langsung bisa makan lah gitu barang tu kan dekat kita kan, tak sekarang kan kan beli.
2: Kalau rajin lah nak merayau di hutan lu.
0: Tengoklah. Aduh. Banista ya ke hutan? Ah, ha? Banista ya ke hutan? Kecil-kecil tu. Tadi tu.
2: Ya kami biasa kat belakang tu Mbak Win merayau. Biasa cari pakis.
0: Dah ditangkap orang.
2: Hah?
0: Tak ada tangkap orang.
2: Mana nak tangkap orang? Kawan kita banyak situ. Mana
0: Yes, banyak kawan ni. Aduh. Beranilah dia nangkap. Kasih dia ke tempat lemak ni tak?
2: Tak, kasih dia botok kalau berani nangkap.
0: Kasih botok.
2: Sambil rajin tak Mbak Win nak bikin botok tongkol biasa Mbak Win? Biasa jual tak biasa?
0: Yelah, tukang masak lah. Kan pula tak bisa masak.
2: Apa ya bisa? Mbak Win pun nak ni masak bisa.
0: Nanti banyak nangis bisa ni masak. Sedih lah orang. Siapa nak ngawankan malam-malam buta ni? Ngomong.
2: Malam-malam buta. Suka tak dengan Mbak Anista tadi tu? Tak kira kat rupa orang situ kat dia? Biasa kami dolok-dolok Mbak Win. Gadis tu main-main situ. Paket ayam, paket adam. Disambih apa tu, biasa kami dulu. Ingat motor sinar bulan. Dulu-dulu kan kita emang kalau nak ke pasar pun pakai motor sinar bulan, Mbak Win.
0: Oh, jadi lewat jalur air.
2: Jalur air memang. Tapi sekarang susah dah Mbak Win motor. Sinar bulan sih masih ada. Cuman itulah Mbak Win, kalau penumpang tu udah kurang. Paling ya orang yang anu ya bawa-bawa barang gitu Mbak Win. Barang kan orang lewat darat dah Mbak Win.
0: Waduh, itu tadi kata saya nanya Mbak Ista, ada ke sana pakai jalan darat pakai ke apa ya, apa ada ndak? Ada ni kata Mama Ririn ni lewat jalan darat ada pula ya ndak?
2: Ada lah lewat jalan darat tu, lewat jalan lewat kampung jauh pun bisa kita nak menuju ke Pontianak. Bisa selatak si anak dari sini ke Siantan bisa selpa jalur darat dah Mbak Win.
0: Alhamdulillah.
2: Jalur laut tu susah dah. Motor tu pun dah kurang, motor air tu. Kalaupun ada, kadang tu itulah muatan tu barang-barang. Kami biasa ya Mbak Win ya kalau lebaran biasa tu kan. Kalau pengen nak ilik ke pasar tu naiklah motor air masih ada. Kayak motor Bintang Timur apa tu masih ada. Cuman kita kalau nak ilik nak pakai motor air tu dia kan motor kan terbatas Mbak Win. Ada jam 10 tu dah berangkat balik. Kita tak bisa lama gitu. Lain dulu Mbak Win. Kalau zaman-zaman dulu kan dia kan sampai sore masih ada motor Mbak Win. Banyak. Kalau sekarang susah gitu.
0: Penumpang kan ramai gak? Maka
2: zaman dulu. Kalau sekarang susah. Sedang Mbak Win kadang naik motor kayak itu Mbak Win.
0: Iya sih, kena angin kan.
2: Iya. Sedapnya gini lah Mbak Win. Kalau kita dah ke pasar tu kan Mbak Win, ada belanja. Tak jauh kita, tak lepas kita beli nasi bungkus tu Mbak Win. Makan gitu di motor air tu sedap Bok Win.
0: Gampang cerita dia, bikin orang lain pingin gak ya dak?
2: Mbak Anista pasti merasa. Pikir ni Bok Win, makan Bok kita ni kan, dah belanja ni makan Bok kita bakso ni. Nanti dah selesai kita makan bakso ni, dah selesai kita balik.
0: Makan nasi bungkus pula.
2: Belilah kita nasi bungkus.
0: Gampang dua kali ronde.
2: Iya, pasti memang dua kali Mbak Win.
0: Allah Akbar. Dap ini Mbak Win. Aduh.
2: Porsi memang dua kali.
0: Hilang ngantuk ya, kita.
2: Nah, jangankan zaman dulu Mbak Win. Zaman sekarang kan masih gitu kami Mbak Win. Benar.
0: Aduh. Hilang ngantuk dengar itu cerita Mak Ririn ni. Orang yang tidur sedia bangunnya.
2: Oh, bangunlah yang semuanya tu bangun.
0: Bangun.
2: Kalau kita nak ilik ke pasar ni Mbak Win ya. Ini cerita ni, besok kita nak ilik ke pasar. Ini zaman-zaman kita gigi gadis ni kan. Besok kita nak ke pasar ni. Besok besok ikut ayah anda kata kan. Ikut ayah anda ilik, ikut. Ah, kita tu malam-malam tu Mbak Win tak ada tentu tidur Mbak Win. Asli.
0: Apa?
2: Karena nak ilik ke pasar tek.
0: Dah tak sabar. Subuh-subuh
2: dah kita bangun nak Mbak Win.
0: Semangat.
2: Semangat Mbak Win, tak tentu tidur lah zaman-zaman dulu suka Mbak Win. Nama kat kita tek dari kampung nak ke kota tek.
0: Ya Allah. Kalau sekolah sana macam manalah dulu tu Mak Ririn, dekat ke tak?
2: Sedang enggak jauh Mbak Win jalan kaki gitu.
0: Allah mak.
2: Kurang lebih. Aduh. Dari sini ke Sungai Kunyit dulu tu kan kurang lebih enggak kurang lebih satu jam gitulah Mbak Win gitu jalan kaki Mbak Win.
0: Tiap hari.
2: Jauh Mbak Win.
0: Tiap hari itu?
2: Tiap hari lah Mbak Win.
0: Balik gitu ke satu jam?
2: Balik gitu enggak?
0: Aduh, kau budak-budak sekarang ni, kau nak menangis dia dibuatkan lah.
2: Iya, emang suka Mbak Win. Dulu-dulu kan memang jalan kita dulu kan jalan laut Mbak Win. Jalan laut bisa, jalan darat belakang rumah ini kan bisa kita jalan kaki Mbak Win. Karena kan ramai gitu Mbak Win. Asallah balik tu ya Mbak Win, kalau kita lewat darat ni. Nyambillah kita balik itu Mbak Win, cari sayur pakis lah Mbak Win. Ramai-ramai seru Mbak Win nyaman-nyaman dulu.
0: Itulah.
2: Udahlah zaman sekarang ni, budak-budak ni.
0: Batka orang dulu-dulu tahan banting ya enggak?
2: Tahan banting, tahan tahan apalah segala.
0: Benar, mental tu orang kuat-kuat semua. Ini Mama Ririn ada pula pertanyaan dari Pak Odo ni ha. Pak Odo nyimak omongan Mama Ririn ya. Apalah kata Pak Odo? Tanya Mbok Win katanya kapan Mama Ririn terakhir naik motor raik tu katanya.
2: Terakhir naik motor raik. Tak salah sih lebah kemarin tu masih bisa naik kita.
0: Berarti baru anak lah ya, tetap baru masih pasti, tetap.
2: Sini karena masih ada motor raik bah.
0: Orang di kawasan sungai pasti tetap ada jalur itu tu. Biarpun jalur darat ada tetap masih pakai itu ya.
2: Kalau kita kepengen tu Mbak Win, itulah kan kata kita tadi tu kalau nak pakai motor raik itu terbatas baliknya. Malamlah kalau udah ke pasar tu kan.
0: Iyalah betul ga.
2: Pak Udo mau ke nak naik motor raik?
0: Tengoklah tu. Aduh ge.
2: Mau ke Kuala Mando lah. Nanti kami bawa.
0: Aduh ge bang.
2: Jangan heran ni Pak Udo. Jangan nak lari dengan kami ketawa.
0: Takut Pak Udo ni sawan nanti Pak Udo letih besok berkabun dengar apa tawa Pak Udo.
2: Tapi kalau dah ke Kuala Mando tak bisa balik ya.
0: Udah. Hati-hati Pak Udo. Jangan nak ke Kuala Mando. Apa ke singgah Mama Ririn tak balik nanti ke Jambi. Tak terasa dah. Dah nak tutup dah kita ya.
2: Kau tahu gini Mbok Win yang 10 dah ambil dia ni.
0: Aduh, tengoklah tak balik gitu buat kena ni.
2: Dah lok Mbok Win ya.
0: Ya, saya.
2: Besok-besok tu Mbok Win. Kasih awal tahu.
0: Oh, awal-awal sikit lah ya tak? Ayolah, boleh lah.
2: Ayo, Mbok Win. Buat Mbok Win, makasih.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mama Ririn ya. Cerita-cerita kita ni mengingatkan kita pada masa lalu ya. Kenangan-kenangan. Tadi apa lagi orang tua masih ada dulu ya. Hari apa nama tu? cerita-cerita kerja, apa nyusun apa atap kan, panjang-panjang atap, orang tua pergi ke pasar apa kan, kenangan-kenangan yang tak bisa lupa dah. Ya, lambu abang, terima kasih lambu abang. Saya pamit undur diri lah ya. Sampai ketemu lagi di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar sebangsa dan setanah air, di mana saja Anda berada, dengan demikian maka berakhirlah seluruh rangkaian acara kami untuk hari ini melalui frekuensi FM 94,3 MHz, live audio streaming di website rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Beberapa saat lagi kami akan segera mengundurkan diri dari pesawat radio Anda dan kami akan menjumpa Anda kembali besok pagi melalui frekuensi dan gelombang yang sama. Selamat malam, selamat beristirahat. Sebelum berpisah, terimalah salam dari kami. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Pontianak.

Selamat pagi saudara pendengar, inilah programa 4 Radio Republik Indonesia Pontianak kembali mengudara guna menyajikan rangkaian acara siaran di edisi hari ini melalui FM 94,3 MHz dan live audio streaming di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Selamat mengikuti rangkaian acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Apakah tidur setelah subuh menghambat rezeki? Dapat dikatakan bahwa tidur setelah subuh sangat tidak dianjurkan dalam Islam karena dapat mendatangkan kerugian atau efek yang tidak baik untuk kita. Waktu setelah subuh adalah waktu turunnya berkat dan rezeki. Jika kita tidur di waktu setelah subuh, maka kita tidak akan memperoleh berkah. Kalaupun ingin tidur setelah subuh, maka tunggu sampai matahari terbit atau sekitar 2 hingga 3 jam setelahnya. Bahaya tidur setelah sholat subuh, lebih sering sakit, tekanan darah tinggi, hipertensi, diabetes, penyakit jantung. Ulama mengatakan hukumnya makruh, karena waktu itu setelah subuh untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi tidak haram, hanya makruh. Ia akan kehilangan banyak hal, di antaranya rezeki. Rezekinya sempit. Wallahu a'lam bishawab.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrabbilalamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ghfiruh, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sahabat pendengar RRI Perempat Pontianak yang dirahmati Allah, pertama-tama marilah kita ucapkan segala rasa syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan sehingga dapat bersama-sama mendengarkan acara Hikmah Pagi yang disiarkan oleh RRI Perempat Pontianak. Semoga kita semua senantiasa sehat dan dalam keadaan Allah lindungi selalu. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Tak lupa selawat berserta salam mari kita persembahkan kehadap tindukan kita Baginda Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjadi suri teladan kita hingga akhir zaman. Sahabat, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua senantiasa berada dalam lindungan Allah, diberikan kesehatan, ketenangan hati, kelapangan rezeki serta kekuatan untuk menjalani setiap aktivitas kita. Pagi hari adalah kesempatan baru. Kita membuka mata, masih diberi kesempatan bernapas, masih bisa berkumpul bersama keluarga, bisa bekerja, belajar, beribadah, dan melakukan kebaikan. Dan terkadang sahabat, semua itu kita anggap biasa. Padahal, mari kita berhenti sejenak. Merenung, ternyata begitu banyak nikmat Allah yang hadir dalam kehidupan kita. Kita bisa melihat, mendengar, berjalan, berbicara. Kita masih memiliki keluarga, masih memiliki orang-orang yang menyayangi kita. Masih diberi kesempatan memperbaiki kesalahan dan kembali kepada Allah. Karena itu, pada hikmah pagi kali ini, mari kita berbicara tentang satu sikap sederhana tetapi memiliki makna yang sangat dalam dalam kehidupan seorang muslim, yaitu bersyukur. Sahabat yang berbahagia, Allah SWT berfirman dalam Al-Quran Surah Ibrahim ayat 7. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lain syakartum la'azidannakum wa in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Artinya, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, sungguhnya azabku sangat berat. Sahabat, ayat ini memberikan sebuah pelajaran yang sangat indah pada kita. Allah menjanjikan tambahan nikmat bagi orang yang bersyukur. Tetapi terkadang kita salah memahami rasa syukur itu. Kita mengira bahwa bersyukur itu hanya ketika mendapatkan sesuatu yang kita inginkan. Ketika mendapatkan rezeki kita, bersyukur. Ketika mendapatkan pekerjaan kita, bersyukur. Ketika mendapatkan kabar baik, kita bersyukur. Namun bagaimana ketika keinginan kita belum terwujud? Bagaimana ketika rezeki terasa sempit? Bagaimana ketika usaha yang kita lakukan belum membuahkan hasil? Disitulah sebenarnya kualitas syukur kita diuji. Karena syukur bukan hanya tentang mengucapkan Alhamdulillah ketika mendapatkan sesuatu yang menyenangkan. Syukur adalah kemampuan hati untuk tetap melihat kebaikan Allah, bahkan ketika hidup sedang tidak berjalan dengan sesuai keinginan kita. Sahabat yang dirahmati Allah, ada orang yang memiliki rumah sederhana tetapi hatinya tenang. Ada pula orang yang memiliki rumah besar, kendaraan bagus, pekerjaan mapan,
tetapi setiap hari hatinya dipenuhi kegelisahan. Ada orang yang makan sederhana, tetapi bisa tidur nyenyak. Ada pula yang makan dan minumnya berlimpah, tetapi pikirannya tidak pernah tenang. Ini menunjukkan bahwa kebahagiaan tidak selalu ditentukan oleh seberapa banyak yang kita miliki. Seringkali kebahagiaan lahir dari kemampuan kita menghargai apa yang sudah Allah berikan. Karena itu, jangan sampai kita terlalu sibuk menghitung apa yang belum kita punya, sampai lupa menghitung begitu banyak nikmat yang sudah Allah berikan di hadapan kita. Kita mungkin belum dapat apa yang kita impikan, tetapi kita masih memiliki tempat untuk pulang. Kita mungkin belum memiliki pekerjaan yang kita inginkan, tetapi Allah masih memberikan kemampuan untuk berusaha. Kita mungkin belum mendapatkan pasangan atau keluarga yang sempurna, tetapi mungkin Allah sedang mengajarkan kita tentang kesabaran dan penerimaan. Kita mungkin sedang menghadapi masalah, tetapi kita masih diberikan kesempatan untuk berdoa. Dan bukankah kesempatan untuk berdoa itu sendiri merupakan sebuah nikmat, sahabat? Ya Allah, bantulah aku untuk mengingat-Mu, mensyukuri nikmat-Mu, dan beribadah kepada-Mu dengan baik. Perhatikan doa ini, sahabat, ketika tidak hanya meminta kepada Allah agar diberikan nikmat, tetapi kita juga meminta agar diberikan kemampuan untuk mensyukuri nikmat tersebut. Sebab mendapatkan nikmat belum tentu membuat seseorang bersyukur. Ada orang yang mendapatkan banyak, tetapi selalu merasa kurang. Ada orang yang sedikit mendapatkan sesuatu, tetapi hatinya penuh dengan rasa terima kasih. Maka yang paling penting bukan hanya berapa banyak nikmat yang kita terima, tetapi bagaimana hati kita menyikapi nikmat tersebut. Lalu sahabat, bagaimana cara kita bersyukur? Pertama, bersyukur dengan hati. Sadari bahwa semua yang kita miliki pada hakikatnya adalah pemberian Allah. Kesehatan kita adalah nikmat Allah. Keluarga kita, pekerjaan, bahkan kemampuan kita untuk berbuat baik pun merupakan pertolongan dari Allah. Yang kedua, bersyukur dengan lisan. Biasakan mengucapkan Alhamdulillah bukan hanya ketika mendapatkan sesuatu yang besar, tetapi juga untuk hal-hal kecil yang sering kita abaikan. Bangun tidur, Alhamdulillah. Bisa makan, Alhamdulillah. Bisa berkumpul dengan keluarga, Alhamdulillah. Selesai bekerja dengan selamat, Alhamdulillah. Mendapat pertolongan seseorang, ucapkan Alhamdulillah dan berterima kasih. Ketiga, bersyukur dengan perbuatan. Inilah bentuk syukur yang paling nyata, sahabat. Kalau Allah memberikan kita kesehatan, gunakan kesehatan untuk beribadah dan melakukan kebaikan. Kalau Allah memberikan kita ilmu, bagikan ilmu itu kepada orang lain. Kalau Allah memberikan rezeki, sisihkan sebagian untuk membantu mereka yang butuhkan. Kalau Allah memberikan kita kemampuan berbicara, gunakan lisan yang menyampaikan kebaikan, bukan menyakiti. Karena nikmat yang digunakan untuk kebaikan akan menjadi jalan keberkahan. Sahabat, demikian apa yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Apabila terdapat salah dan janggal dalam tutur kata saya minta maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

benar dari segala perbuatan yang kita lakukan setiap hari. Tanpa niat yang tulus, amal kebaikan hanya akan menjadi debu yang terbang. Bahaya riya seringkali menyelinap masuk secara halus ke dalam hati kita, membuat kita lebih mengharapkan tepuk tangan manusia daripada pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjaga keikhlasan membutuhkan perjuangan batin yang dilakukan secara terus-menerus. Seringkali, pujian sesaat justru merusak pahala yang seharusnya bersifat abadi. Fokuslah pada kualitas ibadah di saat sepi maupun di tengah keramaian. Ketulusan hati akan memberikan ketenangan yang tidak bisa dibeli oleh dunia. Jadikan setiap amal kecil sebagai rahasia indah antara Mbok Abang dan Sang Pencipta. Ridha Allah jauh lebih berharga dibandingkan pengakuan dari jutaan manusia. Maka dari itu,

Saudaraku, hidup ini hanyalah sebuah perjalanan yang akhirnya akan sampai pada tujuan. Ibarat air yang mengalir, ia akan sampai pada muaranya. Ibarat matahari yang terbit di ufuk timur, ia akan tenggelam di ufuk barat. Begitulah, tiap-tiap yang bernyawa pasti akan mati. Sekalipun ia bersembunyi di balik lubang semut yang kecil. Beruntunglah siapapun yang selalu ingat akan dekatnya ajal kematian. Apalagi membuatnya semakin ingat akan noda dan nista dirinya. Karena itu, wahai saudaraku, rasanya tak ada yang dapat disombongkan di dunia ini. Keangkuhan hanyalah bukti dari kebinasaan. Seindah apapun wajah yang dimiliki, suatu hari akan berkerut. Sekaya apapun harta yang dipunyai, suatu saat tiada berguna. Dan setinggi apapun pangkat dan jabatan yang disandang, satu hari nanti pasti akan berakhir dengan pensiun. Saudaraku, renungilah detik-detik hidup ini. Bertafakur atas kekurangan dan kelemahan diri. Bila kita lahir terbungkus ari-ari, lalu berbungkus baju, satu hari nanti akan berbungkus kain kafan. Bila dahulu wajah ini indah menawan, lalu pudar dan keriput, mata begitu tajam, lalu mulai rabun, rambut begitu hitam, kini mulai memutih, tubuh yang kuat dan perkasa, sekarang mulai melemah dan sakit-sakitan. Semua itu hanyalah renungan atas kekurangan dan kelemahan diri. Betapa hidup ini hanya sebentar, dan maut dapat menjemput setiap waktu tanpa ada yang tahu. Semoga nasyid ini menjadi ingatan bagi mereka yang lupa diri, menjadi penyejuk bagi siapapun yang gundah gulana, menjadi cermin amal bagi setiap insan. Renungkanlah setiap bait-bait kata dan syairnya. Mudah-mudahan Allah menghujamkan hidayahnya di hati kita. Amin.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro 4 RRI.

0: 94,3 MHz program 4 Suara Budaya Kalimantan Barat. Bu Abang, terima kasih untuk kebersamaannya di program 4 FM 94,3 MHz dan live audio streaming di www.rri.co.id dan aplikasi smartphone di RRI Digital. Dan Bu Abang, pagi ini di suasana pagi yang alhamdulillah sejuk indah Bu Abang ya. Semalam hujan yang cukup lebat ya di Kutub Pontianak. Semoga ini menjadi awal musim hujan yang mana kabut asap yang sudah kita rasakan selama 3 bulan ini ya bisa segera berakhir. Gitu juga dengan kondisi kurangnya air ya, baik itu air bose ataupun juga air ya untuk membantu pemadaman kebakaran lahan ya. Oke Bu Abang, kita lanjut untuk mengawankan pagi Bu Abang dengan informasi dan juga ada lagu-lagu pilihan yang akan kita terkan untuk mengawankan Bu Abang. Dan Bu Abang juga bisa mengakses laman kita itu di rri.co.id dan juga bisa sambil dengarkan siaran kita di streaming rri.co.id. Jadi kalau Bu Abang buka browsernya, nah itu di tab atasnya tuh sebelah kanan ada strip pilihan, situ ada streaming, ada RRI Net, ada RRI Digital dan RRI News. Jadi Bu Abang bisa pilih streaming kalau untuk sambil dengarkan siaran perempat, sambil Bu Abang bisa menikmati ragam berita di laman kita tuh di rri.co.id. Bu Abang, kita lanjut dulu nih untuk ngawankan Bu Abang dengan lagu.
1: Menebuk kumbang dahan cendana, kumbangnya terbang anak beranak. Mbok Abang jangan mana-mana, tetap di sini di Perempat Pontianak.

0: kita dah masuk perbatasan dah ni.
1: Oh, Kak, itu tuh patung burung apa, Batu?
0: Oh, itu patung burung Garuda, Dek.
1: Oh, itu ke patung burung Garuda?
0: Iya, itu burung Garuda, lambang negara kita Indonesia.
1: Terus, apa gak yang ada di badan-badan burung Garuda tuh, Kak?
0: Nah, itu menggambarkan 5 sila yang menjadi dasar negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, gambar bintang itu melambangkan sila pertama yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa. Nah, gambar rantai melambangkan sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: Nah, terus tuh Kak, yang gambar pohon tuh apa tuh?
0: Oh, itu gambar pohon beringin. Itu sila ketiga Persatuan Indonesia. Dan yang itu lambang kepala banteng. Nah, itu menggambarkan sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, dan yang paling bawah itu gambar padi dan kapas, yang melambangkan sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Hah, terus ada tulisan apa tuh di kakinya tuh, Kak?
0: Oh, itu tulisan Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Nah, itu maksudnya, biarpun Indonesia ini terdiri dari berbagai suku dan bahasa serta daerah, namun kita ini sudah bersatu, yaitu dalam satu negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bahasa Nasional Indonesia.
1: Oh, macam itu. Berarti kita ini mesti bangga lah ya, Kak, jadi orang Indonesia.
0: Oh iya, kita memang harus bangga dengan negara kita dan bangga jadi orang Indonesia. Apa gek kita ni tinggal di wilayah perbatasan dengan negara lain. Yang kita punya tugas untuk tetap menjaga wilayah kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia.
1: Betul, betul, betul. Yelah, Kak. Kami ini akan selalu menjaga wilayah NKRI dan kami akan tetap mencintai dan bangga jadi

0: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia Pontianak.
1: Bu Abang, perkembangan teknologi adalah peluang besar untuk memperkenalkan budaya kepada masyarakat luas. Melalui media sosial, situs web, dan berbagai platform digital, beragam kesenian, tradisi, bahasa daerah, hingga kuliner khas dipromosikan hingga ke penjuru dunia. Teknologi menjadikan budaya lebih dekat dengan generasi muda yang sehari-harinya akrab dengan perangkat digital. Teknologi dapat mendokumentasikan budaya dalam bentuk foto, video, rekaman suara, maupun arsip digital agar dapat dipelajari oleh generasi mendatang. Bijak memanfaatkan teknologi, nilai-nilai budaya dapat dikenalkan kepada dunia tanpa menghilangkan keaslian dan makna yang terkandung di dalamnya.
2: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
4: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak. Suara budaya Kalimantan Barat.

kehidupan sosial, menyampaikan aspirasi serta memastikan pelayanan pemerintah itu menjangkau seluruh warga. Nah, dia menyebutkan bahwasanya RT dan RW itu menjalankan fungsi administrasi, serta mereka juga menjadi penggerak gotong royong, menjaga kerukunan, sekaliguslah menjadi penghubung yang efektif antara masyarakat dengan pemerintah. Nah, kemudian menurut dia, pihak yang paling dekat dengan masyarakat, karena kedekatan itu pengurus RT dan RW biasanya menjadi pihak yang paling cepat mengetahui persoalan warga dan memahami kondisi lingkungan, serta mampu menggerakkan masyarakat ketika diperlukan. Nah, kemudian selain itu juga, RT RW itu diminta sebagai sistem peringatan dini terhadap berbagai persoalan di lingkungan, permasalahan sosial, konflik antar warga, ataupun kondisi warga yang memerlukan bantuan. Diharapkan bisa diketahui sejak awal sehingga bisa segera ditangani sebelum berkembang menjadi persoalan yang lebih besar. Nah, kemudian selain itu juga Amirullah menekankan prinsip bahwa tidak boleh ada satu pun warga yang terlewat dari perhatian pemerintah, dan dia pun meminta RT dan RW aktif mengidentifikasi warga yang memerlukan pendampingan seperti keluarga dengan anak stunting, warga dengan masalah gizi, anak putus sekolah, ataupun kondisi sosial lainnya.

Nah, lebih lanjut Bapak Bang disebutkan juga bahwasanya tidak boleh ada warga yang terlewat. RT RW ini harus benar-benar mengenal kondisi masyarakat, karena dari sanalah pemerintah itu bisa bergerak lebih cepat dan tepat. Selengkapnya Bu Abang bisa langsungnya Bu Abang akses di laman kita tuh di rri.co.id.

Mbok Abang, UMKM sekarang tuh bukan sekadar jualan barang ja, tapi ada cerita, inovasi, dan identitas daerah yang bikin kita bangga. Dari dapur rumah yang sederhana sampai masuk ke dunia digital. Semua bermula dari keberanian untuk mencoba. Apalagi anak muda sekarang, kreatifnya luar biasa. Ide simple ja, bisa disulap jadi usaha unik, pakai bantuan teknologi. Kuncinya apa? Kemasan yang keren, pelayanan yang ramah, dan kualitas yang selalu terjaga. Itu yang bikin pelanggan jatuh cinta. Ingat ya, setiap produk UMKM itu ada jiwanya. Dibuat pakai ketekunan, kejujuran, dan semangat pantang menyerah. Jadi, pas kita beli produk lokal, kita tuh bukan cuma belanja, tapi juga ikut mutar roda ekonomi keluarga dan ngasih harapan baru buat orang banyak. Tada usah takut beda, karena keunikan kita adalah kekuatan yang tada bisa ditiru siapapun. Manfaatkan media sosial. Itu etalase gratis tanpa batas buat produk kita. Bikin konten yang kreatif. Sapa konsumen dengan baik. Barulah peluang makin terbuka lebar. Yuk, dukung UMKM dari sekarang. Setiap rupiah yang kita belanjakan adalah investasi buat masa depan bangsa. UMKM tumbuh, lapangan kerja nambah, Indonesia pun makin maju lewat karya anak negeri.

0: mepet ayah nih. Macam pakai ilmu sulap pula. Baru ga awal bulan, isinya dah tinggal kenangan. Cepat benar ditebang.
1: Iyalah ya, harga barang sekarang nih tak pandai turun, pandainya naik jak. Makanya kita nih jangan pandai nyari duit jak, harus pandai berinvestasi gak, biar duit tuh beranak pinak.
2: Alah, duit bisa beranak macam anak kucing. Jadi kalau berinvestasi dapat anak duit ya mak?
0: Bukan macam tuh dek. Investasi tuh macam kita nanam pohon mangga. Kita nanam bibitnya sekarang, kita jaga biar nanti kita bisa panen buahnya. Tak payah lagi kita panjat pohon tetangga.
1: Tapi ingat ya ya, jangan sembarang. Sekarang nih banyak investasi bodong. Janji untungnya selangit. Tahu-taunya duit kita dibawa lari ke langit juga. Hilang tak berbekas.
0: Betul tuh mak, pilih yang aman, ada izin OJK-nya, halal, dan yang penting sesuai kantong kita. Jangan gaya elit, ekonomi sulit.
2: Kalau gitu adik nak investasi juga lah mulai hari ini mak.
1: Mantap anak emak nih, nak investasi apa dek? Emas ke saham?
2: Investasi kerupuk jak mak.
0: Itu bukan investasi dek, itu numpuk stok. Adek bisa coba dari belajar disiplin, nyisihkan duit jajan dulu. Itu langkah awal yang paten.
1: Nah, kalau keluarga dah kompak, bijak berinvestasi, hidup pun tenang. Tak perlu pusing tujuh keliling, pas dompet kita mulai meronta-ronta nih.
3: Investasi yang sehat dimulai dari pengetahuan, kehati-hatian, dan kebiasaan sederhana dalam keluarga. Jangan tergoda keuntungan instan. Utamakan keamanan, kehalalan, dan perencanaan jangka panjang demi masa depan yang lebih baik.

0: Di bumi khatulistiwa, matahari terbit untuk semua. Tak membedakan warna kulit, tak membatasi pada suatu keyakinan. Kerana di atas tanah ini, kita berbagi udara yang sama.
1: Wa fil ardi ayatun lil muqinin. Dan di bumi itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang yakin.
2: Kita akan mengenal siapakah Allah yang kita sembah, yang olehnya iman kita terikat kepadanya, dan olehnya segala pertolongan dan anugerah serta berkat bersumber dan berasal daripadanya.
3: Dhamma itu nyata, hidup, bekerja, dan hadir dalam setiap langkah kehidupan kita.

Mari menyiram benih toleransi agar tumbuh menjadi pohon persaudaraan yang kokoh di Kalimantan Barat. Dengarkan indahnya keberagaman dan petik ketenangan batin dalam program Hikmah Pagi. Hadir menemani setiap hari mulai pukul 5 hingga pukul 6 pagi. Dengarkan dan jadikan pagi Bo Abang lebih bermakna. Hanya di RRI Perempat Pontianak FM 94.3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat.

Bu Abang, lanjut kita ke informasi berikutnya, Bu Abang. Kita ke Kabupaten Kuburaya, Bu Abang. Wakil Bupati Kuburaya Sukrianto menegaskan pentingnya peran keluarga untuk membentuk karakter anak sekaligus menjadi benteng utama dalam menghadapi berbagai tantangan perkembangan zaman. Hal ini disampaikan ketika membuka seminar keluarga tangguh benteng utama karakter bangsa yang digelar oleh tim penggerak PKK Kabupaten Kuburaya. Nah, di mana Bu Abang, seminar ini itu menghadirkan Ustadz Hilman dan Dewi Yul sebagai narasumber. Selain itu juga kegiatan ini jadi ruang edukasi bagi para orang tua untuk memperkuat dan pola pengasuhan, meningkatkan ketahanan keluarga serta membangun lingkungan yang mendukung tumbuh kembang anak. Nah, kemudian Bu Abang Sukrianto menyebutkan bahwa keluarga itu punya tanggung jawab yang besar untuk menanamkan nilai agama, moral, dan karakter kepada anak. Dan terlebih perkembangan teknologi media sosial serta arus informasi yang semakin terbuka itu membuat anak lebih mudah terpapar berbagai pengaruh dari luar. Sehingga menurutnya pendidikan keluarga itu berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan materi, tetapi perhatian, keteladanan, pengawasan, dan penanaman nilai-nilai agama sejak dini. Orang tua itu perlu memastikan anaknya itu memperoleh pendampingan yang baik supaya bisa membedakan pengaruh positif dan negatif di lingkungan sekitarnya.

Sore-sore kayak gini, mana perut lapar, kerjaan belum selesai, hati rasanya nak balik cepat, aduh, hai. Tapi tenang Bu Abang, usah mikir yang berat-berat lo ya, dan duduk dulu ya. Di Pro Dangdut, lagunya ndak bikin pusing. Yang goyang sedikit boleh, yang senyum-senyum sedikit pun boleh. Pro Dangdut, dangdut adalah kita. Setiap Senin sampai Jumat, jam 3 sampai jam 5 sore. Badan boleh letih, tapi dangdut jangan absen ya Bu Abang.

0: Bang Beng.
1: Ya. Yeah.
0: Tahu enggak?
1: Apa tu?
0: Budaya lokal kita tu bukan cuma untuk dikenang ja. Tapi sebenarnya bisa jadi ladang duit kalau kita kreatif.
1: Eh? Ya ke? Macam mana cara tu?
0: Iyalah bang. Kayak motif batik, kerajinan tangan, makanan khas, sampai kesenian daerah kita tu bisa disulap jadi produk modern yang keren dan laku dijual.
1: Oh gitu. Nah terus caranya macam mana? Contohnya, misalnya kayak gimana tu?
0: Caranya tuh, kita manfaatkanlah internet atau medsos buat jualan. Jadi produk kita bisa dikenal sampai luar daerah, bahkan luar negeri. Contohnya tuh ya, kain tradisional atau anyaman rotan, pandan. Terus ada keladi air yang dibikin jadi kursi, meja, tas sampai topi kekinian.
1: Wah, kebetulan lah nih. Saya kan pernah ikut pelatihan bikin kursi meja dari rotan. Kira-kira bisa gak saya gabung sama UMKM lain?
0: Bisa lah bang. Apalagi kalau produk abang punya keunikan sendiri. Selain bisa nambah penghasilan, kita pun ikut bangga. Dan yang paling penting tuh, kita juga bisa melestarikan budaya daerah sendiri.

0: Ketika musim kemarau datang, matahari semakin terik, tanah mulai kering, dan persediaan air pun semakin terbatas. Saat seperti ini, jangan tunggu air habis baru kita belajar menghemat. Mulailah dari hal sederhana. Tutup keran setelah digunakan, mandi secukupnya, jangan biarkan air mengalir sia-sia. Gunakan kembali air yang masih layak untuk menyiram tanaman atau membersihkan halaman. Ingat, satu tetes mungkin terlihat kecil, tapi jika terbuang terus-menerus, jumlahnya menjadi besar. Mari hemat air, terutama di musim kemarau. Gunakan secukupnya, jangan sia-siakan. Karena setiap tetes air berarti bagi kehidupan.
1: Prompat FM 94,3 MHz. Suara Budaya Kalimantan Barat.